0: Akmar, meskipun tidak mencetak gol, tadi sempat melakukan satu shot on target yang berhasil di save dengan sempurna oleh kiper Skotlandia Angus Gunn. Dan mungkin yang hal terpenting adalah ini penampilan Neymar pertama sejak Oktober 2023, yang artinya memang comeback seorang Neymar ke timnas ini sudah sangat dinanti-nantikan. Yeah. Dan mungkin yang lebih penting lagi adalah Brazil lolos dengan rapor cukup meyakinkan dari 3 pertandingan, 2 kali menang, sekali imbang atas Maroko, dan mencetak 7 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Di 2 laga terakhir, Brazil selalu menjaga clean sheet dan artinya tidak kebobolan. Itu membuat memang Brazil asuhan Ancelotti seperti memberikan sinyal, seperti memberikan ancaman kepada para rival bahwa mereka sudah siap menjadi salah satu favorit untuk menjadi juara di Piala Dunia edisi kali ini.
1: Baik, kalau begitu. Dan terima kasih banyak sebelumnya untuk Bung Henry yang sudah memberikan ulasan-ulasan. Kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan selanjutnya ini ya, Bung Henry ya.
0: Oke, Mbak Risti.
1: Pendengar dan pemirsa, kita akhiri untuk saat ini dengan pertandingan terakhir antara Brazil Skotlandia di skor 3-0, dan juga kita masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia bagaimana Australia melawan Korea Selatan pada pukul 8, dan kini kita jelang Warta Berita.

0: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84.
1: Kami secara patraniaga, insya Allah, sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional terus dipertahankan hingga saat ini. Pemerintah juga menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Sementara Presiden Lebanon mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026. Saya Risti Restarto.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa

0: mendatang. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Kita yakin, kita suasana berbangan tidak hanya untuk satu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
1: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya, kita akan swasembada pangan.
2: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 127.
3: Izin Bapak Presiden juga

perekonomian nasional semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriyani Rispati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita akan ikuti informasi seputar haji yang diulawali dari Debarkasi Banjarmasin, di mana memasuki fase akhir operasional haji, kondisi kesehatan para jamaah Indonesia menjadi perhatian oleh petugas PPIH. Bergabung bersama kita Diki Munadi. Diki.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, dari Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berjalan lancar, dan seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai. Tersisa ada 4 kloter atau maksud saya 5 kloter Debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1.779 jemaah dan petugas. Sementara dari Debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat, meski demikian terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Keduanya dalam kondisi baik dan tengah menjadi masa pemulihan, sehingga diharapkan dapat dinyatakan naik terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau Debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius, karena saat ini kesehatan para jemaah Debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
2: Panas yang di sana luar biasa, dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa, dan diantaranya yang berkena flu. Secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
1: Ya baik, pendengar. Hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan, jumlah jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang, dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah daerah masing-masing, dan silakan.
0: Dari Debarkasi Banjarmasin, kita ke Debarkasi Cirebon. Jamaah Haji Kloter KJT32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air, di mana 2 jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
3: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari, dan diperkirakan tiba di asrama haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotif Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan, karena 1 jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci, dan 1 jemaah lainnya bernama Kastini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
4: Tanggal 32 itu ending pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya, karena ada sesuatu hal di sana. Jadi ada delay 1 jam 25 menit pasnya. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah beberapa tetap 5 ya, dengan petugas.

0: Nah, terus yang ke satunya meninggal itu atas nama Zarda. Iya, kurang dua, jadi 4-4-3. Di kota 19.
1: Dan menurut Ahmad Hotib, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat dan hanya satu hingga dua orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT 35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026 sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BIJB Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekadamayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Berapa hari lagi kita akan launching B50.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
1: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM. Swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
2: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
3: Di 2026 ini dengan implementasi B50, Pangpala diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin, kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen? Sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
2: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatory B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo mengatakan, infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
4: secara patraniaga insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, pertalite insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut dilakukan.
2: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
5: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar bisa berkurang dong, negara bisa hemat anggaran jadinya. Dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Gitu sih kalau menurut saya, Mas.
6: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
7: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter, sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan agar program ini tidak sekadar bergantung pada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Joseph Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel, pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk, pembebasan tahanan, dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3.

0: Laga penentuan grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2000.
3: 96,7 MHz Pro 1

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

96,7 MHz dari Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Anda yang masih terus stay tune bersama di Pro 1 RRI Kendari, tentunya mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau juga via streaming di www.rri.co.id. Dan kami juga ingin menyapa ya para pendengar yang saat ini berada di Kolaka Utara, yang juga sudah bisa mendengarkan siaran program 1 RRI Kendari. Kabarnya Anda di sana semuanya tentu hari ini juga menyenangkan ya, apalagi pagi tadi juga sudah menyaksikan bagaimana jalannya pertandingan antara Skotlandia dan juga Brazil, dan jam 9 nanti juga akan ada pertandingan antara Australia dan Korea Selatan ya, tapi tidak disiarkan oleh RRI. Nanti bisa langsung ke channel TV RI, langsung menyaksikan pertandingannya secara live ya. Baik, kita masih akan terus hadirkan informasi di emosi di perjalanan Sultra pagi ini, tepat di pukul 9 nanti, sebelum nanti kita akan cek fakta juga, dan selanjutnya akan mengikuti dialog interaktif bersama RRI Bau-Bau dalam sajian dialog Captain pagi ini. Tetapi Pro 1.

Saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, sebelum bergabung bersama dengan RRI Bau-Bau, terlebih dahulu kita akan cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial, tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan sosial atau bansos program Keluarga Harapan PKH 2026 dari Kementerian Sosial. Masyarakat yang mendaftar akan memperoleh bantuan senilai 1,7 juta rupiah per orang. Namun faktanya, klaim tautan pendaftaran bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH 2026 dari Kementerian Sosial adalah hoaks. Dilansir dari kompas.com, Kementerian Sosial memastikan tidak pernah membagikan situs atau tautan tertentu sebagai akses pendaftaran bansos PKH. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui pendataan DTCN lewat kelurahan atau usulan mandiri di aplikasi Cek Bansos. Unggahan yang mengatasnamakan Kemensos dan menyertakan tautan pendaftaran bantuan PKH justru terindikasi sebagai modus pencurian data pribadi atau phishing. Dapat dipastikan informasi yang beredar adalah hoaks.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
3: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
2: Pak Pedro sih. Lama nggak main ke sini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
3: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
2: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
3: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
4: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
5: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak

Batu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Peran Polairut juga saat ini tengah meningkatkan patroli ya di wilayah perairan Kadatua sejak Rabu dini hari untuk memastikan para nelayan tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara yang melanggar hukum, termasuk menggunakan bahan peledak. Dari Polairut juga berkomitmen untuk memberantas praktik illegal fishing yang selama ini merugikan masyarakat dan mengancam kelestarian sumber daya laut. Polisi juga akan menindak tegas siapapun yang terbukti terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut. Nah, jadi ini penting untuk kita menyadari bersama ya pendengar, karena masyarakat harus turut berperan aktif membantu aparat untuk memberikan informasi terkait aktivitas ilegal yang

warga, salah seorang warga yang menyatakan bahwa dia menjadi saksi terkait dengan aktivitas ilegal yang sudah sering dilakukan oleh nelayan di sekitar perairan Buton Selatan. Ya, pendengar, dari pemerintah juga terus melakukan upaya untuk melakukan langkah preventif ataupun juga sosialisasi ya, karena masih maraknya aktivitas illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal khususnya di wilayah Kepulauan Buton. Dari beberapa pihak terkait termasuk juga pemerintah di Kabupaten Buton ya, pendengar, ini jadi perhatian serius bagi pemerintah daerah sehingga rutin melakukan sosialisasi

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana? Kecil, kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
1: Oi, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Kapton pagi ini. Pendengar, kita masih bahas soal berantas illegal fishing di perairan Bau-Bau maupun juga Kepulauan Buton ya, pendengar. Ya, kami kutip dari rri.co.id. Ya, belum lama ini juga dari pemerintah Kabupaten Buton yang di mana kondisi petani dan nelayan di wilayah Kecamatan Kapontori lebih khususnya ini jadi perhatian pemerintah Kabupaten Buton, dan sejumlah kebutuhan infrastruktur hingga dukungan ekonomi yang masih dibutuhkan di sana ini menjadi perhatian juga dari Bupati Buton Alvin Aka Wijaya. Ya, pendengar, beberapa waktu lalu ya, Bupati Buton turun langsung meninjau kedua desa tersebut untuk melihat kondisi real masyarakat ya, dan menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat setempat. Ya, pendengar, dari hasil dialog antara pihak pemerintah Kabupaten Buton dengan masyarakat ya, adanya usulan pembangunan infrastruktur seperti pemecah gelombang. Ini memerlukan perencanaan teknis yang matang sebelum diajukan ke pemerintah pusat, dan pemerintah daerah akan menyiapkan proposal untuk mendorong dukungan anggaran. Ya, kunjungan bupati ini juga sebagai upaya pemerintah daerah dalam menganalisis langsung kebutuhan masyarakat di lapangan, mengingat kondisi keuangan daerah masih cukup terbatas ya, dan dukungan dari pemerintah pusat ini dinilai sangat penting. Ya, Bupati juga mengingatkan masyarakat nelayan untuk menjaga kelestarian lingkungan laut ya, agar tidak melakukan praktik illegal fishing yang bisa merusak ekosistem dan mengancam keberlangsungan hidup nelayan lokal. Ya, pemerintah juga diharapkan ya bisa merumuskan langkah konkret yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sektor kelautan. Ya, pendengar RRI Bau-Bau, praktik penangkapan ikan tanpa izin ya, ini juga termasuk dari illegal fishing ya, pendengar, dan tidak melaporkan hasil tangkapan termasuk kategori illegal ataupun juga unregulated fishing, dan aktivitas semacam ini menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara dan mengurangi kesempatan nelayan yang taat aturan untuk memperoleh hasil tangkapan yang layak. Bagi masyarakat di Bau-Bau maupun Kepulauan Buton sendiri, sebagian besar memang menggantungkan hidup mereka pada sektor kelautan dan juga perikanan. Jadi adanya pelaku illegal fishing tentu menjadi ancaman nyata bagi mereka. Kalau sumber daya ikan terus dieksploitasi secara berlebihan dan tidak bertanggung jawab ya, maka stok ikan akan semakin berkurang. Akibatnya nelayan tradisional ini harus melaut lebih jauh lagi dengan tentunya biaya yang lebih besar lagi untuk mendapatkan hasil yang sama. Untuk itu, pendengar, pemerintah melalui berbagai instansi seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan ataupun juga Polisi Perairan ya, TNI AL dan instansi terkait lainnya ya, diharapkan bisa berkoordinasi dan bekerja sama ya untuk memberantas illegal fishing, dan pengawasan juga sebaiknya terus dilakukan melalui patroli laut ataupun juga pemantauan kapal ya, serta penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka

daging ayam atau daging hewan lainnya, biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA.

0: pagi ini RRI Bau Bau.
1: Ya baik, pendengar RRI Bau Bau, kita teruskan kebersamaan kita di Kapton pagi ini terkait dengan illegal fishing yang pastinya ini bukan hanya tugas dari pemerintah ataupun juga pihak terkait, namun upaya pemberantasan illegal fishing juga adalah kewajiban kita bersama pendengar sebagai masyarakat. Nelayan bisa membantu dengan melaporkan aktivitas yang mencurigakan di laut, dan kelompok masyarakat pesisir juga bisa ikut mengawasi wilayah perairannya dan memberikan edukasi kepada generasi muda tentang pentingnya menjaga kelestarian laut. Menjaga laut berarti menjaga masa depan ya. Jika sumber daya laut dikelola dengan baik, maka hasilnya juga tidak hanya dinikmati oleh kita hari ini, tapi kepada anak cucu kita kelak. Untuk itu, kita dukung upaya pemberantasan illegal fishing, pendengar, dengan cara mematuhi aturan perikanan, tidak menggunakan alat tangkap yang merusak, dan juga aktif melaporkan pelanggaran yang ditemukan. Karena illegal fishing ini sangat merugikan bagi masyarakat kita ya, pendengar. Di antaranya bisa menurunkan populasi ikan, lalu juga kerusakan ekosistem laut seperti penggunaan bom ikan ataupun juga racun ya, yang bisa merusak dan menghancurkan terumbu karang ya, padang lamun, serta habitat biota laut lainnya. Padahal kan terumbu karang adalah tempat berkembang biaknya ikan-ikan kecil dan mencari makan ya bagi berbagai jenis ikan di lautan. Tentu ini juga jadi kerugian bagi nelayan ya, kerugian ekonomi khususnya nelayan tradisional yang menangkap secara legal atau mematuhi aturan menjadi pihak yang paling dirugikan karena hasil tangkapan mereka menurun akibat eksploitasi yang dilakukan pelaku illegal fishing. Dan pendengar, selain itu juga dari aspek yang lebih luas, ini jika dilakukan oleh banyak pihak ya, terkait illegal fishing ini bisa menyebabkan hilangnya potensi pendapatan negara dari sektor perikanan, baik dari pajak, kemudian retribusi maupun hasil perikanan yang seharusnya tercatat secara resmi. Nah, illegal fishing bukan hanya mencuri ikan dari laut kita ya pendengar, tapi juga merusak ekosistem, mengancam mata pencaharian nelayan, mengurangi pendapatan negara, serta membahayakan keberlanjutan sumber daya laut bagi generasi mendatang. Ya, pendengar, kebersamaan kita di Kapten pagi ini untuk topik kita berantas illegal fishing cukup sekian. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk perhatian Anda, pendengar. Dan kami masih akan terus menghadirkan program lainnya di Kapten Siang bersama penyiar lainnya. Stay tune terus di 97.8 MHz. Assalamualaikum.

0: pagi ini menghadirkan
1: Bau kembali meraih kopi di wajar tak
2: kurang peminat, kurang peminat.
0: Info dan perbincangan aktual.
2: Alain interaktif boleh di 08.
0: Opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau Bau.
3: Koma tujuh megahertz prosa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang.

Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

96,7 MHz Pro 1 Kendari untuk Seoul Trail siang. Pendengar, kita update informasi terkait gempa tektonik yang berkekuatan 3,4 skala Richter yang mengguncang Buton Utara, di mana wilayah Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara diguncang gempa gempa tektonik pada hari ini, tepatnya di hari 24 Juni kemarin ya, tepatnya sekitar pukul 13:18 waktu Indonesia bagian tengah, di mana Kepala BMKG wilayah 4 Dr. Nasrul Adil SSI mengatakan bahwa hasil analisis Badan Meteorologi Klimatologi menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter dengan magnitudo 3,4 dan epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 5,02 lintang selatan dan 123,03 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 32 km barat daya Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada kedalaman 6 km. Berdasarkan estimasi peta gencatan dan juga laporan dari masyarakat, gempa bumi ini menimbulkan guncangan di Buton Utara dan juga Buton dengan skala intensitas 3 MMI. Dan getarannya dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk yang berlalu. Dan pendengar, hingga pukul 13.50 hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya gempa bumi susulan. Dipastikan untuk informasi terkait gempa ini bisa langsung diakses di laman bmkg.go.id.

Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi Makan Dulu. Mantap-mantap, saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Masih bersama Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita update informasi lainnya untuk Sultra pagi ini, pendengar, di mana pemerintah Kota Kendari melalui asisten 2 Sekretaris Daerah Nismawati yang hadir mengikuti rapat teknis pembahasan terkait dengan program Kejar Award 2026 yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, di mana kegiatan ini menjadi wadah penyamaan persepsi serta penyusunan langkah kerja bersama antara unsur pemerintah daerah dengan berbagai pemangku kepentingan terkait. Nah, kehadiran perwakilan daerah ini menegaskan komitmen penuh untuk mendukung percepatan literasi sekaligus inklusi keuangan sejak jenjang pendidikan dasar. Pembahasan pelaksanaan program Kejar dengan tema besar Langkah Cerdas Menjadi Generasi Emas secara makro, di mana gerakan ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk membangun kebiasaan positif menabung dan juga mengenalkan dunia keuangan secara terarah kepada pelajar, sehingga terbentuk pola pikir yang bijak mengelola keuangan sejak usia dini.

0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: 107,7 MHz, Radio Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk kebersamaan kita di perjalanan paruh awal Sultra Siang, nanti akan dilanjutkan rekan saya Yuda ya, yang juga akan hadir dalam dialog Jaksa Menyapa. Dan tentunya kita masih akan program 1 RRI Kendari masih akan terus hadir bersama Anda di sepanjang kebersamaan kita hingga tuntas di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Kami juga informasikan ya bahwa saat ini siaran program 1 RRI Kendari juga bisa didengarkan di Kabupaten Kolaka Utara. Dan saat ini program 3 juga bisa Anda dengarkan di pemancar FM 91,6 MHz. Kita akan ketemu lagi tentunya hanya bersama dengan Pro 1 RRI Kendari. Jangan lupa ya untuk download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di Apple Store, dan follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, TikTok, dan juga kanal YouTube RRI Kendari. Sofi pamit, ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: 96,7 MHz Pro 1 Kendari.

0: kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dunia Bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru, semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia.

dan ikuti Dialog Interaktif Jaksa Menyapa setiap hari Rabu pukul 11 waktu Indonesia Tengah melalui program 1 RRI Kendari FM 96,7 MHz dan RRI Bau-Bau FM 99,4 MHz. Dialog Interaktif Jaksa Menyapa membahas seputar tugas dan fungsi kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, serta peran kejaksaan dalam pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Anda juga dapat berinteraktif melalui line telepon Pro 1 di 0401-3124-008 dan 0812-4493-9234. Untuk RRI Bau-Bau di 0402-282-3994 dan 0822-5972-2994. Jaksa Menyapa hanya di Pro 1 RRI Kendari dan RRI Bau-Bau.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Selamat siang pendengar, ketemu suara dengan Yuda lagi untuk hari ini. Seperti yang kita sudah sounding di berbagai media sosial bahwa hari ini kita ada di Sultra Siang, di mana kita akan ada di segmen Jaksa Menyapa, dan kesempatan siang hari ini luar biasa. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bapak Varian Jati Utomo, Sarjana Hukum, selaku Kepala Perdata dan juga Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kolaka, yang saat ini sudah hadir di studio RRI Pro 1 Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Bapak Varian Jati Utomo, Sarjana Hukum. Saya panggilnya katanya Pak Jati aja ya, gitu ya Pak ya?
1: Iya Pak.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Wah, perjalanan dari Kolaka nih baru nyampe atau dari kemarin udah prepare nih persiapannya?
1: Tadi pagi kami start mungkin jam 6 ya.
0: Dari Kolaka?
1: Ya, jam 6 dari
0: Kolaka. Alhamdulillah, dengan teman-teman yang lain ya. Oke, luar biasa. Ya, pendengar dan juga untuk Anda yang mungkin juga saat ini tengah menyimak siarannya melalui live TikTok Yuda, selamat siang ya semuanya. Mudah-mudahan juga bisa disimak dengan sebaik-baiknya, karena kita akan mengangkat topik yang luar biasa kalau yang kita akan angkat hari ini, biar juga masyarakat dan juga pendengar bisa mengetahui, mengenal jaksa pengacara negara terkait dengan tugas dan fungsinya. Ya gitu ya Pak Jati ya.
1: Betul
0: panggilnya,
1: sekali.
0: Saya panggilnya Pak Jati. Tentunya perjalanan yang bukan singkat dari Kolaka menuju ke Kendari, hanya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat Sulawesi Tenggara secara umum dan secara global, karena kita sudah bisa dapat didengarkan di RRI Digital nih. Nah, ini RRI sudah semakin bertransformasi ke era digital. Jadi dimanapun, kapanpun kita mau mendengarkan siaran RRI itu Pak Jati, bisa melalui RRI Digital kalau udah mendownload di Play Store atau di App Store. Jadi apa yang menjadi fungsi terkait dengan tugas dan fungsi jaksa pengacara negara itu akan terdengar di mana-mana.
1: Ya, mudah-mudahan ya, apa yang bisa nanti disampaikan bermanfaat bagi masyarakat.
0: Kita aminkan bersama. Baik, kita langsung mengenal jaksa pengacara negara terkait dengan tugas dan fungsinya, ini luar biasa ya kalau kita melihat. Nah, tentunya ada yang banyak bertanya barangkali masyarakat yang awam ini. Saya panggilnya Pak Rian atau Pak Jati ya? Mana-mana yang bagusnya?
1: Mana saja Pak?
0: Biasanya lebih akrab dipanggil oleh teman-teman di kantor Pak.
1: Kalau di kantor biasanya
0: Pak
1: Rian.
0: Pak Rian. Wah, Rian. Lebih gaul gitu ya.
1: Biasanya Rian.
0: Oke. Baiklah Pak Rian ya. Tentu masyarakat banyak selalu bertanya, apa itu jaksa pengacara negara? Wah, itu pertanyaan mendasar. Nah, ya kan? Paling tidak bisa dijelaskan oleh Pak Bang Rian atau Pak Rian lah.
1: Ya, memang Pak Yuda atau Bang Yuda ya. Jadi siap. Masyarakat ini mengenal kejaksaan itu seringkali kepada mungkin ya berkaitan dengan tugas penuntutan.
0: Iya.
1: Tugas penuntutan. Tapi ternyata ada tugas lain.
0: Ada tugas lain.
1: Yakni sebagai jaksa pengacara negara. Jaksa pengacara negara ini memang ini hal yang sangat luar biasa, kewenangan kejaksaan ya, kejaksaan pada Republik Indonesia bahkan mungkin di luar negeri juga ada jaksa pengacara negara. Jadi jaksa pengacara negara ini adalah jaksa yang diperintah berdasarkan surat kuasa khusus ya, atau atas permintaan dari pemerintah BUMN atau BUMD untuk mewakili mereka ketika ada permasalahan perdata ataupun tata usaha negara. Nah, ini uniknya berkaitan dengan tugas perdata dan tata usaha negara sangat berbeda dengan tugas kejaksaan di bidang pidana.
0: Pidana.
1: Kalau pidana mungkin masyarakat luas sudah tahu ya, tugas jaksa seringkali mungkin di penindakan tindak pidana korupsi ya kan, atau mungkin melakukan penuntutan terhadap pidana umum. Nah, untuk jaksa pengacara negara ini memang khusus berkaitan dengan masalah perdata dan tata usaha negara.
0: Begitu. Jadi sudah jelas ya untuk yang baru menyimak kami di 96,7 MHz serta di RRI Digital. Oh ya, sekali lagi RRI Digital ya. Kalau mungkin ada yang pengin dengar harusnya punya aplikasi gitu. Kalau sudah mempunyai aplikasi RRI Digital yang di-download di Play Store atau di App Store, Buat teman-teman yang suka bermain TikTok, coba deh main di Era Digital, karena kita sudah ada di situ. Di download di Play Store atau di App Store, RRI Digital. Di situ sudah lengkap, RRI seluruh Indonesia. Jadi semua program-program Jaksa Menyapa, program-program tentang tugas dan fungsi kepolisian dan apa itu, ada semua di situ.
1: Oh iya.
0: Kita siarkan di situ.
1: Sangat, sangat bagus ya.
0: Jadi berarti hari ini yang mau mendengarkan Bapak Rian ada di RRI Digital, silakan download dulu di situ ya. Oke, kita lanjut nih Pak. Tentu tugas utama jaksa pengacara negara tadi sudah dijelaskan, ya. Kemudian pasti ada perbedaan di mana jaksa dan jaksa dan juga pengacara negara.
1: Nah. Ya, kalau jaksa itu jabatannya.
0: Jabatan.
1: Jabatannya. Nih, ya. Kalau pengacara negara, nah itu fungsinya. Berarti salah satu fungsinya. Memang. Ya. Berkaitan dengan tugas fungsi ini, kita mewakili kepentingan negara dan pemerintah.
0: Okay.
1: Misalkan ada negara atau pemerintah, ini ada gugatan misalkan.
0: Masalah gugatan.
1: Pengadilan negeri, baik gugatan itu Pemda yang menggugat, atau Pemda yang digugat. Jadi kita bisa mewakili pemerintah. Ya, gitu ya.
0: Okay.
1: Memang di lingkungan kejaksaan, ya mungkin ini perkenalan terkait dengan TUSI. Di daerah ini ada namanya Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Jadi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan hukum, misalkan bisa menghubungi, datang di Kejaksaan Negeri, mungkin hadir di PTSP, menyampaikan apa maksudnya. Jadi untuk di daerah, di Kejaksaan Negeri Kolaka, misalkan tadi saya menyinggung mengenai pelayanan hukum.
0: Pelayanan hukum, nah ini.
1: Salah satu tugasnya di daerah, kami juga melakukan pelayanan hukum gratis.
0: Ini dia, perlu disampaikan benar-benar. Jadi masyarakat atau siapapun itu berhak untuk mendapatkan itu?
1: Bisa mendapatkan itu. Jadi ada dua. Pak Yuda,
0: pelayanan hukum gratis, secara gratis.
1: Iya, pelayanan hukum gratis. Yang pertama datang melalui PTSP tadi, menyampaikan apa yang menjadi permasalahan.
0: Ya, disampaikan.
1: Nanti akan dilayani oleh pengacara negara.
0: Oh, akan ada disiapkan pengacara negara.
1: Iya, misalkan. Tapi ini sifatnya pertanyaan ya. Pelayanan hukum itu mungkin karena masyarakat itu ada pertanyaan mengenai waris. Mengenai pernikahan, perkawinan misalnya. Bisa bertanya ke jaksa pengacara negara. Itu yang offline. Yang online kami juga ada, Pak.
0: Oh, justru ada pelayanan online ini ya, karena memang udah sistem online juga nih. Digitalisasi pun juga hadir di teman-teman di kejaksaan ini.
1: Siap. Kami ada jaksa Halo JPN namanya.
0: Di apa namanya? Halo JPN.
1: Halo JPN.
0: Oke.
1: Itu berupa website, Pak.
0: Oke, jadi masyarakat tinggal masuk aja di situ, ngetik-ngetik bertanya gitu ya.
1: Ngetik-ngetik bertanya, nanti
0: secara otomatis ada jawaban.
1: Diarahkan.
0: Direspon.
1: Iya, nanti ada respon.
0: Oke.
1: Oleh jaksa pengacara negara terkait dengan permasalahan, memang ada khusus berkaitan dengan masalah perdata dan tata usaha negara.
0: Wah, ini luar biasa ya. Jadi benar-benar negara hadir untuk rakyat. Betul. Masalah hukum itu ya, secara gratis.
1: Betul.
0: Nah, karena terkadang masih ada dalam pikiran masyarakat kita yang khususnya yang masih awam tentang ini, Bapak. Apakah ketika kita ingin meminta hak kita harus mempersiapkan apa segala macam yang harus dibayar misalnya gitu. Ternyata negara hadir untuk memberikan.
1: Memang kejaksaan. Melalui fungsinya perdata dan tata usaha negara, ada memang pelayanan
0: hukum gratis.
1: Itu, gratis
0: untuk
1: gitu.
0: Jadi
1: pelayanan hukum ini hanya satu dari lima TUSI dari jaksa pengacara negara. Yang pertama adalah penegakan hukum. Nah, yang pertama ini penegakan hukum. Mungkin bertanya-tanya apa itu penegakan hukum. Tapi ini khusus perdata. Ya, tata usaha negara. Salah satunya misalkan berkaitan dengan pembatalan hak perwalian. Kami bisa hadir kepada masyarakat apabila ada yang ingin membatalkan perwalian. Tapi harus ada sebabnya.
0: Ada.
1: Kadangkala mungkin sekarang lagi viral, Pak Yuda.
0: Ya.
1: Banyak sekali korban-korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang tuanya.
0: Itu dia.
1: Nah,
0: iya, itu lagi viral tuh belakangannya Pak Jati. Iya.
1: Apabila orang tuanya, terutama ibunya ya, nggak mungkin kan pelaku yang minta hak perwalian dicabut. Ibunya ingin meminta hak perwalian terhadap anaknya ini dicabut dari ayahnya.
0: Korban
1: Bisa.
0: Bisa ya.
1: Bisa kami layani di Kejaksaan Negeri.
0: Iya.
1: Setiap Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia, bukan hanya di Kejaksaan Negeri.

0: Misalkan kan, yeah. Pak Yuda, kami juga bisa mengajukan hak perwalian. Tetapi memang ini terkhusus bagi yayasan-yayasan yang sudah terdaftar di apa namanya dinas sosial ya, bekerjasama dengan dinas sosial. Mm-hmm. Begitu. Memang ada syarat-syarat lainnya. Mm-hmm. Nanti kalau misalkan ada masyarakat yang atau yayasan yang hendak meminta hak perwalian bisa menghubungi atau bisa dibantu oleh jaksa pengacara negara di setiap kejaksaan negeri. Yeah. Ya, silakan datang ke PTSP mengajukan seperti itu. Berikutnya kami juga punya kewenangan berkaitan dengan bantuan hukum.
1: Bantuan hukum. Nah,
0: bantuan hukum.
1: Baik.
0: Nah, ini sudah apa namanya? Sudah sering atau sangat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah.
1: Oke.
0: Okay. Bantuan hukum dari jaksa pengacara negara ini bisa dilakukan secara litigasi atau melalui jalur pengadilan atau non litigasi.
1: Oke. Okay.
0: Jadi bantuan hukum ini kalau untuk yang sudah kami lakukan di Kejaksaan Negeri Kolaka, ini membantu daerah. Misalkan ada tagihan.
1: Tagihan.
0: Ada tagihan-tagihan kepada pihak ketiga.
1: Pihak ketiga.
0: Atau kepada BUMN atau BUMD misalkan. Berkaitan dengan pajaknya misalkan.
1: Ya, benar.
0: Apalagi misalkan pajak itu sudah apa namanya bertahun-tahun tidak dibayarkan,
1: mengendap begitu ya.
0: Mengendap,
1: nggak bergerak nih.
0: Nggak bergerak, tidak ditunaikan oleh pihak ketiga kepada daerah. Sementara daerah ini kan butuh anggaran, butuh apa namanya pemasukan.
1: Daerah kita ini memang berpenghasilan dari pajak.
0: Betul. Nah, betul.
1: Ketika ada tunggakan-tunggakan, inilah fungsinya.
0: Ya betul. Seperti di halnya di Kolaka, kami bekerja sama juga dengan pihak Bapenda di Kolaka.
1: Okay.
0: Memang di tahun ini, mudah-mudahan juga bisa kami lanjutkan. Di tahun lalu, kami juga berhasil melakukan penagihan. Penagihan kepada pihak ketiga, jumlahnya lumayan besar, sehingga mungkin di tahun lalu, di tahun 2025, Pemda Kolaka itu bisa melanjutkan lah apa yang menjadi visi misi ketika bupati mengajukan diri sebagai bupati. Jadi pembangunan yang sudah direncanakan itu bisa terrealisasi.
1: Ya, karena kita tahu Kolaka ini daerah yang sementara berkembang, kemudian juga di sana industri apa nikel dan sebagainya kan cukup banyak ini ya.
0: Siap.
1: Tapi alhamdulillah barangkali kalau teman-teman yang bergerak di bidang pertambangan itu aman-aman aja pajaknya ya.
0: Ada beberapa ya.
1: Ada beberapa. Tetapi mudah-mudahan itu bisa tertagihkan lah ya, demi kesejahteraan masyarakat Kolaka.
0: Betul.
1: Karena kan tujuannya pajak itu kembali ke rakyat ya, teman-teman.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Itu rumit ya di tugas bantuan hukum. Berikutnya ada tugas berikutnya di pertimbangan hukum.
1: Oke, ada juga.
0: Ada pertimbangan hukum. Nah ini barangkali kalau pertimbangan hukum ada misalkan pemerintah daerah ragu-ragu. Ragu-ragu untuk melakukan kebijakan. Bisa minta legal opini
1: ke teman-teman di kejaksaan.
0: Betul.
1: Oke.
0: Betul. Legal opini itu pendapat hukum ya. Pendapat hukum. Hanya di bahasa Inggris kan legal opini supaya kerennya. Pertimbangan hukum. Itu produk dari pertimbangan hukum. Kita bisa melakukan atau memberikan pendapat hukum. Bahkan sekarang ada arahan dari pimpinan kami bisa saja memberikan pendapat itu tidak atas permohonan pemerintah daerah.
1: Justru harus langsung melihat apa yang situasi yang terjadi.
0: Betul.
1: Gitu. Hadir langsung ya.
0: Hadir langsung memberikan pendapat,
1: Masukan
0: kepada
1: pemerintah daerah.
0: Pemerintah daerah setempat tentunya. Berikutnya ada tadi sudah disampaikan ya mengenai pelayanan hukum pelayanan hukum gratis, ada Halo JPN. Itu sih barangkali sedikit dari TUSI bidang perdata dan tata usaha negara.
1: Tadi ada tappingan juga nih Pak, kalau masyarakat biasa ada keraguan biasanya untuk mencari pendampingan, apalagi untuk yang namanya di bantuan hukum nih gimana. Lagi-lagi memang masyarakat ada keraguan-keraguan, kemudian masih apa ya, nervous, takut atau gimana gitu. Pokoknya memang ada dalam mindset pikiran teman-teman kita. Jadi memang perlu disampaikan ini Pak.
0: Ya, kalau untuk bantuan hukum, mohon maaf memang
1: tadi.
0: Untuk saat ini sesuai ketentuan memang kami hanya melayani kepentingan negara.
1: Kepentingan negara dulu hadirnya. Oke, tupoksi teman-teman di jaksa pengacara negara. Karena kita berbicara itu ya. Mungkin nanti kalau masalah pertanyaan itu nanti di next time lagi ya.
0: Oh, siap.
1: Baik, lanjut. Jadi di sinilah hadirnya jaksa

0: pengacara negara itu memang benar-benar pure untuk membela pemerintah daerah atau negara gitu ya.
1: Ya, selain tadi ada
0: fungsi-fungsi lain.
1: Ya, seperti tadi saya sampaikan, mungkin ada kepentingan masyarakat berkaitan dengan hak perwalian khususnya. Ya,
0: itu tadi hak perwalian tuh. Ya. Jadi kalau ketika ada masyarakat mendapatkan persoalan seperti itu, masalah hak perwalian terhadap anak itu bisa ya aman ya.
1: Betul,
0: segera
1: betul.
0: Nanti akan ada pendampingan.
1: Ya. Kalau untuk masyarakat yang ingin bertanya terkait dengan permasalahan hukum, mungkin nanti kami bisa melakukan pelayanan hukum.
0: Oke.
1: Tadi kalau mau datang ke kantor silakan melalui Halo JPN.
0: Halo JPN. Waduh, masyarakat pokoknya udah melek teknologi, Pak. Nanti mereka coba ya, cek di Halo JPN.
1: Siap.
0: Nah, di situ ketika masyarakat sudah masuk di website itu bisa bertanya ya, Pak Rian ya.
1: Ya, bisa mengajukan pertanyaan,
0: prosedur apa-apa saja yang mereka harus siapkan.
1: Kalau untuk yang disiapkan barangkali terutama alamat email ya.
0: Oke.
1: Okay. Yang bertanya mengisi identitas yang diperlukan, kemudian mencantumkan juga email. Ketika jaksa pengacara negara petugas yang ditunjuk, jadi bisa mengirim jawaban yang diminta oleh masyarakat.
0: Oke, baik. Nah, mungkin teman-teman yang lain juga atau pendengar kita yang ada di 96,7 MHz atau di RRI Digital atau yang ada di live TikTok, kalau mau kasih pertanyaan-pertanyaan bantu juga boleh, nggak apa-apa ya. Kalau kita berbicara mengenai wewenang dari jaksa pengacara negara, nah itu kemana nih lebih fokusnya nih, Pak?
1: Kalau kewenangan tadi sebenarnya yang lima tadi ya,
0: yang tadi itu
1: secara umum ya.
0: Yeah.
1: Nah, untuk peran strategis ini jaksa pengacara negara ini.
0: Bisa.
1: Nah, seringkali daerah itu mungkin bingung. Bingung misalkan ada tagihan kepada pihak ketiga.
0: Nah, ini tagih menagih nih.
1: Atau mungkin ada asetnya.
0: Aset.
1: Yang bermasalah.
0: Nah,
1: kalau ini seringkali kan melalui pengacara daerah ya.
0: Yeah.
1: Pengacara daerah. Namun selain pengacara daerah memang dimungkinkan ya. Tapi bisa juga meminta kepada jaksa pengacara negara. Kembali
0: jaksa
1: lagi
0: pengacara.
1: Ya. Dalam rangka penyelamatan aset
0: negara.
1: Oke.
0: Okay.
1: Karena sudah banyak ya barangkali permasalahan aset ini berlarut-larut.
0: Ya.
1: Kemudian atau mungkin dikuasai oleh pihak
0: tertentu.
1: Sekian tahun tidak ada jalan keluar, baik melalui atau sudah usaha secara mediasi, tapi biasanya kalau jaksa pengacara negara yang hadir biasanya itu lancar-lancar biasanya.
0: Oke, okay. Ada solusi.
1: Ada solusi
0: didapatkan.
1: Yang didapatkan. Gitu. Begitu.
0: Oke, sejauh ini Pak Rian, kalau di tugas Bapak di Kolaka ya kan, Kolaka itu melihat fenomena yang terjadi itu, apakah juga ada pernah kejadian seperti itu? Begitu adanya aset negara kemudian dikuasai oleh masyarakat atau orang-orang tertentu yang terjadi?
1: Selama ini ya kami mengedukasi saja untuk selama ini.
0: Okay.
1: Memang belum ada yang terjadi untuk di Kabupaten Kolaka. Memang belum ada untuk di Kabupaten Kolaka. Tetapi kami menyarankan kepada pihak pemerintah agar seperti misalkan fasilitas umum yang sudah ada. Fasilitas umum yang sudah ada, pengadaannya itu melalui keuangan negara, tapi sampai sekarang misalkan belum tercatatkan. Kami mendorong agar aset-aset itu
0: dilaporkan,
1: dicatat,
0: terdaftar
1: ataupun dikasih batas.
0: Atau barangkali ya bisa saja terjadi kan di beberapa tempat lain nih Pak Rian, gedung-gedung kantor pemerintahan yang lama akhirnya tidak terpakai karena mungkin ada gedung baru itu terbengkalai gitu. Jadi biasanya ada fenomena yang terjadi dikuasai oleh masyarakat tertentu gitu yang mengaku ini dulu tanah nenek moyang kami.
1: Iya,
0: gitu. Itu ya kan itu biasa terjadi itu di beberapa daerah yang bahkan juga menjadi sorotan di berbagai media gitu.
1: Betul, ya. Memang berkaitan dengan aset. Kalau daerah atau pemerintah daerah atau bahkan BUMD-nya mengalami permasalahan itu,
0: seperti itu
1: bisa mengajukan. Permohonan bantuan hukum kepada Jaksa Pengacara Negara.
0: Jaksa
1: nanti
0: Pengacara Negara.
1: Kami akan melakukan upaya-upaya ya. Apakah memang hanya mediasi? Kalau tidak selesai di mediasi, buntu barangkali ya, kita akan mengajukan gugatan. Begitu, Pak.
0: Oke. Tetapi di awal-awal memang dicarikan dulu win-win solution ya.
1: Betul, betul.
0: Sehingga itu bisa terselesaikan dengan baik ya. Oke. Kalau kita coba berbicara mengenai penggunaan layanan jasa pengacara negara. Tadi sudah sebenarnya sudah dijelaskan sih, tapi nggak apa-apa, kita lebih untuk memperjelas kepada pendengar juga dan juga yang mungkin menyaksikan kita melalui channel RRI Digital. Itu memang harus, kalau berbicara mengenai hukum ini memang masyarakat harus direview ulang, Pak.
1: Betul, Pak.
0: Karena ada banyak salah pemahaman hanya berdasarkan mereka, oh kita dapat dengar dari sini. Nah sekarang kalau mendengarkan dari sumber yang benar-benar gitu ya, seperti Bapak Aryan yang hadir di RRI saat ini selaku Kepala Perdata dan juga Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kolaka yang sudah memberikan kita edukasi ya, Pak. Nah tentunya kalau kita melihat juga nih, Pak, yang mendapatkan penggunaan layanan jasa pengacara negara tadi saja ya, kemudian pelayanan yang diberikan jaksa pengacara terhadap negara tadi mungkin bisa ditambahkan lagi
1: ya. Tadi sedikit ya berkaitan dengan TUSI. Jaksa pengacara negara memang, Pak, mengenai bantuan hukum tadi. Betul, ya. Kembali lagi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk barangkali mempertahankan marwah pemerintah daerah.
0: Ini.
1: Negara barangkali tadi seperti misalkan penyelamatan aset. Negara sudah mengeluarkan uang sekian banyak kemudian untuk asetnya untuk dimanfaatkan untuk kemaslahatan
0: rakyat
1: di daerahnya. Namun ketika misalkan dikuasai oleh orang tertentu yang tanpa hak ya, ini kan secara tidak langsung mengabaikan pemerintah ya, padahal pemerintah seakan-akan mungkin di situ tidak ada wibawanya. Nah, fungsi jaksa pengacara negara mengembalikan marwah itu. Jadi kita hadir, ini hak negara, misalkan menyampaikan kepada pihak-pihak yang menguasai itu, sehingga hak yang apa yang menjadi hak negara itu kembali.
0: Nah, tentunya itu. Pak Rian, kedudukan jaksa pengacara negara itu bertindak itu berdasarkan apa saja? Nah, ini sehingga masyarakat juga memahami dan juga orang-orang yang lain bisa lebih tahu gitu.
1: Tadi saya sedikit membahas mengenai permohonan dan tidak atas permohonan. Kalau dengan atas permohonan, biasanya itu pemerintah daerah memberikan surat kuasa khusus.
0: Surat kuasa khusus.
1: Kuasa khusus kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Kemudian nanti turun Kepala surat. Kejaksaan Negeri Kolaka atau Kepala Kejaksaan Negeri itu memberikan surat kuasa substitusi kepada Jaksa Pengacara Negara.
0: Surat perintah.
1: Kepada Jaksa atau tim Jaksa untuk menangani permasalahan yang sedang dihadapi oleh pemberi kuasa. Seperti itu tadi.
0: Kemudian ada penugasan secara resmi yang diberikan ya.
1: Betul, ada surat kuasa khusus yang akan terbit. Seperti itu.
0: Oke, jadi masyarakat sudah bisa paham ya, fungsi kedudukan jaksa pengacara negara itu dia ada dasarnya untuk bertindak. Betul. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada surat kuasa khusus atau SKK ya, biasa orang menyebutnya
1: SKK. Tapi kalau masyarakat seperti halnya tadi, misalkan mau mengajukan pembatalan hak perwalian,
0: tidak perlu
1: surat kuasa khusus. Tidak perlu surat kuasa khusus, hanya diperuntukkan bagi pemerintah ya atau badan usaha. Nah, berkaitan dengan badan usaha, memang tadi saya sedikit menyinggung berkaitan dengan tagihan.
0: Nah,
1: tagihan ini misalkan tagihan kepada pihak ketiga. Dari bank atau pihak perbankan. Nah, kami juga membantu, Pak. Membantu juga. Jadi jangan kaget masyarakat kalau misalkan ada kreditnya macet, kemudian dipanggil oleh
0: pihak kejaksaan.
1: Pihak kejaksaan.
0: Iya.
1: Nah, berarti itu yang memanggil adalah jaksa pengacara.
0: Jaksa negara. Pengacara negara yang memanggil.
1: Betul.
0: Dan memang itu adalah prosedur yang benar-benar resmi gitu.
1: Betul.
0: Dan ini jalur yang tepat hukumnya.
1: Iya, memang seperti itu.
0: Ya.
1: Jadi jangan kaget. Jadi bukan hanya masalah pidana dan kalau di masyarakat biasa yang mungkin mengajukan kredit kepada pihak perbankan.
0: Adanya masalah di perjalanan macet.
1: Ya. Perbankan terutama BUMN ya.
0: Ya.
1: Kami biasanya itu mengundang kepada kreditur untuk memediasi apa sih persoalannya sehingga mungkin nanti dicarikan solusi bahkan jalan keluar agar kreditnya ini kembali.
0: Menariknya di situ, Pak. Menariknya di situ, menariknya kenapa saya bilang? Ada upaya untuk melakukan negosiasi atau diskusi dulu.
1: Betul.
0: Sebelum melakukan action secara hukum gitu ya.
1: Betul.
0: Ya. Sehingga kedua belah pihak ini dicarikan solusi.
1: Ya, kadangkala memang masyarakat ini kan mengajukan kredit usaha.
0: Kredit usaha,
1: tapi
0: ya.
1: Tapi usahanya barangkali tidak berkembang sesuai keinginannya.
0: Ya.
1: Itu juga memang kita...
0: Agak terkendala.
1: Ya, akhirnya terkendala dari pembayaran. Akhirnya pihak bank mengajukan atau meminta jaksa pengacara negara untuk melakukan negosiasi. Kepada masyarakat.
0: Ya, diusahakan nego, kalaupun kreditor. Mungkin buntu, ya apa boleh buat, mungkin ada jalan yang berbeda.
1: Biasanya kalau kami sudah melakukan negosiasi, pihak masyarakat atau kreditur dan perbankan tercapai kesepakatan.
0: Oke.
1: Tercapai kesepakatan.
0: Oke.
1: Bagaimana tindak lanjut terhadap kredit
0: yang macet.
1: Macet itu.
0: Pak.
1: Gitu. Nah, berikutnya juga berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan berkaitan dengan pembayaran iuran BPJS.
0: Ini juga biasa ada terjadi nih.
1: Mitra kami termasuk itu adalah BPJS kesehatan maupun ketenaga kerjaan.
0: Iya.
1: Di daerah.
0: Baik.
1: Jadi kalau ada pihak perusahaan tidak membayarkan iuran BPJS-nya, baik kesehatan maupun ketenaga kerjaan, biasanya kembali juga kami kunjungi. Kami kunjungi. Itu mungkin hal baru untuk Pak Yuda ya.
0: Tapi kami
1: sudah lakukan. Ini sudah sekian tahun.
0: Alhamdulillah kalau sudah dilakukan kami, Bapak sosialisasi. Khususnya di daerah Kolaka ya. Karena teman-teman Bapak Varian Jati Utomo Sarjana Hukum ini adalah selaku Kepala Perdata dan juga Ketatausahaan Negara Kejaksaan Negeri Kolaka yang hadir spesial di RRI Kendari saat ini. Oke, lanjut lagi, Pak.
1: Jadi BPJS ini kan termasuk BUMN.
0: Betul.
1: Jadi
0: BPJS.
1: Mereka juga mitra kami. Kami membantu pihak BPJS biasanya terkait dengan kembali lagi tagihan.
0: Tagihan.
1: Nah, hak hak negara.
0: Negara.
1: Iurannya sudah ditetapkan. Kemudian mereka sudah masuk sebagai kepesertaan. Harus bertanggung jawab membayar
0: gitu ya, selaku warga negara yang taat akan pajak atau bayar kewajiban kita.
1: Bayar kewajiban.
0: Iya, karena kan ada manfaat besar di ketika kita memiliki itu BPJS itu ya kan.
1: Betul. Seperti Pak Yuda, jangan sampai mungkin pihak RRI tidak membayarkan BPJS.
0: Itu bisa dibantu.
1: Jangan sampai, tapi mudah-mudahan kalau RRI
0: sejauh ini aman, Pak.
1: Aman, ya.
0: Sejauh ini aman. Alhamdulillah.
1: Ya. Aman ya.
0: Aman.
1: Siap.
0: Ya.
1: Gitu.
0: Kan dipotong langsung nih, Pak. Jadi kita enggak tahu udah aman itu negara udah atur semua tuh. Ya ini porsinya ke sini, BPJS ke sini dan sebagainya.
1: Biasanya kalau
0: pajak termasuk pajak penghasilan.
1: Biasanya kalau BUMN itu lancar-lancar, Pak.
0: Lancar.
1: Biasanya yang swasta, yang pekerjaannya mungkin hanya insidentil, membangun bangunan yang yang lelang dari daerah.
0: Itu dia. Agak sedikit ini ya.
1: Hanya berlaku satu tahun, tapi kan mereka sebenarnya tetap bertanggung jawab dia. Untuk membayar BPJS ketenagakerjaan terhadap pekerjanya.
0: Terhadap pekerjanya.
1: Jangan
0: ini.
1: Sampai selama melakukan kegiatan, walaupun rentang waktunya bahkan mungkin tidak sampai satu tahun, tapi terjadi kecelakaan kerja di situ.
0: Nah,
1: jangan sampai si pekerja ini tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Ini kan resiko-resikonya.
0: Sangat riskan kalau itu sampai terjadi, Bapak.
1: Jadi selain menagihkan, kami juga ikut mensosialisasikan kepada perusahaan-perusahaan. Kalau di Kolaka ada forum kepatuhan.
0: Oke, okay. Ada forum kepatuhan, kepatuhan ya.
1: BPJS Kesehatan maupun ketenaga kerjaan itu kami ikut menyampaikan mengenai tugas dan tanggung jawab terutama kepada pihak perusahaan, atau siapapun yang mempekerjakan orang ya barangkali bahkan misalkan kafe Pak, kafe mempekerjakan, baiknya dia mendaftarkan ketenaga kerjanya itu di sebagai kepesertaan BPJS ketenaga kerjaan.
0: Ketenaga kerjaan. Gitu, karena seperti sesuai dengan aturan perundang-undangan juga perusahaan itu wajib memberikan itu ya terhadap karyawannya.
1: Betul, betul, ya kan? Betul.
0: Itu sudah sudah ada dalam undang-undangnya sehingga masyarakat atau pekerja itu benar-benar mendapatkan hak itu juga.
1: Betul, Pak Yuda. Memang walaupun sudah jelas diatur dalam ketentuan, kadangkala ada mungkin perusahaan yang tidak mau mengikuti.
0: Nah, ada juga yang masih bandel-bandel ini. Ya, masih ada juga yang bandel ya.
1: Ada juga.
0: Ya, ya.
1: Kalau sudah taat, sudah taat atau mendaftarkan, kadangkala juga kembali lagi tidak tertib melakukan pembayaran iuran seperti itu.
0: Bahkan saya pernah ngobrol dengan teman yang mungkin juga pernah bekerja di salah satu perusahaan. Secara pribadi mereka katanya udah dipotong tuh apa penghasilan untuk disetorkan ke BPJS. Pada saat mereka mau mengklaim, mereka udah mau resign keluar itu ternyata nol, tidak disetorkan. Nah, itu bagaimana proses hukumnya tuh? Ah, ini lagi nih, beda lagi nih. Berbicara mengenai kasus yang terjadi.
1: Kalau kalau itu mungkin lebih ke ranah pidana.
0: Kerana pidana justru ya, karena ada pidana. Penggelapan di dalamnya.
1: Mungkin
0: nggak disetorkan.
1: Mungkin bukan bidang kami, Pak.
0: Ya, oke, oke. Jadi masyarakat bisa paham juga ya, Pak Rian.
1: Ya, okay. Memang, Pak, itu bukan hal yang tidak mungkin.
0: Iya,
1: itu mungkin persoalan yang terjadi di masyarakat. Si pekerja sudah dipotong misalkan, tapi kemudian tidak disetorkan oleh pihak pemotong.
0: Sebenarnya tidak sengaja sih pas ketemu curhat-curhat karena mungkin dia tahu kalau Yuda di RRI, Bang Yud bisa nggak ada solusi tentang ini? Saya bilang saya belum pernah bahas tentang itu, tapi mungkin nanti akan ada next time solusinya bisa kita dapatkan.
1: Iya, mungkin nanti. Ya. Kita atau jaksa menyapa berikutnya dengan pihak BPJS ketenaga kerjaan ya barangkali ya seperti itu.
0: Karena yang bertanggung jawab secara hukum itu ya perusahaan yang mempekerjakan, kenapa nggak disetorkan padahal mereka gajinya dipotong dengan alasan untuk BPJS setelah mereka mau mengklaim tidak ada hasilnya. Nah, ini dia berarti oknum ini.
1: Oknum
0: ya Pak ya.
1: Oke, dia ranahnya semuanya ya.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan tidak apa namanya temannya Pak Yuda bukan hanya hanya satu orang itu bukan tidak banyak ya.
0: Mudah-mudahan ada solusinya yang didapatkan. Iya, belum lama ini Pak teman saya itu curhat kayak masalah itu ya. Sudah saya bilang nanti saya tanyakan deh kalau ketemu dengan teman-teman dari kejaksaan siapapun itu saya akan pertanyakan akhirnya bisa terwakilkan.
1: Ya.
0: Oke. Kita lanjut lagi nih Pak berbicara secara umum tugas jaksa pengacara negara itu sudah jelas penegakan hukum, menyelamatkan kekayaan negara dan menjaga kewibawaan pemerintah. Tadi itu sudah dijelaskan penting umum, pentingnya karena melalui penanganan masalah hukum dan di bidang perdata dan juga tata usaha negara. Nah, tugas ini dilaksanakan melalui ada 5 fungsi tadi.
1: Iya, betul. Ya.
0: Ini barangkali harus direview lagi biar juga masyarakat tahu nih. Terima kasih udah tetap layarnya ya. Bisa direview lagi nih karena mungkin sebagian yang masuk ini anak-anak mahasiswa yang baru semester 1 pingin tanya yang jurusan hukum barangkali Pak mau belajar. Belajar sambil mendengarkan boleh enggak apa-apa. Iya. Tugas ini ada tadi yang ada 5 ya dari penegakan.
1: Tadi sebenarnya sudah saya
0: bahas juga ya, mungkin telat.
1: Bahas sedikit ya. Enggak apa-apa saya mengulangi tugas fungsi JPN memang kan ada 5.
0: Ada 5 tadi ya.
1: Ada 5 benar. Tadi. Yang pertama adalah pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum tadi kami menyampaikan bahwa ada layanan yang pertama adalah pemberian pendapat hukum.
0: Pemberian pendapat hukum
1: pemerintah,
0: pemerintah
1: atau BUMN atau BUMD, itu pemberiannya bisa berdasarkan permohonan ataupun tanpa permohonan. Berikutnya ada juga legal assistant.
0: Oh, maksudnya
1: legal assistant, ini, legal assistant atau pendampingan hukum.
0: Pendampingan secara pendampingan hukum. Okay.
1: Seperti yang sudah kami lakukan ini dalam rangka mendukung pengelolaan atau tata kelola keuangan di desa. Kami
0: nah itu dia.
1: Juga melakukan pendampingan pengelolaan dana desa.
0: Ah, ini kemarin sempat ramai itu, Pak.
1: Jadi
0: di daerah kita Sulawesi Tenggara.
1: Jadi kita memberikan sosialisasi mengingatkan kembali
0: desa, ya
1: khususnya berkaitan dengan pengelolaan
0: dana desa.
1: Memang kalau untuk di Kabupaten Kolaka kami kayaknya sudah hampir selesai.
0: Okay.
1: Di Kabupaten Kolaka untuk Kolaka Timur kami juga sudah melakukan kegiatan pendampingan. Kami menyampaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya, tanggung jawab kepala desa. Bendahara,
0: aparat-aparatnya yang ada di dalam lingkup desa gitu.
1: Iya, betul. Agar sama-sama punya niatan baik.
0: Okay.
1: Kemudian sebagai masyarakat juga mengawasi pengelolaan dana desa. Jangan kemudian ada pembangunan, ada rapat, dia tidak ikut.
0: Tidak diikutkan, tidak dilibatkan.
1: Ada juga diundang tidak datang.
0: Inilah fenomena yang terjadi ya, Pak Varian ya.
1: Jadi
0: Okay.
1: Sebagai masyarakat jangan hanya bertanya ketika ada permasalahan, tapi hadir sejak awal.
0: Kawal sama-sama.
1: Apa yang menjadi aspirasi, kemudian ketika direalisasikan diawasi.
0: Karena kan dana desa ini adalah dana dari pemerintah dan pemerintah ini mendapatkan dananya kembali dari rakyat gitu ya.
1: Betul,
0: ini akan berputar sebenarnya.
1: Betul.
0: Tetapi yang dikhawatirkan ketika ada penyelewengan yang terjadi tidak sesuai dengan peruntukannya
1: regulasi
0: gitu.
1: Yang ada.
0: Ya, betul.
1: Sudah berupaya bangun misalkan kantor desa
0: misalnya hal-hal
1: sudah ada niatan tapi hanya tiangnya atapnya tidak ada misalkan tapi ketika masyarakatnya tidak mengawasi itu kan akhirnya mubazir. Sehingga ini banyak terjadi kepala desa yang banyak melakukan penyimpangan biasanya itu karena biasanya tidak semuanya juga biasanya karena kurang pengawasan dari teman-teman masyarakat begitu. Jadi kepala desa dan perangkatnya melakukan perbuatannya seenaknya saja. Padahal sebagaimana tadi disampaikan Pak Yuda, dana desa ini untuk kesejahteraan masyarakat
0: kembali ke desa, masyarakat desa.
1: Ya, sehingga desa itu terbangun maju seperti di kota. Nah, berikutnya tugas di pertimbangan hukum itu ada namanya legal audit.
0: Jadi pemeriksaan nih, mengaudit.
1: Tapi
0: legalnya,
1: legal audit itu maksudnya audit ketentuan.
0: Audit
1: ketentuan. Misalkan pemerintah sudah selesai melakukan kegiatan.
0: Satu kegiatan.
1: Kami bertugas untuk mengaudit secara legal. Apakah ketentuannya sudah
0: sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan dengan apa yang terjadi gitu.
1: Kami kepada ketentuannya.
0: Misalkan
1: kebijakannya apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu berkaitan dengan pertimbangan hukum. Tadi ada yang mungkin berikutnya adalah penegakan hukum.
0: Nah,
1: tadi saya sudah menyampaikan berkaitan dengan pencabutan hak perwalian kemudian penerbitan atau pemberian hak perwalian atau mungkin bagi perusahaan. Yang melakukan kegiatan melawan hukum, kami bisa mengajukan pembatalan atau pencabutan perusahaan tersebut. Atau mengajukan misalkan perusahaan itu sudah tidak sehat, juga bisa mengajukan atau menggugat agar
0: perusahaan tersebut
1: dinyatakan pailit. Begitu. Okay. Itu ini
0: one prestasi
1: di penegakan hukum ya.
0: Iya.
1: Itu di perdata. Nah, berkaitan dengan tata usaha negara tadi saya terlupa ini ya.
0: Iya, silakan. Oke, Pak. Kesempatan ini makanya kita review lagi.
1: Terlupa tadi mengenai tata usaha negara.
0: Tata usaha negara.
1: Nah, biasanya itu pemerintah dia mengeluarkan SK misalkan. Dia digugat oleh orang yang terdampak atas SK tersebut. Kita bisa juga melakukan bantuan hukum kepada penampingan atau bantuan hukum kepada pemerintah gitu.
0: Sip. Jadi jelas ya. Sudah dijelaskan juga dan kemudian mungkin poin yang terakhir itu ada tindakan hukum lain yang seterusnya yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari jaksa pengacara jadi, negara gitu.
1: Jadi sebenarnya tindakan hukum lain itu sebagian tusi dari bantuan hukum. Biasanya Pak.
0: Biasanya.
1: Ini kalau antara dua lembaga negara yang bersengketa. Dua lembaga negara yang bersengketa. Nah, tusi bantuan hukum lain. Ini sebenarnya bisa dibilang rubrik ya. Di tusi datun. Kami melakukan tindakan hukum lain. Maksudnya memediasi. Kalau untuk masyarakat melawan pemerintah, kami kan membela pemerintah nih.
0: Iya. Fungsinya ada di situ ya.
1: Berdasarkan permohonan atau surat kuasa khusus dari pemerintah. Nah, kalau tindakan hukum lain, biasanya misalkan ada dua lembaga negara atau BUMN dan pemerintah yang bersengketa. Nah, itu masuk bagian pelayanan di tindakan hukum lain.
0: Gitu,
1: jadi memang diupayakan mediasi antara pemerintah maupun BUMN maupun BUMD seperti itu.
0: Tapi kalau kita melihat ya Pak Rian, kewenangan jaksa pengacara negara ini cukup luas ya. Ada mewakili negara di pengadilan, kemudian ada pemulihan aset negara diantaranya juga, kemudian mewakili negara di luar pengadilan pun juga ada.
1: Betul.
0: Ya, dan juga termasuk pendampingan. Katakan proyek-proyek strategi yang memang sekarang juga pemerintah pusat itu melakukan hal itu.
1: Betul.
0: Ya, wah ini luar biasa. Agak berat juga ya kalau ada duduk di jaksa pengacara negara ini. Wah, banyak ternyata ya.
1: Ya kalau
0: ya tanggung jawab dan wewenang yang harus dilakukan gitu.
1: Memang ya, Pak Yuda ya. Tadi Pak Yuda menyinggung mengenai penampingan proyek strategis nasional. Memang di bidang datun salah satunya juga melaksanakan tusi untuk mendukung perintah direktif presiden. Perintah direktif presiden kan macam-macam
0: tuh.
1: Di bidang ketenagakerjaan, di bidang pangan, di bidang kesehatan, di bidang pendidikan. Nah, kami lewat tusi datun juga melakukan mendampingi kegiatan-kegiatan itu.
0: Sosialisasi bahkan betul, juga betul. Luar biasa, karena memang proyek nasional ini, apalagi infrastruktur daerah, memang ini lagi tengah berjalan ya, dari pemerintah kita, presiden yang namanya hilirisasi gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, ini agak ada juga gonjang-ganjing sedikit ya, tetapi memang hadirnya teman-teman dari jaksa pengacara negara ya, mungkin akhirnya masyarakat bisa memahami, oh inilah hadirnya negara di tengah-tengah ketidakpemahaman masyarakat.
1: Betul. Jadi
0: terkait dengan proyek-proyek strategi yang sementara berjalan gitu. Katakan di wilayah Papua atau wilayah timur lainnya.
1: Kami misal di bidang perdata memang mengawalnya berkaitan dengan misalkan dalam rangka pemberian atau penyelamatan lahan seperti halnya tadi pertanian ya, di bidang pertanian. Di daerah kan ada namanya LP2B ya.
0: LP2B
1: berkaitan dengan lahan pangan pertanian berkelanjutan.
0: Nah,
1: kami turut juga di situ. Kami turut juga di situ untuk mendukung mendukung agar data yang disiapkan di daerah itu memang kredibel. Jadi tidak bermasalah itu.
0: Oke, jadi memang teman-teman yang ada di jaksa pengacara negara ini, waduh, kalau mungkin setiap hari memang harus berjibaku melihat situasi apa yang terjadi nih. Karena kalau saya melihat nih, Pak Rian, ini fungsi kewenangan jaksa pengacara negara ini banyak sekali. Ya, tugas-tugasnya penguatan, terus kemudian melakukan penelusuran termasuk aset-aset apa saja yang dimiliki. Kemudian kalau menuju ke tentang adanya mediasi, negosiasi sampai dengan clear-nya persoalan itu ya. Ini sangat
1: untuk
0: harus banyak jaga kesehatan nih Pak. Teman-teman yang ada di sana nih.
1: Jadi fungsi jaksa pengacara negara selain tadi melaksanakan tusi tadi yang sifatnya membantu daerah, membantu masyarakat atau membantu OPD tertentu atau kementerian tertentu, kami juga mendukung tusi di bidang di bidang kejaksaan yang misalkan di bidang pidana khusus di bidang pidana khusus kembali lagi tagihan atau aset aset yang dikuasai oleh pihak ketiga.
0: Pihak ketiga.
1: Benar. Jadi kami membantu pihak tindak pidana khusus. Contohnya misalkan ya, ada suatu tindak pidana korupsi misalkan.
0: Oke, misalnya ada terjadi korupsi.
1: Tindak pidana korupsi. Tapi misalkan si pelaku meninggal dunia.
0: Meninggal dunia. Nah,
1: sementara sudah dinyatakan ada kerugian negara. Nah, kami bisa mengalokkan gugatan. Seperti itu.
0: Kalau digugat, kemudian mungkin aset yang dimiliki oleh almarhum diambil, ditarik oleh negara, itu gimana tuh prosedurnya?
1: Siap, untuk untuk pengembalian kerugian keuangan negara tadi. Okay. Misalkan juga berkaitan dengan tindak pidana lainnya di pidana umum ya, berkaitan dengan sekarang kan banyak tindak pidana yang sifatnya denda sekarang.
0: Denda ya, oke. Okay.
1: Kami bisa juga melakukan
0: pendampingan
1: di situ.
0: Ada juga yang terjadi nih Pak, mereka udah ketahuan korupsi, terus kemudian sudah berdalih, kami sudah mengembalikan kok, tapi kenapa kami harus dihukum lagi? Itu pertanyaan yang kadang, mereka udah korupsi, begitu ketangkap, mereka mengembalikan, ya tetap harus menjalani hukum tuh gimana ini? Ada lagi. Ya.
1: Itu sebenarnya.
0: Iya, itu ranahnya udah berbeda lagi.
1: Iya, ranah berbeda, tapi kalau tidak salah ingat, pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghilangkan pidana.
0: Tidak menghilangkan apa yang sudah dilakukan.
1: Ya, betul.
0: Upaya kan, upaya sudah untuk berupaya.
1: Betul, ya. Betul.
0: Mungkin dia melakukan uji coba aja sih Pak. Awal-awal uji, enggak ketahuan kok. Kalau ketahuan ya udah kita kembalikan aja.
1: Itu mungkin kayak berjudi Pak ya.
0: Iya, tapi kayak sebaiknya berjudi. Janganlah ya, kalau yang namanya bersentuhan dengan hukum negara apalagi jangan coba-coba lah. Sebaiknya kita lakukan apa sesuai dengan apa yang menjadi tugas kita sebagai warga negara yang baik, pajak kita bayar, terus kemudian segala sesuatunya kita jalankan dengan baik lah.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Atau menjadi seorang pengusaha, jangan merugikan negara, kerjalah proyek itu sesuai dengan anggarannya gitu.
1: Betul.
0: Karena itu bisa terjadi. Kalau kita melihat kakak mengarah ke situ tuh Pak, ya ada pekerjaan yang memang harus diawasi oleh teman-teman juga di kejaksaan.
1: Betul Pak. Jadi kami mungkin menghimbau ya bagi tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Yuda bagi perusahaan-perusahaan selain tadi mengerjakan kegiatannya sesuai dengan rencana anggaran biaya yang sudah ada juga jangan lupa membayar tanggung jawabnya kepada pekerja. Tadi yang mungkin sudah disampaikan di awal ya.
0: Sehingga tidak ada yang dirugikan.
1: Betul. Baik negara atau individu.
0: Individu.
1: Banyak juga individu yang mungkin sudah bekerja kemudian sudah ada juga bahkan tidak dipotong Pak.
0: Ya.
1: Tetapi ternyata bukan karena tidak dipotong, bahkan gajinya tidak dibayarkan.
0: Wah.
1: Nah, ini juga barangkali bagi pengusaha ya, bagi pengusaha harus tertib.
0: Tertib lah.
1: Ketentuan ya.
0: Nah, di sini juga oke kita tidak terasa loh nih Pak Rian, kita ada di menit-menit akhir berbicara mengenai kita muter-muter, tetapi memang selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul juga. Peran strategi jaksa pengacara negara ini kan juga luar biasa ya, mendukung pembangunan secara nasional ya kemudian menjaga wibawa pemerintah tadi. Betul. Kita sudah dijelaskan oleh Pak Rian juga sendiri bahwa adanya melalui pembelaan terhadap kebijakan.
1: Betul.
0: Yang sudah benar-benar dilakukan gitu ya. Penyelamatan keuangan negara. Nah, ini yang sudah banyak kita lihat. Menyelamatkan uang negara.
1: Iya. Tadi
0: penagihan piutang negara.
1: Piutang negara kan sebenarnya kalau di di daerah mungkin mengembalikan piutang daerah. Piutang daerah itu macam-macam Pak.
0: Macam-macam.
1: Salah satunya misalkan berkaitan dengan tadi kegiatan proyek.
0: Proyek strategi yang besar.
1: Nah kemudian di daerah kan biasanya setiap akhir tahun atau di awal tahun setelah tahun berjalan itu akan ada pemeriksaan oleh
0: audit,
1: Badan Pemeriksa Keuangan.
0: Iya betul. BPK.
1: Nah biasanya akan ada potensi kerugian.
0: Oh,
1: akan ada potensi kerugian.
0: Ada timbul pasti ya. Oke.
1: Apakah itu kelebihan bayar?
0: Kelebihan bayar.
1: Nah, biasanya jaksa pengacara negara mendapatkan surat permohonan bantuan dari inspektorat
0: inspektorat melalui inspektorat
1: untuk menagihkan piutang negara atau piutang daerah
0: piutang yang daerah. Akibat kelebihan ini tadi
1: kelebihan bayar.
0: Bayar.
1: Seperti tadi misalkan BPJS kepada perusahaan ini kan termasuk piutang juga.
0: Iya, piutang negara.
1: Seperti halnya tadi pajak yang
0: pajak.
1: Harusnya dibayar oleh perusahaan.
0: Menunggah gitu ya.
1: Ya, baik misalkan kalau di keuangan daerah kan ada hak penagihan pajak misalkan terhadap MBLB misalkan.
0: Iya.
1: Mineral batuan bukan logam ya.
0: Masuk tuh ya.
1: Atau galian C lah.
0: Ya.
1: Sering kali ya. Sering kali galian C
0: tambang galian C klasifikasi kelas C ya.
1: Okay. Ya. Itu kan merupakan kewenangan daerah untuk menagihkan.
0: Ya.
1: Nah, tapi seringkali perusahaan itu berdalih.
0: Ah.
1: Kami belum punya izin.
0: Iya.
1: Kami belum punya izin sehingga tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran pajak. Padahal keliru. Nah, itulah fungsi bidang perdata dan tata usaha negara menyampaikan
0: itu ya
1: bahwa terkait dengan galian C misalkan
0: itu sudah ada
1: ketika orang sudah memanfaatkan atau perusahaan apalagi sudah perusahaan melakukan pemanfaatan dia tetap
0: wajib.
1: Berkewajiban.
0: Wajib bunyinya berkewajiban. Memang wajib.
1: Misalkan galian C itu hanya dikucurkan misalkan hanya untuk penggunaan keagamaan atau galian untuk kabel
0: komunikasi
1: itu dikucurkan memang. Tapi untuk penggunaan lain dia berkewajiban.
0: Apalagi sudah mau membangun infrastruktur yang besar.
1: Betul. Gitu. Apalagi kan? Sudah merubah kontur
0: gunung alam atau barangkali sungai.
1: Salah satunya itu merupakan salah satu piutang daerah atau piutang negara yang
0: harus memang disampaikan kepada perusahaan gitu ya mereka ini ada undang-undangnya.
1: Betul.
0: Kalau kalian tidak membayar
1: sudah ada undang-undangnya kemudian di daerah biasanya sudah ada perdanya.
0: Betul. Baik. Oke, kita ada di segmen akhir ini Bapak Varian Jati Utomo Sarjana Hukum selaku Kepala Perdata dan juga Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kolaka. Kita ada di menit-menit
1: 5 menit terakhir ya.
0: Apa yang mau disampaikan nih Pak terkait dengan peran strategi jaksa pengacara negara sehingga masyarakat benar-benar mungkin belum terlalu memahami sekali tetapi alhamdulillah hari ini bisa dipahamkan dan masyarakat bisa memahami hal itu.
1: Mudah-mudahan apa yang kami sudah sampaikan berkaitan fungsi jaksa pengacara negara setidaknya masyarakat bisa mengetahui di kejaksaan itu ada jaksa pengacara negara.
0: Ada jaksa pengacara negara.
1: Ya. Kemudian masyarakat yang tadi saya sampaikan memang bisa memanfaatkan ini Pak.
0: Iya, masyarakat
1: kalau ada permasalahan mengenai masalah perdata atau tata usaha negara bisa datang atau meminta pendapat
0: bagaimana dapat solusinya gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Jadi ada dua tadi
0: Betul.
1: Sekilas saja ada bisa datang ke kantor kemudian bisa melalui Halo JPN.
0: Ya, jangan lupa dikunjungi
1: Halo JPN ya.
0: Teman-teman Anda atau pendengar bisa mengunjungi di website Halo JPN.
1: Betul.
0: Ya, ini enak lah sekarang udah tinggal ngetik-ngetik.
1: Iya.
0: Apa-apa. Sambil melihat, ini bisa kita pertanyakan.
1: Iya.
0: Ya, lanjut lagi Pak.
1: Nah, berikutnya berkaitan dengan masyarakat tadi ketika misalkan, mungkin tadi tidak mengikuti ya.
0: Iya.
1: Misalkan ada yang keluarganya ataupun anaknya menjadi korban pelecehan seksual dari itu. Ayah kandungnya
0: bisa dicabut.
1: Kami bisa mengajukan pencabutan
0: hak
1: perwalian.
0: Nah, gitu. Ini perlu masyarakat ketahui ini sangat
1: Walaupun mungkin itu berat tapi memang itulah. Kalau sudah menjadi korban apalagi misalkan sampai hamil sampai mungkin mencelakai ini bisa mengajukan pencabutan
0: hak perwalian
1: jaksa pengacara negara.
0: Oke. Silakan datang dan nanti akan didampingi diberikan penjelasan dan sampai diselesaikan persoalan itu.
1: Iya, itu bisa datang di kantor seluruh Kejaksaan Negeri.
0: Iya.
1: Bukan hanya di Kejaksaan Negeri Kolaka.
0: Baik. Artinya buat pendengar kita, Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia ini hadir untuk masyarakat dan negara.
1: Betul.
0: Sekali lagi terima kasih Bapak Varian Jati Utomo, Sarjana Hukum, selaku Kepala Perdata dan Ketatausahaan Negara Kejaksaan Negeri Kolaka. Terima kasih sudah hadir di sini, dan saya yakin apa yang menjadi perbincangan kita di Sultra Siang ini akan menjadi berkah buat pendengar kita dan juga yang menyaksikan melalui tayangan channel live TikTok juga hari ini ya.
1: Terima kasih Pak Yuda. Ya,
0: mudah-mudahan rasa lelah, capek, letih dari Kolaka bisa terobati Pak ya.
1: Ya, ya. Saya senang bisa hadir.
0: Terima kasih
1: di RRI Kendari.
0: Terima kasih sudah kami mendapatkan edukasi. Saya pun juga sebagai penyiar dan juga masyarakat, mewakili masyarakat, tentunya ini sudah mulai sedikit memahami, dan tentunya dengan hadirnya Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia ini memberikan kita manfaat yang luar biasa buat masyarakat dan negara. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan nanti next time Bapak Rian, saya panggilnya, bisa kita bahas hal-hal yang lain lagi.
1: Siap.
0: Sehingga masyarakat mendapatkan edukasi mengenai apa yang menjadi fungsi dari jaksa pengacara negara lainnya. Oke. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikianlah kebersamaan kita. Sampai jumpa.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga Grup B Piala Dunia 2026. Laporan lengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Laga penentu grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kribiu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmad. Namun kiper Gregor Kobel tampil sigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menjatuhkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas memecah kemuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan peluang bagi Johan Van Zambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan Derek Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Cobel kembali tampil api. Pelatih Kanada Jason Moss mengaku kecewa atas kekalahan ini.
3: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
2: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
3: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
2: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti, berhasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiappe, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Beth Hamburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American.

0: shift 75, 26, dan 63. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set membuka. Świątek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
1: Ya, pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini.
0: Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Bad Homburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang

0: Rova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Aleksandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: Every time I play her, I know it's gonna.
0: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
1: Great match for me.
0: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Aleksandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Bethomburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: Dari lintasan balap MotoGP, Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking, Brass.

0: sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
1: Bogor came out with a great
2: Bogor Hornbills datang really dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respek pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.

0: lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan-nya mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi, lah harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan, dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
1: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara.

dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

dari arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara, panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala

Biasa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan sini nih, makan dulu. Mantap-mantap, saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Yes, Ultra Siang Yuda yang temani Anda setelah tadi kita bergabung dengan Napro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga. Oh ya, di jam-jam seperti ini memang sudah saatnya kita nikmati istirahat sejenak. Makan siang itu penting untuk kelanjutan aktivitas yang masih tersisa sampai dengan sore nanti. Wah, rekomendasi sih kalau makan siang banyak banget di Kendari ya. Kita bersyukur UMKM itu terus tumbuh berkembang ya, sehingga banyak pilihan alternatif untuk masyarakat menikmati hidangan makan siang, apalagi yang masih sibuk dengan aktivitasnya di kantor. Sistem COD udah bisa, wah keren lah ya. Rekomendasinya nih buat teman-teman semuanya, Lapak Pontianak itu hadir di Kota Kendari juga. Di sana kalian menikmati makan siang di sana tuh. Menu-menunya keren dan terjangkau ya. Oke, sekali lagi selamat siang dulu buat sahabatku Guru Berdana yang juga di kesempatan siang hari ini juga masih mungkin disibukkan dengan segala aktivitas dan rutinitasnya. Saya kasih persembahan buat pendengar setianya RRI dengan Pergilah Saja dari Guru Berdana untuk kita nikmati di suasana siang hari ini sembari menikmati istirahat siang. Check it out.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

1, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

satu kendari kanal informasi dan inspirasi Sultra Siang, Yuda yang masih kawal Anda di 96,7 MHz dan juga di RRI Digital. Dan juga buat masyarakat Kolaka yang juga sudah dapat menyiarkan atau mendengarkan kami, maksudnya mendengarkan kami siarannya di 87,7 FM. Ya, sekali lagi buat masyarakat Kolaka dan sekitarnya sudah dapat menyimak siaran kami di 87,7 FM ya. Dan selain itu juga bisa di RRI Digital dan tentunya dengan cara mendownload dulu di aplikasi RRI Digital di Play Store atau di App Store. Dan juga untuk Anda yang menyimak siaran kami melalui siaran live TikTok. Selamat siang dulu semuanya, selamat menikmati hidangan makan siangnya, selamat menikmati istirahat siangnya. Kalau di kesempatan siang hari ini lagi tengah rehat dari segala aktivitas dan tentunya juga rutinitas yang sudah dikerjakan mulai dari pagi. Ya, saya temani dengan berbagai musik-musik pilihan terbaik yang kita hadirkan di ruang dengar Anda di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar Sutra Siang, bukan karena cinta. Ini sih lagu lama ya, boleh dikata penyanyi legend atau band legend di Kota Kendari. Sudah hadir menyapa kita untuk di Sutra Siang. Saya yakin kita mendengarkan lagu-lagu Laos, apalagi karya anak lokal itu membuat kita jadi kangen dengan suasana yang berbeda juga ya. Oke, selamat siang dulu saya menyapa untuk Anda yang sudah ada di live TikTok Yuda untuk hari ini. Ada Bang Alex Pengibali, ada Haja Nur di Makassar, ada Uriji, ada Kenan, ada Andri Anwar. Selamat menikmati suasana siangnya. Mudah-mudahan juga kita jumpai dalam keadaan yang baik. Sekali lagi untuk wilayah Kolaka sudah bisa memantau siaran kami di 87,7 FM ya. Sehingga kami pun juga mengucapkan syukur. Terima kasih buat teman-teman di tim teknik ya, sudah membenahi kembali pemancar yang ada di Kolaka. Sekali lagi untuk masyarakat Kolaka dan sekitarnya, mendengarkan kami di 87,7 ya. Suasana siang ini diwarnai dengan suasana panas wilayah Kota Kendari. Karena kadang tiba-tiba berubah ya cuacanya, kadang hujan, panas seperti sekarang ini. Nah, ini adalah sebuah fenomena terjadi, kalau teman-teman dari BMKG mengatakan itu apa ya, anomali cuaca ya. Jadi akan rentan dengan kesehatan kita. Jaga kesehatan itu adalah salah satu hal yang memang menjadi kewajiban kita. Walaupun kita mungkin orang tipikal pekerja, menjaga kondisi kesehatan tubuh di bawah kondisi cuaca yang tidak menentu itu perlu ya. Salah satunya adalah asupan vitamin yang membuat stamina tubuh kita itu bisa terjaga di sepanjang aktivitas yang kita kerjakan untuk hari ini. Yuda masih akan update informasi-informasi dari KBRN, dan juga nanti di pukul 14 saya akan hadir dengan update terbaru informasi dari hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan juga RRI Bau-Bau. Masih dari band lokal yang juga cukup legend di belantika musik Indonesia, Celebes, Bukan Takdir Kita. Check it out.

Okay, sama-sama suka ya. Ini lagu sebenarnya cukup lama dari grup Raja. Sama-sama suka sudah hadir menemani kebersamaan kita. Lagu ini banyak yang coba nge-remake, coba dibawakan dengan versi yang berbeda, tapi tetap aja enak didengarkan ya. Selamat siang, saya jumpai dulu ada Kak Kaling. Apa kabar Ibu Haja Nurmi Bintang? Kemudian siapa lagi ya yang ada di sana? Ada Ayu Ningtyas. Apa kabar Ayu Ningtyas? Iya nih, Yuda lagi siaran di live TikTok juga. Ada di 96,7 MHz, ada di RRI Digital. Terus kemudian kalau warga Kolaka itu sudah dapat mendengarkan siaran kami di 87,7. Sekali lagi di 87,7 FM kalau untuk warga Kolaka dan sekitarnya. Oke. Siang begini nih paling asik memang makan siangnya itu, jangan sampai lewat durasi waktunya karena memang terbatas. Apalagi yang bekerja di instansi pemerintah maupun juga swasta itu udah terukur. Kalau udah jam makan, jam makan, jam istirahat. Hai, ada Opa Tegar baru lewat. Apa kabar Opa Tegar di Makassar ya? Sehat selalu, mudah-mudahan kita bisa jumpa di Kendari atau di manalah ya nanti. Opa Tegar sehat selalu bersama dengan keluarga kita jumpai. Ada Amir juga, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik ya. Nah, berbicara mengenai makan siang, pola makan siang yang tepat itu tidak sampai kelewat. Terkadang kita menjumpai kawan atau sahabat kita, dia itu orangnya tipikal pekerja, dia selalu menunda-nunda makan siangnya. Apa dampaknya? Tuh, biasanya asam lambung naik, terus kemudian mahnya gampang kambuh. Ya apalagi udah kalau memang ada bawaan mah gitu ya. Apa bedanya asam lambung sama mah ya? Kayaknya beda-beda tipis ya. Ya udahlah, pokoknya makan siang jangan sampai lewat karena durasinya itu akan berjalan. Kemudian nanti di jam paruh yang kedua, ya Anda pasti kembali akan melanjutkan aktivitas yang tersisa sampai dengan sore nanti. Jangan khawatir, kita RRI akan hadir senantiasa di ruang dengar Anda. Mulai dari pagi, dari subuh sampai tengah malam kita ada ya. Bukan Yuda dari pagi, dari subuh sampai tengah malam, tidak. Itu ada teman-teman penyiar-penyiar lain ya. Bisa disimak di 96,7 MHz. Dan kalau untuk warga Kolaka bisa dengarkan kami di 87,7 atau download RRI Digital di Play Store atau di App Store. Lagu yang tengah happening di berbagai platform media sosial ada Ivan Seventeen. Jangan paksakan rindu.

pendengar, itu lagu yang cukup lawas di belantika musik mancanegara, Forever to You dari Wet Lion. Selamat siang, Ayu Ning Tias. Oh, katanya punya lagu dari temennya. Oh ya, nanti dikirim aja ke Yuda ya. Pokoknya kita terima kok. Tapi kita dengerin dulu apa layak diputar. Kalau memang layak pasti diputar kok, aman ya. Makanya terus berkarya lah buat teman-teman band-band lokal, penyanyi-penyanyi lokal yang ada di Sulawesi Tenggara. Oke. Okay. Nah, ini pendengar dan juga untuk yang menyaksikan melalui channel live TikTok, kita akan update informasi nanti akan hadir di pukul 14, di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sudah melelang 27 kendaraan dinas yang telah melewati masa pakai. Nah, kemudian Polairut Bau-Bau juga ini tengah menyelidiki dugaan kasus penggunaan bom ikan di perairan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan. Selengkapnya nanti informasinya Yuda akan hadirkan di ruang dengar Anda tepat pukul 14 saat penyampaian Warta Siang. Kali ini ada band lokal asal Konawe. Dia ada Bios Band. I Love You.

Ya, Isma Tardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan sini nih, Makan Dulu. Mantap-mantap, saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Masih kita ada di Sultra Siang ini pendengar. Kita masih kembali akan update lagi informasi-informasi yang menjadi hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan juga Bau-Bau. Dan nanti mengenai hasil penjualan tiket, kami ulangi, informasi tentang penjualan tiket kapal Pelni dengan program diskon 30% ini terus menunjukkan tren positif. Hingga 24 Juni 2026 itu dikabarkan ada sebanyak 239.214 tiket. Diskon telah terjual di seluruh Indonesia. Wah, jadi yang mau menikmati perjalanan melalui diskon 30% melalui PT Pelni ini terus berjalan. Nah, selengkapnya nanti informasinya Yuda akan hadirkan di penyampaian Warta Siang sesaat lagi tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, kita masih ada di Sultra Siang, di mana update informasi Kodim 1417 Kendari ini baru-baru ini menggelar kegiatan pembinaan kesadaran bela negara bersama dengan keluarga besar TNI KBT tahun anggaran 2026 ya. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Pasiter Kodim 1417 Kendari, Mayor Infantri Januar, ini juga berlangsung di Aula Kodim 1417 Kendari. Agenda tahunan ini mengusung tema melalui penguatan bela negara, kita perkokoh generasi muda, keluarga besar TNI yang solid, berkarakter dan juga berjiwa nasionalis. Dan sejumlah pimpinan organisasi kemasyarakatan di bawah naungan TNI itu juga turut hadir dalam kegiatan pembinaan berkala yang terus dilangsungkan. Ya, informasi selengkapnya diperdengar boleh kembali dilansir di KBRN atau juga di rri.co.id. Sesaat lagi kita akan hadir dengan menyampaikan warta siang dari hasil liputan pemberitaan RRI Kendari dan juga Bau-Bau.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Lautan nomor 44 Mandonga Kota Kendari, inilah Warta Siang selengkapnya.
1: Perlu kami sampaikan bahwa seluruh kendaraan dinas operasional yang menjadi objek lelang pada hari ini secara teknis
2: juga sedang mengumpulkan data, dan kami juga sudah koordinasi dengan kepala desa yang...
0: Dua pokok berita utama akan hadir mewarnai kebersamaan kita di Warta Siang. Di antaranya, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melelang 27 kendaraan dinas yang telah melewati masa pakai. Polairut bau-bau selidiki dugaan kasus penggunaan bom ikan di perairan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama dengan saya, Yuda. Kita awali informasi kita yang pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melelang 27 kendaraan dinas yang telah melewati masa pakai guna mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara transparan, akuntabel, dan juga tertib. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan lelang kendaraan dinas operasional sebagai bagian dari upaya penataan dan optimalisasi pengelolaan aset daerah. Sebanyak 27 unit kendaraan yang terdiri dari 16 kendaraan roda 2 dan 11 kendaraan roda 4 dilelang karena telah melewati masa manfaat dan usia pelayanan optimal. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penghapusan aset berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta tetap melakukan pengawasan dan pencatatan aset yang masih digunakan guna mendukung pelayanan publik.
1: Perlu kami sampaikan bahwa seluruh kendaraan dinas operasional yang menjadi objek lelang pada hari ini secara teknis dan ekonomis telah melewati masa manfaat serta usia optimal pelayanannya. Oleh karena itu, mekanisme penghapusan aset melalui skema lelang terbuka ini merupakan langkah yang paling tepat, akuntabel, serta transparan guna memastikan pemindah tanganan barang milik daerah agar senantiasa memenuhi asas fungsional dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kendari, Irfan Nugraha, menjelaskan total nilai limit lelang mencapai Rp267 juta. Dirinya berharap harga penawaran yang masuk dapat melampaui nilai limit yang telah ditetapkan. Irfan juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan lelang resmi, terutama yang menawarkan harga tidak wajar atau meminta transfer dana ke rekening pribadi.
4: Harapan kita semoga harga yang tercapai ini lebih tinggi daripada harga limit. Karena lelang itu sifatnya naik-menaik, gitu kan. Jadi harga itu pasti akan naik, tidak mungkin harga menjadi turun dengan pelaksanaan lelang ini. Jadi ada roda 2, ini ada 16 lot, dan roda 4, 11 lot.
3: Lelang yang difasilitasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sultra bekerjasama dengan KPKNL Kendari ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan barang milik daerah. Melalui mekanisme lelang terbuka, aset yang sudah tidak digunakan dapat dipindahtangankan secara sah sekaligus memberikan kepastian hukum serta mendukung tertib administrasi pengelolaan aset pemerintah daerah. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Polairut bau-bau menyelidiki dugaan kasus penggunaan bom ikan di perairan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, melaporkan.
5: Praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bom ikan kembali mencuat di perairan Pulau Kadatua, Kabupaten Buton Selatan. Aksi yang merusak ekosistem laut tersebut terekam dalam video berdurasi 1 menit 22 detik dan kini beredar luas di masyarakat, memicu desakan agar aparat penegak hukum segera bertindak. Dalam video yang beredar, tampak sebuah kapal nelayan yang juga digunakan untuk melakukan pengeboman ikan. Terlihat pula satu orang yang diduga sebagai pelaku utama bersama 4 orang lainnya berada di atas kapal tersebut saat aktivitas berlangsung. Kasatpol Airut Polres Bobo Ibtula Ode Walimu membenarkan adanya informasi terkait dugaan praktik bom ikan tersebut. Kepada dari ia mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan pendalaman dan juga pengumpulan data untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar, termasuk dugaan keterlibatan nelayan dari Desa Mawambunga.
2: Juga sedang mengumpulkan data dan kami juga sudah koordinasi dengan kepala desa yang di Kadatua khususnya kepala desa Mawambunga untuk saling memberikan informasi. Selanjutnya anggota kami juga sudah dari tadi pagi subuh sudah melaksanakan patroli di wilayah perairan Kadatua. Kami tetap melakukan langkah tegas apabila kami temukan langsung dengan barang bukti yang ada.
5: Menurutnya jajaran Polairut telah meningkatkan patroli di wilayah perairan Kadatua sejak Rabu dini hari untuk memastikan para nelayan tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara yang melanggar hukum termasuk menggunakan bahan peledak. Ibtu Walimu menegaskan pihaknya berkomitmen memberantas praktik ilegal fishing yang selama ini merugikan masyarakat dan juga mengancam kelestarian sumber daya laut. Pihaknya pun akan menindak tegas siapapun yang terbukti terlibat. Kasat juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif membantu aparat dengan memberikan informasi terkait aktivitas ilegal di laut.
2: Kami juga kalau hanya melaksanakan patroli dengan menggunakan kapal itu mereka lebih dia sudah tahu artinya sudah mendapatkan informasi bahwa kami dalam perjalanan ke Kadatua.
5: Aktivitas pengeboman ikan yang terjadi pada Selasa 23 Juni tersebut diduga melibatkan sejumlah nelayan yang berasal dari Kecamatan Kadatua Buton Selatan. Video yang beredar mendapatkan banyak kecaman warga dan meminta aparat berwenang untuk mengambil tindakan tegas. Wade Nurliani, reporter Ribau Bau, melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menargetkan penurunan angka stunting menjadi 24,3% pada tahun 2026. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan rekan Laras Ayu Ningtyas.
6: Upaya untuk menurunkan angka stunting di wilayah Sulawesi Tenggara terus diintensifkan. Saat ini angka stunting tercatat masih berada di kisaran 26,1%. Namun pada tahun ini, pemerintah provinsi memasang target agar angka tersebut dapat ditekan hingga turun menjadi 24,3%. Untuk mengejar target tersebut, langkah strategis terus dilakukan melalui monitoring dan evaluasi serta perencanaan yang lebih matang. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Andi Edi Surahmat, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengundang perwakilan dari kabupaten dan kota, termasuk para pemegang program gizi dan identifikasi untuk mengikuti pelatihan secara khusus.
7: Karena kita punya angka stunting saat ini yang ada adalah di kisaran 26,1%. Ya. Untuk tahun ini diharapkan target oleh kita adalah turun di 24,3%. Nah, untuk mengejar itu, kemarin kami sudah melakukan monitoring evaluasi sekaligus untuk perencanaan ke depan. Kami sudah mengundang teman-teman dari kabupaten kota termasuk yang punya program gizi, ya, program gizi dan identifikasi itu sudah kita lakukan pelatihan. Kami undang program dari pusat dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan tikan ilmu, ya, lebih mendalam terkait penanganan stunting ini yang ada di kabupaten kota.
6: Selain itu, pihaknya juga telah menghadirkan tim penanggung jawab program dari Kementerian Kesehatan guna memberikan pedalaman materi terkait penanganan stunting. Melalui pembekalan ilmu yang lebih mendalam tersebut, diharapkan seluruh kabupaten dan kota memiliki kesiapan dan strategi yang lebih matang dalam melakukan intervensi guna menurunkan angka stunting secara signifikan di tahun 2026. Dari Kendari, Laras Ayu Ningtyas, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam upaya percepatan, kami ulangi, pemerintah Kota Kendari bersama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempercepat pengurus, kami ulangi sekali lagi, dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Sulawesi Tenggara dengan berbagai program kolaboratif, salah satunya gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting yang melibatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam membantu keluarga berisiko stunting. Selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
8: Mendukung percepatan dan penurunan angka stunting di Provinsi Sulawesi Tenggara, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Perwakilan Sulawesi Tenggara terus mengintenskan langkah percepatan melalui berbagai program, salah satunya melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Kepala BKKBN Perwakilan Sultra Asmar mengatakan, program Genting merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan menurunkan angka stunting melalui kolaborasi berbagai pihak termasuk masyarakat, komunitas, dan dunia usaha sebagai orang tua asuh bagi keluarga berisiko stunting. Asmar juga menjelaskan, dalam pelaksanaannya, pihaknya bekerjasama dengan salah satu perusahaan retail di Kota Kendari dalam menyalurkan bantuan nutrisi kepada 20 keluarga berisiko stunting di Kelurahan Watu Bangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Adapun bantuan yang diberikan berupa 2 rak telur untuk masing-masing keluarga penerima manfaat selama 6 bulan ke depan. Melalui program ini diharapkan mampu meningkatkan asupan gizi anak khususnya balita yang berada dalam masa pertumbuhan. Selain itu, pemenuhan nutrisi yang cukup dan berkelanjutan menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah stunting sejak dini.
9: Program nasional kita Kemenag Baga ini merupakan program prioritas gerakan orang tua asuh cegah stunting yang disebut Genting. Jadi ini sifatnya gerakan masyarakat ya. Jadi kita ada bantuan nutrisi bagi keluarga-keluarga yang berisiko stunting. Alhamdulillah di Kelurahan Watu Bangga ini kita memberikan bantuan. Ada bantuan ini dari kerjasama kita dengan Alfamidi. Ada 20 keluarga risiko stunting yang mendapat yang menjadi sasaran telur ya, telur 2 rak bertujuan untuk meningkatkan nutrisi kepada anak-anak baduta.
8: Asmar juga berharap melalui bantuan tersebut, anak-anak dapat memperoleh asupan protein yang memadai sehingga tumbuh dan berkembang secara optimal dan terhindar dari stunting. Program Genting merupakan gerakan nasional berbasis gotong royong dan bantuan yang diberikan tidak bersumber dari APBN, melainkan berasal dari kontribusi individu, komunitas maupun perusahaan yang secara sukarela menjadi orang tua asuh bagi keluarga berisiko stunting. Melalui kolaborasi tersebut, program Genting diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan stunting di Sulawesi Tenggara serta mewujudkan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas di masa mendatang.
0: Beralih kita ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Kendari bersama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempercepat pengurusan sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah melalui program Wajib Halal Oktober guna meningkatkan keamanan produk pangan sekaligus memperkuat daya saing usaha lokal. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Kendari, Syarifuddin mengatakan dari sekitar 3.000 pelaku usaha yang tersebar di Kota Kendari, masih banyak yang belum memiliki sertifikat halal, khususnya usaha kuliner dan pengelolaan pangan. Selain mengurus sertifikat halal, pelaku usaha juga didorong untuk memiliki nomor induk berusaha agar data usaha itu lebih terverifikasi dan memudahkan akses terhadap berbagai program pemerintah melalui program Wajib Halal Oktober. Seluruh pelaku usaha kuliner ditargetkan telah memiliki sertifikat halal sebelum Oktober 2026. Untuk mendukung percepatan tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menurunkan 32 petugas pendata yang akan melakukan verifikasi langsung di lapangan, termasuk dengan menelusuri asal bahan baku dan proses pengolahan produk. Hingga kini, sekitar 600 pelaku usaha telah memiliki nomor induk berusaha, sementara sekitar 300 usaha kuliner di Kendari telah mengantongi sertifikat halal yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap dan juga mempermudah akses pembiayaan dan perizinan usaha. Penjualan tiket kapal Pelni dengan program diskon 30%.

0: Kepala Cabang Pelni Bau-Bau Jasman mengatakan, angka tersebut merupakan bagian dari kuota nasional yang disediakan pemerintah sebanyak 693.690 penumpang selama program berlangsung.
1: Dan untuk sampai sekarang ini kalau kita lihat dari seluruh kuotanya itu ada sekitar 693.690 penumpang untuk keseluruhan seluruh Indonesia ya. Terus untuk sampai di tanggal keberangkatan hari ini itu sudah sekitar 239.214 penumpang untuk seluruh Indonesia ya yang sudah terjual. Artinya itu udah tinggi ya, termasuk tinggi. Apalagi dengan nanti dengan perkembangan waktu ini mungkin nggak akan lebih tinggi lagi gitu ya.
0: Menurut Jasman, capaian tersebut tergolong tinggi mengingat periode program masih berlangsung hingga 15 Agustus 2026. Jasman memperkirakan jumlah penjualan tiket akan terus bertambah seiring tingginya mobilitas masyarakat selama liburan sekolah. Program diskon 30% berlaku untuk tiket kelas ekonomi dengan periode keberangkatan mulai 20 Juni hingga 15 Agustus 2026. Kebijakan ini merupakan stimulus pemerintah untuk mendorong pergerakan masyarakat dan sektor transportasi laut. Jasman menjelaskan, momentum libur sekolah turut mendorong peningkatan permintaan tiket. Banyak masyarakat memanfaatkan potongan harga untuk berlibur maupun mengunjungi keluarga di berbagai daerah. Untuk penumpang yang berangkat dari Bau-Bau, rute menuju Makassar, Ambon, dan Ternate menjadi tujuan yang paling diminati selama masa program diskon berlangsung. Jasman mengimbau masyarakat yang ingin memanfaatkan program tersebut agar segera membeli tiket karena kuota diskon bersifat terbatas dan dapat habis sebelum masa program berakhir. Pembelian tiket dapat dilakukan melalui aplikasi Pelni Mobile, kantor cabang Pelni, maupun travel resmi. Masyarakat juga diminta waspada terhadap penawaran tiket dari pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menghindari penipuan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi yang terakhir, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Maritim Kendari menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi gelombang tinggi selama beberapa bulan ke depan. Selengkapnya kembali rekan Idham melaporkan.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika BMKG Stasiun Maritim Kendari memprediksi selama waktu ke depan masih akan terjadi curah hujan di beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara. Untuk itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk menyiapkan langkah mitigasi terhadap dampak dari potensi hujan yang terjadi. Prakirawan BMKG Stasiun Maritim Kendari, Rizka Lestari, menjelaskan selain curah hujan, masyarakat juga perlu mewaspadai peningkatan tinggi gelombang di wilayah perairan Sultra. Menurut Rizka, secara klimatologi maritim, umumnya pada periode Juni, Juli hingga Agustus terjadi peningkatan tinggi gelombang khususnya di Laut Banda, perairan Menui, perairan Kendari, perairan di bawah Bau-Bau, dan Buton Selatan.
4: Untuk tinggi gelombang ini biasanya kan memang secara klimatologis maritim juga Juni, Juli, Agustus memang selalu untuk gelombangnya tinggi terutama di wilayah Laut Banda. Dan perairan Menui Kendari juga tinggi di bawah Bau-Bau, di bawah Buton, dan di bawah Buton Selatan itu semua masih tinggi ya untuk beberapa bulan ke depan sampai Agustus.
3: Lebih lanjut, Rizka mengatakan pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang akan melakukan aktivitas di wilayah perairan, penyedia jasa penyeberangan tradisional, hingga kegiatan pelayaran untuk terus memantau peringatan dini dari BMKG sebagai langkah antisipasi sebelum melakukan kegiatan di wilayah perairan.
2: Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melelang 27 kendaraan dinas yang telah melewati masa pakai. Polairut Bau-Bau menyelidiki dugaan kasus penggunaan bom ikan di perairan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat kembali menjalankan aktivitas Anda. Sampai jumpa.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

Bacaan informasi dan inspirasi pendengar. Yang terbaru, yang terhits, yang pernah hits. Saatnya kita mainkan di Music Request 100% Indonesia. Saya langsung menyapa dulu yang sudah hadir di spesial live TikTok RR Kendari dan juga di live TikToknya Yuda. Ada Harun, ada Rini, ada Hans. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan saya jumpa dalam keadaan yang baik ya. Kemudian ada di live TikTok RR Kendari, ada Risman tadi, ada Agus, ada Pasukan Kuli, ada Tuli-Tuli Viral Kendari. Wow. Ada Amran, thank you ya untuk semuanya. Saatnya untuk yang ada di live TikTok, jangan lupa di tap-tap layarnya. Untuk yang ada di live TikTok RR Kendari pun juga demikian, untuk selalu men-tap-tap layar, tap like lah ya. Biar kita bisa seru-seruan di special request 100% Indonesia. Dan yang udah tap-tap layar, yang udah love orange, silakan request lagu yang ingin kalian dengarkan. Kita akan ada di 100% Indonesia sampai di pukul 16 nanti. Di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baiklah pendengar, Aku Milikmu Dewa 19 juga sudah bergulir ke ruang dengar kita bersama untuk di suasana siang hari ini. Temani Anda yang kembali melanjutkan aktivitas yang tersisa sampai dengan kelarnya sore nanti. Kita kembali di 100% Indonesia. Hai, selamat siang menjelang sore, ada akun Mei Mei. Katanya pengen dengar lagu artis Kendari saja. Ada lagunya Irfan Mondi, Ano Ojodo. Ah, ini lagu keren loh ya. Lagu ini keren, kenapa? Karena Yuda udah sering dengar dan sudah bisa di request di RRI Kendari ya. Ini adalah sebuah karya dari teman kita namanya Irfan Mondi. Ah, kayaknya kalian udah kenal kok ya. Itu dia orangnya, ada di situ. Oke, selamat siang juga deh. Saya mau menyapa para musisi-musisi lokal yang ada di Sulawesi Tenggara secara umum. Ayo teruslah berkarya, berikan yang terbaik. Kita coba menyapa dulu penelpon kita ya. Ada operator saya di sana udah kasih kode. Ada Ibu Niartin. Selamat sore, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ibu atau Bunda Niartin. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kabarnya baik ya?
1: Iya, baik.
0: Baik sekali. Lagi di mana sekarang ini, Bu Niartin?
1: Secara matahari.
0: Ah, secara matahari. Iya. Baiklah. Kalau secara matahari, mau dengar lagu apa ini? Halo, mau dengar lagu apa, Ibu Niartin?
1: Lagu ST12.
0: Saya kira lagi mau minum es teh gitu. ST12 yang mana?
1: Untuk sebuah nama.
0: ST12 untuk sebuah nama? Ada gak ya?
1: Ada.
0: ST12.
1: Iya.
0: Untuk sebuah nama. Yang ada, ntar coba aku cari. Aduh. Yang ada, Cinta Tak Direstui, Aku Masih Sayang.
1: Itu saja, Cinta Tak Direstui.
0: Oh, cinta, wih, langsung disamber, Cinta Tak Direstui. Ada apa ini, memang pernah mengalami Cinta Tak Direstui ini, Bunda, langsung serp, langsung itu saja. Langsung disamber itu aja.
1: Ya.
0: Oh, itu ya. Oke, lagunya dikasih buat siapa?
1: Buat Bang siapa ini?
0: Kenapa?
1: Bang siapa ini?
0: Dengan Yuda di sini.
1: Bang Yuda.
0: Iya.
1: Untuk Bang Yuda dan bersama operatornya, selamat bertugas.
0: Operator saya.
1: Nomor.
0: Receivernya dikecilkan dikit kalau lagi dekat telepon gitu. Agak jauh dari radio monitornya.
1: Iya,
0: tapi masih dengung, gimana ini?
1: Nggak kedengeran kalau begitu.
0: Masa sih nggak bisa dengar suara Yuda? Kalau biar jauh nggak, biar nggak pakai radio monitor sebenarnya.
1: Bagaimana, sudah bagus atau bagaimana?
0: Iya udah bagus, kalau jauh pasti bagus, kalau deket dengung-dengung dia gitu, Bunda ya.
1: Oke.
0: Aku juga terganggu di sini. Ya silakan lanjut menyapa buat siapa ini, Bunda Niartin? Ada Bang siapa?
1: Mas Wandi di
0: Sidoarjo. Mas Wandi di Sidoarjo, ya betul, itu pendengar setia kita.
1: Ada Bang Dida di Palarahi.
0: Iya.
1: Bang Sidima di Amoledo.
0: Ada rekan saya Irfan Mondi di Konawe. Di Kolut. Di Kolut. Di Wanggudu. Kenapa, Bu?
1: Pak
0: De Alif, biasanya masuk kok Pak De Alif di Andolo ya kan?
1: Iya.
0: Terus
1: di Palarahi.
0: Oke, baiklah kalau begitu.
1: Magneto, satu kali dia masuk, tidak pernah muncul di padang.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Oh iya, batuk Bu ya?
1: Halo, di apa di?
0: Iya.
1: Kenapa kak Bang ini?
0: Hah? Halo? Ya lanjut Bu.
1: Iya, dengar dulu kita.
0: Ya,
1: ada Bunda Tiara di Bungkus Toko, semoga bisa gabung Bunda.
0: Halo
1: dan panjang umur di sana.
0: Panjang umur, sehat selalu, amin.
1: Ada Bunda Emi juga, Bunda Umi. Ada Bunda Hawi juga di Pulau Roh, semoga bisa telepon data.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Ada Bang Hani. Bunda Hani itu di mana?
0: Di mana ya? Aku juga nggak tahu nih di mana.
1: Bunda Haninya itu.
0: Oh, Bunda Hani. Ya.
1: Sebelumnya Mbak Anita. Rindu dengan suaranya Mbak Anita.
0: Iya.
1: Gabunglah hari ini.
0: Gabunglah bunda-bunda semuanya ya.
1: Ya. Ada juga siapa itu? Nama Sari di Sulawesi Barat. Semoga.
0: Sulawesi Barat, ya ada biasa penelpon kita.
1: Tanpa terkecuali Bang.
0: Siap, tanpa terkecuali ya bunda ya.
1: Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Salam 100% Indonesia. Terima kasih. Ah, Bunda Niartin, terima kasih. Siapa lagi yang ada di live TikTok? Yuda, aku coba mau menyapa dulu. Sudah ada 40.000 mata memandang. Wah, 40.000 mata memandang. Ada Nona Guru, apa kabar? Ada Mei, ada Haja Nurmi, ada Harun. Oke, silakan yuk. Mewakili 40.000 mata memandang di live TikTok Yuda. Silakan lagi yang mau ada request silakan tapping aja di live TikTok ya. Oh, ada Bunda siapa lagi gerangan di belakangnya Ibu Niartin? Ada Bunda Tiara. Selamat siang 100% Indonesia menjelang sore.
2: Yang menjelang sore Bang Yuda 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Lagi di mana ini Bunda Tiara?
2: Lagi di Tokyo.
0: Wih, lagi di Tokyo teman-teman. Ada di Jepang, di Bongku Tokyo. Oke, cuaca cerah di sana juga panas ya pasti ya.
2: Alhamdulillah cerah ini.
0: Oke, baiklah. Bunda Tiara tadi barusan ada Ibu Niartin untuk masuk menyapa-menyapa. Kalau sore ini mau dengar lagu apa nih, Bunda?
2: Dengar lagunya ini. Apa ya? Di Dores.
0: Hah?
2: Daddy Dores.
0: Oh, hey, saya ini kayaknya belum lahir kalau Daddy Dores. Daddy Dores yang judulnya apa ini, Bunda?
2: Cinta Tak Terbatas Waktu.
0: Wah, judulnya saja bikin patah-patah kita ini. Cinta
2: Tak Terbatas
0: Waktu. Cinta Tak Terbatas. Ah, ini puitis sekali lagu-lagu dulu ya. Enak sekali dari judulnya udah enak ya. Nanti Bulan Dasari, oke, lagunya Iwan Fals. Oke, Cinta
2: Oke. Terbatas Waktu.
0: Daddy Dores, Cinta Tak Terbatas Waktu. Lanjut dikasih buat siapa ini?
2: Levelnya buat Bang Yuda bersama Bimade selamat sore. Selamat bertugas.
0: Iya.
2: Semangat selalu ya Bang Yuda ya.
0: Siap.
2: Bimade. Ada tadi Bu Niartin, terima kasih Bu Niartin yang selalu di sana.
0: Iya.
2: Bahagia selalu bersama keluarga. Emil, ada Mbak Ali.
0: Iya.
2: Terus ada Mas Wali.
0: Iya.
2: Bu Farida.
0: Baiklah.
2: Siapa lagi? Ada Ibu ada Mas Andi di Batam. Ada Viola, semoga dia bisa gabung juga.
0: Iya, Viola di Makassar ya kalau nggak salah ya, pendengar setia kita itu.
2: Terima kasih Bang Yuda.
0: Terima kasih, aku juga jadi kaget Bunda Tiara. Terima kasih ya. Baiklah, terima kasih. Salam 100% Indonesia. Ada Wulan Dasari, selamat sore juga. Ada Nona Guru, ada Mei, ada Haja Nurmi, ada Harun. Terima kasih untuk semuanya yang juga sudah stay dari tadi di special request 100% Indonesia. Kita hadirkan dulu. Ada lagu lokalan yang di request oleh Mei. Ana Ojodo atau istilahnya Semoga Jodoh. Ini ciptaan dari Irfan Mondi, sahabat kita. Ya, ini adalah karya asli Sulawesi Tenggara. Kita langsung hadirkan saja di ruang dengar Anda di 100% Indonesia.

0: Request 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
0: Oke, 100% Indonesia. Kita kembali lagi. Terima kasih yang sudah pada bergabung lagi di live TikTok. RR Kendari tadi ada Hendra. Aku mau request dong Kak Setia Band Istana Bintang. Oke, udah saya siapin ya. Kemudian yang baru bergabung lagi di live TikTok-nya Yuda, ada Kakak Ling, ada Nona Guru, ada Haja Nurmi, ada Harun. Mana si Mondi? Si Meme tadi ya. Si Meme udah kabur lagi ya. Oke. Thank you ya. Terus siapa lagi nih yang mau request? Ayo segera request, jangan lama-lama waktu ini. Tinggal kurang lebih 30 menit lagi saya akan lepas landas. Pesawat kali ya. Lepas landas. Oke, yang lainnya silakan yang mau request-request lagi. Kita masih ada di 100% Indonesia. Bakal seru-seruan. Ada Arya. Ada Milda Inda. Wah, namanya agak susah. Ada Wiwin, ada Odestor. Terima kasih. Ada Bisa. Bisa sholat. Iya. Wah, selamat menjalankan ibadah sholatnya. Ada. Kita coba terima telepon lagi. Tadi ada Ibu Niartin dan juga Bunda Tiara. Kali ini ada Pak De Alif. Selamat sore, Pak De Alif.
2: Halo. Selamat sore juga.
0: Selamat sore. 100% Indonesia.
2: Ya.
0: Piye kabare Pak De?
2: Hujan kali di sini.
0: Hujan deras di daerah Andolo.
2: Bagaimana ini?
0: Waduh, itu aku coba tanya dulu Ibu Ling-Ling yang ada di live TikTok, dia juga orang Andolo. Hujan ya di sana ya?
2: Hujan.
0: Oke, baiklah kalau hujan-hujan gini, dingin-dingin gini, empuk nih Pak De. Alif mau dengar lagu apa coba?
2: I Love You.
0: I Love You dari
2: Ben Konawe.
0: Bios Ben, keren. Begitu langsung dengar, langsung enak lagi mau dengar ya.
2: Langsung diambil itu.
0: Iya. Baiklah kalau begitu. Bios Ben, I Love You.
2: Ben Kendari semuanya.
0: Iya, sukses selalu. Nah, I Love You.
2: Selamat kenal dengan Alif BA ini.
0: Siap.
2: Iya.
0: Iya, lanjut lagu ini kasih buat siapa ini? Biar I Love You-nya nyampe.
2: Salam buat yang request lagu Cinta Tidak Direstuk.
0: Iya. Lanjut buat siapa lagi Pak De?
2: Terus ada Mas Solihin. Anita yang ada di sana, Viola Makassar.
0: Iya, Viola di Makassar.
2: Halo, bagaimana? Purnama suara mudah ada sama sekali.
0: Lagi susah nembus. Itu sekitar 99.900 yang mau nembus di jalur teleponnya RRI masalahnya.
2: Buat Abang Operator dan Adik Yuda.
0: Siap.
2: Sehat.
0: Sehat sama-sama Bang Alif.
2: Oke.
0: Terima
2: kasih.
0: Thank you, I love you.
2: I love you too.
0: Asik, I love you pool.
2: Bye.
0: Pak De Alif aja dia bercanda, guys. Oke, 100% Indonesia. Terima kasih Bli ya. Operator saya luar biasa, handle sekali hari ini. Gercep dia terima teleponnya ya. Siapa lagi yang coba bergabung di live TikTok-nya RR Kendari dan juga di live TikTok Yuda? Ayo, selain dari Pak De Alif tadi, pengen request lagunya Bios Band dengan I Love You. Yang lainnya siapa nih tappingannya? Aku belum lihat. Nona Guru tadi request lagu apa ya Nona Guru? Cintaku telah hilang atau dia telah pergi atau apa itu tadi? Kayaknya lagunya agak patah gitu ya. Apa ya Nona Guru ya? Nona Guru tadi lagu apa Nona Guru? Iya. Atau judulnya Seandainya Dia Datang Kembali gitu ya. Udah deh, move on ya. Siapa lagi di belakangnya Pak De Alif? Beli Made, siapakah? Oh, belum ada. Menemukanmu, requestannya Mayu. Oh iya, Menemukanmu dari lagunya siapa tuh, Kak? Menemukanmu. Akhirnya aku menemukanmu. Oke, ada Mas Tol. Selamat petang. Apa kabar? Walah, piye tuh selamat petang ya. Oke, Bli, kita hadirkan dulu lagunya Bli ya. Karena udah dari tadi juga waktu kita udah semakin banyak termakan. Yuk kita hadirkan dulu deh. I Love You. Bios Band. Kita mau hadirkan buat semuanya pendengar setianya 100% Indonesia. Silakan di-tapping lagi yang ada di live TikTok RR Kendari dan juga di live TikTok Yuda. Kita akan list satu-satu yang udah masuk request 100% Indonesia.

0: sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
0: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: yang dulu.
1: Stefan Pasaribu, ini lagu menceritakan aku belum siap kehilangan dirimu. Ya memang sih ya, kalau kita mungkin pernah ada di titik ini, ketika kita ditinggal atau kita mungkin berpisah dengan someone spesial kita, wah rasanya gimana gitu, nyesek kali ya. Ya kalau mungkin ada yang merasakan hal ini, semoga lekas lukanya itu sembuh, kemudian bisa move on lagi. Ya saya punya teman, kayaknya dia pernah cerita deh ke saya, dia pernah mengalami, pas banget atau relate dengan lagunya yang baru lewat, Stefan Pasaribu. Ah mantap sekali ya, ini enak Lomboknya siang-siang kayak gini kalau penyiarnya ngomong ya. Pak De Alip, terima kasih tadi udah di jalur telepon. Ada Bunda Tiara, ada Ibu Niartin. Mantap. Ah, Teh Kulisi katanya Nona Guru hari ini ya. Oke, kita ada di menit-menit akhir kebersamaan kita, boleh ya? Masih bisa. Oke, ada telepon yang masuk. Coba kita terima lagi penelpon kita di 0401-3124008. Ada Pak Bahar. Selamat sore Pak Bahar. 100% Indonesia.
2: Ya, 100% Indonesia, dari Kendari.
1: Iya, Pak Bahar ada di mana? Betul sekali, RRI Kendari di sini.
2: Di Kelurahan Kadia, di Kecamatan Kadia.
1: Oke, warga kota Kendari. Baiklah, Pak Bahar, sore-sore kayak gini, enaknya mau dengar lagu apa nih?
2: Lagunya, jadi itu lagu daerah aja deh, Wano Vita.
1: Lagunya apa? Lagu daerah yang mana?
2: Vita, Wano Vita, lagu daerah.
1: Ah, nanti agak di sesi terakhir lagu putarin, karena kita di spesial 100% Indonesia ya.
2: Indonesia.
1: Iya, lagu Indonesia dulu nih, kita ada di ajang itu masalahnya ya. Boleh ya. Coba cari lagu lain.
2: Lagunya Ari Kusmiran.
1: Hah?
2: Ari Kusmiran kalau ada.
1: Ari Kusmiran.
2: Ari Kusmiran lagunya, dari judulnya bebas.
1: Baiklah, oke. Lagunya dikasih buat siapa?
2: Untuk rekan-rekan yang monitor di RRI Kendari, saya mau, marilah kita olah lahan tidur di sekitar kita. Marilah, salamku untuk Ibu Tiara di Bungku Toko.
1: Iya, Ibu Tiara tadi ada di Bungku Toko, ya.
2: Siapa panas? Salamku untuk Ibu Tiara kemarin yang melambai.
1: Iya.
2: Terima kasih banyak. Dengan siapa ini saya kontakin?
1: Penyiarnya.
2: Ya penyiarnya.
1: Dengan Yuda di sini. Aku pikir dari tadi udah tahu kalau Yuda di sini. Oke, terima kasih. Oke, ada requestan dari Nona Guru di Kolaka Timur. Merelakanmu, Kak. Oke, baiklah. Ada merelakanmu dari Anggi. Lagunya Anggi ya, kalau enggak salah. Lagunya Anggi atau lagunya siapa ini? Merelakan. Oke, merelakan. Lagi-lagi kalau kita berbicara merelakan itu memang harus benar-benar ikhlas gitu. Rela gitu. Segala sesuatunya, entah dia udah pergi atau barangkali dia udah gak tiada lagi gitu. Kalaupun dia pergi, pergilah dengan baik gitu ya. Meninggalkan cerita yang dikenang aja yang indah-indah gitu. Oke? Okay? Aduh kayak mau siaran tengah malam lagi nih udah kalau kayak gini ya. Ada Devan 58, selamat bergabung. Nona Guru, relakan saja. Oke. Okay. Siapa lagi? Satu penelpon, dua penelpon terakhir atau dua lagu lagi? Tadi Nona, tadi Kakaling lagu apa? Coba langsung di tapping lagi Kakaling lagu apa? Nona Guru tadi apa? Silakan di tapping lagi lagunya yang mau, yang mana ini aku puterin. Merelakan sudah saya siapin. Ada siapa lagi ya? Ada nggak yang saya belum bacakan tappingannya, lagunya yang saya belum lihat nih. Oh, memiliki ibu. Oke, ya. Rela, Andi Maria Matalata. Oh, gitu. Andi Maria Matalata. Oke, baiklah. Saya kira lagunya ini. Lagunya siapa tadi? Oh, Andi Maria Matalata. Benar, ada rela kok, Kak. Ada rela, aman. Aku kasih versi aslinya ya, biar enak nyanyinya ya. Oke, okay. Lagunya dikasih buat siapa nih Kakak Ling yang udah gabung di live TikToknya Yuda untuk hari ini. Ada Zain Hobi di live TikTok RRI Kendari, ada Hendro, ada Arya, ada Mildan, ada Win-Win, ada Odestor, ada Hendra. Thank you ya untuk semuanya. Baiklah, kita mau akhiri kebersamaan kita karena sesaat lagi kita akan mau bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk siaran berjaringan untuk hari ini. Oke, okay, kita close ya, Bli. Gimana teleponnya masih ada? Satu boleh, satu penelpon terakhir. Kalau nggak ada kita close aja ya. Soalnya ada operator saya tuh di sana udah. Bang, close, kita mau bergabung sama Jakarta. Oke, baiklah. Karena kita mau berangkat ke Jakarta, saya terima kasih. Saya thanks untuk Ibu Niartin, Ibu Bunda Tiara, Pak De Alif, Pak Bahar, semua-muanya yang ada di live TikTok RRI Kendari dan juga di live TikToknya Yuda untuk hari ini. Siapakah? Ada Kak Ling, terima kasih. Ada Nona Guru, ada Haja Nurmi Bintang di Makassar Mall. Ada Harun Lauru tadi. Ada Meimei, ada Mondi. Pokoknya semuanya, ada Hendro. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih partner kerjaku untuk hari ini. Ada Bli, terima kasih Bli ya. Mudah-mudahan juga hari ini tetap semangat kita untuk temani pendengar setianya kita di RRI. Terima kasih, Yuda pamit. Selamat sore. Salam 100% Indonesia. Untuk Bob Amat, tetap semangat.

Oke, Cinta Tak Bersyarat juga kembali menemani suasana sore kita nih pendengar, mengantarkan kita jelang pukul 16 untuk sore hari ini. Sesaat lagi nanti kita akan terhubung dengan rekan-rekan yang ada di Regional Traffic Management Center Polda Sulawesi Tenggara. Nanti kita akan update informasi traffic update sesaat lagi nanti bersama dengan Bribtu Melinda, tentunya hanya di RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Traffic Update.
1: Traffic Update. Traffic Update.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di mana pun Anda berada, untuk di suasana sore hari ini tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita akan update info traffic. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan rekan-rekan kita yang ada di Regional Traffic Management Center Polda Sulawesi Tenggara. Di sana ada Bribtu Melinda. Selamat sore Bribtu Melinda, apa kabar? Halo
3: Bribtu Melinda.
2: Selamat sore. Gimana kabar Bribtu Melinda?
3: Luar biasa untuk hari ini rekan Yuda. Bagaimana untuk rekan-rekan di sana?
2: Oh, kita juga sama. Luar biasa hari ini. Oke, bagaimana informasi info traffic dari Polda Sulawesi Tenggara? Silakan Bribtu Melinda. Informasi Anda.
3: Baik, terima kasih. Baik, terima kasih rekan Yuda di studio. Selamat sore pemirsa dan pendengar. Bersama saya Bribtu Melinda akan memberikan informasi terkini mengenai situasi arus lalu lintas di beberapa titik di wilayah Kota Kendari agar perjalanan Anda menjadi aman dan lancar. Dan untuk kawasan pertama kita akan pantau situasi arus lalu lintas di Gerbang Ranometo. Situasi arus lalu lintas terpantau pada sore hari ini cukup ramai namun tetap lancar. Kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan cuaca pada Gerbang Ranometo terpantau cerah. Kami ingatkan kepada pengendara agar tetap mematuhi marka jalan, berhenti di belakang garis stop dan tidak menerobos traffic light serta memberikan prioritas kepada pengendara yang akan belok kiri langsung mengikuti rambu lalu lintas. Serta tetap berhati-hati terhadap kendaraan besar yang akan melintas pada kawasan ini. Beralih ke kawasan berikutnya di Simpang 4 Kampus UHO. Situasi arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar. Sesekali terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4 dan kondisi cuaca pada simpang kampus UHO terpantau juga cerah. Kami ingatkan kepada pengendara agar mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berhati-hati saat melintasi kawasan ini. Kami menghimbau pula kepada pengendara yang akan melintasi Simpang 4 Kampus UHO agar mengantisipasi kepadatan kendaraan dan meningkatnya kegiatan masyarakat pada sore hari ini. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio.
2: Baik rekan Bribtu Melinda, barangkali mungkin ada info tambahan dari hasil pantauan CCTV yang ada di beberapa daerah di wilayah Sulawesi Tenggara. Silakan informasinya Bribtu Melinda.
3: Baik, rekan Yuda, untuk situasi arus lalu lintas di beberapa titik wilayah Kota Sulawesi Tenggara, salah satunya itu ada di Tugu Kirab Bau-Bau. Situasi arus lalu lintas pada sore hari ini terpantau cukup landai dan lancar. Kondisi cuaca terpantau sama cerahnya dengan daerah Kota Kendari pada sore hari ini. Kami himbau kepada pengendara yang akan melintas di kawasan ini agar tetap selalu berhati-hati menggunakan helm maupun sabuk pengaman bagi kendaraan roda 4. Demikian. Kembali ke studio.
2: Ya, Bribtu Melinda, barangkali sedikit tips buat para pengendara untuk wilayah Kota Kendari dan di beberapa wilayah titik lainnya ada di Sulawesi Tenggara. Karena kita tahu di jam-jam seperti begini nih aktivitas kendaraan roda 2, roda 4 dan juga pejalan kaki itu sudah mulai padat di jam-jam orang melakukan aktivitas selesainya di sore hari ini. Silakan tipsnya biar kita sama-sama selalu berada di jalur yang benar dan selalu terhindar dari hal-hal yang sama tidak kita inginkan. Silakan.
3: Baik. Betul sekali rekan Yuda, untuk situasi arus lalu lintas pada sore hari ini yang terpantau cukup padat karena aktivitas masyarakat yang akan pulang ke rumah masing-masing. Ada beberapa tips saat berkendara. Yang pertama, tetap fokus dan sabar. Kemudian untuk para pengendara agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas, mengikuti tanda pada traffic light maupun marka jalan yang telah dipasang di beberapa titik di wilayah Kota Kendari ini. Demikian rekan Yuda.
2: Baik, terima kasih rekan atau Bribtu Melinda yang saat ini tengah bertugas di Regional Traffic Management Center Polda Sulawesi Tenggara. Terima kasih, kami yang bertugas di RRI Kendari juga kembali mengucapkan selamat menjalankan aktivitas teman-teman yang ada di Regional Traffic Management Center Polda Sulawesi Tenggara. Salam presisi dan salam keselamatan dalam berlalu lintas. Selamat sore.
3: Selamat sore.
2: Baik pendengar, demikianlah info traffic dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara bersama dengan Bribtu Melinda. Untuk itu teruslah bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
0: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

0: Bang.
1: Baiklah pendengar, kini saatnya kita akan kembali mengikuti informasi atau siaran berjaringan dari Pro 1 Jakarta. Kembali dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
2: Ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
3: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buat mitampat sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacang ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus rasanya mirip seperti tempe kedelai.
4: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
3: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda Pak. Untuk peragiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu pendamannya bisa 5 hari Pak. Jadi agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
4: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya penanganannya.
3: Iya betul, karena memang ya kan jenisnya beda ya, jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda, lalu bentuknya juga beda, jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih, gitu Pak.
2: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwinita Permatasari.
3: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena bukan memang orang daerah, yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmuannya kurang, jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kendalanya ternyata setelah kita coba itu, membuat tempe itu memang gak gampang, selain juga proses kacangnya direndam juga lama, ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak, itu nggak jadi Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus tempat pancinya itu bekas dipakai untuk ngerebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti nggak jadi, nggak dikasih rasa, nggak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu kehati-hatian lah di sini, bersih, terus cara merebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi dan ini, tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang merah yang berbeda.
4: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
3: Kami satu tim bertujuh, Pak.
4: Bertujuh ya?
3: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, kita perbaiki. Sejauh ini kita masih, perkembangannya masih untuk meriset, Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian. Selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki. Dan nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih apa ya, khusus lagi gitu.
4: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus berarti ya untuk membuat ini ya?
3: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang masih, kita masih dengan apa yang ada sih, Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini ya mencobanya masih di rumah, rumah masing-masing gitu, Pak.
4: Gak ada tempat khusus ya?
3: Belum ada. Ada ya.
4: Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacang lokal ini?
3: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat nih dari riset ini, menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain nih, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya mengedukasi ya, Pak. Jadi tujuan awal kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan, mengerucut dari riset kami ini, kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya, gitu, Pak.
4: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
3: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih, Pak, untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa, tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah ini kita mencoba cari terobosan, apa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
2: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
3: Ya, harapannya kami bisa memberikan solusi, Pak, ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang udah dicari, atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
4: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
3: Ya, itu tujuan besarnya ya, Pak. Kita mesti berproses ya, semoga ya, Pak.
4: Semoga, amin.
2: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
0: Beranda Astacita. Program inspiratif berjaringan di Pro1 RRI seluruh Indonesia. Beranda Astacita.
5: Beranda Astacita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Mulaboh dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Berendah Cita-Cita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin.
7: Assalamualaikum warahmatullahi
6: wabarakatuh. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
7: Ya, sama-sama Bu.
6: Iya, baik Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Berandas Taci.

0: kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
1: Ya.
0: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya?
1: Ya, bukan,
0: ya. Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat. Apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih, Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
1: Oke, terima kasih Bu Bu Karma ya.
0: Iya Pak.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi dari Presiden kita adalah memantapkan sistem tentang swasembada pangan.
0: Yeah. Ya.
1: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama, untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada cetak sawah. Ya, dan penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Kandil Cermin dan juga Kondoru, informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya. Artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah, itu dari kementerian, dua harapan presiden itu sekarang harga pupuk sendiri sudah turun, 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam penggunaan pangan ini memang persoalan kita irigasi. Kita tahu bahwa irigasi Lokuji itu kan masih dalam proses pembangunan.
0: Iya.
1: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian. Walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
0: Iya. Nah,
1: jadi sama ya. Jadi tugas ini sama. Nah, kemudian selain tadi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres itu terkait dengan jagung.
0: Jagung ya Pak ya?
1: Ya, jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI yang kena tarat, kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Ah, itu dia.
0: Iya, padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah, iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya, seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya. Iya baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pelaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik, Pak. Ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya.
1: Ya, betul.
0: Lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kok sejauh ini Pak dengan adanya program ketahanan pangan. Nah, ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah mungkin apa namanya ke bagian instansi ya seperti Bapak katakan ya Pak Khairuddin sendiri nih. Nah, di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak untuk lahan tidurnya nih apakah masih banyak seperti itu atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
1: Kalau lahan tidur dari data yang

0: ada sama kita memang masih ada.
1: Masih ya Pak ya?
0: Belum maksimal di kita di apa? Pemasaran di petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan hayatinya oleh pemerintah.
1: Iya.
0: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
1: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
0: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi,
1: iya,
0: petani kan sejahtera Bu.
1: Betul.
0: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program kementerian kemudian disalurkan melalui dinas kita di Kementerian Kabupaten Jawa Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin, Brigade Pangan.
1: Iya.
0: 2024 juga Brigade Pangan, mulai di 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
1: Nah, iya.
0: Ya, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya, sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BDP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka juga dimanfaatkan, diberdayakan. Gitu.
1: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para-para orang tua ya. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, betul, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat. Mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
0: Ya betul. yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 4-5 kecamatan, itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi, dari olah tanah yang ala olah tanah, yang traktornya juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada replanter, di tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
1: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
0: Ya, pakai tol. Jadi memang mungkin di sinilah kelebihannya.
1: Iya.
0: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
1: Iya, benar.
0: Mungkin isinya pemerintah jadi melihat sehingga munculkanlah program Brigade Pangan ini yang berisi dengan petani-petani milenial dulu.
1: Anak-anak muda ya. Baik Pak, Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini, tentunya di program Beranda Astacita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada? Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
0: Iya, mungkin pesan terakhir.
1: Ya.
0: Sebelum kita
1: di closing kita,
0: mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insya Allah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak, sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional.
1: Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya, sekaligus juga Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Beranda Astacita.
3: Dari RRI Pelopo, kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cipta Penjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan mendengar Berenda Asta Cipta Penjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Pak Di.
0: Oke, langsung saja, Bapak. Bapak Kadis, bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini, bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu, langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada rentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan, ya, Pak?
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita, ya, Pak?
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita sedang lagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur, gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang kada hujan, ada padi gogo, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan. Tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal, ya, Pak. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja yang mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
2: Seperti untuk cadangan juga ya, Pak?
1: Betul.
2: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Bapak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
2: Lalu Bapak, untuk sarana-sarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani Bapak?
1: Baik, tahun per tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membaca lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
2: Tidak cocok ya, Pak.
1: Ya.
2: Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa tadi ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
1: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang hobi, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
2: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
1: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerekaman api itu, ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
2: Lalu terakhir Bapak nih, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
1: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
2: Oke, baik. Mari mewujudkan swasembada pangan ya, Pak. Iya. Dan mendengar siaran Beranda Astacita dimanapun Anda berada, swasembada pangan bukan sekedar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk teman Anda pendengar. Akhirnya topik ini kita ya, tapi tadi kita kembali ke rekan-rekan di Persatu RRI Jakarta. Selamat sore.
3: Beranda Aspecita.
4: Beranda Aspecital. Alang dengan
5: pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
6: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur. Kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
7: Waktu itu kita berdiri secara swadana, swadaya. Niat-niat yang baik dari warga-warga yang punya waktu, punya hobi. Karena warga kita termasuk heterogen, hanya yang bekerja juga. Jadi kita mengawalinya dengan belajar, mengadakan pelatihan secara teori maupun praktek. Jadi dari dana yang terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif. Kita olah, kemudian sampai lahan tersebut menghasilkan. Jadi panen pertama kita bagi-bagi dulu, selanjutnya baru untuk berkelanjutannya budidaya tanaman sayur ini, nah kita jual ke warga atau ke pihak luar gitu.
6: Dari awal 20 hingga saat ini anggotanya berapa Bu di Cemara Hijau Farm?
7: Iya, waktu itu kita berawal dari 20 terus dilirik karena kurang lebih di perumahan kita itu ada sekitar 650 warga, kakak maksudnya, kakak. Jadi dari situ setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah terus berkembang sekitar 30, pokoknya bertambah-bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan JHF juara 1 se-Kota Malang. Nah itu makin menambah semangat kita juga untuk budidaya, teknologi dan sebagainya. Sampai sekarang juga mendapatkan support IoT, salah satu yang dipilih dari beberapa kelompok tani yang ada di Kota Malang. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
6: Oke, baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa Bu Wayu?
7: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil produk kita di lab di Surabaya itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
6: Emang ada sertifikasinya ya untuk program, untuk produk-produk pertanian organik ya. Oke, baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya. Itu prosesnya gimana Bu Wahyu?
7: Iya tadi kita awalnya dari warga, kemudian setelah

0: air. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di Swalayan di Surabaya. Nah itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, tapi anggota itu tetap harus, istilahnya tuh benefit harus digaji dan sebagainya. Kalau sekedar menanam saja itu kan tidak ada motivasi lebih untuk ikut. Jadi dari situ ada keterikatan. Oh iya ya, aku harus setor ini, aku harus setor ini gitu.
1: Oke, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Baring, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya Bu?
2: Iya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya. Yeah. Itu sebuah contoh saja. Belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini. Ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan. Ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pas di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan sehingga nanti kan bisa imbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Baring umumnya ya, di wilayah Kelurahan Baring umumnya ini sudah apa, ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
1: Oke. Nah, baik di kota, baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit, misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh Bu Sulis.
2: Betul sekali.
1: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana Bu?
2: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya. Kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum. Ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya. Jadi enak sekali, jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya. Serius dengan cara

Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya berkelanjutan sekolah.

Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Resensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ini bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Dok, udah lebih dari 2 minggu saya batuk terus, kadang sesak dan berat badan turun. Ini kenapa ya, Dok?
3: Oke, Pak. Jadi dari keluhan itu bisa jadi itu adalah gejala TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman dan bisa nular lewat udara saat batuk atau bersin. Nanti kita periksa lebih lanjut ya, Pak.
2: Waduh, berbahaya dong.
3: Bisa berbahaya kalau tidak diobati. Tapi TBC bisa disembuhkan. Kuncinya adalah minum obat secara teratur selama 6 bulan dan tidak boleh putus.
2: Terus kalau saya berhenti di tengah jalan, gimana, Dok?
3: Oh, jangan-jangan. Itu beresiko membuat kuman kebal obat dan pengobatan jadi lebih lama. Jadi, tetap harus patuh sampai tuntas.
2: Oh, begitu ya, Dok. Terima kasih ya, Dok, atas penjelasannya.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Kendari.
2: Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia. Gol-gol spektakuler. Dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia.

Saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: ada dua korban yang menjadi korban, yaitu dua orang perempuan. Pelaku memang menyasar atau menarget setiap korbannya itu dari kaum perempuan.
1: Anggota kami juga sudah dari tadi pagi subuh sudah melaksanakan patroli di wilayah perairan Kadatua. Tetap kami tetap melakukan langkah tegas apabila kami temukan langsung dengan barang bukti yang ada.
2: Guna memastikan pemindah tanganan barang milik daerah agar senantiasa memenuhi asas fungsional dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini. Dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampanas, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju, edisi hari ini Kamis 25 Juni tahun 2026 bersama saya Meika Bahtiar. Dan untuk informasi pertama kita akan menuju ke RRI Mamuju bersama rekan Randi. Rekan Randi, silakan informasi Anda.
4: Di RRI Toli-Toli kita hadirkan informasi dari Mamuju. Pendengar, tim Resmo Polresta Mamuju berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau jamret yang meresahkan warga kota Mamuju. Berikut laporannya bersama Muhammad Rusdiansyah.
5: Tim Resmo Polresta Mamuju kembali berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau jamret yang meresahkan warga kota Mamuju. Yang mengejutkan, pelaku berinisial IS, 28 tahun, melancarkan aksinya dengan modus menyamar sebagai pengemudi ojek online. Kapolresta Mamuju Kombespol Ferdian Indra Fahmi melalui Kasihumas Ibtu Herman Basir menyatakan pelaku sengaja mengenakan jaket ojek online dan helm bogo untuk mengelabui masyarakat serta menghindari kecurigaan. Dari tangan tersangka, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, diantaranya satu unit handphone milik korban, satu lembar jaket ojek online, helm bogo, serta satu unit sepeda motor Honda Genio yang digunakan saat beraksi.
0: Benar telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku jamret yang beraksi di jalan menuju Rumah Sakit Regional Sulawesi Barat dan di jalan Sultan Hasanuddin. Ada dua korban yang menjadi korban, yaitu dua orang perempuan. Pelaku memang menyasar atau menarget setiap korbannya itu dari kaum perempuan agar tidak melakukan perlawanan. Dan pelaku ini melakukan jamret dan berhasil mengambil barang milik korban berupa dua unit handphone dan uang tunai yang ada dalam tas milik korban. Dan salah satu dari HP itu telah dijual dan kini sudah diamankan oleh tim Resmo Polresta Mamuju bersama barang bukti berupa dua unit handphone milik korban, satu unit sepeda motor yang digunakan pada saat beraksi, dan jaket Grab yang dijadikan sebagai penyamaran pelaku.
5: Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolresta Mamuju untuk proses hukum lebih lanjut. Pengungkapan ini menjadi bukti keseriusan kepolisian dalam menjamin rasa aman di Kota Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Terjansa melaporkan.
4: Di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Randi. Selanjutnya kita ke RRI Bau-Bau, ada rekan Rizka Harlina di sana. Rekan Rizka, silakan informasi Anda.
6: Baik, terima kasih rekan Meika Bahtiar ya dari RRI Toli-Toli. Informasi yang kami sampaikan di sore hari ini terkait Polairut Bau-Bau selidiki dugaan kasus penggunaan bom ikan di perairan Kadatua Kabupaten Buton Selatan. Berikut laporan Wade Nurliani.
7: Praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bom ikan kembali mencuat di perairan Pulau Kadatua, Kabupaten Buton Selatan. Aksi yang merusak ekosistem laut tersebut terekam dalam video berdurasi 1 menit 22 detik dan kini beredar luas di masyarakat, memicu desakan agar aparat penegak hukum segera bertindak. Dalam video yang beredar, tampak sebuah kapal nelayan yang juga digunakan untuk melakukan pengeboman ikan. Terlihat pula satu orang yang diduga sebagai pelaku utama bersama 4 orang lainnya berada di atas kapal tersebut saat aktivitas berlangsung. Kasatpol Airut Polres Bau-Bau Ibtula Ode Walimu membenarkan adanya informasi terkait dugaan praktik bom ikan tersebut. Kepada RRI, ia mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan pendalaman dan juga pengumpulan data untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar, termasuk dugaan keterlibatan nelayan dari Desa Mawambunga.
1: Oh, juga sedang mengumpulkan data dan kami juga sudah koordinasi dengan kepala desa yang di Kadatua, khususnya Kepala Desa Mawambunga, untuk saling memberikan informasi. Nah, selanjutnya, anggota kami juga sudah dari tadi pagi subuh sudah melaksanakan patroli di wilayah perairan Kadatua. Tetap kami tetap melakukan langkah tegas apabila kami temukan langsung dengan barang bukti yang ada.
7: Menurutnya, jajaran pelayar telah meningkatkan patroli di wilayah perairan Kadatua sejak Rabu dini hari untuk memastikan para nelayan tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara yang melanggar hukum, termasuk menggunakan bahan peledak. Ibtu Ali menegaskan pihaknya berkomitmen memberantas praktik illegal fishing yang selama ini merugikan masyarakat dan juga mengancam kelestarian sumber daya laut. Pihaknya pun akan tindak tegas siapapun yang terbukti terlibat. Kasat juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif membantu aparat dengan memberikan informasi terkait aktivitas ilegal di laut.
1: Kami juga kalau hanya melaksanakan patroli dengan menggunakan kapal itu, mereka lebih, dia sudah tahu, artinya sudah mendapatkan informasi bahwa kami dalam perjalanan ke Kadatua.
7: Aktivitas pengeboman ikan yang terjadi pada Selasa 23 Juni tersebut diduga melibatkan sejumlah nelayan yang berasal dari Kecamatan Kadatua, Buton Selatan. Video beredar mendapatkan banyak kecaman warga dan meminta aparat berwenang untuk mengambil tindakan tegas. Wadah Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
6: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau. Kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Meika Bahtiar.
3: Baik, terima kasih rekan Rizka di RRI Bau-Bau. Dan pendengar, untuk informasi dari Kabupaten Toli-Toli, Kepolisian Resort Polres Buol melalui Satuan Reserse Narkoba mencatat telah melakukan penindakan hukum terhadap 7 kasus peredaran narkotika selama periode Januari hingga Juni 2026. Martina melaporkan.
8: Pendengar Radio Republik.
9: Baik, para pendengar, saat ini saya sudah bersama Kapolsek Baolan, Ibtu Samir Muhammad, SHMH.
10: Masalah narkoba di Indonesia masih menjadi salah satu tantangan serius dalam bidang keamanan, kesehatan masyarakat, dan sosial. Untuk itu, upaya pencegahannya masif perlu untuk terus dilakukan. Kasat Satres Narkoba Polres Buol, Ibtu Ridwan menjelaskan, berdasarkan data yang tercatat untuk Kabupaten Buol periode Januari hingga Juni 2026, pihaknya telah melakukan penindakan hukum terhadap 7 kasus peredaran narkotika. Dikatakan pihaknya telah melakukan pendekatan dengan melakukan penyuluhan yang menyasar ke siswa di sekolah dan desa untuk memberikan edukasi terkait dengan bahaya penyalahgunaan narkoba, di mana pihaknya sangat menyayangkan dari 7 kasus yang ditangani ada generasi muda yang terjerat dalam kasus tersebut. Untuk itu ia berharap keluarga dapat meningkatkan kepedulian kepada putra-putrinya.
11: Jadi untuk wilayah Kabupaten Buol untuk periode 2026 dari Januari hingga Juni ini, yeah, kami telah melakukan penindakan sebanyak 7 peristiwa ataupun 7 kasus. Dari 7 penindakan ini, barang bukti yang kami amankan dan juga pelaku, jadi ini merupakan pengedar ataupun penyalur
10: Sementara itu penyuluh narkoba ahli madya Badan Narkotika Nasional Sulawesi Tengah Hartini mengatakan preventif bertujuan menekankan angka penyalahgunaan narkoba sejak dini guna menciptakan lingkungan masyarakat yang bersih. Sementara rehabilitasi bermanfaat memulihkan kesehatan fisik dan mental pecandu agar mereka dapat kembali produktif.
12: Oleh karena itu tentunya untuk menjaga generasi muda agar tetap sehat, cerdas dan produktif dan bebas dari penyalahgunaan narkotika perlu tanggung jawab kita bersama. Jadi tanggung jawab tentang narkoba ini bukan tanggung jawab saja aparat atau BNN sendiri maupun pemerintah, tetapi harus tanggung jawab kita semua.
10: Hartini menekankan pentingnya peran keluarga yang menjadi benteng utama dan garda terdepan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba terhadap anak. Lingkungan yang ramah, penuh kasih sayang akan membentuk ketahanan mental anak sehingga mereka memiliki daya tolak yang kuat terhadap bahaya narkoba.
3: Baik, setelah informasi dari Kabupaten Toli-Toli, kami ke RRI Palu, ada rekan Adinda Kurnia Islami. Silakan informasinya, rekan Adinda.
13: Terima kasih rekan Meke dari RRI Palu. Dana bantuan operasional sekolah atau BOS menjadi salah satu sumber pendanaan penting bagi sekolah dalam menunjang kegiatan pendidikan. Di Kota Palu, dana BOS dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional sekolah, mulai dari pengembangan perpustakaan, kegiatan ekstrakurikuler hingga pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Untuk mengetahui seperti apa penggunaan dana BOS di Kota Palu, berikut wawancara reporter RRI Palu Ketut Wiranata bersama Kepala Dinas Kependidikan Kota Palu, Hardi.
14: Pendengar Radio Republik Indonesia Palu dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, Hardi SPD MPD. Selamat pagi Pak.
15: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang berbahagia pada hari ini.
14: Pak Kadis, terkait dengan penggunaan dana BOS di Kota Palu seperti apa ini Pak?
15: Baik, terima kasih. Saya kira penggunaan dana BOS pada satuan pendidikan ya, kita mengacu pada peraturan menteri ya, Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 8 tahun 2025 di mana mengatur tentang juknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS ya dan BOSP ya, bantuan operasional satuan pendidikan ya. Nah, kemudian peraturan ini menjadi landasan hukum bagi penyaluran dan pengelolaan dana BOS itu. Baik ya dana BOS, BOP, PAUD dan BOP kesejahteraan di satuan pendidikan masing-masing. Baik satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, saya kira ini jelas juknis diatur di situ penggunaan dana BOS itu. Nah, ada beberapa poin yang poin utama dalam penggunaan dana BOS, antara lain ini misalnya pengembangan perpustakaan. Pengembangan perpustakaan ini diharapkan untuk bagaimana meningkatkan literasi, kemampuan literasi peserta didik kita ya, kemampuan literasi peserta didik kita supaya betul-betul pengembangan perpustakaan itu sesuai dengan apa yang diharapkan untuk mencapai indikator-indikator capaian SPM kita. SPM kita dalam hal ini salah satu indikatornya adalah kemampuan literasi. Yeah. Nah, kemudian di dana BOSP ini diatur penggunaannya minimal 10% ini dari total yang diterima itu untuk pengembangan perpustakaan.
14: Pak Kadis, kalau dari sisi pengawasannya seperti apa sih penggunaan dana BOS di Kota Palu ini, Pak?
15: Baik, yang pertama kami punya tim BOS. Jadi tim BOS inilah yang memverifikasi. Tim BOS memverifikasi masing-masing di setiap satuan pendidikan ya, di bidang masing-masing, misalnya bidang PAUD, bidang SD, bidang SMP. Nah, di sana ada tim BOS. Di sana tim BOS inilah yang memverifikasi mulai dari RKS-nya, ARKAS-nya, kemudian di mana pembelanjaan-pembelanjaan yang dilakukan apakah sesuai dengan ARKAS atau tidak. Nah, tentunya kita harapkan harus sesuai ya, wajib itu kan, harus sesuai dengan RKS. Nah, kemudian sesuai dengan standar harga, pembelanjaan barang dan jasa mereka ya, sesuai dengan standar harga. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana program-program itu ada di yang diprogram oleh sekolah. Jadi jangan membelanjakan yang tidak ada di dalam rencana sekolah itu, di rencana anggaran sekolah. Jadi harus Pak, di ARKAS itu harus jelas. Nah, penggunaannya ya mengacu pada situ, makanya penggunaan ARKAS-nya mereka. Nah, kemudian setelah kita lihat penggunaan sesuai dengan ARKAS, kita lihat lagi patokannya. Kita memang menggunakan RKS sekolah, tetapi ya kita lihat lagi standar harganya supaya ya kan ada kan yang disesuaikan dengan standar harga yang tanda harga Kota Palu tentunya ya, peraturan perwali, kemudian kita lihat juga di lapangan seperti apa harga di lapangan. Ya. Nah, harapan kita seperti itu, Bang.
16: Pak Kadis, dalam implementasi di sekolah dana BOS ini ada yang bermasalah begitu, Pak?
15: Jadi gini, memang sih ada beberapa kemarin hasil pemeriksaan BPK, tapi tidak berapa sekolah ya, berapa 8 sekolah yang memang diundang untuk memverifikasi saja, Pak. Ya. Memverifikasi pertama, ternyata ada yang kemahalan, ada pembelanjaan yang beberapa poin itu ternyata di arkasnya tidak ini, dirinci di arkasnya. Kemudian ketika ditemukan seperti itu, maka diundang kepala sekolah bersangkutan, baik oleh inspektorat maupun oleh BPK. Dan alhamdulillah semua sudah selesai, Pak. Sudah selesai dan mereka selesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam penggunaan dana BOS yang di satuan pendidikan mereka masing-masing. Itu ada, inilah kegunaan kita sebagai tim BOS di satuan pendidikan, betul-betul mengawasi, kemudian melakukan pembinaan. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk memberikan penguatan penggunaan dana BOS itu kepada satuan pendidikan? Yang pertama adalah kita melakukan pelatihan workshop bagi bendahara, kemudian bagi operator arkas dan bendahara, supaya betul-betul penggunaan dana BOS itu betul-betul sesuai dengan juknis.
16: Pak Kadis, terakhir, apa harapan Anda terhadap satuan pendidikan dalam penggunaan dana BOS ini agar tepat sasaran, Pak Kadis?
15: Tentunya saya mengharapkan kepada teman-teman semua, kepala sekolah, artinya mari kita jaga integritas kita, termasuk bendahara kita, kita jaga integritas kita, kemudian dari integritas ini tentunya kita akan menggunakan dana BOSP ini pada porsinya, pada juknis yang sesuai dengan Permen nomor 8 tahun 2025 tentang juknis BOS, di mana jelas sekali dikatakan untuk pengembangan perpustakaan itu 10%.

0: kesatuan pendidikan yang ada. Saya kira itu, Bang. Ya.
1: Terima kasih Pak Karis.
0: Ya. Ya baik, terima kasih. Ya mari kita terus mengawal pendidikan di Kota Palu untuk lebih berkualitas lagi.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Palu. Kembali ke rekan Maike.
3: Baik, terima kasih rekan Adinda Kurnia Islami dari RRI Palu.
4: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik, pendengar masih di Gema Sari Pati Maju Berjaringan. Selanjutnya kita ke RRI Kendari, ada rekan Yusak. Rekan Yusak, silakan informasi Anda.
5: Baik rekan Meiki, informasi dari RRI Kendari, di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melelang 27 kendaraan dinas yang telah melewati masa pakai guna mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara transparan, akuntabel, dan juga tertib. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan lelang kendaraan dinas operasional sebagai bagian dari upaya penataan dan optimalisasi pengelolaan aset daerah. Sebanyak 27 unit kendaraan yang terdiri dari 16 kendaraan roda 2 dan 11 kendaraan roda 4 dilelang karena telah melewati masa manfaat dan usia pelayanan optimal. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penghapusan aset berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta tetap melakukan pengawasan dan pencatatan aset yang masih digunakan guna mendukung pelayanan publik.
7: Perlu kami sampaikan bahwa seluruh kendaraan dinas operasional yang menjadi objek lelang pada hari ini secara teknis dan ekonomis telah melewati masa manfaat serta usia optimal pelayanannya. Oleh karena itu, mekanisme penghapusan aset melalui skema lelang terbuka ini merupakan langkah yang paling tepat, akuntabel, serta transparan guna memastikan pemindah tanganan barang milik daerah agar senantiasa memenuhi asas fungsional dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6: Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kendari, Irfan Nugraha, menjelaskan, total nilai limit lelang mencapai 267 juta rupiah. Dirinya berharap harga penawaran yang masuk dapat melampaui nilai limit yang telah ditetapkan. Irfan juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan lelang resmi, terutama yang menawarkan harga tidak wajar atau meminta transfer dana ke rekening pribadi.
8: Harapan kita semoga harga yang tercapai ini lebih tinggi daripada harga limit. Karena lelang itu sifatnya naik-menaik, gitu kan. Jadi harga itu pasti akan naik, tidak mungkin harga menjadi turun dengan pelaksanaan lelang ini. Jadi ada roda 2, ini ada 16 lot, dan roda 4, 11 lot.
6: Lelang yang difasilitasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sultra bekerjasama dengan KPKNL Kendari ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan barang milik daerah. Melalui mekanisme lelang terbuka, aset yang sudah tidak digunakan dapat dipindahtangankan secara sah sekaligus memberikan kepastian hukum serta mendukung tertib administrasi pengelolaan aset pemerintah daerah. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
5: Baik, demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kembali ke rekan Meike.
3: Baik, terima kasih rekan Yusak di RRI Kendari. Selanjutnya kita ke RRI Makassar. Di sana ada rekan Dwi Kartika. Rekan Dwi Kartika, silakan informasinya.
9: Baik, terima kasih rekan Meike. Dari RRI Makassar, pemerintah Kota Makassar merelokasi belasan lapak PKL Kelapa Muda yang beroperasi di kawasan Benteng Rotterdam. Laporan Edwin Masud.
10: Pemerintah Kota Makassar melalui Kecamatan Ujung Pandang melakukan penertiban terhadap 19 lapak pedagang kaki lima PKL Kelapa Muda yang berada di kawasan sekitar Benteng Rotterdam pagi tadi. Camat Ujung Pandang, Naning Sudiar, mengungkapkan bahwa proses relokasi dilakukan secara humanis dengan mengedepankan pendekatan persuasif kepada para pedagang. Upaya tersebut mendapat respon positif dari PKL yang secara sukarela melakukan pembongkaran lapaknya masing-masing. Naning menjelaskan, pemerintah Kota Makassar juga memberikan dukungan fasilitas berupa kendaraan pengangkut untuk membantu memindahkan barang-barang milik pedagang, baik ke lokasi yang

0: telah disiapkan pemerintah maupun ke rumah masing-masing. Menurut Naning, langkah penataan ini merupakan bagian dari upaya menciptakan kawasan yang lebih tertib, bersih, dan nyaman, sekaligus menjaga estetika kawasan wisata dan cagar budaya di sekitar Benteng Rotterdam.
1: Pemerintah Kota Makassar membuka pola komunikasi yang baik apabila mereka menggunakan, kemudian dibantu membawa barang-barang mereka supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan sesama pihak pemerintah dan teman-teman peranan. Nah, untuk hari ini masih kami, karena kami punya data yang terbukti di Kecamatan Ujung Pandang itu ada beberapa lapak yang menjadi data dasar kami untuk penertiban. Untuk hari ini di sini dulu kita bersihkan, kita tata dengan baik, kemudian bekerja sama dengan instansi-instansi yang terkait, misalnya KPU, DOH, kemudian perpalir dan sebagainya. Sebenarnya nanti kita akan melihat lagi, kita buka komunikasi dengan beberapa pedagang yang ada di Kecamatan Ujung Pandang yang menempati trotoar ataupun pedestrian ataupun pasos yang memang dilarang secara aturan berjalan atau berbisnis terkait.
0: Salah satu pedagang yang turut direlokasi, Daeng Jare, menolak untuk bergabung ke tempat yang disiapkan untuk berdagang karena dinilai lokasi tersebut belum memadai untuk berjualan kelapa muda, bahkan jam operasional untuk berjualan cukup terbatas.
2: Kepala terlalu kecil, tidak bisa. Tidak ada tempat di depan kelapa, sampah meja pun tidak ada.
3: Jadi selanjutnya rencana di mana, Deng?
2: Sementara ini kan saya dulu bagaimana solusinya baiknya. Karena dibilang mau ke sana habis sekali, setengah mati sih. Iya, karena sampai sore siapa, baru selesai sore ada pembeli kelapa. Dari 10 sampai 5, apa di apa? Baru malam batik ya. Kita bagaimana ini selesainya ini sekali.
0: Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang memastikan proses relokasi dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan serta keberlangsungan aktivitas ekonomi para pedagang yang terdampak.
4: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Mika di RRI Toli-Toli.
5: Terima kasih rekan Dwi Kartika di RRI Makassar. Kita ke RRI Bone, ada rekan Sri Ulpa. Sri Ulpa, silakan informasinya.
6: Terima kasih rekan Mika. Siswa SMA Negeri 1 Bone, Taswina Putri, terpilih mewakili Sulawesi Selatan pada seleksi calon paskibraka tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
7: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar asal Kabupaten Bone. Taswina Putri, siswi SMA Negeri 1 Bone, berhasil melewati seluruh tahapan seleksi hingga terpilih sebagai wakil Sulawesi Selatan pada Paskibraka Nasional tahun 2026. Taswina mengaku, pencapaian tersebut menjadi momen yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Menurutnya, keberhasilan itu merupakan hasil dari kerja keras, semangat, serta dukungan orang tua dan para pembina selama menjalani proses seleksi.
8: Rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan, bisa membawa nama Sulawesi Selatan ke tingkat nasional setelah melewati perjuangan yang begitu panjang. Kesulitan yang saya hadapi itu alhamdulillah tidak ada, karena saya selalu semangat dan menikmati setiap prosesnya. Pastinya ada momen yang tidak pernah saya lupakan, yaitu ketika saya berjuang bersama teman seprovinsi saya yang awalnya kami tidak akrab, tetapi karena kita sebagai perantauan Sulawesi Selatan, seiring berjalannya waktu kami mulai akrab dan selalu saling support. Selain itu juga kesempatan berharga bagi saya bisa bertemu dan bertukar cerita dengan teman-teman hebat dari berbagai provinsi.
7: Saat ini, Taswina mulai mempersiapkan diri menghadapi tahapan pelatihan tingkat nasional dengan menjaga kondisi fisik dan kesehatan. Ia juga mengajak generasi muda yang bercita-cita menjadi anggota Paskibraka untuk memiliki tekad kuat dan menikmati setiap proses perjuangan. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Bone Muhdar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pembina dan pihak yang telah mendampingi Taswina hingga mampu mengharumkan nama sekolah, Kabupaten Bone, dan Sulawesi Selatan.
9: Tentu kami dari pihak sekolah pertama mengucapkan terima kasih banyak karena bukan hanya nama pribadi saja itu yang naik, yang muncul, tetapi SMA Negeri 1 Bone, Kabupaten Bone, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk memperoleh ini, mencapai ke tingkat provinsi bukan hal yang mudah, tetapi memerlukan perjuangan, latihan, dan begitu memang di SMA Negeri 1 Bone setelah satu ekstra yang paling kuat itu adalah di Paski.
7: Berdasarkan pengumuman resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perwakilan Sulawesi Selatan yang lolos ke tingkat nasional tahun 2026 adalah Juan Pablo untuk kategori putra dan Taswina Putri untuk kategori putri. Keduanya ditetapkan sebagai bagian dari 76 calon paskibraka nasional yang akan bertugas pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta.
6: Demikian informasi yang kami sampaikan hari ini dari RRI Bone. Kita kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Mika.
5: Terima kasih rekan Sri Ulpa. Dan pendengar, kami ketengahkan Ros dari RRI Toli-Toli informasi tentang menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades di sejumlah wilayah Kecamatan Baulan. Polsek Baulan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban. Berikut dilaporkan reporter Alfiansyah.
10: Baik, para pendengar, saat ini saya sudah bersama Kapolsek Baulan, Ibtu Samir Muhammad, SHMH, dan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades di sejumlah wilayah Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli, Kapolsek Baulan, Ibtu Samir Muhammad, SHMH, mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtipmas agar tetap kondusif. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada warga di Desa Dadakitan, Desa Buntuna, dan Desa Leleanono yang akan melaksanakan kontestasi politik tingkat desa. Menurut Ibtu Samir Muhammad, perbedaan pilihan politik merupakan hal yang wajar dalam proses demokrasi. Karena itu, masyarakat diminta untuk tetap tenang dan menjaga suasana damai meskipun memiliki pilihan calon yang berbeda. Selain itu, Ibtu Samir Muhammad menegaskan bahwa praktik politik uang tidak boleh terjadi dalam pelaksanaan pilkades. Menurutnya, masyarakat harus berani menolak segala bentuk upaya yang dapat mencederai proses demokrasi serta merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka panjang.
11: Dalam kontestasi politik di wilayah Kecamatan Baulan, khususnya Desa Dadakitan, Desa Buntuna, Desa Leleanono, saya Ibtu Samir Muhammad, SHMH, selaku Kapolsek Baulan, menghimbau satu, agar masyarakat untuk tetap tenang, menjaga suasana damai, dan menghindari konflik antara pendukung meskipun berbeda pilihan. Warga dan simpatisan dilarang keras melakukan praktik politik uang.
10: Ibtu Samir juga menyoroti pentingnya menjaga ruang publik termasuk media sosial dari penyebaran informasi yang tidak benar. Masyarakat dan para simpatisan diimbau untuk tidak menyebarkan berita hoax, ujaran kebencian maupun konten provokatif yang dapat memicu perpecahan dan mengganggu stabilitas keamanan di lingkungan masyarakat. Lebih lanjut, ia mengingatkan juga untuk para seluruh pihak yang terlibat seperti aparat desa, panitia pemilihan, serta unsur TNI dan Polri agar tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis maupun menunjukkan keberpihakan pada calon tertentu selama proses pilkades berlangsung.
11: Pendukung diminta untuk tidak menyebarkan berita hoaks, ujaran kebencian, atau provokasi baik secara langsung maupun di media sosial yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Aparat desa, panitia pemilihan, serta TNI Polri agar tidak terlibat politik praktis. Apabila terjadi perselisihan atau kecurangan, agar menempuh jalur hukum atau mekanisme penyelesaian masalah yang telah disediakan.
10: Dengan adanya imbauan tersebut, Ibtu Samir Muhammad berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama menciptakan suasana pilkades yang aman, damai, dan demokratis. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pilkades tidak hanya ditentukan oleh hasil pemilihan, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pihak dalam menjaga persatuan, keamanan, dan keharmonisan masyarakat selama proses berlangsung.
5: Baik, saudara, untuk mengakhiri Gema Saripati Maju sore ini, kita akan dengarkan bersama informasi dari RRI Ampana. Di sana ada rekan Novian. Rekan Novian, silakan informasinya.
12: Baik, terima kasih rekan Maika dari RRI Ampana menghadirkan feature dengan judul Petani Desa Wimokuni Butuhkan JOT Mendukung Produktivitas Pertanian.
13: Mendukung kelancaran produktivitas pertanian, pemerintah desa Uemakuni, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, mengharapkan pembangunan jalan usaha tani yang menghubungkan UMP Napa menuju Kilo.
14: Jalan usaha tani JUT menjadi salah satu prasarana penting yang mendukung kelancaran aktivitas pertanian, mulai dari mobilitas alat dan mesin pertanian hingga pengangkutan hasil panen. Sebagai upaya meningkatkan akses dan kelancaran aktivitas pertanian masyarakat, pemerintah Desa Uemakuni Kecamatan Ampanatete mengharapkan dukungan dari pemerintah Kecamatan Ampanatete, pemerintah daerah Tojo Una-Una untuk mewujudkan harapan petani setempat terkait dengan pembangunan jalan tani. Kepala Desa Uemakuni, Sukiman Dang, pada acara syukuran panen jagung mengungkapkan ada dua titik lokasi yang sangat membutuhkan support dari pemerintah, yaitu UMP Napa dan Kilo. Sebagai pusat pertanian masyarakat dengan tingkat produksi jagung hingga ratusan ton, namun akses jalannya memprihatinkan.
15: Sebagai kepala desa Uemakuni sangat berharap kepada pemerintah kecamatan, pemerintah daerah, tentukan dalam hal yang terutama yang kami harus dorong Uemakuni, yang kami harus kejar di Uemakuni adalah bagian pertanian terutama melu ini. Kami butuh akses jalan. Saya sudah melaksanakan pengajuan kepada dinas PU bahwa di titik UMP Napa dan Kilo puluhan ratusan ton panen, tetapi yang kendala Pak akses jalan.
14: Menurut Kades Uemakuni, pihaknya telah mengusulkan permintaan peningkatan jalan usaha tani antara UMP Napa dan Kilo pada pemerintah daerah Tojo Una-Una melalui dinas PUPR. Namun hingga saat ini permohonan bantuan JUT tersebut belum juga direalisasikan. Sementara menurut Sukiman, keberadaan jalan yang lebih baik sangat diharapkan oleh petani setempat untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian di desa Uemakuni. Dengan akses yang lebih baik, kegiatan atau usaha tani menjadi lebih efisien, biaya transportasi dapat ditekan, dan produktivitas petani akan semakin meningkat.
13: Keinginan masyarakat Uemakuni, khususnya petani UMP Napa dan Kilo, akan perbaikan infrastruktur jalan sangat besar. Menurut Rahman, salah seorang petani setempat, produksi yang mereka hasilkan dalam sekali panen hingga ratusan ton. Namun itu, proses pengangkutan menuju ke kota sangat sulit yang disebabkan kondisi jalan yang memprihatinkan. Kita simak wawancara singkat Ibnu Abbas bersama dengan Rahman, petani desa Uemakuni.
16: Assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam.
16: Om, bagaimana kondisi jalan di UMP Napa dan Kilo sana, Om?
17: Alhamdulillah, sampai saat ini kondisi jalannya rusak.
16: Pak Kades sangat berharap jalan itu diperbaiki.
17: Itu usulannya kita orang petani, karena kasihan kita orang di sana. Hasil banyak, tapi DP jalan tidak mendukung.
16: Jadi selama ini bagaimana petani membawa hasil panen di kampung?
17: Tidak ada bagaimananya, tetap di bawah dengan susah payah. Bagaimanapun caranya, itu hasil panen harus dijual supaya ada doi kita orang, biar jalan tidak bagus.
16: Intinya petani UMP Napa dan Kilo desa Uemakuni itu sangat mengharapkan sekali jalan, ya?
17: Kalau dibilang berharap jalan, sangat-sangat berharap, karena hasil kami di sana sampai ratusan ton dalam sekali panen.
16: Terima kasih, Om. Assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Pemerintah Kecamatan Ampanatete mendukung pengusulan permohonan bantuan jalan usaha tani untuk kelancaran produktivitas pertanian desa Uemakuni.
14: Dukungan pemerintah Kecamatan Ampanatete terhadap pembangunan jalan usaha tani JUT untuk memudahkan aktivitas petani desa Uemakuni sangat penting. Hal ini untuk memperlancar mobilitas serta menekan biaya transportasi dan memudahkan distribusi hasil panen. Camat Ampanatete Abdul Wahid Rimpu saat menghadiri syukuran panen jagung petani desa Uemakuni mengatakan, diperhadapkan dengan refocusing anggaran, pemerintah desa Uemakuni tidak boleh pesimis, mengingat urgensi infrastruktur dasar ini menjadi urat nadi perekonomian desa, terutama dalam memastikan kelancaran aktivitas pertanian sehari-hari. Karena itu, ia terus menyemangati pemerintah desa setempat agar tidak pesimis untuk terus mengajukan permohonan bantuan pada OPD terkait untuk membangun jalan usaha tani.
18: Persoalan kemudian adalah kita diperhadapkan dengan refocusing anggaran. Dari 100% tinggal 40%. Jadi anggaran desa 1,2 M tinggal 400 juta. Nah, pengeluhan tadi itu jalan untuk produksi itu menjadi catatan dari pemerintah kecamatan. Kita harus berupaya, jangan kita pesimis, tetap berupaya, masukkan lagi proposal itu ke dinas PU.
14: Jalan usaha tani membuka akses bagi petani menuju lahan garapan, sehingga memudahkan pengangkutan sarana produksi seperti pupuk dan benih, serta alat mesin pertanian atau alsintan. Keberadaan JUT, tutur Camat Ampanat Tete Wahid Rimpu, akan memperlancar distribusi hasil panen dari area perkebunan ke jalan utama atau pasar, menekan biaya operasional petani. JUT sangat mendukung program ketahanan pangan desa dengan mengoptimalkan lahan yang sebelumnya sulit dijangkau, sehingga dengan lancarnya aktivitas pertanian, produktivitas petani dapat meningkat yang berdampak langsung pada pendapatan ekonomi masyarakat desa.
13: Demikian fitur produksi RRI Ampana yang bertugas. Saya Nurhaya Jakaria, editing Agus Unga, dan reporter Ibnu Abbas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan.
12: Baik, demikian fitur dari RRI Ampana. Kami kembali ke rekan Meike.
5: Baik, terima kasih rekan Novian dan pendengar sewilayah 4. Demikian program Gemasari Pati Maju edisi Kamis 25 Juni 2026. Tim yang bertugas untuk sore ini, tim teknik Kiki dan Darwis, serta saya Meike Bahtiar mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
19: Demikian telah Anda ikuti Gemasari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Kendari.

Baiklah pendengar, kaum muslimin dan muslimat di suasana menjelang maghrib. Sebelum kita hadirkan kumandang azan maghrib wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, terlebih dahulu kita akan hadirkan renungan menjelang maghrib. Dan kali ini akan dibawakan oleh Karema SAG dan dengan mengangkat judul Semua Milik Allah. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib dan kita akan menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Semua Milik Allah. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Semua itu dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari hanya karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita mensyukurinya. Selanjutnya marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik syafaat di hari kemudian kelak nanti mengizinkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syafaatnya kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melalui syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, yang perlu kita renungkan adalah bahwa semua yang ada di langit dan di bumi ini itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Roh pun adalah milik Allah, jasad milik Allah, akal pun milik Allah, harta benda milik Allah, dan lain sebagainya, semuanya adalah milik Allah. Maka semuanya adalah milik Allah. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, di dunia ini tidak ada satupun yang benar-benar kita miliki. Harta yang kita banggakan, jabatan yang kita pertahankan, usaha yang kita jaga mati-matian, bahkan tubuh kita yang kita pakai untuk berdiri, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 284. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ta'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh." Yang artinya kurang lebih demikian, bahwa kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Quran Surah Al-Baqarah 284. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka pertanyaannya bukan mengapa Allah mengambil, tapi siapa kita sampai merasa memiliki. Kita sering gelisah, kita sering marah, sering kecewa, bahkan putus asa, bukan karena musibahnya terlalu besar, tetapi karena kita lupa posisi kita. Kita ini hamba, bukan pemilik. Kita dititipi, bukan menguasai. Maka ketika Allah memberi, itu karunia. Ketika Allah menahan, itu perlindungan. Dan ketika Allah mengambil, itu keadilan. Karena Allah lah mengambil miliknya sendiri. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya kurang lebih demikian, mengingatkan kita, sesungguhnya Allah memberi dunia kepada orang-orang yang Dia cintai dan yang tidak Dia cintai, tetapi Allah tidak memberi iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Hadis rawahu Ahmad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka jangan ukur kasih sayang Allah
dengan banyaknya harta, tetapi dengan tenangnya hati saat kehilangan. Orang yang paham bahwa semua milik Allah tidak akan sombong ketika naik, dan tidak akan hancur ketika jatuh, dan tidak akan berani bermaksiat dengan sesuatu yang bukan miliknya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, harta milik Allah maka gunakanlah di jalan Allah. Waktu milik Allah maka jangan habiskan untuk melawan Allah. Jika milik Allah maka jangan kotori dengan dosa yang Allah benci. Dan ingat ini baik-baik, Allah tidak pernah zalim ketika mengambil, karena Allah maha mengetahui kapan titipan itu menyelamatkan atau justru membinasakan. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jika hari ini Allah masih membiarkan sesuatu di tangan kita, itu bukan tanda kita hebat, tapi tanda karena Allah masih percaya. Maka tunduklah, rendahkanlah hatimu, kembalilah kepada Allah, karena kepada akhirnya kita akan pulang tanpa membawa apa-apa kecuali iman dan amal soleh. Semua milik Allah, dan kepada Allah semua kita akan kembali. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab, seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

Kamu tertawa lepas, tapi kita lupa kain kafan kita sedang ditenun. Ketika ajal datang, tidak terlambat maupun terlalu cepat, bahkan kita akan melihat siapa yang memandikan kita, siapa yang mengubur kita, siapa yang menziarahi kita. Tapi kita tidak berdaya. Tidak ada yang bisa mendengar kita kecuali malaikat dan hewan-hewan. Jika mayat itu ahli surga, mereka akan berkata, "Cepatkanlah aku ke rumahku. Cepatkanlah." Kenapa? Karena mereka melihat surga mereka. Allah tampakkan surga kepada mereka. Tapi yang bukan ahli surga, mereka ahli neraka. Mereka berkata, "Mau dibawa kemana jasadku? Jangan ke sana.

0: 107.7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berjumpa untuk penanggalan tanggal 25 Juni 2026. Di hari Kamis, ada Ilham yang akan menemani pendengar untuk malam hari ini, yang menemani dengan rangkaian informasi dan beberapa hal menarik yang akan kita hadirkan untuk menemani pendengar yang sedang bersantai atau sedang beraktivitas malam hari ini sampai nanti dilepas pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kita akan terus hadir dengan interaktif juga ya, tepatnya untuk pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti Warta Berita Nasional juga akan dihadirkan malam hari ini. Ilham juga masih akan kembali untuk menyapa pendengar dengan awal informasi kita. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

baik-baik. Aku bukanlah wanita soleha. Aku bukanlah wanita yang begitu paham akan agama. Ya, aku sama layaknya wanita lain. Wanita yang penuh akan dosanya. Wanita yang penuh akan kesalahannya. Wanita yang belum baik akan tutur katanya. Wanita yang masih suka membicarakan akan dunia orang lain.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, mengawali informasi kita ya untuk malam hari ini, kita beralih ke Sulawesi Tenggara ya, sedikit di mana dari Wali Kota Kendari ya, tentunya berbagi juga terkait dengan informasi untuk kita di malam hari ini ya, dari Sudirman yang menegaskan pentingnya membangun kesadaran kolektif ini juga untuk menghormati dari hak cipta fondasi penguatan ekosistem ekonomi kreatif, pendengar ya. Dan ini juga disampaikan di mana saat memberikan sambutan ya untuk kegiatan sosialisasi royalti untuk penggunaan komersialisasi lagu dan musik, pendengar ya. Ini diselenggarakan di kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara. Dan juga dari Wakil Wali Kota sendiri yang menyampaikan apresiasi tentunya untuk kepada kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara. Dan juga dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang juga menginisiasi kegiatan sosialisasi. Nah, kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan juga dari literasi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak cipta ya, khususnya terkait penggunaan lagu dan musik ya dalam aktivitas komersial. Nah, dari Sudirman ini menilai perkembangan sektor ekonomi kreatif di Kota Kendari yang dimana menunjukkan tren positif, dan dari pertumbuhan kafe, restoran, hotel, pusat hiburan, pusat perbelanjaan, bahkan sampai meningkatnya jumlah konten kreator ya yang memberikan kontribusi juga untuk perekonomian di Kota Kendari ya, di daerah kita. Nah, perkembangan ini juga harus diiringi dengan kepatuhan ya dari regulasi yang mengatur nih pemanfaatan dari karya cipta ya. Jadi disampaikan dari Wakil Wali Kota yang dimana menegaskan bahwa pembayaran royalti ini bukan beban ya bagi pelaku usaha, melainkan investasi untuk menciptakan ekosistem usaha yang sehat ya, di mana bisa berkeadilan juga berkelanjutan. Darinya juga menilai bahwa mekanisme untuk para pencipta lagu ya, ini memperoleh hak ekonomi yang menjadi bagian dari perlindungan negara ya terhadap karya intelektual. Intinya berbagi royalti juga kepada mungkin beberapa tadi ya UMKM yang menggunakan ya atau lagu-lagu tersebut ya, entah itu lagu apapun, lagu pop atau apapun ya, di mana itu punya hak cipta tentunya ya, karya cipta dari seseorang musisi. Nah, ini yang disampaikan juga ya, di mana musik ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan juga dari aktivitas usaha maupun konten digital ya. Jadi setiap pemanfaatan lagu menurutnya penting ya, apalagi untuk kepentingan komersial. Ini harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tetap menghormati dari hak-hak para pencipta. Jadi kepatuhan pembayaran royalti ya, yang ini juga bentuk penghargaan untuk kreativitas dan kerja keras para seniman Indonesia. Jadi menurut dari Wakil Wali Kota Sudirman, ini mengajak seluruh pelaku usaha, pengelola tempat usaha, penyelenggara kegiatan apapun usaha tersebut ya, dan juga para konten kreator di Kota Kendari itu juga memahami ya untuk aturan mengenai penggunaan lagu dan musik sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, ini juga dilihat dari potensi dari sengketa hukum bisa terjadi ya sewaktu-waktu. Kalau ada pihak dari musisi tersebut yang mungkin menuntut haknya ya. Bagaimana lagi? Akibat penggunaan karya ciptanya ya tanpa izin, dan ini juga menurutnya harus diminimalisi ya kan, jangan sampai terjadi hal yang demikian. Jadi sinergi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga manajemen kolektif nasional atau LMKN, dan juga para kreator ini menjadi kunci untuk menciptakan iklim ekonomi kreatif yang memberikan manfaat untuk seluruh pihak. Nah, bagaimana menurut pendengar? Siapa tahu mungkin dari pendengar sendiri ada pendapat sendiri ya, atau seperti apa? Ya, boleh bergabung bersama kita. Ya, kira-kira nanti kita lihat. Kita mungkin akan bahas sedikit ya terkait dengan topik ini. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kita menanam amanah, maka kita akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah, apa yang kita tanam hari ini

Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih membahas sedikit ya terkait dengan ini ya, hak cipta untuk musik ya kan ya, dari pelaku UMKM yang ada di Kota Kendari itu memperhatikan juga ya, kalau menurut dari Wali Kota Kendari Sudirman memperhatikan terkait dengan hak cipta dari para seniman musisi ya, bisa dibilang untuk karya-karya musik mereka, dan itu dikenakan royalti tentunya ya, terkait dengan penggunaan gitu ya, untuk di beberapa kayak restoran ya, bahkan mungkin content creator sekalipun ya bisa jadi. Nah, ini juga ya terkait dengan untuk hak cipta dari para musisi ya. Ya, Kota Kendari memang memiliki potensi yang sangat besar ya sebagai kota yang kreatif dan inovatif. Nah, jadi harus membangun juga dari budaya yang menghargai karya intelektual ya. Kalau misalkan dari hak para pencipta ini terlindungi, maka kreativitas ini akan terus tumbuh dan pada akhirnya memberikan dampak positif ya untuk perekonomian daerah. Ini juga yang diungkapkan dari wakil wali kota Kendari dari Pak Sudirman. Juga dari Pak Sudirman sendiri berharap kalau kegiatan yang berlangsung ya kemarin ini untuk sosialisasi ini tidak hanya menjadi forum penyampaian informasi saja ya, tetapi juga menjadi ruang dialog untuk menyamakan dari segi persepsi antar pemerintah dan pemegang hak cipta, pelaku usaha dan masyarakat. Jadi memang perlunya ya, sepertinya ada diskusi mendalam ya, mewakili mungkin juga dari masyarakat, dari pelaku usaha, seperti apa nanti tangkapan-tangkapan ya terkait dengan ini ya, untuk royalti hak cipta dari karya musisi gitu ya kan. Nah, ini juga karena untuk meningkatkan pemahaman mengenai royalti hak cipta lagu dan musik ya. Jadi kesadaran ini yang diharapkan ya untuk wilayah hukum di Kota Kendari, apalagi kesadaran hukum masyarakat ya semakin kuat dan juga tercipta juga ekosistem ekonomi kreatif yang lebih maju. Dari segi legal juga bisa mendapatkannya ya, dan berkelanjutan. Dan itu semua tentunya untuk manfaatnya kembali lagi untuk Kota Kendari ya, maupun secara umum gitu ya kan di Sulawesi Tenggara. Atau lebih ini lagi ya, umum lagi di Indonesia tentunya ya kan. Kita masih berbagi tentunya beberapa informasi lainnya. Mungkin juga kalau misalkan dari pendengar ada tanggapan ya terkait dengan pembahasan kita ya, terkait dengan royalti ini, boleh bergabung ya. Ya, kita bahas sedikit terkait yang sudah kita infokan ya, beberapa mungkin ada tanggapan dari pendengar, boleh bergabung bersama kita di WhatsApp ya, nanti kita akan coba bahas sedikit ya seperti apa. Masih tentunya di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar sedikit kita berbagi terkait dengan Piala Dunia saat ini ya, di mana pertandingan sebelumnya yang terjadi dari tim nasional Afrika Selatan berhasil meredam perlawanan sengit Korea Selatan ya dengan kemenangan tipis 1-0 ini dalam laga yang digelar di Stadion Monterrey 25 Juni 2026 tentunya ya. Jadi untuk pertandingan di hari ini yang dimana disaksikan oleh 51.243 penonton ya yang hadir di sana. Dan tentunya ya dari skuad Bafana yang membuktikan bahwa efektivitas serangan ini yang dilakukan ya mampu mengalahkan dominasi penguasaan bola ya. Dan dari dominasi Tegok Warriors dan pertahanan Baja Afrika Selatan. Nah, ini yang menjadi menarik ya dari laga ini. Nah, sejak peluit babak pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan tempo tinggi di atas lapangan ya, yang berada dalam kondisi prima. Dan Korea Selatan nyaris membuka keunggulan saat laga baru berjalan 2 menit. Sebuah kemelut di depan gawang ya diakhiri dengan tembakan dari M Kim ya. Beruntung Modiba berhasil menyapu bola tepat di garis gawang Afrika Selatan. Nah, Korea Selatan tampil sangat mendominasi penguasaan bolanya, sangat luar biasa ya. Yang memaksa Afrika Selatan lebih banyak bertahan mengandalkan serangan balik. Nah, pada menit ke-30 penyerangan Afrika Selatan, Emma Gopa ini membuang peluang emas ya. Ya, saat tembakan dari posisi ideal itu mampu diamankan oleh penjaga gawang Korea Selatan, S Kim. Nah, dari paruh pertama berakhir ya tanpa gol dengan Korea Selatan memegang penguasaan bola hingga 62%. Ya, ke babak kedua ya. Ya, jadi ini yang luar biasa juga di babak kedua ini di mana ketika memasuki babak kedua Korea Selatan langsung melakukan 3 pergantian pemain ya secara taktis dari J Kastrop, J Kim dan juga Hason yang di mana memasuki lapangan menambahkan daya gedor tentunya ya. Walaupun dibombardir ya barisan pertahanan Afrika Selatan dikawal oleh Mudao dan Mbokazi ya. Menjaga gawang R Williams ya tampil sangat disiplin juga dalam menyapu bola yang beruntun ya di gawang mereka. Nah, momen magis dari Afrika Selatan akhirnya tiba pada menit ke-63. Jadi berawal dari umpan kunci R Mofokeng ini bola diterima oleh Temoremi yang

78 ya. Semakin serius ya karena sudah terjadi gol di menit tersebut. Nah, meski wasit memberikan tambahan waktu hingga 7 menit di penghujung laga, gempuran berkali-kali dari Korea Selatan gagal menembus rapatnya pertahanan Afrika Selatan. Peluit panjang dibunyikan memastikan kemenangan dramatis 1-0 untuk Afrika Selatan. Luar biasa. Kita masih akan berbagi tentunya, mungkin sedikit terkait dengan Piala Dunia. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Persatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih tentunya menemani ya untuk kebersamaan kita malam hari ini. Nah, ini salah satu bisa dibilang pertandingan yang unik dan menarik ya. Karena dari Meksiko versus Republik Ceko ya. Siapa sangka gitu ya kan, kemenangan diraih gitu ya kan dari pertandingan ini ya, dari tim nasional Meksiko ya, sukses menutup fase penyisihan grup A Piala Dunia 2026 dengan kemenangan impresif atas Republik Ceko ya, berhasil mengalahkan Ceko ya. Dan pikir Ceko ini mungkin melakukan perlawanan yang luar biasa gitu ya kan, mungkin memang sudah melakukan usaha terbaiknya ya, tapi ternyata mungkin dari segi paket-paket latihan ya, Meksiko ini lebih canggih lagi ya, sehingga mereka bisa memperoleh poin yang lebih banyak ya, 3 poin atas Ceko. Bermain di bawah terik matahari Mexico City Stadium ya, dan disaksikan langsung oleh 80.824 penonton. Skuad L3 menunjukkan permainan yang efektif, memulangkan wakil Eropa pada hari Kamis ini ya, tentunya ya di tanggal 25 Juni untuk pertandingan yang berlangsung, yang sudah terjadwal antara Meksiko dan juga Republik Ceko ya, Meksiko versus Republik Ceko. Di mana unggul ya dalam hal penguasaan bola ya, Republik Ceko ini secara keseluruhan ya 52% berbanding 48%. Ternyata ya sangat kuat ternyata ya, dari segi pressure mungkin Republik Ceko lebih unggul. Meskipun tampil jauh lebih tajam ya, mengeksekusi peluang di sepertiga akhir lapangan yang dilihat ternyata. Dua sengit di bawah cuaca ekstrim yang terjadi ya, sejak peluit bau pertama dibunyikan, kedua tim langsung memperagakan intensitas yang sangat tinggi. Seperti dari Republik Ceko sempat memberikan ancaman serius ya pada menit ke-8 melalui tembakan Devisinki ya, tapi sayang sekali bola hanya melenceng beberapa inci dari tiang gawang Meksiko. Nah, setelah jeda ada water break sedikit ya, jual beli serangan terus terjadi nih. Penjaga gawang Meksiko Jerangel ini dari kiper Ceko ya, M. Kovar, harus jatuh bangun mengamankan dari gawang mereka ya. Babak pertama ditutup dengan skor sama gitu ya kan, 0-0, diwarnai dengan ditarik keluarnya si M ini ya, M. Kovar, dan juga sejenak karena cedera masa injury time juga yang terjadi dengan M. Sadilek ya kan. Nah, ini juga penarikan yang terjadi. Nah, dari babak kedua, memasuki babak kedua, petaka bagi Republik Ceko ya. Pada menit ke-55 lewat sebuah skema serangan balik yang cepat ya, El Romo memberikan umpan matang yang diselesaikan dengan sempurna menggunakan kaki kiri oleh M. Sef dan mencetak gol. Dan Meksiko memimpin dengan 1-0 ya di menit ke-55. Hanya berselang 6 menit ya, di menit 61 lini pertahanan Ceko kembali kehilangan fokus ya, eksekusi yang buruk dari Teholz berujung fatal dan dimanfaatkan oleh para pemain Meksiko menggandakan keunggulan ya, di mana J. Sanchez bertindak sebagai penyedia asis. Dan laga semakin memanas ya pada menit ke-63. Gelandang andalan Meksiko Alvarez ya diganjar kartu kuning akibat tackle keras berbahaya terhadap Holzek ya. Wasit kembali harus menghentikan laga pada menit ke-68 untuk water break yang kedua, pendengar. Republik Ceko yang tertinggal terus berusaha membongkar pertahanan Meksiko, solidnya barisan belakang yang dikawal si Montes ya dan kawan-kawan mereka ya, itu membuat serangan demi serangan Ceko yang dimotori oleh Pesut dan juga De Dodera selalu kandas. Nah, nasib dari Ceko sendiri ya sangat sial ya, karena bertambah terjadinya dengan tes socek yang harus ditarik keluar ya kan, dan pada lapangan di menit ke-86 ya akibat cedera dan digantikan oleh Asotka. Nah, di masa tambahan waktu 90 menit ya kan, ya plus 4 menit. Ketika Ceko asik menyerang, Meksiko memberikan pukulan mematikan terakhir lewat kreasi serangan R. Alvarado ya. Pemain pengganti Avidalgo melepaskan tembakan kaki kanan yang gagal dibendung kiper M. Cover dan gol sekaligus mengunci kemenangan mutlak bagi Meksiko hingga peluit panjang ditiupkan pada menit ke 90. Lebih tepatnya plus 7 menit ya kan pertambahan. Nah, dengan hasil yang diraih ya, Meksiko berpesta merayakan kelolosan mereka di hadapan Republik Ceko ya. Sementara Republik Ceko harus rela perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 berakhir di fase grup tersebut. Pendengar, kita masih akan berbagi juga ya di Warta Berita Nasional untuk kebersamaan malam hari ini ya. Satu lagu sebelum kita beralih untuk bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Sekarang mendengar ya, pukul 19:59 waktu Indonesia Tengah. Tepat untuk pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional, berbagi dengan Warta Berita Nasional untuk Sultra malam ini.

0: Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selalu saja berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Karena sifatnya mendata. Dan kalau dibikin di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Rinarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukowati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukowati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
3: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukowati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik hanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blablaan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selalu Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jalan, tapi ternyata ya cuplak sistem di BGN yang carut marut.
3: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Ayaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
4: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayak jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
3: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta Meletisan melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
5: Lukman Malanula memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHP Ombudsman RI yang menyatakan.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
2: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah. Di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
6: Sementara itu, Archandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
7: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya. Karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
6: Sebelumnya penyidik Jabitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
8: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
9: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8% karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20% hingga 30%, bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
8: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20 hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20 hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
9: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
10: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
9: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tips Mudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendukbangga, menggelar Gemar atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
11: Ada salah satu program yang namanya Gemar, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
12: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau Gemar yang dicanangkan oleh BKKBN.
11: Hari ini ada salah satu program kita namanya Gemar, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tua sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau nggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
12: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
13: Senang. Senang sekali.
14: Tiga.
13: Yang dua, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
12: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan Gemar, Gerakan Ayah Mengambil Rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Di seluruh ini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional Haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya, Sariful Alam. Alam.
16: Ya, dengan data kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jemaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUD 104 Toha Saifuddin. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing dan sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk membentangkan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Yang diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan dari Kuala Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya saat dan undara lain.
17: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, WRRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10.10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA6623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 349 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan, fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.000.

0: kondisi sehat. Saat ditemui di asrama haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan, kloter JKG-28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di asrama haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
1: Untuk hari ini adalah JKG-28, di mana dia asal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota, yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
0: Salah seorang jemaah kloter JKG-28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
2: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani.
0: Ya. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG-30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setia Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
5: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia, terlebih pada momentum hari revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
6: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
7: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
5: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi dari dunia raga, match ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya, Niar Abdul Jiloli.

0: 26 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Di mana Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan di laga terakhir grup F untuk mengamankan posisi masing-masing menuju babak 32 besar. Pelatih timnas Swedia Graham Potter menyadari Jepang akan menjadi lawan tangguh yang harus mereka lewati. Rekor sebagai tim yang belum terkalahkan oleh tim Eropa manapun dalam 8 tahun terakhir, menurut Potter, menempatkan tim Samurai Biru sebagai lawan yang patut dihormati.
1: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibanding pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
0: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya. Saat ini Belanda masih memimpin klasemen sementara grup F dengan 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Jepang dengan poin sama mengikuti di tempat kedua. Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Abdul Titi Loli, Pro 3 RRI.

Demikian upaya berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial TVRI di kasih kami di Instagram dan juga di X RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Persatukan hal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk kebersamaan malam hari ini, di mana sudah mendengarkan juga dari Warta Berita Nasional ya, kita bergabung dengan Pro3 tadi, jaringan berita nasional. Beberapa informasi terkait Piala Dunia juga kita sudah sajikan ya. Mungkin kita masih akan berbagi juga ya terkait dengan jadwal untuk pertandingan. Tapi sebelum itu, untuk pukul 21 waktu Indonesia Tengah, nanti kita akan hadirkan Sandiwara Radio nih, seperti biasa, yang akan menemani malam untuk waktu istirahat pendengar atau yang sedang beraktivitas. Beberapa lagu masih kita hadirkan ya, yang masih akan kembali. Masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Mendengar untuk pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kita beralih dengan Sandiwara Radio yang akan menemani pendengar dengan judul Iming-Iming Loker Palsu yang dibawakan dari RRI Palu. Selamat mendengarkan.
1: Selamat pagi semuanya.
2: Hey Rika.
1: Hey, pagi juga say. Waduh, tumben pagi-pagi sudah rapi.
2: Harum lagi.
1: Iyalah, aku kan mau tes wawancara kerja.
2: Oh ya? Wah, alhamdulillah ya. Akhirnya kamu dapat panggilan juga, Yun.
3: Bos, pasti panggilan, Rit. Emang dia wanita panggilan?
2: Loh, kamu kok larinya ke situ?
3: Terus?
2: Maksudku, dapat panggilan kerja.
3: Oh.
2: Dasar kamu ini.
1: Aduh, sudah. Kok kalian jadi berantem sih? Aku berangkat dulu ya.
2: Iya Rika, hati-hati ya.
3: Hati-hati Rik, sukses ya.
1: Makasih semuanya, bye.
2: Bye. Alhamdulillah ya, akhirnya Rika dapat kerjaan juga.
3: Iya Yun, kasian juga ya anak itu. Ya alhamdulillah, dengan dapat kerja dia bisa biayai keluarganya di kampung dan bisa lancar bayar kos.
2: Iya, mana ibu kosnya suka bawel lagi kalau kita telat bayar. Padahal kan kita bayar juga.
3: Sudah, saya mau siap-siap kerja juga ya.
2: Ya udah, aku juga mau mandi dan bobo.
3: Eh, kok bobo lagi? Kamu kok kuliah?
2: Enggak, kebetulan aku lagi libur hari ini. Dosennya minta pergantian jam mata kuliah.
3: Oh, begitu.
2: Ya udah, berarti kamu yang jaga kos kita kan hari ini.
3: Nih, titip kamarku sama kamar Rika juga ya.
2: Hi, males ah. Emang kamar kos kalian kalau enggak dijagain bisa hilang apa?
3: Ya, maksudnya jagain aja kali, mana tahu ada paket yang datang.
2: Iya, asal jangan COD ya. Kalau COD, duitnya titip juga dong.
3: Ya Allah Yun, tenanglah, udah aku bayar kok. Kamu tinggal terima aja.
2: Oke, baiklah. Udah mandi sana, aku mau masuk kamar dulu.
1: Yun?
2: Iya Bu.
1: Si Rika mana ya?
2: Oh, hari ini dia mulai masuk kerja Bu.
1: Oh ya, kerja di mana dia?
2: Kalau itu saya kurang tahu Bu, soalnya Rika nggak ngomong juga.
1: Heran juga Ibu lihat dia. Ibu pikir Rika itu dari kampungnya ke sini udah dapat kerjaan. Ternyata belum. Bermodalkan bayar kos sebulan, sampai sekarang udah hampir 3 bulan, belum juga dibayar. Kalau sampai bulan depan dia nggak bayar, Ibu mau keluarin dia dari kos ini.
2: Tapi Bu, Rika lagi berusaha kok. Semoga aja dengan kerjanya ini, dia bisa bayar kosnya, Bu.
1: Masalahnya, banyak yang nyari kos. Ibu juga rugi dong kalau perputaran uang kos macet.
2: Iya, Bu. Nanti saya sampaikan ke Rika.
1: Tolong ya, Yun. Ibu mau ke kos sebelah dulu.
2: Iya, Bu.
1: Baru juga punya kos beberapa petak, bawelnya minta ampun.
3: Yun, kamu di dalam?
2: Iya, masuk aja. Nggak dikunci kok.
3: Wah, asik ya, seharian kamu mager aja di kamar.
2: Iyalah, jarang-jarang loh dapat me time kayak gini. Biasanya aku kan paling sibuk di antara kalian.
3: Hei Yuyun, sibuknya anak kuliah itu tetap beda dengan dunia kerja tau.
2: Apa bedanya?
3: Ya, dunia kerja itu butuh tenaga dan otak.
2: Lah, terus kalau kuliah, apa nggak pakai tenaga dan otak juga?
3: Lah, kamu ini nggak bisa mau dikalah. BTW, Rika kok belum kelihatan ya?
2: Iya, belum pulang. Tuh kunci kamar kosnya masih di meja.
3: Duh, kerja apa ya dia? Kok jam segini belum pulang?
4: Nana, Yuyun.
3: Loh, kamu kenapa Rika? Kayak orang ketakutan gitu.
2: Iya, ada apa Rika? Ini, minum dulu biar kamu tenang.
4: Iya, Yun.
3: Kamu kenapa Rika? Ada apa? Baru aja kita berdua ngomongin kamu. Kamunya muncul.
4: Iya, teman-teman. Aku hampir tertipu.
3: Hah? Tertipu? Maksudnya?
4: Ternyata lowongan kerja melalui media sosial yang aku baca itu gak benar.
2: Hah, gak benar gimana Rika?
4: Tadinya aku biasa aja disuruh menunggu manajernya lama banget. Terus setelah itu aku diwawancara.
3: Emang banyak yang ngelamar ya?
2: Duh Nana, biar aja dulu Rika jelaskan.
3: Penasaran aku Yun.
4: Tadi itu ada 3 orang perempuan. Dalam wawancara itu kami bertiga disuruh jalan berlenggak-lenggok kayak pragawati begitu. Ya, aku pikir ini biasa ya. Mungkin ini salah satu tes yang harus dilakukan.
2: Oh gitu, terus Rika?
4: Terus manajernya bilang kayak gini, kalian harus lebih seksi ya, supaya customernya lebih banyak.
3: Lah,
4: Kan aku kaget.
3: Apaan sih?
4: Yang aku lamar kan bagian admin. Kok jadi melayani customer? Kerjaan apa ini? Akhirnya dengan rasa takut dan berat, aku ikutin aja dulu mau mereka untuk rangkaian tesnya. Dalam hati, pokoknya kalau aku udah selesai, aku mau langsung pamit pulang.
3: Itu kerjaannya apa sih, Rick? Kantornya kayak gimana emang?
4: Aku nggak tahu juga, nah. Kantornya cukup luas.
2: Ya Allah, makanya Rika, kalau cari lowongan kerja di medsos itu hati-hati. Jangan asal mau disuruh datang tanpa tahu dengan jelas.
3: Iya, apalagi sekarang banyak orang yang menyalahgunakan medsos dengan berbagai iming-iming juga. Ya loker lah, barang second murah lah. Jadi kita yang harus bijak.
4: Tapi teman-teman, aku kan harus kerja dan harus bayar kos ini. Ya Allah, mana keluarga di kampung sangat bergantung dengan aku yang di sini, gimana dong?
2: Kalau masalah kos, untuk sementara kamu tinggal sama aku aja, Rika. Lagian kamar kos ini kan cukup luas. Nanti kita bicarakan baik-baik dengan ibu kos.
3: Ide bagus tuh, bener tuh kata Yoyon. Nanti aku bantu cariin kerja juga deh. Semoga secepatnya kamu bisa dapat kerja yang baik. Syukurnya kamu terhindar dari mana bahaya. Ya sebagai teman, kita memang harus saling membantu kan? Ya kan, Yun?
2: Iya, Rika. Di sini kan kita semua bersaudara. Kamu tenang aja. Sekarang kita istirahat yuk.
3: BTW Yun, paketku tadi udah datang belum?
2: Udah, tuh ambil di meja.
3: Makasih ya Yun.
4: Makasih ya Yun. Nana.

1 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah ya. Ini bisa tergolong masuk di waktu begadang atau bukan ya? Kayaknya waktu begadang itu jam 10-an ke atas ya. Itu sudah masuk terhitung kita sedang begadang. Nah, dikhawatirkannya kalau misalkan dari pendengar ya, yang sering sekali ya begadang gitu ya kan, itu takutnya karena sudah mengidap gejala insomnia gitu ya kan. Nah, ini mungkin karena di awal, karena coba-coba, lama-lama keterusan. Jadi kalau misalkan dari pendengar juga ya, kesulitan untuk memejamkan mata di malam hari atau insomnia, ini juga menjadi salah satu keluhan kesehatan yang paling sering ya. Kayaknya banyak banget ya yang ini relevan bisa dibilang ya dengan kehidupan masyarakat kita saat ini. Apalagi ada sosmed ya kan, waduh susah banget tidur ya. Kalau misalkan HP masih menyala, tunggu lebet baru dicas gitu ya kan, baru bisa tidur. Kalaupun bisa. Ini juga yang sering dihadapi oleh masyarakat modern saat ini ya. Dari paparan layar gawai yang saya sebutkan sebelumnya ya, dan juga tekan pekerjaan mungkin ya, ada pendengar yang masih punya deadline yang belum dikerjakan ya, kepikiran terus akhirnya bangunlah untuk mengerjakannya, bisa jadi ya, atau mungkin tumpukan dari pressure pikiran yang memicu kecemasan, seringkali juga itu bisa membuat tubuh masih tetap melek ya, terjaga walaupun mungkin sudah pukul 11 gitu ya kan, atau pukul 12 ya, bahkan mungkin sudah pukul 4 subuh. Udah waktu dini hari gitu ya. Sudah menunjukkan waktu dini hari. Jadi untuk menghadapi seperti kasus-kasus insomnia pendengar ya, banyak orang juga berongkali yang mungkin dengan mengubah posisi tidur atau mengkonsumsi obat-obatan kimia. Ini juga agak berbahaya ya, kalau misalkan keseringan minum obat ya, beli gitu ya kan, keterusan itu ya efeknya jadi kita ketergantungan dengan obat itu ya, bahaya juga ya. Nah ini juga tanpa kita sadari itu ada solusi lain sebenarnya ya, seperti solusi alami yang bisa lebih aman untuk kesehatan, apalagi untuk kesehatan kita jangka panjang nantinya. Seperti metode relaksasi ya, dari segi pernapasan ya, yang ini juga populer ya saat ini karena mungkin dari tutor-tutor yang muncul di sosmed dengan efektivitasnya lebih baik ya, dengan cepat memicu juga kantuk ya. Dan teknik ini atau bisa dibilang ada namanya ya, aturan 478 ya. Apa tuh 478 ya? Kita tentunya akan berbagi di kebersamaan kita. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar yang insomnia, maksudnya kita membahas terkait dengan insomnia pendengar ya. Dan ada pola yang bagus nih untuk mengatasi ya, buat pendengar supaya bisa relax ya dengan aktivitasnya yang simple ya, dengan teknik yang Ilham sudah sebutkan sebelumnya, 478. Dimana fenomena dari insomnia ya bisa diatasi tentunya pendengar ya. Ada langkah-langkahnya bisa dibilang. Jadi fenomena aktivitas teknik pernapasan bisa dibilang ya, didasarkan juga dari prinsip ini regulasi sistem saraf otonom manusia. Jadi kalau misalkan pendengar itu mengalami insomnia, tubuh itu biasanya ya berada dalam kondisi siaga atau stres ya, fight or flight mode pendengar. Jadi latihan pernapasan ritmenya gitu ya, ya itu diatur, itu berfungsi sebagai saklar untuk mengaktifkan respon ketenangan tubuh secara instan. Nah ini juga dari jurnal klinis ya, dari terapi tidur ya, dipublis oleh Somnus Neurological Association di tahun 2025. Di mana latihan pernapasan dengan pola hitungan terstruktur ini juga mampu menurunkan frekuensi detak jantung dan mereduksi kadar hormon kortisol ya pendengar. Nah mungkin pendengar juga sempat menonton atau lihat ya scroll video dari memes yang muncul gitu di sosial media, lebih tepatnya mungkin di TikTok atau Instagram ya, terkait dengan kortisol ya kan. Beberapa ada kayak low cortisol and high cortisol kayak gitu ya. Jadi ini adalah hormon stres. Bisa mengurangnya hingga 25% dalam waktu yang singkat pendengar. Jadi dari jurnal ilmiah tadi juga menyebutkan bahwa keteraturan ritme ya dari napas bertindak sebagai obat penenang yang alami. Jadi ini bersifat natural tranquilizer ya. Ini sistem untuk sistem saraf pendengar ya, apalagi di sistem saraf pusat itu bisa kembali mengalami hiperaktivitas gitu ya kan, kalau misalkan tidak menerapkan dari ritme dari napas tadi ya, mengatur polanya, itu bisa juga mendatangkan relaksasi dan hormon kortisol bisa menurun ya sampai 25%, lumayan. Kalau misalkan dari pendengar ya sering mengalami gangguan tidur, ingin mencoba dari metode ini, ada dari metode 478 ya. Apa tuh ya? Banyak deh. Kalau dari angka 4-nya sendiri itu seperti tarik napas melalui hidung ya secara tenang, dan ada beberapa tahapannya ya untuk menarik napasnya seperti apa. Sedikit kita akan bagikan ya di perjumpaan kita untuk proses atau tips mengatasi dari insomnia. Masih di Persatu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih berbagi terkait dengan beberapa tips untuk mengatasi insomnia ya. Ada namanya 478 ya. Dan 4-nya itu adalah tarik napas melalui hidung secara tenang. Dan langkah di mana kita bisa mengawali ya dengan menghembuskan seluruh udara di paru-paru melalui mulut hingga habis. Nah, kalau misalkan ketupan bibir lalu bisa memulai ya dengan menarik napas dalam-dalam ya melalui hidung secara perlahan. Sembari menghitung dalam hati dari angka 1 hingga 4 ya. Nah, jadi itu adalah angka 4 itu hitungan 4 detik itu ya. Nah, proses ini bertujuan untuk masuk oksigen secara optimal ke dalam aliran darah ya. Tapi hitungannya harus 4 aja ya. Nah, selain itu untuk angka 7-nya ya. Ini untuk tahan nafas ya dalam hitungan 7 detik. Jadi hitungan 7 detik pendengar ya. Dan untuk fase kedua ini yang paling krusial, jadi untuk menahan nafas gitu ya kan. Jadi selama hitungan yang ditentukan ya 7 detik ini, menahan dari nafas dengan durasi tersebut memungkinkan oksigen ini dihirup masuk lebih dalam ke paru-paru dan menyebar ke seluruh organ tubuh, sekaligus memperlambat ritme jantung yang semula berdegup kencang akibat kecemasan. Iya, ini memang kalau misalkan gejalanya dari insomnia ya, itu kayak berdebar-debar kayak gimana gitu ya. Kalau misalkan sudah jauh malam belum tidur gitu. Nah, untuk angka 8-nya sendiri pendengar ya, langkah terakhir yang dimana menghembuskan nafas secara total ya melalui mulut hingga mengeluarkan suara desisan ya, wus ya seperti itu. Kayak kereta ya, wus. Nah, dalam hitungan sampai 8 pendengar ya. Jadi sekitar 8 detik lah kalau hitungan 8 ya. Nah, mungkin jadi 9 atau 10 ya. Jadi durasi yang penghembusan ini untuk nafas sendiri yang lebih panjang daripada saat menghirup yang tadi cuma 4 ya. Itu juga memicu stimulasi pada saraf vagus yang bertugas mengirim sinyal ke otak kalau misalkan tubuh sudah berada dalam kondisi aman dan siap untuk beristirahat. Nah, seperti itu pendengar ya. Jadi misalkan dari pendengar sendiri ya, ini untuk pola dan teknik ya, tips 478 ini ya, pola detik untuk menghirup dari 4 tadi untuk menghembuskan, yang 7 untuk menghirup ya, menahan nafas 7 detik dan juga 8 detik tadi ya untuk proses terakhir menghembuskan mengeluarkan ya selama 8 detik. Nah, jadi sebanyak 4 siklus berturut-turut menjelang tidur ini disarankan sebagai rutinitas setiap malam pendengar ya, yang dimana bisa dipraktekkan dan juga perlu untuk bertahap gitu ya pendengar, jangan sampai langsung sekaligus gitu ya 478 gitu ya. Ya bertahap dia pendengar. Jadi itu bisa mengatasi insomnia, tidak harus selalu bergantung pada intervensi dari rawat medis ya, yang mungkin rumit kalau misalkan untuk mengatasi dari masalah insomnia sendiri. Nah, ketidakmampuan tubuh untuk rileks ini mungkin saja karena kurangnya tadi ya aturan pernafasan gitu ya kan. Ya, jadi meluangkan waktu beberapa menit itu sudah bisa melatih pernapasan secara sadar dan juga bisa menjadi investasi sederhana ya, dan bisa mengembalikan kembali tubuh kita untuk bugar gitu ya kan, tidur pada waktunya ya, tidur nyenyak. Nah, Ila masih akan kembali tentunya untuk menyapa pendengar ya, tapi lebih tepatnya nanti udah masuk nih di pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah, bergabung dengan interaktif kita seperti biasa untuk malam hari ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sesaat lagi setelah lagu yang satu ini.

ekspresikan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mendengar perjumpaan kita malam hari ini ya, penanggalan tanggal 25 Juni 2026. Kita berbagi untuk pendengar yang ingin request ya. Bukan lagu Indonesia karena ini hari Kamis dan artinya malam Jumat ya. Kita berbagi dengan lagu-lagu mancanegara di tahun 2000 sampai 2010. Jadi banyak tuh lagu-lagu baru mancanegara ya. Salah satunya mungkin kita akan coba lihat dan bagikan untuk pendengar ya. Di kesempatan perjumpaan kita di Ruang Rindu dengan mungkin Backstreet Boys ya. Masih eksis dia di tahun 2000 ke atas ya. Masih mengeluarkan dari lagu-lagu terbaik tentunya. Atau juga mungkin dari penyanyi lain ya, Ed Sheeran, Adam Lambert ya, atau dari Celine Dion. Celine Dion masih ada lagunya ya untuk di tahun 2000 lebih tepatnya ya. Nah, kita lihat-lihat juga nih ya untuk yang bisa kita putarin nih untuk pendengar ya. Ada juga nih dari Akon, I'm Tired. Ada juga dari lagu judul Sunny ya, masih dari Akon juga. Atau mungkin dari pendengar yang ingin request lagunya Boys to Men ya, bukan Boys to Cry, itu dari film ini, kartun SpongeBob ya. Boys to Men, bukan Boys to Cry ya. Celine Dion masih eksis di tahun 2007, di 2000 lebih tepatnya ya, dengan lagu A New Day Has Come ya, Celine Dion ya. Kalau di 2007 ada Chingy ini dengan judul Pulling Me Back. Atau Chris Brown juga boleh ya, yang ingin dengerin lagu-lagu dari Chris Brown. Ada banyak pokoknya ya. Yang jelas ya yang gak ada Harley. Harley itu merek motor. Kalau bukan merek motor itu adalah ini ya, Hero Mobile Legend. Perbandingan yang berbeda ya. Kita masih akan undang tentunya untuk pendengar ya, karena masih awal dari perjumpaan kita, bergabung bersama kita di jalur telepon ya, di 0401-312-4008. Juga bisa berbagi bersama kita di jalur WhatsApp. Ingat di WhatsApp ya, tidak di telepon WhatsAppnya ya, karena kita tidak akan buka. Dia cuma bisa untuk chat aja. Yang ingin chat, berbagi chatan di WhatsApp, silakan bergabung ya di 0813-545-0967. Kita juga akan hadirkan untuk di malam perjumpaan kita ya, di waktu bersantai sebelum mendengar terlelap ya, di jalur TikTok ya. Masih maintenance sih ya, masih dicariin kunci-kuncinya. Sepertinya ada kunci yang hilang gitu ya. Maintenance dulu sedikit ya. Sembari mungkin dari pendengar ini bisa nih ya, kita bagikan beberapa lagu requestan untuk malam hari ini. John Mayer. Mungkin ada pendengar yang suka dengan lagu John Mayer. John Mayer ini sangat populer ya untuk di tahun, kalau misalkan di 2000 awal itu belum terlalu terkenal ya, tapi dia rilis lagu di tahun itu, tapi tidak seterkenal pada tahun 2020 ya. John Mayer banget itu ya, momennya John Mayer. Lagu-lagunya booming lebih tepatnya di TikTok saat itu. Jadi lagunya sering diputar. Nah, kita masih undang tentunya untuk pendengar yang ingin berpartisipasi bersama kita malam hari ini. Silakan berbagi requestan ya. Kita undang tentunya untuk di jalur telepon di 0401-312-4008 atau di jalur WhatsApp kita ya di 0813-545-0967. Lagu-lagu kayak John Mayer, John Legend. Nah, John Legend kita punya nih ya, Good Morning atau Someday aja ya. Karena Good Morning ini nyapa pagi nih. Someday juga bisa, atau Everybody Knew. Bukan Everybody Knew, bukan ya. Bukan yang itu. Ini juga bisa di request ya. Kalau misalkan John Mayer ada yang mau request, untuk requestan dari John Mayer sendiri itu lagunya yang Say ya. Nah, itu juga boleh. Atau Jordan Sparr, ada juga Josh Groban. Ya, ada Justin Bieber ya. Ini udah jelas ya, pasti banyak yang suka ya.
boleh juga request untuk di perjumpaan kita. Nanti kita akan hadirkan beberapa playlist yang sudah Ilham sebutkan, dan masih banyak playlist lainnya yang belum Ilham sebutkan ya, karena terlalu banyak. Iya, kita undang tentunya untuk perjumpaan kita malam hari ini. Silakan berpartisipasi untuk malam apa nih? Malam malam Jumat ya. Ya, malam Jumat di tentunya sampai nanti pukul 23 ya. Selama 1 jam menemani pendengar. Kalau begitu kita dengerin dulu nih lagu dari John Mayer ya. Ilham sih sebenarnya pengen dengar nih lagu. Serta dari pendengar juga ingin mendengarkan lagu yang sama ya. Jadi kita putarin dulu John Mayer Say. Beberapa lagu dari John Legend juga kita hadirkan. Dengan lagu dari yang ketiga apa ya yang bagus untuk menemani. Ah, ada jenis Lenka juga bisa nih ya. Nah, lagu Lenka juga boleh nih ya. Oke. Nanti Ilham balik lagi untuk menemani malamnya pendengar ya. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Ruang Rindu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kembali lagi dari Land of Down, bukan, it's Mobile Legends. Kita kembali untuk di Ruang Rindu tentunya ya malam hari ini. Silakan bergabung bersama kita. Lagu lain kah? Masih kita keep nih, belum kita putarin. Siapa tahu ada juga yang request. Dan beberapa lagu lain seperti Maroon 5 ya. Di tahun 2010 ke bawah ya, sampai tahun 2000 ternyata ada Maroon 5 juga ya. Bisa di request untuk malam hari ini. Nah, kita masih akan undang di jalur telepon ya, di 0401-3124-008. Juga bisa berbagi bersama kita di jalur WhatsApp ya. Belum dicek sih, ntar ya. Nanti kita cek nih untuk di WhatsApp siapa aja yang sudah gabung. Dan juga di jalur TikTok kita ya, ada beberapa yang sudah masuk ya. Untuk malam hari ini ada Kupu-Kupu ya, dan ada Selepa ya, ada Santai ya. Boleh silakan berbagi di perjumpaan kita melalui jalur TikTok juga dengan lagu requestan ya, mancanegara malam hari ini. Dari tahun 2000 sampai 2010 kita berbagi. Kita hadirkan juga lagunya siapa ya, selain Lenka nih ya, All City. Oh my god, All City 2010, ketahu banget ini lagunya. Favorit nih. Udah ilham kip aja duluan ya. Pasti ada yang request nanti All City. Kalau enggak ada ya nanti lebih mudah. Selain itu juga ada yang unik sih ya, Paris Hilton. Perasaan ilham nih Paris Hilton model ya. Ternyata dia menyanyi juga ya. Ada juga Pink ya, bisa di request Rihanna. Wah, Rihanna nih pasti banyak yang apa, mungkin ada yang fans juga dengan suaranya, aransemen lagunya, atau mungkin dengan lagunya sendiri karena maknanya yang bagaimana gitu ya, ngena di hati mungkin ya. Selain itu juga kita masih hadirkan dengan lagu-lagu lain juga. NSYNC ya, Think of You, boleh juga nih ya, kan lagunya bagus. Neo juga boleh. Kita masih undang juga untuk pendengar ya, tapi kita lihat dulu yang bergabung di jalur WhatsApp nih. Ada siapa aja yang berbagi bersama kita malam hari ini? Oh, ada pada. Ternyata ada, coba kita sapa dulu nih ya. Assalamualaikum. Ya, dari Mbak Purnamasari ya, dari Sulawesi Barat. Lagu dipilihkan aja Kak Ilham, karena apa nih? Karena atau kami nih. Geser dulu dikit. Nah, itu dia. Kirim salam. Oh, ya itu dia.

hari ini. Selain itu di TikTok juga, yang mungkin saja ingin berbagi requestannya, kita akan bagikan M2 Girl in Your Dreams. Boleh nih ya, menjadi lagu pengantar juga untuk malam hari ini, biar kayak gimana-gimana gitu suasananya. Ila masih akan kembali untuk menyapa pendengar dengan lagu mancanegara lainnya ya. Masih di Persatu, kanal informasi dan inspirasi, tentunya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita masih hadirkan untuk pendengar yang ingin bergabung ya, setelah beberapa lagu yang kita putarkan dan juga requestan yang diminta dari Mbak Purnama ya. Kita hadirkan dengan Old City Fireflies. Dan juga beberapa lagu lain kita masih tentunya bisa putarkan untuk pendengar ya, yang sedang menikmati waktu bersantai malam hari ini ya. Mungkin lagi nongkrong gitu ya kan, atau sudah di kasur nih. Ya, kita putar sedikit ya. Ini ada Guy Sebastian, Angel Broke Me Here. Dan juga lagu dari apa yang bagus ya, Chris Brown, no kayaknya. Ya, kita masih akan cari nih beberapa lagu yang mungkin bisa menemani pendengar yang sedang menyiapkan diri untuk beristirahat malam hari ini ya. That Should Be Me, boleh sih ya. Mungkin ada yang pernah dengar juga ya, di 2010 pernah lagu dari Justin Bieber itu yang lagi collapse sama ada salah seorang ya. Pokoknya ya, yang apa namanya, nampaknya Justin Bieber gitu ya kan ya, featuring sebenarnya lagu That Should Be Me ini. Dan itu dirilis di tahun 2010, di mana di situ ya, ini terkenalnya pas sering muncul ya, karena pas awal rilis gitu ya kan. Nah, pemutarannya langsung gencar di media YouTube sebenarnya ya, mulai naik gitu ya viewersnya. Dulu masih YouTube yang paling paling hype begitu ya kan, untuk dari artis-artis yang terkenal seperti Justin Bieber gitu ya, terup dengan sangat cepat gitu ya kan. Lagu yang baru dirilis tahun 2010 langsung melejit ya, udah 2 juta aja yang nonton kalau nggak salah ya. Itu baru dalam waktu ada 15 kayaknya, 15 hari ya. Ya lumayan cepat lah 15 hari itu. Pada saat itu kita undang tentunya untuk pendengar yang berbagi ya di jalur WhatsApp. Silakan bergabung di 0813 545 0967. Di jalur TikTok juga kita masih hadirkan nih, apa tadi yang Guys Sebastian ada, Justin Bieber. Tapi kalau mungkin dari pendengar juga ada yang ingin bergabung berbagi di perjumpaan kita malam hari ini, boleh, kita akan putarin nih lagu yang akan menemani. Ya sudah ada yang bergabung bersama kita ya di jalur telepon seperti biasanya ya. Ada Mbak Viola nih dari Makassar, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Viola. Halo, selamat malam.
1: Hai, selamat malam.
0: Selamat malam. Waduh, baru lagi nih. Ini baru terbangun atau gimana nih? Baru pulang kantor mungkin jam segini?
1: Enggak, udah jam 10 lewat.
0: Jam 10. Kalau pulang kantornya jam berapa sih biasanya?
1: Biasanya sampai mau maghrib sih.
0: Oh, maghrib.
1: Macet di jalan.
0: Oh iya, karena macet. Mungkin habis Isya baru sampai ya?
1: Enggak, mau
0: maghrib ya. Mau maghrib ya, oke. Iya, berarti malam memang waktu yang ya santai lah. Karena di luar jam kerja kan.
1: Kadang tetap aja kerjaan.
0: Ada aja kerjaan ya. Masih ini ngejar deadline juga. Malam ini gimana?
1: Gak sih, santai, makanya bisa dengerin Bang
0: Kel. Oh iya. Kalau lagi santai, benar-benar lagi santai betul ya. Tapi kalau misalkan lagi ada di lens, sulit kayaknya ya Mbak Viola.
1: Ya.
0: Oke, kita bermain di mancanegara nih Mbak Viola. Malam hari ini lagu mancanegara dari tahun 2000 sampai 2010. Boleh di request nih, silakan. Mbak Viola mau lagu apa nih? Kalau Ilham sih apa ya, nggak ada lagu sih kalau iya. Pernah dulu ada, tapi lagu Indonesia pasti ya jatuhnya.
1: Oke. Apa ya, kalau Bon Jovi It's My Life itu kan
0: Bon Jovi. Iya, nggak ada nih kalau Bon Jovi. Bon Jovi, coba kita lihat dulu dari playlist kita, nggak ada ya, bener. Tapi kalau misal di tahun 2000 memang Bon Jovi udah ini ya.
1: Biasanya Avril Lavigne.
0: Avril Lavigne. Coba kita lihatnya. April, oh iya ada, tunggu ya. Ini dia ada di tahun 2000 ya. Bon Jovi, siapa tahu Bon Jovi juga ada nih ya. Coba Ilham cek dulu ya. Oh enggak ya, April Lavigne ada. Yang judulnya apa nih?
1: Complicated.
0: Boleh nih ya. Complicated. Oke. Complicated.
1: Atau itu aja deh, bagus juga, perfect.
0: Perfect, oke. Antara perfect dan complicated ya?
1: Enggak, Ed Sheeran kali yang perfect.
0: Oh, Ed Sheeran lagi. Lagu favorit banget kayaknya Ed Sheeran ya?
1: Ed Sheeran suka, Alan Walker suka, Bruno Mars suka.
0: Oke, jadi lagu-lagu itu mungkin sudah familiar untuk Mbak Viola pasti ya? Mbak Viola mau menyapa siapa aja nih malam hari ini? Silakan.
1: Menyapa adik aku Purnama.
0: Iya.
1: Hai. Siapa lagi ya? Bunda Hani. Bang Alex, Bang Widi. Gak salah lagi kan Bang Widi.
0: Bang Widi.
1: Vio, tadi Vio salah sebut. Mohon maaf ya Bang Widi. Terus siapa lagi?
0: Pak Wandi mungkin maksudnya ya?
1: Widi.
0: Oh Widi, ya beda.
1: Bang Wandi. Vio blank sih.
0: Iya.
1: Yudhistira.
0: Bunda Farida mungkin juga ya?
1: Ya, Ibu Farida. Yara. Bunda Emil. Nalo siapa lagi tuh? Semuanya deh Bang.
0: Iya banyak banget kan. Semuanya aja.
1: Tapi Vio blank. Ya tanpa terkecuali. Thanks Shelly yang lagi monitor.
0: Iya, selamat beristirahat juga untuk Mbak Viola ya. Udah jam berapa nih?
1: Oke. Shelly ya buat yang lagi monitor nih. Neta Arfan di sono. Ya selamat beraktivitas di lagi monitor. Selamat beraktivitas juga ya di sono. Udah denger masuk. Oke, buat Bang, ini Bang siapa? Bang Toib siapa? Bang Yud?
0: Bang Toib sekarang Bang Herman. Iya, Bang Herman sama ini, ada juga Bang Nas.
1: Oke, Bang Herman terima kasih buat teleponnya. Teleponnya ya sama Bang Nas. Oke deh, pokoknya buat semuanya aja ya. Monitor.
0: Selamat beristirahat ya, Mbak Viola.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia, dari Mbak Viola sudah bergabung bersama kita dan berbagi dengan nada dari Ed Sheeran. Perfect. Iya, timingnya perfect nih. Mungkin dari pendengar ingin berbagi juga ya, selain dari Mbak Viola malam hari ini, silakan berbagi ya. Atau mau request lagu dari Avril Lavigne bisa juga. Tapi kita putarin dulu nih Ed Sheeran ya, perfect, yang sudah direquest dari Mbak Viola. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar, sudah di ujung perjumpaan kita ya untuk di Ruang Rindu edisi perjumpaan tanggal 25 Juni 2026. Dan tentunya menemani untuk kebersamaan pendengar ya, untuk pukul 23 nanti kita akan lanjut perjalanan malam hari ini dengan jazz musik yang akan menemani. Dan juga sebelum menutup untuk perjumpaan kita, tidak lupa juga esok hari ada lagi tentunya ya. Untuk Piala Dunia masih berlangsung ya, momennya masih terasa dan masih banyak yang merebut spot untuk mencetak gol dari banyak negara tentunya. Nah, ini untuk Ruang Rindu ya, kita cukupkan. Kita akan beralih tentunya dengan lagu-lagu yang sudah kita program untuk menemani pendengar selama 1 jam malam hari ini. Dan lagu dari Avril Lavigne kayaknya akan menemani untuk menutup dari Ruang Rindu ini ya. Dan semoga kita bisa berjumpa lagi di perjumpaan lain ya, di momen yang sama, di malam-malam syahdu lainnya. Asik sekali. Di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: So what do you guys want to do today?
2: Dude, you want to crash the mall?
1: Nice.
2: Okay.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program 1, demikian seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita insya Allah akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 1, RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Selanjutnya Anda dapat mendengarkan Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz dan RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara. Dan merdeka!

0: juga mengutamakan keindahan permainan sepak bola. Artinya gerakannya lebih lamban lah dibandingkan pemain-pemain Jerman. Nah, saya kira inilah nanti yang memang harus diwaspadai oleh pemain-pemain Ekuador dalam menghadang atau menghalus serangan-serangan balik yang dibangun oleh pemain-pemain Jerman. Nah, apalagi kita ketahui kalau kita lihat dari formasi ini memang jelas sekali ya, Ekuador menggunakan formasi 3-5-2, artinya dia akan menguasai di lapangan tengah. Nah, ini memang menjadi persoalan jika pemain-pemain Ekuador ini kurang siap menghadapi serangan-serangan balik dari pemain-pemain Jerman. Saya kira itu, Bang.
1: Baik, kita sesaat lagi akan ikuti dalamnya pertandingan timnas Ekuador versus timnas Jerman di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat.

0: dipandu rekan kami Rosian Anwar dan Joko Saputra, dan tentunya nanti Anda juga bisa mengikuti bagaimana dengar bareng di pertandingan ini, dan nanti pagi kami juga akan hadirkan pertandingan yang lainnya.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026,
2: Ekuador versus Jerman.
0: Ya, Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko Saputra, silakan.
3: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, kami akan melaporkan reportase pertandingan antara Jerman menghadapi timnas Ekuador dari MetLife New Jersey, New York, yang merupakan stadion yang akan menghelat nanti partai semifinal dan juga partai final Piala Dunia 2026. Pada pagi hari ini, Sebastian Andreas Pisacese, yang merupakan pelatih dari Ekuador, mempercayakan Hernan Galindez di bawah mesar gawang. Kemudian juga ada 3 bek yang diturunkan pada malam pagi hari ini. Yang pertama ada nomor punggung 3 yaitu Piero Hinkapi, kemudian ada nomor punggung 4 Joel Ordones, dan nomor punggung 6 William Pacho. Kemudian untuk barisan gelandang dipercayakan kepada nomor punggung 21 Alan Franco, kemudian nomor punggung 15 Pedro Vite, nomor punggung 23 Moises Caicedo yang bertindak sebagai kapten, kemudian juga ada Gonzalo Plata nomor punggung 19, dan juga pemain senior nomor punggung 13 Ener Valencia. Kemudian untuk barisan striker dipercayakan kepada nomor punggung 9 yaitu John Yebuah, dan nomor punggung 20 Nilsson Nangulo. Sementara itu pendengar, untuk timnas Jerman sendiri pada kesempatan pagi hari ini, untuk pelatih Julian Nagelsmann mempercayakan Manuel Neuer di mister pertahanan ataupun di bawah mister pertahanan dari Jerman. Kemudian untuk 4 barisan pertahanan dipercayakan kepada Antonio Rudiger nomor punggung 2 dan juga Jonathan Tah nomor punggung 4 yang merupakan duet di jantung pertahanan. Kemudian untuk bek kanan dipercayakan kepada Yosu Kimmich nomor punggung 6 yang sekaligus menjadi kapten pertandingan pada pagi hari ini. Sementara bek kiri dipercayakan kepada sosok David Raum. Kemudian untuk 2 gelandang bertahan ada Alexander Pavlovic nomor punggung 5 dan juga Felix Mecha nomor punggung 23. Dan ada 3 gelandang serang yang akan dipercaya oleh Julian Nagelsmann pada pagi hari ini. Yang pertama ada Leroy Sané nomor punggung 19, kemudian nomor punggung 10 Jamal Musiala, dan Florian Wirtz yang juga akan bertindak sebagai second striker. Kemudian untuk penyerang tunggal dipercayakan kepada sosok Kai Havertz. Pendengar RRI di manapun Anda berada, untuk pertandingan pada pagi hari ini, kedua tim sebenarnya sejatinya sudah memastikan tiket untuk lolos ke babak 32 besar. Dan Jerman merupakan timnas Eropa pertama yang telah memastikan tiket lolos ke babak 32 besar dari grup C pada pertandingan, maksud kami, Piala Dunia 2026 kali ini. Sementara untuk pertandingan selanjutnya, masih nanti akan ada pertandingan lainnya untuk perebutan tiket 32 besar di grup C, D, dan juga E. Dan untuk menariknya pada pertandingan di New Jersey MetLife Stadium pada pagi hari ini, wasit yang akan memimpin pertandingan adalah wasit perempuan dari Amerika Serikat yaitu Tori Pensu. Dan untuk timnas Jerman menggunakan kostum berwarna hijau gelap dengan celana hijau terang dan kaos kaki hijau, sementara timnas Kolombia mengenakan kostum utama mereka yaitu berwarna kuning emas Ecuador. Dan juga, maksud kami, Ekuador berwarna kuning emas dan juga celana berwarna ungu. Untuk reportasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung.
4: Ya, terima kasih Bung Rasyan dan pendengar. Kita sudah dimulai babak pertama antara Jerman menghadapi Ekuador, di mana saat ini penguasaan bola sepenuhnya dikuasai oleh pemain Jerman Anthony Rudiger dari sektor kiri pertahanan Jerman. Back pass ke belakang saja kepada penjaga gawang. Di sana juga pemain senior, ya, di Manuel Neuer sudah pendek saja alihkan bola kepada Antonio Rudiger ke kanan dia kepada Jonathan, mencoba untuk mengirim bola kembalikan lagi kepada sang kapten Joshua ini melebar ke kiri kepada Rudiger, kembalikan lagi kepada David, umpan langsung crossing ke mulut gawang dari Ekuador ataupun dari sektor kanan pertahanan Ekuador, namun bola disapu saja oleh pemain Ekuador. Kini justru di tempat penuhnya aliran bola dikuasai oleh pemain Ekuador dari sisi kiri pertahanan mereka, dan bola langsung dibuang saja tadi oleh Piero Hincapi, pemain belakang ataupun bek kiri yang dimiliki oleh Ekuador tadi, menyapu saja bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jerman. Sudah dilakukan kepada Jonathan, kepada Rudiger, kembalikan lagi jauh ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer, masih menahan bola sejenak, umpan saja pendek ke kanan, ada Jonathan mencoba merangsek, umpan langsung ke gawang dari ataupun jantung pertahanan Ekuador, mampu Jonathan Brian Wicks mampu mengusir bola, namun lagi-lagi bagaimana tadi penguasaan bola yang dilakukan oleh Florian Wirtz dari jantung pertahanan Ekuador, namun masih bisa tadi diamankan ataupun ditepis saja dengan kaki pemain belakang Ekuador. Namun kini David Raum sudah melakukan lemparan ke dalam, dikuasai sepenuhnya tanpa ada Pavlovic, umpan 1-2 kepada Florian Wirtz, umpan lagi kepada Raum, dan masuk! Bagaimana tadi penyelesaian finishing touch dari Jerman? Tampaknya nomor punggung 19 tadi, kita masih melihat Leroy Sané tampaknya berhasil membobol gawang dari Ekuador di menit kedua babak yang pertama ini. Bagaimana tadi umpan-umpan pendek di area kotak penalti dari Ekuador, kita melihat tadi ada Florian Wirtz, kemudian juga ada Kehepes, kemudian ada Pavlovic, dan diakhiri tadi oleh nomor punggung 19 Leroy Sané dengan kaki kirinya, dan bola meluncur deras mendatar di sisi kanan tiang gawang Ekuador yang dijaga oleh Hernan Galindez. Bung Ranto Prawiro, seperti apa Anda melihat pencermatan dari serangan yang cukup mengagetkan lini pertahanan Ekuador ini?
5: Ya, ini yang saya katakan bahwa Ekuador harus hati-hati dengan serangan-serangan cepat yang dibangun tim Panzer Jerman. Dan ini terbukti di menit-menit awal babak pertama, Ekuador sedikit agak lengah menghadapi serangan-serangan yang dibangun pemain-pemain depan. Jadi kelihatannya, kami melihat pemain-pemain Ekuador ini memang cukup terkaget-kaget ya dengan serangan yang mendadak. Dan saya katakan tadi bahwa tim Panzer Jerman ini memiliki serangan yang sangat cepat, sehingga harus benar-benar diwaspadai. Dan ini terbukti, serangan cepat yang dibangun pemain-pemain Jerman nampaknya menghasilkan sebuah gol yang lahir pada menit kedua, Bung Joko. Jadi sekali lagi, inilah ciri khas permainan Jerman.
3: Ya, pendengar, memasuki menit ketiga saat ini justru Ekuador mencoba merasa kesadaran Moises tadi, namun bola terlebih dahulu dalam dekapan dari penjaga gawang dari Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer, masih ditimang-timang dengan tangan kedua tangannya, masih memantulkan bola di area kotak penalti, siap untuk melakukan lemparan jauh tadi saja Manuel Neuer ke area tengah, ada Kai Havertz, umpan pendek kepada Meka, kearahkan lagi kepada nomor punggung 5 nampaknya Pavlovic, arahkan ke sektor kiri, ada Rudiger mencoba menahan bola sejenak, umpan jaja ke depan yang dituju tadi adalah Wirtz, umpan 1-2 kepada Leroy Sané, namun lagi-lagi tampaknya tadi Jamal Musiala yang dilanggar oleh salah satu pemain dari Ekuador dari sisi tengah pertahanan Ekuador, dan saat ini hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Ekuador. Kita masih melihat memang bagaimana tekanan dari tim Panzer Jerman sejak menikik babak pertama ini terus digencarkan untuk mencetak gol dengan cepat, dan terbukti di menit ketiga tadi Leroy Sané mampu membobol gawang Ekuador. Saat ini tendangan bebas akan diambil alih oleh Jerman, ada dua pemain sana yang mencoba akan mengeksekusi, tampaknya ada Joshua Kimmich dan juga pemain nomor punggung 23 ataupun David Raum. Ya, David Raum sudah meletakkan si kulit bundar di titik tendangan bebas atau di sektor agak ke kanan dari pertahanan Ekuador. Kita masih melihat David Raum sudah meletakkan bola, dan setidaknya ada 5 pemain pula Jerman yang ada di luar area kotak penalti.

0: dan Ecuador mampu dia melakukan passing tadi. Oh, berhasil dicuri oleh pemain Ecuador dengan catatan justru kini. Coba lagi bola-bola liar ataupun bagaimana terjadi duel-duel tekanan Ferreira yang dilakukan oleh pemain Jerman tidak lengah tentunya. Bagaimana Jerman memang sejak menit awal ini melakukan pressure yang cukup ketat di jantung pertahanan Ecuador sehingga menyulitkan bagi Ecuador untuk bisa keluar dari tekanan dari tim Panzer Jerman.
1: Ya, pendengar RRI di mana pun berada, pada kesempatan tadi para pemain Ecuador sempat memprotes gol yang dicetak oleh timnas Jerman karena sebelumnya terjadi sempat insiden yang dinilai pelanggaran oleh pemain Ecuador di mana Pedro Vitinha nomor 15 seperti dilanggar oleh salah satu pemain dari timnas Jerman yaitu Kai Havertz, namun wasit asal Jerman, maksud kami asal Amerika, yaitu Tori Penso, wasit perempuan pada pertandingan pagi hari ini tetap mengesahkan gol yang tadi dicetak oleh Leroy Sané. Ya, pendengar, saat ini Jerman mendapatkan peluang sudah dilakukan, sayang berhasil dibuang tadi bola oleh para pemain dari timnas Ecuador dan kali ini Jerman bola kaki jatuh di kaki para pemain Jerman. Ada Alexander Pavlovic berikan kepada Leroy Sané, menyisir dia dari sisi kanan penyerangan Jerman, masih mundur lagi ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah berikan ke samping atau sebelah kiri kepada Antonio Rudiger berikan kepada Florian Wirtz menusuk ke jantung pertahanan Kolombia, maksud kami Ecuador, namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Ecuador dan bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman, tapi wasit tadi menilai ada pelanggaran dan hanya melahirkan tendangan bebas bagi timnas Ecuador dan saat ini pertandingan sudah dimulai. Ada John Hincapi berikan kepada William Pacho maju saja, sodor bola kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata masih berlaku belakang kepada Pedro Vite yang tadi sempat dilanggar oleh Florian Wirtz dan kali ini mundur lagi bola ke belakang, berikan kepada Chole Ordones. Saat ini dia sudah melewati garis tengah permainan. Umpan pendek saja dia berikan kepada Moises Caicedo, sang kapten Ecuador pada pertandingan pagi hari ini. Moises Caicedo meminta rekan-rekannya untuk mendekat dan membuka ruang. Pada siapa bola akan diberikan, menyamping saja diberikan kepada Enner Valencia. Tidak mampu dia menembus pertahanan dari timnas Jerman, mundur lagi ke belakang kepada Chole Ordones saat ini berikan kepada Juan Yeboa yang menyisir dari sektor kanan penyerangan, masih mundur lagi ke belakang kepada Chole Ordones. Saat ini ada nomor punggung 19 Gonzalo Plata, sayang sekali umpan terobosan jatuh lagi ke kaki para pemain Jerman. Kali ini ada nomor punggung 22 David Raum, jatuh lagi di kaki Enner Valencia, gol pendengar, sebuah umpan matang yang mampu dimanfaatkan oleh Nilsson Angulo nomor punggung 20. Mengejutkan, Ecuador akhirnya berhasil menyamarkan kedudukan di menit ke-9 atau tepatnya di menit ke-80, menit ke-40. Skor 1-1 saat ini pendengar, Ecuador 1, Jerman 1. Sebuah upaya yang sangat cemerlang dari anak-anak asuhan Sebastian Andreas Pizzacese. Umpan matang tadi berhasil dimanfaatkan oleh Nilsson Angulo, tendangan dari luar kotak 16 yang menaklukkan kiper Manuel Neuer dan bersarang di pojok sebelah kiri gawang timnas Jerman pada pertandingan pagi hari ini. 1-1 pendengar, pertandingan semakin seru antara timnas Ecuador menghadapi timnas Jerman. Bagaimana Bung Yanto, Anda melihat serangan balik cepat tadi dari timnas Ecuador yang kembali lagi mengejutkan pertandingan pada pagi hari ini, Bung Yanto?
2: Iya, Mas Rosi, memang ini sebuah kesalahan pemain belakang Jerman yang menganggap pemain-pemain Ecuador tidak terlalu membiarkan bergerak ya, jadi
1: terlalu memberi ruang
2: ya, jadi kelihatan pemain belakang Jerman ini memberikan ruang yang agak sedikit longgar, padahal di situ ada beberapa pemain yang cukup berbahaya. Dan ini pun gol ini terjadi memang akibat sebuah kurang solidnya pemain-pemain belakang Jerman yang melepas beberapa pemain depan, tidak mengawal ketat, dan bola tadi liar dan bebas dalam posisi yang sangat akurat gawang Jerman, dan dengan mudah saja kami lihat tadi pemain Nielsen Angulo, ya, pemain yang merumput di Sunderland ini,
0: ya, tendangan bebas kini diperoleh oleh Jerman dari sektor kanan Ecuador. Sudah Joshua kini uncakan ke sana, berbahaya kini Wirtz mampu menguasai bola sepenuhnya, dorongkan saja bola ke sektor kiri pertahanan Ecuador, tidak sempurna tadi, mampu dicuri, namun lagi-lagi justru aluran bola mampu kembali direbut oleh pemain Jerman, dan kembali menjaga gawang Manuel Neuer harus keluar dari sarangnya, dan kini peluang umpan saja ke depan,

kemarin bola dari sektor pertahanan Ekuador jauh saja kepada Yusuf Kini. Sang kapten kesebelasan Jerman tarik lagi ke belakang tadi pejagaan gawang Neuer, namun pendek aliran bola ke super kiri nomor punggung 5 ada Alexander Pavlovic. Umpan saya potongan bola ke depan kepada Rudiger, tarik lagi ke belakang kepada Joshua Kimmich, tidak jadi dia mengumpan, masih menggulung-gulungnya bisa terkiri pertahanan sendiri. Oh, mampu direbut tadi oleh Jack. Oh, tampaknya sebelumnya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ekuador terhadap kapten kesebelasan dari Jerman tadi, Joshua Kimmich. Kita lihat ya, nomor punggung 19 tampaknya tadi yang mengganggu pergerakan dari Joshua Kimmich. Ada Gonzalo Plata dan Kimmich, aliran serang keras dilakukan oleh Jerman dari sektor kanan. Di sana ada Leroy Sané, umpan pendek 1-2 dia bersama rekannya nomor punggung 5 Pavlovic, umpan pendek lagi kepada Musiala ataupun Leroy Sané, kembalikan lagi aliran bola di jantung pertahanan Ekuador. Rudiger dari sisi tengah, umpan saja kepada Jonaranta, balik lagi Leroy Sané, Joshua Kimmich, umpan di sektor kanan tadi. Oh, berbahaya, namun

0: dan mengunci sisi pertahanan dari Ekuador. Dari sisi kanan, Leroy Sané, umpan dia pendek saya tadi kepada Joshua Kimmich, masih menggiring-giring bola dengan sambil berjalan kepada Musiala, tarik lagi ke belakang Rudiger, Antonio Rudiger menahan bola sejenak dengan kaki kanannya, umpan saja ke sektor kanan, ada Wirtz mencoba untuk melewati satu pemain dari Ekuador, umpan satu dua dia bersama Musiala, namun masih direbut oleh pemain Ekuador, dan kini kembali serangan balik cepat lakukan Ener Valencia dari Turki. Pertahanan Jerman tadi mencoba melewati Jonathan Tah, namun lagi-lagi dengan cekatan Jonathan Tah mampu memotong tadi. Bagaimana dribbling yang dilakukan oleh Ener Valencia dari sisi kiri pertahanan Jerman masih patah di kaki-kaki pemain belakang Jerman. Kini kembali Jerman mencoba kembali membangun serangan mengurung pertahanan Ekuador. Cukup seru mendengar pertandingan pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini. Pavlovic alirkan saja ke sektor kiri, mencoba dikuasai oleh Rudiger. Antonio Rudiger menambah sejenak, umpan pendek ke kiri kepada nomor punggung 22, ada David Raum, kembalikan lagi kepada Rudiger, pendek saja tadi kepada Jonathan Tah, umpan dorongkan bola saja ke sektor kiri pertahanan dari Ekuador, umpan pendek Musiala mampu dikuasai bola penuhnya, umpan lagi cukup baik tadi nampaknya, ada nomor punggung 23 Mecca, Felix Mecca mencoba melakukan tendangan keras mendatar, namun arah bola masih menyamping dari sisi kanan gawang Ekuador, dan skor kini masih sama kuat 1-1.
1: Ya, pendengar kali ini Stefan PCCC, Andres PCCC, pelatih dari Ekuador, sempat memberikan beberapa instruksi kepada para pemain Ekuador untuk memperkuat barisan pertahanan mereka dari serangan timnas Jerman. Namun kali ini bola masih jatuh kembali di kaki pemain timnas Jerman. Timnas Jerman masih melakukan dominasi permainan. Terjadi perebutan bola di sektor tengah lapangan. Dan kali ini timnas Jerman mulai mendelay bola. Ada kapten kesebelasan Joshua Kimmich berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan kepada Jamal Musiala yang mundur untuk menjemput bola. Ada lagi nomor punggung 5, Alexander Pavlovic. Joshua Kimmich, umpan saja dia melambung ke kiri, namun sayang saja bola masih berhasil diblok oleh para pemain dari Ekuador, dan kembali bola jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Felix Mecca. Felix Mecca menyisir dari sebelah kanan. Maksudnya tadi umpan 1-2 kepada Alexander Pavlovic, namun Pavlovic dijaga ketat oleh pencetak gol dari timnas Ekuador tadi nomor punggung 20, Nilsson Angulo, dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Ya, kali ini terjadi perebutan bola antara pemain timnas Ekuador dan Jerman. Terjadi cop duel, dengar, dan dimenangkan oleh timnas Jerman. Kali ini Joshua Kimmich menguasai bola. Dari lini pertahanan dari Jerman, berikan kepada Jonathan Tah, umpan pendek saja. Jonathan Tah berikan kepada Mecca. Mecca maksudnya tadi kepada Alexander Pavlovic, namun sempat direbut oleh para pemain Ekuador. Namun bola kini jatuh lagi di tangan ataupun di kaki para pemain timnas Jerman. Jerman mulai melakukan serangan. Kali ini ada Pavlovic, dilanggar tadi oleh salah satu pemain dari Ekuador, yaitu Gonzalo Plata nomor 19. Kini Jerman kembali memulai serangan. Ada Jonathan Tah mundur ke belakang, dia berikan pada Joshua Kimmich. Umpan 1-2 kepada Jonathan Tah. Kali ini ada David Raum menyisir dari sisi kiri penyerangan. David Raum kencang dia berlari, sayang sekali perebutan bola tadi. Maksudnya hendak merebut bola, namun sayang sekali para barisan pertahanan Ekuador cepat. Kali ini terjadi cop duel di tengah. Dan pendengar, intensitas serangan ataupun permainan kali ini cukup meningkat, karena Ekuador memang mencari kemenangan agar setidaknya dapat lolos sebagai runner-up ataupun peringkat ketiga terbaik turnamen, sehingga dapat lolos ke babak 32 besar. Ya, kali ini ada David Raum. David Raum umpan saja pendek kepada nomor punggung 17, Florian Wirtz. Florian Wirtz, sayang sekali bola berhasil direbut. Kali ini Ekuador mulai melakukan inisiasi serangan.
2: Umpan saja dia berikan kepada nomor punggung 23, ada Ener Valencia. Ener Valencia berikan kepada nomor punggung 15, Pedro Vita yang sedang melewati garis tengah. Kepada siapa bola akan diberikan? Muntur lagi kepada Moises Caicedo. Kali ini Pedro Vita. Pedro Vita yang sudah melewati garis tengah. Umpan kepada Ener Valencia. Ener Valencia dibayang-bayangi oleh satu pemain, dua pemain Jerman. Pindahkan umpan balik kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez mundur lagi ke belakang, berikan lagi ke depan, ada Pedro Vita. Pedro Vita berikan lagi nomor punggung 13 Ener Valencia, masih mundur bola ke belakang. Tidak terburu-buru timnas Ekuador untuk melakukan serangan, mulai mengurung pertahanan dari timnas Jerman. Saat ini ada nomor punggung 19 Gonzalo Plata menyerang dari sisi kanan, bekerja sama dia dengan nomor punggung 9 Johan Yepua. Johan Yepua melewati, meliuk-liuk dia melewati para pemain Jerman, namun sayang sekali masih belum berhasil menembus barisan pertahanan, mundur saja ke belakang. Dialirkan bola kepada Pedro Vita. Kini Pedro Vita berikan kepada nomor punggung 23, sang kapten Moises Caicedo. Umpan pendek ke samping, berikan kepada Joel Hernan Ordonez. Joel Ordonez maksudnya tadi umpan kepada Gonzalo Plata, namun berhasil dipotong tadi bola oleh para pemain timnas Jerman, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Kali ini bola ada di kaki Joel Ordonez. Umpan pendek saja, berikan kepada Moises Caicedo. Moises Caicedo, jenderal lini tengah pertahanan, lini tengah dari serangan Ekuador, berikan kepada Pedro Vita. Pedro Vita berikan kepada Ener Valencia. Ener Valencia berikan kepada Gonzalo Plata. Masuk kami nomor punggung 3, Piero Hincapié yang menyisir dari sektor kiri. Namun sayang tadi wasit Tori Penso meniup peluit adanya insiden antara Hincapié dengan Joshua Kimmich tadi. Saling tarik menarik kostum tadi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk timnas Jerman. Ya, kembali lagi ada insiden di atas lapangan tadi antara pemain Jerman dan Ekuador. Jamal Musiala tadi dijatuhkan, hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah, langkah dia 1-2 dan berikan kepada Joshua Kimmich. Ada Antonio Rudiger, maksudnya tadi berikan kepada David Raum, namun terjadi salah komunikasi pendengar. Hanya akhirnya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh Ekuador. Ekuador kali ini ada nomor punggung 6, ada Willian Paco. Willian Paco berikan kepada Piero Hincapié nomor punggung 3. Mundur lagi, berikan kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez umpan, sodorkan ke depan, berikan kepada sang kapten Moises Caicedo. Moises Caicedo umpan dia ke sebelah kanan, ada Joan Yeboah. Mundur lagi ke belakang kepada Moises Caicedo. Caicedo berikan kepada Gonzalo Plata. Gonzalo Plata menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Kali ini 1-2 Gonzalo Plata. Asai sekali pendengar, umpan terobosan tadi berhasil diblok tadi oleh para pemain bertahan Jerman, dan bola kembali jatuh di kaki para pemain Ekuador. Kali ini Moises Caicedo menginisiasi serangan, berikan umpan pendek kepada Pedro Vita. Pedro Vita dia meliuk-liuk, dia mencari rekannya, mundur lagi ke belakang menghindari serangan dari timnas Jerman. Umpan lambung ke depan, ah sayang sekali jatuh lagi bola di kaki nomor punggung 15 Pedro Vita. Kerjasama dia bersama dengan Joan Yeboah, mundur lagi berikan kepada nomor punggung 23 sang kapten Caicedo. Caicedo kali ini berikan kepada Ener Valencia. Ener Valencia untuk atik dia, dibayang-bayangi oleh Leroy Sané. Ada Ener Valencia dari sisi kiri pertahanan Jerman. Ener Valencia umpan dia berikan pada Ener Hincapié, umpan tarik, ah sayang sekali diblok tadi oleh Joshua Kimmich, menghasilkan sepak pojok pertama untuk timnas Ekuador pada pertandingan pagi hari ini.
3: Ya pendengar, satu peluang tentunya harus dimanfaatkan oleh Ekuador melalui tendangan sudut tampaknya dari sisi kanan gawang dari Jerman hingga memasuki menit ke-21, 17 detik saat ini 1-1. Peluang tentunya kini diperoleh, sudah dilakukan umpan ke belakang gawang, namun ditunjuk oleh Neuer hingga keluar area kotak penalti. Aliran bola kini coba dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Ekuador. Tampaknya ada Pedro tadi dari sisi kanan pertahanan Jerman, namun bola tampaknya dibiarkan keluar karena memang hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Ekuador. Tampaknya akan dilakukan oleh Pedro, kita tandikan. Oh tidak, nampaknya ada Firo. Ya, Firo Hiati sudah lakukan, lempar saja ke belakang kepada rekannya nomor punggung 21. Kita masih melihat ada Alan Franco umpan pendek saja ke kiri kepada nomor punggung 23 Moses, kepada Pedro. Tidak jadi dia mengumpan ke depan, kembalikan lagi kepada Valencia. Valencia mundur ke belakang, harus menjemput bola kepada Moses lagi, pendek-pendek saja kepada Franco. Pedro Pedro kembalikan lagi nomor punggung 4. Di sana ada Joel, Joel umpan ke sektor kiri pertahanan Jerman. Ada nomor punggung 9, ada John umpan 1-2. John kepada Pedro. Oh, apa yang terjadi? Mampu lagi dikuasai penalti oleh John, mampu umpan 61. Alan Hubak tercolong ke gawang. Kembali digagalkan oleh pemain belakang ada Joshua Kimmich tampaknya. Namun peluang satu tadi mampu digagalkan, namun terjadi lagi perebutan duel di sektor kiri pertahanan Jerman, direbut oleh Alan, Alan Franco tarik lagi ke belakang nomor punggung 23. Di sana ada Moses, Moses umpan saja ke John sektor kiri, umpan lagi kepada Alan, menguasai bola, umpan masuk ke depan. Oh, kembali digagalkan, namun satu peluang lagi diperoleh oleh Ecuador. Kembali lagi umpan tarik, di sana ada Gonzalo Plata, namun kembali membentur kaki dari pemain Jerman. Tampaknya tadi ada Kai Havertz dan kembali kuasai oleh pemain dari Ecuador dari arena lapangan tengah lapangan pertandingan. Kini mencoba mengurung Ecuador dari sisi kiri pertahanan Jerman. Di sana ada Moses, Moses Caicedo umpan pendek saja kepada pemain nomor punggung 19 Gonzalo Plata, pendek-pendek saja namun pasti tampaknya pemain Ecuador. Umpan tusukan ke sektor kanan, ada Piera mencoba masuk area kotak penalti dan terjadi tampaknya wasit dari Amerika Serikat Terry Venso menganggap itu bukan sebuah pelanggaran, walaupun tadi kita lihat ada memang kontak fisik antara Leroy Sané dan juga Vero Hinchai. Tentunya ini merupakan salah satu momen yang sangat menarik di sisi kanan pertahanan dari Jerman dan bukan sebuah pelanggaran. Dan kini bola dikuasai sepenuhnya oleh Jerman. Kita lihat Antonio Rudiger masih menggiring bola sambil berjalan, dia akan memasuki sektor tengah area pertahanan sendiri. Umpan pendek kepada Jonathan Tah, maksudnya kepada Pavlovic, kembalikan lagi kepada Joshua Kimmich, alirkan bola ke sektor kanan. Di sana ada Meko ataupun nomor punggung 23. Nomor

0: dari Ekuador, Hernan Galindez, dan dengan sigap memeluk bola dengan kedua tangannya sambil menjatuhkan badannya dari sisi kanan tiang gawang dari Ekuador, sehingga masih selamatlah kini gawang Ekuador dari gempuran pemain-pemain dari Jerman memasuki hingga hampir menit ke-25. Sudah dilakukan tendangan ke gawang tampaknya, namun pendek saja tadi. Kita lihat ini Galindez langsung tendang arah jauh, namun bisa sana disundul oleh satu pemain dari Ekuador nomor punggung 19 Gonzalo. Kini aliran bola justru dikuasai sepenuh oleh pemain dari Jerman. Jauh tadi ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer, Rudiger, umpan pendek saja kepala, mampu direbut oleh pemain Ekuador. Di sana ada shot, mampu dia melewati satu pemain dari Jerman. Mampu kembali dengan cekatan David Raum. Tadi sempat kehilangan bola dan bertanggung jawab untuk mengambil kembali. Kini lemparan ke dalam bagi Ekuador dari sisi kiri, mampu direbut pemain Jerman. Musiala mencoba melewati dua pemain dari Ekuador, tidak mampu dia. Terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Jerman, dan kini Ekuador menguasai bola lagi. Pedro mencoba melewati Wills, mampu dia melewati Wills. Kembali lagi menahan bola dengan kaki kanan kirinya dan tarik lagi ke belakang kepada Joel tadi, sangat jauh tentunya. Masih menahan bola sejenak Willian, umpan lagi pendek kepada Pedro dari sisi kanan. Kini giliran dari sisi kanan dieksplor pertahanan Jerman oleh anak-anak pemain Ekuador ini. Tarik lagi umpan ke belakang kepada Willian, umpan pendek saja kepada rekannya di sana, ada nomor punggung 3 nampaknya, Fiero Hincapie. Tarik lagi, dorong ke bola tadi ke belakang pada Willian, sektor kanan, umpan pendek saja kepada Jul. Masih Joel Ordonez menguasai bola, umpan dengan kaki kanannya ke sektor kiri. Ada Moses, sang kapten kesebelasan Ekuador, alirkan lagi ke kiri. Kerjasama 1-2, umpan pendek saja. Masih dikuasai oleh William Pacha. Kembalikan lagi tadi maksudnya kepada Nilsson, namun tarik lagi ke belakang kepada William Cho. William Pacho, umpan pada Moses, umpan lagi William Pacho ke Nilsson di sektor kanan pertahanan Jerman. Namun bola lagi-lagi dibuang ataupun dicocor saja oleh pemain belakang dari Jerman, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Ekuador. Dan di saat yang bersamaan memang wasit Terry Penso meniupkan peluit sebagai tanda hydration break tampaknya diberikan oleh wasit Terry Penso asal Amerika Serikat. Hingga memasuki menit ke-27, skor masih imbang 1-1.
1: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, Jerman unggul terlebih dahulu tadi lewat gol cepat Leroy Sané di menit ke-3, dan segera dibalas beberapa menit kemudian oleh gol dari Nilsson Angulo nomor punggung 20. Menariknya Bung Yanto, pada pertandingan pagi hari ini kita tidak melihat Jerman yang menang 7-1 melawan Curaçao, ataupun ketika Jerman berhasil menundukkan Pantai Gading dengan skor 2-1. Kali ini Jerman tampak kerepotan dengan serangan-serangan dari timnas Ekuador yang memang harus meraih kemenangan jika mereka ingin tetap lolos atau memiliki asa untuk bermain di 32 besar. Dari pandangan Anda seperti apa ini, Bung Yanto?
2: Iya, jadi apa yang saya katakan tadi, bahwa semangat berjuang, semangat pemain-pemain Ekuador, karena tidak ada pilihan lain, mereka harus bermain all out ya untuk memenangkan pertandingan. Ini menjadi kunci pemain-pemain Ekuador bermain cukup agresif pada pagi hari ini atau waktu Indonesia Barat. Dan yang kedua, setelah lahirnya gol untuk Ekuador pada menit ke-8 tadi, menyamakan kedudukan melalui gol Nilsson Angulo, ini membuat semakin percaya diri pemain-pemain Ekuador semakin tinggi. Dan terbukti setelah gol lahir ini, Ekuador terus menggempur pertahanan Jerman, dan Jerman seakan-akan juga agak sedikit kewalahan ya, karena hampir setengah lapangan dikurung ya. Ekuador terus menerus mengurung pertahanan Jerman, dan bahkan ada dua kali terjadi peluang emas yang sebetulnya bisa lahir gol, tetapi rupanya memang peluang tembak ataupun kesempatan untuk melakukan eksekusi tadi agak sedikit sulit.
1: Dan ini memang hal yang tampak tidak lumrah ya,
2: tidak lumrah
1: asim, karena Jerman yang sudah 4 kali juara dunia dan memiliki permainan yang kita bilang sangat baku lah. Itulah cara bermain Jerman. Tapi pada kesempatan pagi hari ini sangat tidak tampak ini, Bu Yanto. Apa yang perlu dilakukan oleh Julian Nagelsmann sebagai pelatih?
2: Julian harus berubah strategi bagaimana mengimbangi kekuatan

0: maksud kami semangat juang Ekuador. Jadi ibaratnya Ekuador ini semangatnya memang begitu kuat ya. Jadi orang yang memiliki semangat yang luar biasa ini agak sulit karena kemanapun bola berjalan itu dia kejar. Jadi seakan-akan betul-betul tidak ada rasa apa, rasa takut,
1: sampai
0: rasa
1: titik darah
0: penghabisan terakhir dia kejar terus. Inilah yang membuat pemain-pemain Jerman sedikit agak kewalahan saya kira.
2: Iya. Tadi tampak di lapangan Sebastian Pecasese, pelatih dari timnas Ekuador, memberikan instruksi kepada anak asuhnya agar terus bersemangat untuk melakukan dominasi ataupun penguasaan bola dan juga menciptakan peluang-peluang yang diharapkan bisa merubah kedudukan dan memberikan kesempatan mereka untuk lolos ke babak 32 besar. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini, ada timnas Ekuador. Chol Ordones berikan mundur saja dia kepada Moses Caicedo. Kali ini Chol Ordones mundur ke belakang kepada Hernan Galindez, sang kiper. Hernan Galindez umpan saja, tembakan langsung jauh ke depan, terjadi cop duel tadi dengan Jonathan Tah, dan kali ini jatuh di kaki David Raum nyisir dari sisi kiri, masih David Raum. Ah, sayang sekali terjadi insiden tadi, benturan dengan pemain dari timnas Ekuador dan bola keluar meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jerman. Dihadapi oleh David Raum, sudah diangkat bola, berikan saja tadi pendek kepada Jamal Musiala, direbut tadi oleh Enner Valencia. Kali ini Enner Valencia dibayang-bayangi oleh 3 pemain. Berikan saja umpan ke depan, namun sayang sekali jatuh lagi di kaki para pemain Jerman. Ah, terjadi kesalahan. Kali ini ada Nicolas Angulo deh. Meliuk-liuk dia berikan kepada nomor punggung 13. Umpan tadi, sayang sekali diblok lagi tadi oleh para pemain Jerman. Ada Jonathan Tah tadi membuang bola tadi, dan kali ini bola berada di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Joshua Kimmich berlari, dia sudah melewati garis tengah lapangan, berikan kepada Leroy Sané, menyerang dari sektor kanan penyerangan. Kali ini Leroy Sané dibayang-bayang oleh 2 pemain, umpan pendek kepada Jamal Musiala, maksudnya umpan 1-2, ada Kai Havertz sudah memasuki kotak 16. Kai Havertz meliuk-liuk dia, kepada siapa bola akan diberikan, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Joshua Kimmich, belum mampu dia melewati barisan pertahanan dari Ekuador. Kali ini Joshua Kimmich sudah melewati garis tengah, dia berikan umpan pendek lagi kepada Kai Havertz kerjasama kepada Pavlovic berumpan sodoran kepada Leroy Sané, bola berhasil direbut tadi oleh Angulo. Kali ini berikan kepada nomor 15 Pedro Vitre, maksudnya kepada nomor 19 Gonzalo Plata. Sayang sekali umpan terobosan yang gagal tadi karena akurasi yang kurang baik, jatuh lagi di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Antonio Rudiger, back dari Real Madrid ini, kali ini menguasai bola dan sudah melewati garis tengah. Umpan saja ke kanan, berikan kepada Jonathan Tah, umpan lagi berikan kepada Joshua Kimmich, maksudnya kepada Pavlovic, direbut tadi. Kali ini ada para pemain Ekuador, berikan kepada nomor punggung 13. Umpan tadi berhasil lagi diblok, maksud kami direbut tadi oleh para pemain timnas Jerman. Kali ini Manuel Neuer, tendangan tadi jauh ke depan, terjadi cop duel, namun sayang tidak ada pemain Jerman yang berhasil mengontrol bola dan jatuh lagi di kaki para pemain Ekuador. Dan kali ini nomor punggung William Pacho sodorkan bola ke belakang, berikan kepada Hernan Galindez, kiper dari timnas Ekuador. Galindez masih menginstruksikan kepada rekan-rekannya untuk membuka ruang, umpan ke depan kepada Chol Ordones, umpan lambung dia, berikan kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk skuad Jerman.
3: Memasuki menit hampir 34 di babak yang pertama ini, skor masih sama kuat 1-1, di mana permainan kedua tim memang saling terbuka. Open play dilakukan tadi, nomor punggung 2 Antonio Rudiger dari sisi kiri pertahanan dari Jerman sudah dilakukan umpan pendek saja kepada rekannya di sana, nomor punggung 6 Joshua Kimmich kembalikan lagi kepada Manuel Neuer, jauh saja umpan ke sektor kiri tadi maksudnya, namun bisa kembali dikuasai oleh Wills. Merasa dia Wills mencoba untuk membongkar lini pertahanan, ada Musiala masuk ke kontrasi, langsung shooting, masih mampu. Bagaimana shooting kaki kiri dari Jamal Musiala tadi, tendangannya masih mampu diblok oleh pemain belakang Ekuador, tampaknya nomor punggung 4 ada Chol Ordones tadi dari kanan pertahanan Ekuador, sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Jerman. Kita nantikan bagaimana tendangan sudut yang berkali-kali memang diperoleh oleh Jerman di babak yang pertama ini, sekaligus kesempatan tentunya untuk kembali unggul atas Ekuador akan dieksekusi oleh nomor punggung 17 tadi, sudah meletakkan si kulit bundar. Ada Wirs dari sisi kanan pertahanan Ekuador ataupun gawang dari Ekuador. Ada 5 hingga 6 pemain Jerman di area mulut gawang. Sudah dilakukan, berbahaya. Satu tendangan, tidak mampu tadi umpannya. Gagal tadi diteruskan oleh Kai Havertz. Justru kini serangan balik dilakukan oleh Ekuador. Di sana ada Firo mencoba membongkar dari sisi kanan pertahanan Jerman. Namun di sana ada Rudiger yang mencoba untuk menahan bola laju tadi. Dan tentu saja memang sulit bagi Firo untuk bisa memberikan umpan terobosan ke area gawang dari Jerman tadi. Sehingga bola kembali dikuasai sepenuhnya nomor punggung Nilsson dari sektor kanan pertahanan Jerman. Mengulik juga memasuki area kotak penalti. Namun sayang sekali penguasaan yang kurang sempurna tadi. Sehingga dengan cekatan penjaga gawang Jerman, Manuel Neuer lebih dahulu memotong umpan ataupun crossing bola tadi. Sehingga masih amanlah kini gawang Jerman hingga memasuki menit ke-36. Ya, bagaimana tadi sang kapten Joshua Kimmich memberikan umpan 1-2 saja kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melihat rekannya di sektor kiri masih di jantung pertahanan sendiri. Kita masih menantikan bagaimana memang Jerman mencoba untuk memancing para pemain Ekuador untuk maju ke area pertahanan Jerman. Ya, nomor punggung 22 tampaknya. Kita masih menantikan ataupun di sana ada Mecca tarik lagi umpan ke belakang kepada Jonathan Tah. Masih berjalan sambil melihat rekannya, umpankan aliran ke sektor kiri kepada Rudiger, dorong lagi bola kedua kepada David Raum, umpan lagi balik ke belakang kepada Rudiger. Masih umpan 1-2 gini, namun umpan terobosan ataupun diagonal ke pertahanan, jantung pertahanan dari Ekuador kembali dikuasai oleh Wirs. Umpan 1-2 kepada Musiala, mencoba diapit oleh satu pemain dari Ekuador. Oh, kembali lagi Musiala mampu menguasai bola sepenuhnya, mencoba melakukan tendang, tidak jadi. Kembali mencoba oleh satu pemain, di sana ada Pavlovic, namun kembali di tackle tadi, mencoba dalam penguasaannya Pavlovic. Dan kini justru kita lihat Gonzalo Plata meliuk-liuk dia untuk menghindari bagaimana pressing dilakukan oleh pemain Jerman dari sisi kiri pertahanan sendiri. Umpan pendek saja tadi Plata kepada nomor punggung 20. Tampaknya di sana juga sang pencetak gol tadi tampaknya kepada Nilsson, ya, Nilsson Angulo, sudah dilakukan. Namun dorong saja ke belakang tadi, terjadi tadi perebutan di sektor kanan pertahanan Ekuador. Jauh tadi saja umpan ke depan, namun lagi-lagi umpannya belum matang mengarah ke para pemain mereka. Dan kini Jerman justru masih menguasai bola. Jonathan Tah dari sektor kiri pertahanan sendiri, umpan pendek saja kepada Rudiger, cocorkan saja bola ke depan pendek kepada Wirs, balikan lagi ke belakang kepada Jonathan Tah, sambil berjalan memberikan passing tadi melebar ke kanan. Di sana ada nomor punggung 23, ada Felix Mecca, tidak jadi dia mengoper ke depan, ke belakang saja kepada Joshua Kimmich. Masih kerja 1-2 dia bersama Kimmich, Joshua Kimmich kembali lagi kepada Felix, umpan 1-2 Felix kepada Musiala. Masih Mecca mencoba merobos, coba lagi tenang, namun membentur badan lagi, namun bisa skuas sebenarnya pemain lagi Jerman. Pavlovic tampaknya, iya, dan terjadi tampaknya apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ekuador karena wasit Tori Pensel tadi meniupkan peluit. Tampaknya ada sebuah, oh tidak, ternyata umpan yang dilakukan oleh Pavlovic tadi ke gawang dari Ekuador tadi mengenai wasit, sehingga harus dilakukan tadi open play. Tentunya sudah dilakukan. Kini Jerman masih menguasai bola sepenuhnya dari sisi kanan serang atau sisi kiri pertahanan Ekuador. Sudah dilakukan Leroy Sané mencoba melewati satu pemain dari sisi kiri, umpan tadi saja, namun bisa dipotong oleh pemain dari Ekuador. Dan terjadi tadi perebutan dari sektor kiri pertahanan Ekuador. Bagaimana memang pressure tinggi yang dilakukan oleh Jerman ini setelah tadi tim lawan Ekuador mampu menyamakan kedudukan di menit ke-9 melalui Nelson Angulo, sehingga 1-1 masih bertahan hingga memasuki menit ke-38 detik ke-47. Dan saat ini lemparan ke dalam sepertinya akan diambil oleh Ekuador. Kita masih menantikan, sudah dilakukan jauh saja tadi Fierro, yang dituju tadi adalah Valencia, namun kembali terjadi cep duel di sektor kanan pertahanan Ekuador ataupun sektor kanan pertahanan dari Jerman tadi. Tidak, bukan pelanggaran. Dan justru kini bola diambil oleh Musiala dari sektor tengah lapangan pertahanan, mencoba melewati dua pemain dari Ekuador, terjadi sana duel fisik, namun bukan sebuah pelanggaran. Pavlovic umpan pendek saja ke depan nomor punggung 17, Wirs lasukan umpan ke mulut gawang. Namun kembali bagaimana upaya yang dilakukan oleh nomor punggung 17 tadi, Florian Wirs, ke area Kotak penalti dari Ekuador masih membentur kaki dari para pemain-pemain dari Ekuador. Kini bola sudah lakukan lemparan ke dalam tadi. Ada Jonathan Tah menguasai bola sepenuhnya. Pendek saja kepada Rudiger. Umpan 1-2 kerjasama dia masih berada di sektor tengah lapangan pertandingan ataupun sudah memasuki area pertahanan dari Ekuador. Namun kembali lagi-lagi harus melakukan umpan passing ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer. Namun kini pendek saja. Bagaimana Antonio Rudiger, bek yang juga melumpur bersama dengan Real Madrid ini, memang jadi starting line up setelah dua laga sebelumnya hanya sebagai pemain cadangan. Dan saat ini Leroy Sané dari sektor kanan pertahanan sendiri umpan pendek saja tarik ke belakang tadi kepada Joshua Kimmich, tidak jadi mengumpan. Joshua Kimmich masih menguasai bola sepenuhnya dari sisi tengah pertahanan sendiri, namun mencoba untuk memancing lagi pemain-pemain Ekuador untuk maju ke area pertahanan Jerman. Kini David Raum balikan lagi passing ke belakang kepada penjaga gawang, ada Manuel Neuer. Kini Jonathan Tah menguasai bola lagi, kembalikan lagi kepada nomor punggung 2. Kembali lagi pasti ke depan kepada Raum, umpan ke jantung pertahanan dari Ekuador. Namun di sana ada nomor punggung 10, ada Musiala, sudah melewati kotak penalti, umpan ke depan kepada Kaya Pesa di maksudnya. Namun bola tadi berhasil dipotong oleh pemain Ekuador. Bagaimana sang kapten Moises Caicedo tadi mampu memotong upaya ataupun umpan tarik yang dilakukan oleh Musiala terhadap Kai Havertz di area mulut gawang dari Ekuador. Maka masih selamatlah kini gawang Ekuador dari gempuran para pemain Jerman.
1: Namun bola masih berada di kaki para pemain timnas Jerman. Timnas Jerman kembali mulai mengurung pertahanan dari timnas Ekuador. Kali ini ada Jonathan Tah berikan kepada Pavlovic. Pavlovic umpan tadi kepada Leroy Sané. Namun komunikasi yang kurang baik hingga bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Ekuador yang pada kesempatan pagi hari ini mengenakan kostum berwarna kuning emas dengan celana hitam biru tua dan kaus kaki berwarna biru tua. Ya, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Piero Hincapié, nomor punggung 3 dari timnas Kolombia. Sementara waktu hingga menit ke-41 detik ke-50 ini masih 1-1 skor antara Ekuador dengan Jerman. Ya, bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Ekuador, berikan mundur saja kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer berikan kepada Joshua Kimmich. Umpan 1-2 berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan lambung ke depan, maksudnya kepada para pemain Jerman tadi tidak ada yang menyambut. Terjadi pelanggaran, Leroy Sané dijatuhkan tadi oleh Piero Hincapié nomor punggung 3 dan kartu kuning pertama diberikan oleh wasit asal Amerika Serikat Tori Penso pada pertandingan pagi hari ini untuk timnas Ekuador. Ya, kali ini pendengar, tendangan bebas akan dilakukan oleh timnas Jerman dari jarak 30 meter. Sudah dilakukan, umpan pendek saja. Kali ini ada Pavlovic. Pada siapa bola diberikan? Kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger mundur saja dia ke sebelah kanan, berikan pada Jonathan Tah, umpan terobosan berikan kepada Leroy Sané, maksud kami Jamal Musiala. Namun berhasil dipotong lagi oleh para pemain Ekuador. Nah, sayang sekali pendengar, kembali terjadi insiden dan kali ini Jonathan Pavlovic, Alexander Pavlovic maksud kami dari timnas Jerman harus menarik tadi kostum dari Ener Valencia yang berhasil merebut bola dan kartu kuning untuk timnas Jerman pada kesempatan pertandingan pagi hari ini. Ya, Kolombia memulai serangan kali ini dari Hernan Galindez. Hernan Galindez sang kiper tendang saja mendatar tadi, berikan kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Gonzalo Plata mundur lagi, berikan kepada nomor punggung 21 yaitu Alan Franco. Alan Franco berikan kepada Juan Yeboah. Juan Yeboah meliuk-liuk dia dari sisi kanan penyerangan, umpan pendek saja kepada Alan Franco. Alan Franco mundur dulu ke belakang, berikan kepada Moises Caicedo. Moises Caicedo umpan pendek kepada John Vite, maksudnya umpan terobosan tadi. Sayang sekali pendengar, Gelson Angulo gagal untuk mengontrol bola dari Pedro Vite. Dan kali ini Jerman kembali menginisiasi serangan.
2: Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz sudah lewat 3 garis setengah permainan. Berikan kepada nomor punggung 23. Ada Mecha. Mecha berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané menyerang dari sektor kanan tadi. Berikanlah kepada Florian Wirtz. Dibayang-bayangi oleh 2 pemain. Dengan sabar ada Mecha 1-2 tadi antara Kai Havertz. Kini Kai bola jatuh di kaki Kai Havertz. Kai Havertz maksudnya berikan kepada David Raum. Ah, sayang sekali pendengar. Kembali tadi timnas Ekuador sikap barisan pertahanan untuk memblok serangan dari Jerman. Kali ini ada David Raum. David Raum mundur ke belakang pada Alexander Pavlovic yang baru saja mendapatkan kartu kuning. Berikan lagi umpan ke belakang kepada Antonio Rudiger. Umpan lagi kepada Jonathan Tah. Kali ini Jonathan Tah berikan kepada Leroy Sané, menyerang dari sektor kanan. Masih mundur lagi kepada Joshua Kimmich. Belum mampu dia menjebol garisan pertahanan dari Ekuador. Kali ini ada Leroy Sané, berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menyisir dari sebelah kanan, mundur lagi kepada Leroy Sané. Leroy Sané nomor punggung 19 berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger sudah masuk ke sepertiga pertahanan dari timnas Ekuador. Mundur lagi ke belakang. Kali ini Jonathan Tah, maksudnya umpan diagonal tadi kepada Antonio Rudiger, namun sayang bola terlalu kencang sehingga lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. 4 menit tambahan waktu pada pagi hari ini pendengar diberikan oleh wasit Tori Penso asal Amerika Serikat, dan kali ini sudah hampir memasuki 1 menit tambahan waktu. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Franco. Ekuador kali ini memiliki peluang nomor punggung 19. Meliuk-liuk dia melewati 1-2 pemain dari timnas Jerman dan berhasil bola dibuang atau disapu tadi oleh Jamal Musiala. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam dan akan dilakukan oleh nomor punggung 21 Alan Franco. Alan Franco sudah bersiap-siap menimang bola di atas kepala. Pada siapa bola akan diberikan? Meminta rekan-rekannya untuk mendekat mendapatkan bola. Sudah dilakukan jauh tadi, berikan ke depan pada Juan Yeboah. Maksudnya jadi perebutan bola tadi, namun jatuh kaki bola di para pemain timnas Jerman. Dibuang saja tadi oleh Jonathan Tah. Jonathan Tah mundur lagi belakang pada Joshua Kimmich. Dibayang-bayangi oleh Angulo. Angulo maksudnya berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané dibayangi, dihimpit tadi oleh 2 pemain timnas Ekuador. Namun sayang sekali, kali ini berhasil direbut oleh Moises Caicedo. Jatuh lagi di para pemain Ekuador. Caicedo kali ini mundur dia, kontrol jalannya pertandingan. Berikan kepada Joel Ortones nomor punggung 4. Umpan lagi kepada Caicedo. Caicedo umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Angulo. Sudah dikontrol bola tadi. Sayang sekali nomor punggung 13 Ener Valencia tidak mampu tadi mengontrol bola dengan baik. Dan kembali kali ini bola dibuang oleh barisan pertahanan Jerman. Namun ada serangan lagi dari timnas Ekuador. Umpan tarik tadi dari Hinkapi berhasil kembali dibuang, disapu tadi oleh barisan pertahanan timnas Jerman. Kali ini Ekuador mulai mengurung pertahanan dari Jerman. Dan terjadi insiden tadi, Pedro Vite nomor punggung 15 mengerang kesakitan di atas lapangan, sempat berbenturan dengan Alexander Pavlovic, maksud kami Kai Havertz tadi, dan akhirnya wasit Tori Penso hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini dilakukan oleh timnas Jerman, namun tidak akurat, bola jatuh di kaki para pemain Ekuador. Ada sang kiper kali ini, berikan kepada Joel Ortones. Joel Ortones berikan kepada Willian Pacho. Willian Pacho kali ini umpan ke depan, disodorkan kepada sang kapten. Ada Moises Caicedo. Moises Caicedo berikan kepada Ali Franco. Ali Franco menyerang dari sisi kanan, namun sayang sekali bola berhasil direbut. Kali ini Jamal Musiala cepat dia berikan kepada David Raum. David Raum menyisir dari sisi kanan. Umpan lambung tadi berikan kepada nomor punggung 17 Florian Wirtz. Florian Wirtz, tendangan 3 pemain tadi menutup pergerakan dari Florian Wirtz. Tidak mampu Florian Wirtz melepas tendangan, dan kembali berhasil dinetralisir serangan dari timnas Jerman. Namun Jerman kali ini masih melakukan serangan ataupun mengurung pertahanan dari Ekuador. Kali ini lewat Leroy Sané. Leroy Sané seumpan 1-2 dia dengan Kai Havertz berhasil dipotong. Namun sayang tadi ada insiden terjadi di atas lapangan antara Kai Havertz dengan Willian Pacho nomor punggung 6. Dan wasit menghentikan pertandingan tadi karena ada insiden benturan tadi. tim medis sudah masuk ke lapangan untuk memberikan perawatan kepada para pemain yang terjatuh. Dan dengan ini dari wasit juga meniup peluit, dan akhirnya pertandingan pada babak pertama ini masih 1-1 ataupun imbang antara Ekuador menghadapi timnas Jerman.

0: Dan saya akan berbincang dengan Bung Yanto. Bagaimana Bung Yanto, bagi Ekuador juga memberikan perlawanan yang cukup sengit ya, di membalas gol yang dari menit kedua ke menit ke sembilan. Bagaimana Bung?
1: Iya, jadi apa yang tadi di awal kita sampaikan Bung Lukman, bahwa bisa saja pemain-pemain Ekuador yang memang memiliki semangat dan motivasi harus menang ini bisa merepotkan Jerman, dan ini terbukti ya, pertandingan ataupun permainan yang disuguhkan dua kesebelasan baik Jerman maupun Ekuador pada hari ini benar-benar menunjukkan pertandingan yang sangat ketat ya.
0: Ya.
1: Di awal-awal babak pertama Jerman mencoba dengan serangan-serangan balik yang cukup berbahaya, dan ini juga berhasil melahirkan gol pada menit kedua. Tapi dengan satu gol ini Ekuador bangkit,
0: yeah,
1: termotivasi dan bermain mencoba untuk menyerang, dan di menit ke-8 ini Jerman menganggap boleh dikatakan menganggap remeh lah, menganggap remeh pemain-pemain Ekuador, dan sehingga ada beberapa pemain depan yang tidak begitu dikawal atau tidak dikawal dengan ketat oleh pemain belakang Jerman, atau pertahanan Jerman ini sedikit agak longgar, dan di sana ada pemain yang cukup bebas kami kira, yaitu ada pemain nomor punggung 20 ya, yang Nielsen Angulo, nah ini dia dengan satu tendangan yang sangat keras ini bisa melahirkan gol, dan sehingga lahirlah gol sehingga sama kedudukan 1-1. Nah, dengan satu gol yang dilahirkan oleh pemain-pemain Ekuador ini semakin menambah percaya diri, semakin menambah jadi motivasi semakin berani. Jadi ini memang dalam dunia atau dalam pertandingan Bung Lukman ada beberapa faktor yang bisa membangkitkan semangat pemain ya. Memang bolehkah peran teknik itu menjadi dominan ya, tapi juga ada peran non-teknik yang juga mempengaruhi peran teknik tadi. Nah, semangat dan percaya diri itu ini menjadikan seorang berani bertarung, berani bermain dengan all out, tidak mengenal lelah, tidak mengenal takut ya, dan merasa bahwa nama besar Jerman pun sebenarnya juga bisa dipatahkan dengan semangat itu. Nah inilah, sehingga pada menit-menit selanjutnya kita lihat Jerman agak sedikit kewalahan ya menghadapi.
0: Karena memang kalau Ekuador ya tidak ada pilihan, all out ya, memang harus ini. Kita ke pendengar boleh ya Bung Yanto ya. Kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Pak Rahman, selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam olahraga
0: jaya. Jaya, singkat Pak, silakan.
2: Oke, kalau menurut saya ini nanti malah dimenangkan oleh Ekuador.
0: Baik.
2: Iya, dimenangkan oleh Ekuador nanti ini. Ya. Karena Jerman ini seakan-akan menyepelekan. Menyepelekan Ekuador, ternyata serangannya lebih mantap ini sekarang ini.
0: Iya. Okay. Baik, terima kasih Pak Rahman di Situbondo. Waalaikumsalam. Dari Situbondo kita ke Probolinggo, Mbak Ningsih. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam.
3: Olahraga.
0: Jaya. Gimana?
3: Jerman, Bang. Harus Jerman menang. Begitu, Bang.
0: Baik.
3: Ya, begitu saja.
0: Terima kasih ya Mbak Ningsih ya. Dari Probolinggo kita ke Flores, Pak Mus. Selamat pagi Pak Mus.
4: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
0: Jaya, silakan.
4: Oke, 2-1 untuk Jerman.
0: 2-1 ya, baik.
4: Oke, terima kasih, selamat
0: terima kasih ya. Satu lagi ada Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
5: Selamat pagi, selamat dini hari Bung Lukman.
0: Ya, silakan.
5: Ya, ini kemana Der Panzer ini? Iya, yang dulu julukannya begitu ya.
0: Iya.
5: Jadi sekarang rupanya karena sudah dikatakan kedudukannya kan aman ya.
0: Iya.
5: Jadi mungkin ya udah. Asal bertahan saja itu mungkin yang tapi di satu sisi kan juga harus menunjukkan apa serangan yang bagus, hasil yang bagus untuk membangkitkan semangat para pemain ya.
0: Baik.
5: Nah tapi ya gitulah. Ini jadi ya, ya itulah keajaiban-keajaiban yang banyak juga. Kita tunggu saja buku.
0: Baik.
5: Ibu nggak berani ya memprediksi. Terima kasih.
0: Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Nah, Bung Yanto tadi menarik ya, Pak Rahman di situ Bondo melihat bagaimana Ekuador penyerangannya dan juga mungkin posisinya lebih menang Ekuador ya di babak pertama atau bagaimana? Ya,
1: betul. Ekuador 32,9% dan ya, Jerman 31,9%. Jadi artinya unggul Ekuador dalam penguasaan bola di babak pertama. Dan saya pikir partai Jerman maupun Ekuador ini memang di babak kedua harus merubah strategi, Bung Man ya. Karena ini kalau kita lihat di lapangan pertandingan pada pagi hari ini, kedua-duanya tertumpu pada lapangan tengah ya.
0: Yeah, sering ya. Yeah,
1: yeah. Jadi seringkali mereka berbenturan di lapangan tengah dan sulit untuk menembus pertahanan baik Jerman maupun
0: Ekuador.
1: Ekuador ya. Jadi dan kedua saya melihat baik terutama Ekuador ini pemain-pemain belakangnya cukup rapi, cukup disiplin ya mengawal pemain-pemain depan Jerman sehingga agak sulit untuk mencari ruang tembak. Nah, Jerman saya melihat pertandingan pagi hari dia kehilangan jati dirinya yang sering bermain cepat dengan bola-bola umpan-umpan.
0: Tapi bukan karena lapis kedua ini kan ya?
1: Bukan
0: ya.
1: Kira lapis kedua ataupun pertama kan apa
0: harusnya ya sebetulnya iramanya harus sama ya.
1: Pada pagi hari ini justru Jerman kebawa permainan Ekuador ya, mengikuti pemain Ekuador yang bermain lebih banyak mengolah bola di lapangan tengah. Jadi kurang saya melihat baik dari sayap kiri maupun sayap kanan Jerman ini kurang dimanfaatkan. Apakah memang karena mereka terjebak dengan gaya Ekuador ataukah memang pemain-pemainnya yang masih belum menemukan ritme permainan yang maksimal ya. Tapi sekali lagi ini tentu di luar prediksi orang
0: ya,
1: bahwa Jerman agak kewalahan juga nampaknya.
0: Yeah.
1: Bisa-bisa apa tidak ada tadi pendengar bilang juga bisa jadi babak kedua Ekuador yang unggul ya gitu. Ya karena memang boleh dikatakan ada semangat juang yang tinggi dari pemain Ekuador untuk memenangkan pertandingan. Di sisi lain tentu motivasinya pun memang ya lebih tinggi juga karena memang mereka ingin
0: harus menang ya.
1: Harus menang gitu.
0: Ya. Kalau untuk kondisi seri ini belum tentu aman ya Ekuador.
1: Ekuador.
0: Ya.
1: Ekuador untuk posisi jika seri memang belum terlalu aman karena Ekuador baru sampai saat ini baru mengumpulkan nilai 1. Jadi kalau di seri pun saya kira gagal.
0: Iya, gagal ya.
1: Karena dia harus bersaing dengan Pantai Gading yang sudah memiliki nilai 3. Nah, kalau dia menang, maka dia akan memiliki nilai 4. Artinya dia berada di runner up. Artinya lebih baik dari Pantai
0: Gading. Ya, mau tidak mau di babak kedua nanti akan lebih all out gitu ya, Bung Yanto ya.
1: Betul,
0: Bung. Dan kita jeda sejenak pendengar dan juga Bung Yanto ya. Kita akan menuju untuk mengikuti warta berita. Dan tentunya kami terus hadir ke ruang dengar Anda menghadirkan dengar bareng Piala Dunia 2026 ini antara timnas Ekuador versus Jerman.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Dengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melelang 27 kendaraan dinas yang telah melewati masa pakai guna mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara transparan, akuntabel, dan tertib. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir dari RRI Kendari.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan lelang kendaraan dinas operasional sebagai bagian dari upaya penataan dan optimalisasi pengelolaan aset daerah. Sebanyak 27 unit kendaraan yang terdiri dari 16 kendaraan roda 2 dan 11 kendaraan roda 4 dilelang karena telah melewati masa manfaat dan usia pelayanan optimal. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penghapusan aset berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta tetap melakukan pengawasan dan pencatatan aset yang masih digunakan guna mendukung pelayanan publik.
2: Perlu kami sampaikan bahwa seluruh kendaraan dinas operasional yang menjadi objek lelang pada hari ini secara teknis dan ekonomis telah melewati masa manfaat serta usia optimal pelayanannya.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kendari, Irfan Nugraha, menjelaskan total nilai limit lelang mencapai 267 juta rupiah. Dirinya berharap harga penawaran yang masuk dapat melampaui nilai limit yang telah ditetapkan. Irfan juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan lelang resmi, terutama yang menawarkan harga tidak wajar atau meminta transfer dana ke rekening pribadi.
3: Harapan kita semoga harga yang tercapai ini lebih tinggi daripada harga limit. Karena lelang itu sifatnya naik-menaik, gitu kan. Jadi harga itu pasti akan naik, tidak mungkin harga menjadi turun dengan pelaksanaan lelang ini. Jadi ada roda 2, ini ada 16 lot, dan roda 4, 11 lot.
1: Lelang yang difasilitasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sultra bekerjasama dengan KPKNL Kendari ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan barang milik daerah. Melalui mekanisme lelang terbuka, aset yang sudah tidak digunakan dapat dipindah tangankan secara sah sekaligus memberikan kepastian hukum serta mendukung tertib administrasi pengelolaan aset pemerintah daerah. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Ekuador versus Jerman.
1: Pendengar, kami lanjutkan dengar bareng laporan pandangan mata antara timnas Ekuador versus timnas Jerman di Stadion MetLife New Jersey Amerika Serikat bersama rekan saya Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko Saputra. Silakan.
2: Ya, pendengar RRI di mana pun Anda berada, kembali reportase akan kami lakukan dan beberapa waktu lalu Julian Nagelsmann sudah melakukan pergantian pemain. Nomor punggung 5 Alexander Pavlovic ditarik keluar dan dimasukkan nomor punggung 16 Angulo Stiller. Dan pada kesempatan kali ini giliran timnas Ekuador yang akan melakukan kick off sudah dihadapi oleh Johan Yebua, pemain dari Venezia nomor punggung 19, dan juga Nilsson Angulo yang tadi mencetak gol penyeimbang kedudukan 1-1 Ekuador melawan timnas Jerman. Ya, kali ini sudah bersiap kedua tim di lapangan, sudah dilakukan umpan ke belakang berikan kepada Hernan Galindez, sang kiper. Umpan lambung ke depan sudah melewati garis tengah, namun sayang terjadi kop duel. Kali ini jatuh lagi di barisan pertahanan timnas Kolombia, timnas Ekuador maksud kami. Dan kali ini ada serangan lagi dari Leroy Sané nomor punggung 16, menyisir dari sisi kanan penyerangan tadi, berikan kepada nomor punggung 23 Mecha. Dia meliuk-liuk, dia berikan pada John Havertz. Kai Havertz, sayang sekali pendengar, terjadi insiden tadi. Kai Havertz dijatuhkan oleh Joel Ordonez dan menghasilkan penalti. Wasit Tori Penso menunjuk titik putih pada pertandingan pagi hari ini dan memberikan hukuman penalti kepada timnas Ekuador setelah tadi umpan matang dari Felix Mecha kepada Kai Havertz harus dihentikan tadi oleh Joel Ordonez dengan menarik kostum dari pemain Jerman nomor punggung 7 itu dan menghasilkan tendangan penalti. Sejumlah pemain dari Ekuador tadi melakukan protes terhadap wasit Tori Penso, wasit wanita asal Amerika Serikat ini, karena menilai tadi tidak terjadi pelanggaran serius, namun insiden yang terjadi adalah 50-50. Kali ini Tori Penso meminta rekomendasi dari VAR, wasit VAR, dan saat ini Tori Penso sudah meninggalkan lapangan hijau mendekati kamera VAR untuk memutuskan apakah benar terjadi insiden pelanggaran di kotak 16 Ekuador tadi. Dan wasit saat ini tengah menyaksikan cuplikan ulang insiden yang terjadi tadi dan apakah benar terjadi pelanggaran atau memang pertandingan tadi bisa dilanjutkan tanpa terjadi pelanggaran ataupun insiden yang menghasilkan penalti. Kali ini Tori Penso masih melihat ataupun memperhatikan rekaman ataupun cuplikan potongan laga tadi yang berasal dari ruang VAR dan kali ini segera diputuskan. Oke, tidak terjadi insiden penalti. Maksud kami hukuman penalti untuk timnas Ekuador karena terlebih dahulu tadi sebelum terjadinya insiden dijatuhkannya Kai Havertz, yaitu sudah terjadi insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Leroy Sané kepada Pedro Vite nomor punggung 15 di garis tengah permainan sehingga wasit memutuskan terjadi pelanggaran terlebih dahulu untuk timnas Ekuador sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Ekuador.
3: Ya, mendengar memasuki menit ke-48 babak kedua, saat ini Ekuador justru mencoba mengusung serangan, ada fair umpan ke mulut gawang dari Jerman tadi, namun arah bola masih jauh dari sasaran ataupun mendekat dari temannya, justru diambil oleh pemain Jerman. Namun kini kembali di sana kita melihat ada nomor punggung 4 tadi pemain Ekuador, ada Joel Ordonez mencoba untuk melewati satu pemain ataupun kepada Kai Havertz dari sisi kiri pertahanan Jerman. Terjadi pelanggaran tadi nampaknya dilakukan oleh David Raum. Pemain nomor punggung 22 ini masih menjaga ketat lini sisi kiri dari sisi pertahanan dari Jerman. Nampaknya tadi melakukan pelanggaran terhadap Jules Ordonez sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Justru kini peluang emas diperoleh oleh Ekuador dari sisi kiri pertahanan Jerman atau berjarak sekitar hampir 10 meter dari area luar kotak penalti akan dieksekusi langsung oleh sang kapten Moises Caicedo. Sudah bersiap-siap dia menatap teman yang ada di jantung pertahanan dari Jerman. Sudah mundur dua langkah, sudah lakukan umpan ke mulut gawang, berbahaya. Namun kembali arah bola masih bisa diamankan oleh pemain dari Jerman dan kini justru Pirlo mencoba untuk mengambil alih lagi arah bola tadi, namun terjadi dari duel dari sisi kanan pertahanan dari Jerman, buang saja tadi oleh pemain belakang dari Ekuador, dan kini tampaknya ada sebuah insiden yang dilakukan oleh pemain dari Ekuador, tampaknya memasukkan bola yang sudah keluar ke dalam lapangan sehingga wasit memberikan kartu kuning bagi pemain Ekuador. Ada nomor punggung 21, tampaknya di sana ada Alan Franco. Kita masih menantikan bagaimana lemparan ke dalam akan dilakukan oleh sang kapten dari Jerman, ada Joshua Kimmich. Kita nantikan lemparan ke dalam ini sudah dilakukan tampaknya, namun kembali terjadi lagi lemparan ke dalam masih untuk Jerman dari sisi kiri pertahanan dari Ekuador. Kimmich sudah meletakkan bola di atas kepalanya, sudah lemparkan saja pendek saja tadi kepada Musiala, namun bisa dicocor tadi bola jauh ke depan, dituju tadi ada Ener Valencia mencoba untuk menguasai bola, namun tampaknya kurang sempurna tadi sehingga lagi-lagi bola dalam penguasaan sepenuhnya untuk lemparan ke dalam bagi Jerman dari sisi kanan pertahanan Jerman atau hampir melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Kita lihat bagaimana babak yang kedua ini, tentu tempo tinggi kembali diterapkan oleh kedua tim untuk sama-sama unggul terlebih dahulu, memimpin setelah tadi di babak yang pertama masih bermain dengan skor 1-1. Saat ini Ekuador mencoba untuk membangun serangan dari lini sisi kiri tadi, bola tadi ditendang saja ke depan namun keluar lapangan pertandingan, dan saat ini lemparan ke dalam kembali diambil alih oleh Jerman dari sisi kanan. Serang dari Jerman sudah dilakukan Kimmich ke depan tadi kepada Kai Havertz, mencoba umpan 1-2 kembali Rene Sané dari sisi kiri pertahanan dari Ekuador, sudah masuk ke rekor penalti namun tidak mampu melewati dua pemain Ekuador yang mencoba untuk menahan laju bola dari Leroy Sané tadi, dan kembali bola dicocor keluar saja ditendang oleh para pemain Ekuador sehingga kembali lagi Joshua Kimmich akan melakukan lemparan ke dalam, sudah mengarahkan bola ke arah sektor kiri pertahanan, disundul saja tadi nomor punggung 17 tadi dapatnya KH Wes, umpan lagi 1-2 di sektor kiri pertahanan Leroy Sané, umpan 1-2 dia bersama Meka kembali lagi kepada Leroy Sané, namun masih direbut di sana oleh Nilsson. Nilsson arahkan bola ke rekannya, di sana ada Pedro ataupun di sana ada Gonzalo Fati, umpan lagi 1-2 yang dituju oleh rekan adalah Moses ataupun Pedro, lagi kembalikan lagi nomor punggung 21, di sana ada Alan mencoba untuk melewati satu pemain namun pendek saja umpannya kepada rekannya di sana ada nomor punggung 23 kepada sang kapten mereka, ada Moses melebar ke sektor kiri, ada nomor punggung 3 di sana ada Vero tarik lagi umpan ke belakang, ada Pedro melebar lagi ke sektor kanan, kini giliran dari sisi kiri pertahanan Jerman atau sisi kanan pertahanan Ekuador, umpan saja dorongkan bola tadi kepada nomor punggung Nilsson Angulo ataupun kepada yang lebih dekat sana Alan Franco, mampu kini terjadi kesalahan umpan, kehapus umpan mulut kebuka, di sana ada nomor punggung 10 ada Musiala mencoba untuk melewati dua pemain dari Ekuador, umpan saja pendek kepada nomor punggung 16 yang baru juga dimasukkan tadi ada Angelo Stil, terlarik lagi ke sektor kiri, ada nomor punggung 2 Antonio Rudiger tampaknya, umpan saja pendek kepada Jonathan Tah, kembali kepala Kimmich umpan sodorkan bola ke sektor kiri pertahanan Ekuador, namun lagi back pass atau umpan ke belakang dilakukan oleh Leroy Sané kepada Kimmich dan masih liuk-liuk dah, dan terjadi perebutan justru direbut oleh Nilsson dari sektor kanan pertahanan dari Jerman, kini masih meliuk-liuk Nilsson, umpan saja diagonal ke sektor kiri pertahanan Jerman, mampu dikuasai sepenuhnya tadi ke sana nomor punggung 9 ada Jan, merasa ada kena penalti, tidak jadi melanggar umpan, masih meliuk-liuk dah, mencoba masuk umpan, umpan sebelum gawang, terjadi lagi bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain Ekuador dari sisi kiri pertahanan Jerman, tampaknya sebuah selodoran ataupun dribbling yang mencoba melewati satu pemain dari Jerman tadi, John Yeboah, mencoba meliuk-liuk ia, memberikan umpan ke mulut gawang, namun bola tadi masih membentur kaki dari pemain Jerman, namun hanya menghasilkan tendangan penjuru yang akan dieksekusi oleh pemain Ekuador.
2: Ya, kali ini timnas Ekuador mendapat kesempatan dari tendangan penjuru sudah bersiap-siap ada 4-5-6 pemain timnas Ekuador berada di kotak penalti dari timnas Argentina. Sudah dilakukan deres datangnya bola, disundul tadi oleh nomor punggung 23 Moises Caicedo. Namun sayang bola terjadi lebih dahulu, ada insiden pelanggaran. Wasit Tori Penso dari Amerika akhirnya memberikan tendangan bebas kepada timnas Jerman. Kali ini sudah dilakukan, timnas Jerman memulai serangan namun dibayang-bayangi tadi oleh beberapa pemain dari Ekuador. Dan kali ini bola didekap oleh kiper Manuel Neuer dari Bayern Munchen. Dan saat ini pemain dari timnas Jerman bersiap-siap untuk menerima umpan dari Manuel Neuer. Namun tidak akurat tadi bola kembali, kali ini terjadi perebutan. Ada Angulo, Angulo melewati satu pemain dari timnas, dua pemain dari timnas Jerman. Namun sayang sekali berhasil direbut bola. Dan kali ini bola jatuh di kaki David Raum. David Raum berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala umpan pendek kepada Kai Havertz. Kai Havertz berikan kepada Leroy Sané. Merangsek dari sisi kanan penyerangan. Ada Leroy Sané, berbahaya Leroy Sané. Satu, dua, tiga pemain sayang sekali tidak berhasil melewati pemain dari Ekuador. Dan kali ini dibuang saja bola dari para, menjauhkan dari para pemain Ekuador tadi. Kali ini ada Angulo, terjadi insiden tadi. Pemain nomor punggung 4 yaitu Tah ataupun Jonathan Tah dari timnas Jerman menjatuhkan ataupun menarik kostum dari Nelson Angulo dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Pendengar, untuk waktu subuh DKI Jakarta dan sekitarnya akan jatuh nanti pada pukul 4 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Ya, kali ini Joel Ordonez sudah melakukan tendangan tadi, namun bolanya berhasil diblok tadi oleh Kai Havertz dan sempat terjadi insiden perbincangan antara Julian Nagelsmann dengan wasit keempat tadi, asisten wasit keempat, terkait dengan insiden yang sempat terjadi di atas lapangan hijau. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Hinkapi. Hinkapi berikan kepada Angulo. Angulo terjadi kop duel, ada Leroy Sané kembali jatuh di kaki para pemain timnas Ekuador. Terjadi perebutan bola kali ini, dan kali ini nomor ada Gonzalo Plata. Gonzalo Plata meliuk-liuk, dia dibayang-bayangi oleh dua pemain Jerman. Namun bola akhirnya berhasil disapu tadi oleh Florian Wirtz, meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, kembali akan dieksekusi oleh timnas Ekuador. Ya, pendengar, skor hingga menit 56 detik 40 masih 1-1 ataupun imbang antara Ekuador dengan timnas Jerman. Salah melakukan lemparan ke dalam tadi Alan Franco, dan kali ini bola menjadi keuntungan untuk timnas Jerman. David Raum sudah melakukan lemparan ke dalam, mundur dia berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger back pass lagi berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah masih melihat rekan-rekannya, mundur dia berikan kepada Joshua Kimmich. Umpan 1-2, kali ini umpan terobosan berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala taktik di tiktak dia berdarah kepada Leroy Sané, terjadi pelanggaran. Dan kali ini ada nomor punggung 16 Angulo Stiller yang baru masuk tadi, berikan kepada Antonio Rudiger. Umpan lambung ke depan, namun bola berhasil dijemput tadi oleh Hernan Gilandes, dan akhirnya selamatlah gawang dari timnas Ekuador dari ancaman bahaya dari para pemain Jerman. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger, pemain dari Real Madrid ini, back pass dia, umpan ke belakang, berikan kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer tendangan langsung dia ke depan, maksudnya kepada Kai Havertz. Namun kontrol bola yang kurang baik tadi, akhirnya jatuh lagi di kaki para pemain Ekuador. Terjadi kop duel kali ini. Ada Angulo Stiller. Angulo Stiller berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan ke samping. kiri, berikan kepada Antonio Rudiger, dijemput lagi bola oleh Angulo Stiller. Angulo Stiller masih meliuk-liuk dia, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Ekuador, mundur back pass belakang kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan kepada Antonio Rudiger, masih mundur lagi ke belakang, berikan kepada Manuel Neuer, berikan lagi kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan ke depan, terobosan kepada Leroy Sané. Maksudnya tadi umpan terobosan tadi berhasil dipotong oleh timnas Ekuador, dan kali ini ada William Pacho. Nah, terjadi insiden pelanggaran tadi. William Pacho saat perebutan bola dijatuhkan oleh Leroy Sané, nomor punggung 19, sehingga wasit menunjuk adanya pelanggaran. Dan kali ini nomor punggung 24 Malik Chow, pemain timnas Jerman yang bermain untuk klub Newcastle United, akan menggantikan Kai Havertz, nomor punggung 7. Seorang back dimasukkan untuk menggantikan Kai Havertz yang berposisi sebagai striker. Dan kapten kesebelasan Jerman pada pagi hari ini, yaitu Joshua Kimmich, juga ditarik keluar, dan Julian Nagelsmann menggantinya dengan sosok Dennis Undaf, top skor timnas Jerman pada Piala Dunia 2026 kali ini. Tiga pergantian sudah dilakukan oleh Julian Nagelsmann. Sebelumnya tadi ada Angulo Stiller yang sudah masuk menggantikan Alexander Pavlovic, dan kali ini dua pemain baru lang sekaligus dimasukkan. Dan pada kesempatan kali ini timnas Ekuador kembali melakukan serangan. Ada nomor punggung 15, berikan kepada Angulo. Nelson Angulo nomor punggung 20. Ah, sayang sekali bola lebih cepat tadi meninggalkan lapangan, akurasi kontrol yang kurang baik dari Angulo. Dan saat ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jerman. Sudah dilakukan, namun bola berhasil direbut oleh Pedro Vite. Pedro Vite, terjadi perebutan bola. Kali ini ada Jamal Musiala. Jamal Musiala menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Namun sayang sekali pendengar, terjadi duel perebutan bola tadi, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Ekuador. Dan sudah bersiap-siap, dua pemain dari Ekuador juga akan memasuki lapangan pertandingan. Dan ini merupakan pergantian pertama yang dilakukan oleh Sebastian Andres BCCC pada pagi hari ini. Ya, kali ini Hernan Galindez, kiper dari timnas Ekuador, sudah melakukan umpan pendek, berikan saja kepada William Pacho, mundur lagi back pass kepada Hernan Galindez. Hernan Galindez umpan lambung ke depan, terjadi cop duel tadi, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Jerman. Kali ini ada Jonathan Tah mundur belakang kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer sang kiper dibayang-bayangi, namun melakukan tendangan langsung ke depan, namun tidak akurat tadi. Dan lebih cepat datangnya bola mendekati kiper dari timnas Ekuador, Hernando Galindez. Kali ini Ekuador kembali melakukan serangan. Ada Joel Ordonez. Joel Ordonez umpan ke depan, berikan kepada Yebuah. Yebuah mengontrol dia dari sisi kiri pertahanan, berikan kepada sayang sekali tendangan langsung dari nomor punggung 23 Moises Caicedo, diblok tadi oleh Manuel Neuer. Dan kali ini ada Nelson Angulo ngutak-ngatik dia, dibayang-bayangi oleh dua pemain timnas Jerman, namun berhasil direbut lagi. Kali ini ada Ekuador melakukan serangan, mundur back pass ke belakang, tidak terburu-buru. Dan tadi pendengar, sebuah umpan matang yang didapat oleh Ener Valencia berhasil tadi melepas tembakan, namun sayang sekali diblok sekali lagi oleh kiper nomor 1 dari timnas Jerman, Manuel Neuer. Terselamatkanlah Jerman tadi dari ancaman kebobolan yang berasal dari serangan dari timnas Ekuador. Kali ini ada Joel Ordonez. Joel Ordonez berikan kepada Pedro Vite. Pedro Vite dari sisi kiri pertahanan. Ah, maksud kami, umpan tadi dari Joel Ordonez tidak menemui sasaran, dan kembali bola berhasil direbut oleh timnas Jerman. Kali ini Jamal Musiala berikan kepada Dennis Undaf yang baru masuk. Dennis Undaf kali ini ada nomor punggung 17, Florian Wirtz. Florian Wirtz menyerang dari sisi kiri. Ada David Raum.
4: dibayang-bayangi oleh dua orang pemain. Ah, namun sayang, umpan tarik tadi berhasil dijemput tadi bola di udara oleh Galindez dan terselamatkanlah sekali lagi David Rom tadi meliuk-liuk dia melewati beberapa pemain, berhasil melepaskan umpan, namun sayang sekali umpan tarik tadi berhasil tadi dijemput bola di atas udara oleh Hernan Galindez. Dan kali ini timnas Kolombia melakukan pergantian pemain. Ada dua pemain yang akan dimasukkan.
3: Ya, tempatnya waktu memasukin medit-medit lawan karena memang terjadi beberapa kali jual beli serangan dari kedua tim, dan di waktu yang bersamaan terjadi dua pergantian pemain dari kubu Ekuador. Dimasukkan tadi Kevin Rodriguez menggantikan pemain dari rekannya sendiri, dan juga Angelo Fresio ini juga dimasukkan oleh

mulai memberikan jemputan ataupun ancaman, kembalikan lagi kepada Pedro. Pedro kembalikan lagi kepada rekannya di sana, ada Moses. Moses tarik lagi ke belakang, jemput lagi adalah William. William Paco kembalikan lagi kepada Nilsson. Terjadi pelanggaran tampaknya di sisi kanan pertahanan Jerman, dilakukan oleh Dennis Undap terhadap pemain dari Ekuador. Tampaknya Nilsson Enjulo juga tadi mendapat gangguan dari Dennis Undap. Kita masih menantikan bagaimana memang professional foul yang dilakukan oleh pemain Jerman ini, sehingga wasit Tori Venso harus menghukum dengan tendangan bebas. Kita masih menantikan kembali gempuran dari Ekuador yang tentu memiliki motivasi tinggi setelah tadi mendapatkan beberapa kali peluang tentunya melalui sisi kiri maupun sisi kanan pertahanan Jerman. Kini tampaknya Pedro Vite akan melakukan tendangan bebas. Sudah melihat rekannya ada dua yang menjemput tendangan bebas selain Pedro Vite, tampaknya yang akan mengeksekusi ada nomor punggung 19 Gonzalo Plata dari sisi kanan pertahanan Jerman. Sudah bersiap-siap dia mengangkat tangan kanannya, meminta rekannya untuk melakukan gol. Sudah dilakukan. Oh, mampu dihalau tadi oleh pemain dari Jerman. Kini Pedro, pemain Ekuador, mencoba untuk kembali menguasai bola sepenuhnya. Umpan 1-2 bersama Gonzalo dari sisi kanan, masih meluk-meluk dia, tarik lagi back pass ke belakang. Di sana ada Moses, alirkan bola ke sektor kanan serang dari Ekuador, nomor punggung 17 Angelo. Umpan pendek saja kepada rekan yang kepada John. John meluk dia, tendang kaki kiri ke mulut gol. Mampu dipetik ke udara tadi oleh penjaga gawang Jerman, Manuel Neuer, sehingga masih selamatlah saat ini gawang dari Jerman yang memang dalam waktu kurun 5 menit terus mendapat tekanan dari Ekuador. Dan kini terjadi lagi tadi duel tampaknya nomor punggung 10 Musiala umpankan saja pendek passing ke belakang, yang dituju adalah Antonio Rudiger, pendek saja kepada nomor punggung 4 Jonathan Tah. Umpan 1-2 tadi terhadap Malik balik ke Neuer. Neuer umpan langsung dengan tendangan keras ataupun menuju ke arah depan area pertahanan dari Ekuador, namun mampu dijemput oleh pemain Ekuador. Kembali lagi penjaga gawang, di sana ada Galindez, umpan jauh tadi ke Galindez, dikuasai sepenuhnya oleh Nilsson. Terjadi cepu darah tadi, terjadi lagi perebutan di sisi kanan pertahanan Jerman, dan lagi-lagi tampaknya tempo tinggi permainan kedua tim ini mengharuskan memang permain keras juga terjadi di beberapa sisi area pertandingan. Namun saat ini nomor punggung 14 dari pemain Jerman sudah melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan namun lebih dekat terhadap pemain dari Ekuador. Di sana ada nomor punggung 6, ada William Pacho, tarik lagi ke belakang atau umpan pendek kepada penjaga gawang, ada Galindez, masih menguasai Galindez, lakukan tendangan menyusur ke arah pertahanan dari Jerman. Jadi duel sana, dua pemain dari Jerman dan juga

0: Mencoba dari kotak penalti namun kembali bisa digagalkan oleh pemain Ekuador dan bola dicocor saja dari luar area lapangan pertandingan dan kembali tentu menjadi milik Jerman melalui lemparan ke dalam ataupun melalui tendang sudut dan kini sudah di posisi Rene Sané. Ah sayang sekali, maksudnya tadi umpan dari kaki ke kaki yang dilakukan oleh pemain Jerman dari sisi kanan pertahanan Ekuador, namun lagi-lagi belum mampu memberikan peluang yang baik bagi Jerman untuk bisa menggempur pertahanan dari Ekuador.
1: Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini skor masih belum berubah 1-1 antara Ekuador melawan Jerman. Jerman unggul lebih cepat tadi lewat menit kedua babak pertama. Gol cepat tadi dari Leroy Sané, namun langsung dibalas oleh Wilson Angulo asal Ekuador pada menit ke-19. Kalau kita bicara terkait dengan pertandingan awal di babak kedua ini, Bung, Anda melihat bagaimana timnas Ekuador masih lebih banyak tampaknya mengurung pertahanan Jerman, meskipun Jerman sudah mengganti 4 pemain ini, Bung. 4 pemain ini, Bung, pada kesempatan kali ini. Ada beberapa diantaranya, ada Malik Chow, kemudian ada Maximilian Bayer, kemudian juga ada Angulo Stiller. Namun masih saja Jerman belum mampu lepas dari serangan-serangan dari timnas Ekuador. Apa yang terjadi ini, Bung?
2: Iya, persoalan yang terjadi adalah memang kami melihat pemain-pemain Ekuador pada pertandingan pagi hari ini, di samping memiliki semangat yang tinggi, mereka juga disiplin dalam mengawal pemain-pemain depan Jerman. Jadi kelihatannya memang agak sulit pemain-pemain Jerman yang diharapkan memiliki peluang ataupun

0: Menciptakan gol ini begitu ketat dikawal, tentu saja katakanlah kita melihat kapten kesebelasan Jerman yang Jamal Musiala ini juga merupakan pemain yang potensi melahirkan gol, juga selalu mendapat pengawalan yang cukup ketat dari pemain-pemain belakang Ekuador. Selain itu juga kami melihat Jerman nampaknya belum bisa keluar dari gaya permainan pada hari ini, karena di sayap kanan yang kami melihat hanya pemain nomor punggung 19. Dan nomor punggung 19 yang seringkali membuka serangan dari sektor sayap kiri, karena memang pengawalannya tidak terlalu ketat. Ya, Leroy Sané ini sering memberikan terobosan-terobosan yang membahayakan gawang Ekuador. Yeah. Hanya saja dia tidak dibantu pemain belakang yang bisa mendorong atau penetrasi ke sektor kotak penalti, karena memang di sana barisan pertahanan Ekuador nampaknya begitu disiplin ya. Yeah. Jadi seakan-akan kami melihat pelatih Sebastian ini memang betul-betul menginstruksikan agar pemain-pemain depan Jerman yang berbahaya ini dikawal ketat sehingga sulit untuk mencari ruang tembak. Kendati pun ada beberapa peluang, tapi tendangannya ataupun tembakannya lemah, Bung Rossi, sehingga penjaga gawang Ekuador bisa menyelesaikan atau bisa melambatkan dengan baik.
1: Yang menarik adalah bagaimana pendapat Anda terkait dengan performa dari wasit Tori Penso pada pertandingan pagi hari ini, karena tadi sempat ada insiden yang sempat diklaim terjadi tendangan penalti, namun sudah ada insiden terlebih dahulu sebelumnya yang akhirnya Jerman batal mendapatkan penalti. Anda melihat performa dari ataupun penampilan dari wasit Tori Penso, wasit perempuan asal Amerika saat ini seperti apa ini, Bu?
0: Ya, kepemimpinan wasit Tori Penso tentu kita mengapresiasi, karena seorang wanita menjadi wasit di event besar seperti Piala Dunia ini adalah merupakan salah satu prestasi bagi negara Amerika yang punya wasit bertaraf internasional yang diakui FIFA. Nah, untung saja hari ini.
1: Ya, kali ini serangan ada umpan berbahaya tadi. Kali ini Angulo, sayang sekali pendengar. Umpan berbahaya tadi di muka gawang, tidak mampu disambar oleh nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Terselamatkanlah tadi gawang dari timnas Jerman. Sebuah kesalahan tadi dilakukan oleh barisan pertahanan dari timnas Jerman. Berhasil direbut bola tadi oleh Pervis Estupinian. Berikan kepada Moises Caicedo. Moises Caicedo yang memberikan umpan tadi. Namun gagal disambar dengan sempurna oleh Gonzalo Plata. Dan bola tadi berada ataupun tendangannya hanya berada di sebelah kanan, maksud kami sebelah kiri pojok atas dari gawang Jerman, namun gagal menghasilkan gol pada menit ke-72 babak kedua ini. Dan kali ini Julian Nagelsmann kembali memasukkan pemain baru pada pertandingan kali ini. Ada Pascal Gross dimasukkan. Dengan ini berarti sudah 5 pemain dimasukkan oleh Julian Nagelsmann untuk merubah keadaan ataupun skor 1-1 hingga menit ke-73 saat ini. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh timnas Ekuador. Hal ini sudah dilakukan oleh Pervis Estupinian yang menggantikan Erik Hinkapi tadi. Berikan bola kepada nomor punggung 4, ada Joel Ordones. Joel Ordones tadi berikan kepada nomor punggung 15, Pedro Vite. Pedro Vite menggiring bola dia mendekati garis tengah permainan. Kepada siapa bola akan diberikan? Umpan pendek saja ke sebelah kanan, berikan kepada Joel Ordones. Joel Ordones kali ini umpan ke depan, maksudnya kepada Gonzalo Plata. Gonzalo Plata di utak-atik dia, mundur lagi dia belak kepada Joel Ordones. Joel Ordones berikan kepada sang kapten Moises Caicedo. Moises Caicedo memberikan saudaran umpan kepada Joel Ordones. Dan kali ini ada nomor punggung 19 Gonzalo Plata menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Berbahaya Gonzalo Plata, utak-atik dia. Namun berhasil direbut tadi oleh Jamal Musiala. Dan terjadi insiden perebutan bola. Terjatuh tadi Jamal Musiala, dilanggar oleh Gonzalo Plata. Hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Jerman di area pertahanan mereka sendiri. Kali ini akan dihadapi oleh Manuel Neuer. Manuel Neuer, kiper dari timnas Jerman, yang pada pertandingan pagi hari menggunakan kostum berwarna merah muda, celana merah muda dan kaos kaki berwarna merah muda sudah dilakukan tadi. Dan kali ini ada Dennis Undaf. Dennis Undaf berikan kepada David Raum. David Raum menyisir sebelah kanan. Ah, sayang sekali mendengar umpan tarik tadi. Ah, tidak mampu disambut oleh Maximilian Bayer. Kali ini masih ada Pascal Gross. Pascal Gross tadi utak-atik dia. Namun bola dipepet ya oleh Vite, Pedro Vite. Dan kontrol bola yang kurang bagus tadi akhirnya hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Ekuador. Kali ini lewat Joel Ordonez berikan kepada Pedro Vite. Pedro Vite umpan ke depan dia, maksudnya kepada nomor punggung 11 ada Pervis Estupinian. Berikan lagi kepada nomor punggung 19, berlari cepat Gonzalo Plata. Namun sayang sekali tim Jonathan Tah mampu menetralisir serangan tadi. Dan kali ini ada Lerosane. Lerosane terlepas tadi. Langsung Lerosane. Ah, sayang kali tendangan tadi Lerosane. Diblok tadi. Maksud kami berhasil tadi ditangkap dengan sempurna tendangan yang lemah tadi. Dan kali ini ada serangan lagi dari Ekuador. Ekuador membawa serangan kali ini. Ada Angulo. Angulo menyisir dari sebelah kiri. Penyerangan Angulo dibayang-bayangi oleh dua pemain. Ada Pervis, berikan kepada Pervis Estupinian. Estupinian mundur lagi belakang kepada Pedro Vite. Pedro Vite umpan ke samping, berikan kepada Caicedo. Kali ini umpan tindas Ekuador sayang sekali nomor punggung 11. Tembakan tadi dari Juan Yebuah, maksud kami, berhasil tadi diblok oleh salah satu pemain dari timnas Jerman. Maka terselamatkanlah tadi nomor punggung 11, maksud kami pemain yang baru masuk, Kevin Rodriguez, hanya menghasilkan sepakan pojok bagi Ekuador dari sisi sebelah kiri. Pertahanan Jerman sudah bersiap-siap. 4-5-6 pemain timnas Ekuador berada di kotak penalti dari timnas Jerman. Sudah dilakukan datangnya bola. Asis, gol! Gol. Gonzalo Plata tadi menyambut kemelut di depan gawang Jerman. Berhasil menjebol gawang dari Manuel Neuer di menit ke-77. Merubah skor untuk sementara waktu kemenangan bagi Ekuador. Sebuah umpan tarik dari sepakan pojok tadi yang sempat terjadi kemelut di depan gawang, disundul masuk tadi oleh nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Mampu akhirnya timnas Ekuador memiliki asa untuk lolos ke babak selanjutnya. Bagaimana Bung Yanto Anda melihat sempat terjadi kemelut tadi di depan gawang Jerman ini, Bung?
0: Ya, memang sebetulnya gol ini sangat-sangat pantas ya, Bung Rosian, lahir karena memang peluang demi peluang sebenarnya memang sudah lahir sebelumnya, dan ini momen yang paling tepat dan paling momentum yang paling pas ketika terjadi tendangan penjuru. Peluang itu kembali lahir bagi kesebelasan Ekuador, dan bola tadi dalam kondisi yang sangat sulit bagi penjaga gawang
1: Manuel Neuer ya,
0: karena memang di depan ini cakap apa pemain
1: Jonathan,
0: ya, sangat sangat dekat dengan gawang. Jadi sekali lagi apa yang dilakukan Ekuador, perjuangan yang luar biasa ini kita apresiasi, dan ternyata memang mampu melahirkan gol kedua. Dan kita melihat keberanian dia semakin menjadi-jadi setelah satu bisa menambahkan kedudukan. Dan Ekuador pertandingan pagi hari ini benar-benar di luar perhitungan Jerman ya. Mereka benar-benar percaya diri tanpa mengenal lelah, dimanapun bola dikejar, mengkawal satu persatu pemain Jerman sehingga agak sulit Jerman melepaskan diri dari kawalan pemain. Dan ini terbukti sampai menit ke-79 Ekuador pantas untuk memimpin 2-1. Dan ini tentu menjadi sesuatu yang di luar prediksi para pencinta sepak bola di tanah air, Bung. Ya, tapi kita masih menunggu, ada waktu masih beberapa menit, apakah Jerman akan bangkit. Tetapi memang secara psikologi Jerman tertekan saat ini, Bung. Ya.
1: Ya.
2: Mendengar memasuki menit ke-79 31 detik saat ini Jerman mencoba untuk mengurung pertahanan Ekuador. Namun pukul 13 tadi sudah melakukan pass cross umpan pendek saja kepada Malik ataupun kepada rekannya, umpan ke sektor kiri pertahanan Ekuador. Kini giliran Pascal Gross tadi memberikan umpan pada nomor punggung 14 tadi sudah dilakukan, namun bola berhasil dicuri, dipotong. Kini serangan balik cepat dilakukan oleh pemain Ekuador. Di sana ada nomor punggung 17 atau Angelo ataupun Kevin mencoba untuk masuk ke sektor kiri pertahanan dari Jerman. Umpan saja kepada Jan, umpan 1-2 kali Angelo. Masih mampu dipotong tadi oleh kiper Manuel Neuer sehingga masih aman atau selamat lagi di gawang Jerman. Masih terus digempur habis-habisan tampaknya Jerman melalui serangan balik cepat. Namun kini bola ada di aliran ke kaki pemain Jerman, masih mengutik-utik dia, ada nomor punggung 24 tadi tampaknya ataupun lebih dekat kepada Malik. Umpan lagi pendek kepada Jonathan Tah, masih menguasai bolanya, mencoba untuk mengalirkan bola ke sektor pertahanan Ekuador, namun pendek saja ke sektor kiri. Di sana ada Jonathan Tah, dan sementara itu pendengar, hingga saat ini sudah memasuki pendengar Radio Republik Indonesia pukul waktu Indonesia Barat, saat ini sudah memasuki 4:41 dan sekaligus memasuki azan subuh bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali ke 8 pertandingan hingga memasuki menit ke-81. Ekuador walaupun sudah unggul 2-1 tadi masih menggempur pertahanan dari Jerman, nomor punggung 15 dari sektor kiri. Tampaknya di sana ada Pedro umpan pendek saja kepada Vervis, tarik lagi ke depan kepada Nielsen, umpan lagi kepada Pedro. Tampak cantik menimang-nimang bola dari sektor ketemenanan. Nelson tadi mencoba merebut namun bisa diambil oleh pemain Jerman. Namun bukan sebab pelanggaran, Vervis masih menguasai bola, meliuk-liuk dia, masih memberikan umpan kepada temannya Pedro. Pedro tarik lagi ke belakang. Sana ada nomor punggung 8 yang juga baru dimasukkan tadi, masih meliuk-liuk tadi dia Vervis, nomor punggung 11 ataupun pada rekannya Kevin Rodriguez. Tarik lagi ke belakang. Sana ada William Pacho, umpan lagi kepada sang kapten. Ada Moses, tarik lagi jauh ke belakang, umpan pendek ke belakang kepada penjaga gawang tadi. Ada Galindas umpan pendek tadi kepada Jul mendekat lagi Pedro dari sisi kipetan sendiri, namun bola mampu dicuri oleh pemain Jerman, nomor punggung 14 tadi, maksudnya mencoba untuk menahan bola sendang tadi, namun bisa kembali direbut oleh pemain Ekuador, barisan pertahanan Ekuador, dan bola dilambungkan saja, tendang jauh ke sektor kanan pertahanan Jerman yang dituju tadi adalah Kevin, namun mampu dikuasai sepenuhnya. Bola aliran tadi dipotong oleh Jonathan Tah, masih aliran bola kini di kaki pemain Jerman, ada nomor punggung 2 tampaknya. Di sana ada Rudiger, umpan pendek ke Jonathan Tah, olehkan bola kepada Lerone Sané, umpan 1-2, namun mampu dicuri oleh pemain-pemain dari Ekuador. Kini merangsek dari sektor kiri pertahanan, di sana ada John memasuki arah penalti, melindungi dan umpan 1-2, namun masih bisa ditahan barisan benteng pertahanan dari tim Panzer Jerman. Kini Jerman masih menguasai bola, melakukan serangan balik, nomor punggung 22 tampaknya David melakukan umpan saja pendek kepada rekannya, nomor punggung 20 ataupun nomor punggung 10 Musiala, tarik lagi ke belakang, mencoba untuk membangun serangan justru dari sektor kiri pertahanan dari Ekuador, namun mendapat pressure tinggi dari Nilsson sehingga masih sulit Jerman untuk membangun serangan. Namun dari sektor tengah pertahanan Ekuador, Jerman mencoba untuk kembali mengurung melalui nomor punggung 24. Di sana ada Malik, umpan saja Malik kepada Maximilian, mengutik-utik dia dari sektor pertahanan Ekuador, terjadi benturan, namun bukan sebuah pelanggaran, dan bola kini justru dicuri oleh pemain Ekuador. Moses arahkan bola pendek saja ke kiri, ada Pedro mencoba untuk melihat satu pemain dari Jerman, dan saat yang bersamaan pelanggaran justru tadi dilakukan oleh pemain Jerman, tampaknya Maximilian Bier, nomor punggung 14 yang tadi juga baru dimasukkan di babak yang kedua. Bagaimana memang tekanan demi tekanan memasuki menit 83 babak yang kedua ini, setelah tadi tertinggal 1-2, Jerman memang mencoba untuk kembali bangkit, melakukan beberapa serangan dari lini sisi kiri dan juga kanan. Sementara itu kita lihat memang Ekuador di satu sisi setelah berbalik unggul 2-1 juga menjadi motivasi tinggi untuk melakukan serangan balik yang juga cukup mengancam lini pertahanan dari tim The Panzer Jerman. Kita masih menantikan bagaimana tendangan bebas yang akan diambil alih oleh Jerman, dan tentunya tensi permainan hingga memasuki menit-menit akhir babak kedua di waktu yang normal ini semakin tinggi. Sementara itu juga terjadi pergantian pemain di kubu Ekuador, tampaknya nomor punggung 2 ada Felix Torres dimasukkan oleh pelatih Bastian, Felix Torres, nomor punggung 2 ini juga baru saja dimasukkan untuk menambah benteng pertahanan dari Ekuador. Sudah dilakukan tendangan bebas dari sektor kanan pertahanan Jerman. Terjadi duel di udara di sana, mampu kuasai sepenuhnya oleh pemain Ekuador, dan wasit asal Amerika Terry Benson tampaknya meniupkan peluit sebagai tanda bahwa sudah terperangkap offside para pemain Ekuador tadi. Kini serangan kembali oleh Jerman dari sisi kiri. Kita masih menantikan usaha bagi pemain-pemain Jerman ini. Sudah dilakukan nomor punggung 4, Jonathan Tah, kuasai sepenuhnya ke sektor kanan, dialihkan saja kepada Malik ataupun kepada rekannya di sana, nomor 14 Maximilian. Umpan lagi kepada Maximilian Bes, tarik lagi ke belakang kepada Malik. Malik umpan ke depan, ditarik di 7 adalah nomor punggung 13 di sana, Pascal Gross, tarik lagi ke depan ada Musiala, namun kembali gagal. Kini menjadi penguasaan bola sepenuhnya pemain Ecuador, namun terjadi tarik menarik baju tadi di sektor kanan pertahanan Jerman, dilakukan oleh pemain dari Ekuador, dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan Rudiger, sudah umpan pendek saja dia kepada nomor punggung 16 di sana, sudah umpan lagi 1-1-2, Musiala dari sektor kanan pertahanan Ekuador, ada Angelo tadi masuknya mengaku penguasaan bola, Leroy Sané dari sisi kanan pertahanan Ekuador, umpan pendek 1-2 kepada lagi Musiala, tarik lagi ke belakang kepada Jonathan Tah, umpan lagi ke sektor kiri kepada Malik. Malik alihkan bola jauh ke sektor kanan serang, di sana ada nomor punggung 14 mencoba Maximilian, balik lagi kepada Malik. Malik alirkan bola ke sektor tengah lapangan pertandingan, area jantung pertahanan dari Ekuador. Kembali lagi ke Renon Sani, Leroy Sani, kembalikan kepada Rudiger. Rudiger kembalikan lagi kepada Anthony. Anthony kembalikan lagi kepada Malik, mencoba merasuk ke area pertahanan dari Ekuador secara perlahan pemain Jerman ini, kemudian tarik lagi ke belakang back pass, dapatnya sulit untuk masuki lini pertahanan Ekuador yang memang cukup rapat setelah unggul tadi. Kini umpan meluk, wah, terjadi duel di sana, terjadi sundulan sana, oh, masih belum mampu mengarah bola tadi, sundulan tadi itu belum mengarah ke gawang dari Ekuador, dan terjadi lagi perebutan di sisi kiri pertahanan Ekuador, dan tampaknya terjadi sebuah insiden pelanggaran justru dilakukan oleh pemain Ekuador. Tampaknya di sana ada nomor punggung 7 yang melakukan pelanggaran. Kita masih menantikan seperti apa Vervis Estuvinan tadi melakukan pelanggaran terhadap pemain dari Jerman terhadap Maximilian, dan tendangan bebas kini justru menjadi milik Jerman dari sisi kiri pertahanan Ekuador, masuki menit 87. Tampaknya nomor punggung 22 David Raum akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Sudah dilakukan, bersiap-siap sekitar ada 6 hingga 7 pemain dari Jerman berada di area kotak 16 dari Ekuador. Kita masih menantikan detik-detik dari tendangan bebas ini. Tampaknya wasit juga memberikan instruksi pada kedua tim. Sudah dilakukan, Raum sudah arah bola kemerdekaan, namun bisa kembali digagalkan oleh Vervis nomor tunggu. Kita masih menantikan tendangan sudut saja. Kini kembali Jerman masih mengancam, belum selesai kini serangan bertubi-tubi Jerman, masuki menit ke-88 di babak yang kedua ini. Kita masih menantikan ada 6 hingga 7 pemain Jerman di area kotak penalti dari Ekuador. Bersiap-siap, kita masih menantikan. Sudah dilakukan, Raum umpan ke Meldon, terjadi duel di sana, oh, mampu tadi dihalau oleh pemain Ekuador, namun serangan kini masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Jerman. Manuel Neuer harus keluar dari sarangnya dia, membantu dari serang dari Jerman, alirkan bola ke sektor kanan pertahanan Ekuador, balik lagi kepada Angelo, umpan lagi kepada Leroy Sané, tadi maksudnya, oh, Musiala tampaknya tadi harus dilanggar oleh pemain Ekuador dan mendapat kartu kuning tadi. Gonzalo Plata, pemain yang menjadi pembeda di laga hari ini dengan mencetak satu golnya sekaligus membawa keunggulan bagi Ekuador menjadi 2-1. Namun hingga memasuki menit ke-88 ini, Gonzalo Plata harus mendapat kartu kuning setelah tadi melanggar pemain dari Jerman nomor punggung 10 Jamal Musiala. Kita masih menantikan bagaimana tendangan bebas akan dilakukan oleh David Raum dari sisi kiri ataupun sisi kanan pertahanan dari Ekuador. Sudah lakukan, arahkan ke arah mulut gawang, terjadi lagi duel di sana, namun kini bola sepenuhnya dikuasai oleh pemain Ekuador, namun bola mantul lebih ke udara, terjadi lagi perebutan di udara, namun masih melihat apakah terjadi duel. Ya, ada 4-5 pemain yang mencoba untuk menguasai bola, terjadi lagi luar mulut gawang dari Ekuador, ada 4 pemain sekaligus melakukan perebutan, terjadi tadi lagi perebutan kaki dan juga heading-heading yang mencoba untuk mengalirkan bola di area pertahanan Ekuador. Namun kini seru serangan Kevin, nomor punggung 11 Ekuador, mencoba untuk masuk dari sektor kiri pertahanan Jerman. Cepat sekali, namun sambil melihat rekannya di belakang gawang, dia dicubit di dalam saya. Umpan satu, umpan terobosan yang manis tadi sebetulnya adalah dari Kevin pada kapten mereka Moses. Namun lebih dekat tadi arbola ataupun umpan kosiknya terhadap penjaga gawang dari Jerman. Neuer masih selamat lagi di gawang Jerman. Namun kini Jerman masih menguasai bola seluruhnya dari sektor tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung 24 di sana ada Malik Malikcao. Umpan terobosan ke depan, namun bisa kembali dibuang saja oleh para pemain belakang dari Ekuador. Kini masih menantikan Jonathan Tah kembali mengambil alih lapangan pertandingan. Masih menguasai bola seluruhnya, pendek saja dia kepada rekannya nomor punggung 13. Kita lihat saat ada Pascal Gross. Pascal Gross kembalikan lagi kepada Malik. Malik kembalikan lagi kepada Jonathan Tah. Sudah melewati sepertiga lapangan pertandingan ataupun di area pertahanan dari Ekuador. Diarahkan bola ke sektor kanan pertahanan Ekuador. Di sana ada David Raum. David Raum kembalikan lagi kepada Antonio Rudiger. Tampaknya melebar saja lagi serangan berbalik kini di sektor kiri pertahanan Ekuador. Malik nomor punggung 24 pendek saja kepada nomor punggung 16 Angelo. Angelo melebar dia ke kanan pertahanan dari Ekuador. Di sana ada David Raum. Umpan semula Musiala melewati area kotak penalti, masih melindungi dia. Kembali diantisipasi ataupun tadi upaya yang dilakukan oleh Musiala, pergerakannya kembali

0: diblok tadi oleh pemain dari Ekuador, namun belum selesai kini serangan dari tim sponsor Jerman. Apa yang terjadi tampaknya bukan sebuah pelanggaran, justru kini serangan balik upaya dilakukan oleh Ekuador dengan perlahan dari sisi kiper sendiri. Ada Moses mampu menguasai bola sepenuhnya, mendribel bola ke penalti, umpan saja ke Kevin tadi ke depan, namun tampaknya Kevin menyadari bahwa dirinya sudah dalam posisi offset dan bola dibiarkan begitu saja. Kini Jerman masih mengepung lini pertahanan Ekuador. Sementara itu 7 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini diberikan oleh wasit Tori Pensu. Jerman masih membangun serangan. Kini nomor punggung 4 Jonathan Tah masih mengendalikan bola sejenak, alirkan bola ke sektor kiri, masih Jonathan Tah, umpan 1-2 dia bersama dengan Malik, umpan lagi melebar ke kiri kepada Angelo, Angelo ke sektor kanan pertahanan dari Ekuador, David Ram umpan lekar ke mulut gawang, namun masih bisa disudut oleh pemain Ekuador. Kita masih menantikan tampaknya Jerman bermain hampir separuh lapangan, dan saat ini Manuel Neuer juga harus maju membantu serangan dari Jerman ini karena waktu memang tinggal menyisakan kurang lebih 5 menit waktu babak tambahan babak kedua ini. Kini masih Angelo, umpan saja kepada David Ram dari sisi kepada Ekuador, umpan ke mulut gawang, di sana ada Malik, ada mengus bola, ada Musiala, ada Alcaraz. Oh, sayang sekali. Kita masih menantikan bagaimana David Raum tampaknya, ataupun Undap tampaknya, David Undap memberikan satu ancaman melalui tendangan kaki kiri dari sisi kanan pertahanan Ekuador, namun belum mampu mengarah tepat ke mulut gawang dari Ekuador yang dijaga oleh Hernan Galindez. Kita masih menantikan waktu tambahan babak yang kedua ini sudah memasuki 2 menit 42 detik. Kini justru Ekuador mencoba untuk keluar dari ancaman dari gempuran pemain Jerman. Kevin nomor punggung 11 cocor saja bola ke depan, terjadi duel di udara, namun bola lebih mendekat kepada penjaga gawang Manuel Neuer, umpan saja, dorongkan bola ke sektor kiri pertahanan sendiri, berkelahan-lahan David Raum umpan pendek saja kepada Rene Sané ataupun yang lebih dekat di sana. Kita mencoba dari sektor kanan, ada Angelo, umpan pendek saja kepada David Raum, mendekat lagi, back pass ke belakang Jonathan Tah tampaknya, ataupun Rudiger umpan ke tengah tadi, ada Jonathan Tah melewati satu pemain dari Ekuador. Kini Rene Sané umpan ke sektor kiri yang dituju, sana ada Angelo, nomor 14, di sana terjadi duel, sana masih miliar, mencoba melewati dua pemain dari Ekuador dari sisi kiri pertahanan Ekuador, kembali bola dibuang saja dengan cepat oleh pemain Ekuador. Kini justru Ekuador mencoba untuk menguasai bola, ada terjadi sana perebutan di area kanan pertahanan Ekuador tampaknya David Raum, namun lagi-lagi dengan tenang David Raum umpankan saja pendek ke belakang kepada Rudiger. Kini pelan saja kepada Angelo, mencoba untuk menguasai bola sebelumnya, melakukan umpan tangan dengan kiri dari sisi kanan kepada David Raum, umpan balik lagi kepada Angelo, merasa dia mencoba untuk mengurang tembak ataupun ruang umpan kepada rekannya Jonathan Tah, umpan menyisir ke sektor kiri kepada tadi Maximilian, namun lagi-lagi ada menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jerman dari sisi kiri pertahanan Ekuador. Kita masih menantikan bola sekali bundar, sudah dilakukan, dibiar umpan, lakukan mulut gawang, lempar saja, terjadi sana perebutan 3 pemain Ekuador dan 1 pemain Jerman. Kini kembali bola harus keluar 8 pertandingan, lemparan ke dalam lagi bagi Jerman. Kita masih menantikan, sudah dilakukan jauh saja ke mulut gawang, namun masih bisa di heading tadi keluar oleh pemain Ekuador. Kini lagi terjadi kemudian dan untuk jauh. Bagaimana tadi satu peluang ataupun ada upaya tadi tendangan kaki kiri yang dilakukan oleh pemain Jerman tadi, namun bagaimana tendangan kaki kiri tampaknya tadi yang dilakukan oleh nomor punggung 24 Malik Kau ataupun lebih dekat tadi kepada Dennis Undap, masih jauh dari sasaran, masih selamatlah kini gawang Ekuador. Namun belum usai kini kepungan para pemain dari Jerman, nomor punggung 23 tampaknya kita masih melihat di sana mencoba untuk alirkan bola ke sisi kanan, umpan 24, namun Undap namun ke sisi tengah, ada Malik Chow tadi mencoba untuk menyisir dari sisi tengah perlawanan pertandingan, namun lagi-lagi bagaimana pertahanan juga dari timnas Ekuador yang cukup-cukup rapi kita kira. Bagaimana kita masih menantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Ekuador, jauh datangnya bola tadi, terjadi sana perebutan di lini pertahanan Jerman, namun bisa kuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Manuel Neuer, lempar saja jauh di sana kepada David. Kita masih menantikan David Raum, umpan jauh diagonal ke sektor pertahanan dari Ekuador, mampu digagalkan atau disapu saja tadi umpan crossing yang dilakukan oleh pemain Jerman. Kini Moses dari sektor tengah umpankan saja, melebar dia ke sektor kiri, di sana ada Gonzalo Gonzalo Plata melilirnya melewati satu pemain dari Jerman, dari satu kepada Jerman, dan terdapat gangguan ataupun ditarik-tarik tangan Gonzalo Plata oleh satu pemain Jerman tampaknya, sehingga wasit Tori Benso kembali memberikan hadiah tendangan bebas bagi Ekuador. Kita lihat tadi bagaimana pergerakan Gonzalo Plata yang memang tadi sengaja dilanggar oleh Pascal Gross, tampaknya mendapat tarikan tangan dari Gonzalo ataupun dari Pascal Gross, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas, tinggal menyisakan beberapa detik lagi di pertandingan babak yang kedua ini. Sementara itu kita masih menantikan apakah Gonzalo Plata harus diinstruksikan untuk keluar ke lapangan. Tapi kita masih menantikan, tampaknya tendangan bebas masih belum dilakukan oleh pemain Ekuador, karena memang sang wasit ataupun sang pengadil lapangan pada pertandingan hari ini, Tori Pinso, meminta para pemain untuk mundur beberapa langkah. Apakah tendangan bebas peluit sudah dibunyikan oleh Tom Sinclair? Sudah lakukan umpan saja pendek saja kepada Pervis. Pervis umpan pendek saja dulu kepada Gonzalo Plata. Namun terjadi lagi bola out, dan wasit Tori Pinso telah meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini, sekaligus memastikan hasil akhir di pertandingan hari ini. Ekuador secara mengejutkan dan luar biasa mampu membalikan kedudukan di akhir laga dengan skor 2-1 bagi kemenangan Ekuador. Dengan kemenangan ini, maka membuat Ekuador kembali membuka asa untuk bisa lolos ke babak 32 besar di grup E Piala Dunia 2026.
1: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Ekuador versus Jerman.

0: dimenangkan oleh Ekuador dengan skor 2-1. Dan tadi ya beberapa pendengar nampaknya meleset prediksinya. Dan Bung Yanto, bagaimana tadi terakhir ada satu pendengar yang memang memprediksi Ekuador ini akan meraih kemenangan di babak kedua.
1: Ya, Bung Lukman, memang ini sesuatu yang di luar dugaan. Tapi ya, kita katakan tadi bahwa bola itu bundar, jadi ya, bisa saja prediksi sebagian besar memprediksi Jerman memenangkan pertandingan, tetapi fakta di lapangan Ekuador menjadi pemenang. Dan memang ini juga di luar dugaan pemain-pemain Jerman ya, ya, artinya ada teknis dan ada non-teknis. Semangat juang, semangat yang menyala, yang sebetulnya Ekuador ini ibaratnya sudah di ujung tanduk ya, ya. Lukman. Draw saja mereka gagal melaju ke babak berikutnya, tapi karena menang maka dia bisa mengumpulkan poin 4 ya, dari sementara Jerman poinnya 6, jadi Jerman juara grup E dan Ekuador runner up. Nah, sementara Pantai Gading yang sebelumnya sudah di atas angin karena ya, memiliki 3 poin, dia harus mau tidak mau menerima kenyataan berada di peringkat ketiga. Tinggal menunggu bagaimana posisi tiga terbaik dari masing-masing grup atau masing-masing
2: baik pendengar ya, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, baru saja kita ikuti bersama pertandingan Piala Dunia untuk pagi hari ini antara Ekuador versus Jerman ya, dengan skor akhir 2-1 ya. Dan untuk pagi ini kita juga masih akan menghadirkan pertandingan Piala Dunia antara Jepang versus Swedia nanti pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Kendari. Untuk kebersamaan selanjutnya kita jelang tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan informasi dalam Warta Berita Pagi.

0: Saudara, selamat pagi. Dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita pagi.
1: Perlu kami sampaikan bahwa seluruh kendaraan dinas operasional yang menjadi objek lelang pada hari ini secara teknis
2: juga sedang mengumpulkan data, dan kami juga sudah koordinasi dengan kepala desa yang...
0: Mengawali warta berita pagi ini, kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melelang 27 kendaraan dinas yang telah melewati masa pakai. Polairut bau-bau selidiki dugaan kasus penggunaan bom ikan di perairan Kadatua Kabupaten Buton Selatan. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita mulai warta berita pagi selengkapnya, Jumat 26 Juni 2026, bersama saya Sunarti Mayesi. Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melelang 27 kendaraan dinas yang telah melewati masa pakai guna mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara transparan, akuntabel, dan tertib. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ferry Mustafir.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan lelang kendaraan dinas operasional sebagai bagian dari upaya penataan dan optimalisasi pengelolaan aset daerah. Sebanyak 27 unit kendaraan yang terdiri dari 16 kendaraan roda 2 dan 11 kendaraan roda 4 dilelang karena telah melewati masa manfaat dan usia pelayanan optimal. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penghapusan aset berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta tetap melakukan pengawasan dan pencatatan aset yang masih digunakan guna mendukung pelayanan publik.
1: Perlu kami sampaikan bahwa seluruh kendaraan dinas operasional yang menjadi objek lelang pada hari ini secara teknis dan ekonomis telah melewati masa manfaat serta usia optimal pelayanannya. Oleh karena itu, mekanisme penghapusan aset melalui skema lelang terbuka ini merupakan langkah yang paling tepat, akuntabel, serta transparan guna memastikan pemindah tanganan barang milik daerah agar senantiasa memenuhi asas fungsional dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kendari, Irfan Nugraha, menjelaskan total nilai limit lelang mencapai Rp267 juta. Rupiah. Dirinya berharap harga penawaran yang masuk dapat melampaui nilai limit yang telah ditetapkan. Irfan juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan lelang resmi, terutama yang menawarkan harga tidak wajar atau meminta transfer dana ke rekening pribadi.
4: Harapan kita semoga harga yang tercapai ini lebih tinggi daripada harga limit. Karena lelang itu sifatnya naik-menaik, gitu kan. Jadi harga itu pasti akan naik, tidak mungkin harga menjadi turun dengan pelaksanaan lelang ini. Jadi ada roda 2, ini ada 16 lot, dan roda 4, 11 lot.
3: Lelang yang difasilitasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sultra bekerjasama dengan KPKNL Kendari ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan barang milik daerah. Melalui mekanisme lelang terbuka, aset yang sudah tidak digunakan dapat dipindahtangankan secara sah sekaligus memberikan kepastian hukum serta mendukung tertib administrasi pengelolaan aset pemerintah daerah. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Polairut bau-bau selidiki dugaan kasus penggunaan bom ikan di perairan Kadatua Kabupaten Buton Selatan. Selengkapnya dilaporkan Waode Nurliani.
5: Praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bom ikan kembali mencuat di perairan Pulau Kadatua Kabupaten Buton Selatan. Aksi yang merusak ekosistem laut tersebut terekam dalam video berdurasi 1 menit 22 detik dan kini beredar luas di masyarakat, memicu desakan agar aparat penegak hukum segera bertindak. Dalam video yang beredar, tampak sebuah kapal nelayan yang juga digunakan untuk melakukan pengeboman ikan. Terlihat pula satu orang yang diduga sebagai pelaku utama bersama 4 orang lainnya berada di atas kapal tersebut saat aktivitas berlangsung. Kasatpol Airut Polres Bogor Ibtu Laode Walimu membenarkan adanya informasi terkait dugaan praktik bom ikan tersebut. Kepada RRI ia mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan pendalaman dan juga pengumpulan data untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar, termasuk dugaan keterlibatan nelayan dari Desa Mawambunga.
2: Oh, juga sedang mengumpulkan data dan kami juga sudah koordinasi dengan kepala desa yang di Kadatua khususnya kepala desa Mawambunga untuk saling memberikan informasi. Selanjutnya anggota kami juga sudah dari tadi pagi subuh sudah melaksanakan patroli di wilayah perairan Kadatua. Tetap kami tetap melakukan langkah tegas apabila kami temukan langsung dengan barang bukti yang ada.
5: Menurutnya jajaran Polairu telah meningkatkan patroli di wilayah perairan Kadatua sejak Rabu dini hari untuk memastikan para nelayan tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara yang melanggar hukum, termasuk menggunakan bahan peledak. Ibtu Walimu menegaskan pihaknya berkomitmen memberantas praktik illegal fishing yang selama ini merugikan masyarakat dan juga mengancam kelestarian sumber daya laut. Pihaknya pun akan menindak tegas siapapun yang terbukti terlibat. Kasat juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif membantu aparat dengan memberikan informasi terkait aktivitas ilegal di laut.
2: Kami juga kalau hanya melaksanakan patroli dengan menggunakan kapal itu mereka lebih, dia sudah tahu, artinya sudah mendapatkan informasi bahwa kami dalam perjalanan ke Kadatua.
5: Aktivitas pengeboman ikan yang terjadi pada Selasa 23 Juni tersebut diduga melibatkan sejumlah nelayan yang berasal dari Kecamatan Kadatua Buton Selatan. Video yang beredar mendapatkan banyak kecaman warga dan meminta aparat berwenang untuk mengambil tindakan tegas. Wadi Nurliani, reporter Ribau Bau.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menargetkan penurunan angka stunting menjadi 24,3% pada 2026. Berikut laporan Laras Ayuning Tias.
6: Upaya untuk menurunkan angka stunting di wilayah Sulawesi Tenggara terus diintensifkan. Saat ini angka stunting tercatat masih berada di kisaran 26,1%. Namun pada tahun ini, pemerintah provinsi memasang target agar angka tersebut dapat ditekan hingga turun menjadi 24,3%. Untuk mengejar target tersebut, langkah strategis terus dilakukan melalui monitoring dan evaluasi serta perencanaan yang lebih matang. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Andi Edi Surahmat, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengundang perwakilan dari kabupaten dan kota, termasuk para pemegang program gizi dan identifikasi untuk mengikuti pelatihan secara khusus.
7: Karena kita punya angka stunting saat ini yang ada adalah di kisaran 26,1%. Ya. Untuk tahun ini diharapkan target oleh kita adalah turun di 24,3%. Nah, untuk mengejar itu, kemarin kami sudah melakukan monitoring evaluasi sekaligus untuk perencanaan ke depan. Kami sudah mengundang teman-teman dari kabupaten kota termasuk yang punya program gizi, ya, program gizi dan identifikasi itu sudah kita lakukan pelatihan. Kami undang program dari pusat dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan berikan ilmu, ya, lebih mendalam terkait penanganan stunting ini yang ada di kabupaten kota.
6: Selain itu, pihaknya juga telah menghadirkan tim penanggung jawab program dari Kementerian Kesehatan guna memberikan pedalaman materi terkait penanganan stunting. Melalui pembekalan ilmu yang lebih mendalam tersebut, diharapkan seluruh kabupaten dan kota memiliki kesiapan dan strategi yang lebih matang dalam melakukan intervensi guna menurunkan angka stunting secara signifikan di tahun 2026. Dari Kendari, Laras Ayuning Tias, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, saudara, dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Sulawesi Tenggara dengan berbagai program kolaboratif, salah satunya gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting yang melibatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam membantu keluarga beresiko stunting. Berikut laporan rekan Idam.
8: Mendukung percepatan dan penurunan angka stunting di Provinsi Sulawesi Tenggara, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Perwakilan Sulawesi Tenggara terus mengintensifkan langkah percepatan melalui berbagai program, salah satunya melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Kepala BKKBN Perwakilan Sultra Asmar mengatakan, program Genting merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan menurunkan angka stunting melalui kolaborasi berbagai pihak termasuk masyarakat, komunitas, dan dunia usaha sebagai orang tua asuh bagi keluarga berisiko stunting. Asmar juga menjelaskan, dalam pelaksanaannya pihaknya bekerjasama dengan salah satu perusahaan retail di Kota Kendari dalam menyalurkan bantuan nutrisi kepada 20 keluarga berisiko stunting di Kelurahan Watu Bangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Adapun bantuan yang diberikan berupa 2 rak telur untuk masing-masing keluarga penerima manfaat selama 6 bulan ke depan. Melalui program ini diharapkan mampu meningkatkan asupan gizi anak, khususnya balita yang berada dalam masa pertumbuhan. Selain itu, pemenuhan nutrisi yang cukup dan berkelanjutan menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah stunting sejak dini.
9: Program nasional kita, Kementerian Lembaga, ini merupakan program prioritas Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting yang disebut Genting. Jadi ini sifatnya gerakan masyarakat ya. Jadi kita ada bantuan nutrisi bagi keluarga-keluarga yang berisiko stunting. Alhamdulillah di Kelurahan Watu Bangga ini kita memberikan bantuan. Ada bantuan ini dari kerjasama kita dengan Alfamidi. Ada 20 keluarga risiko stunting yang mendapat yang menjadi sasaran telur ya, telur 2 rak bertujuan untuk meningkatkan nutrisi kepada anak-anak baduta.
8: Asmar juga berharap melalui bantuan tersebut, anak-anak dapat memperoleh asupan protein yang memadai sehingga tumbuh dan berkembang secara optimal dan terhindar dari stunting. Program Genting merupakan gerakan nasional berbasis gotong royong dan bantuan yang diberikan tidak bersumber dari APBN, melainkan berasal dari kontribusi individu, komunitas maupun perusahaan yang secara sukarela menjadi orang tua asuh bagi keluarga berisiko stunting. Melalui kolaborasi tersebut, program Genting diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan stunting di Sulawesi Tenggara serta mewujudkan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas di masa mendatang.
0: Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi, produksi pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita beralih ke kabar lainnya. Pemerintah Kota Kendari bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempercepat pengurusan sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah melalui program wajib halal Oktober guna meningkatkan keamanan produk pangan sekaligus memperkuat daya saing usaha lokal. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Kendari, Sarifuddin mengatakan, dari sekitar 3.000 pelaku usaha yang tersebar di Kota Kendari, masih banyak yang belum memiliki sertifikat halal, khususnya usaha kuliner dan pengolahan pangan. Selain mengurus sertifikat halal, pelaku usaha juga didorong untuk memiliki nomor induk berusaha agar data usaha lebih terverifikasi dan memudahkan akses terhadap berbagai program pemerintah. Melalui program wajib halal Oktober, seluruh pelaku usaha kuliner ditargetkan telah memiliki sertifikasi halal sebelum Oktober 2026. Untuk mendukung percepatan tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menurunkan 32 petugas pendata yang melakukan verifikasi langsung di lapangan, termasuk menelusuri asal bahan baku dan proses pengolahan produk. Hingga kini, sekitar 600 pelaku usaha telah memiliki nomor induk berusaha, sementara sekitar 300 usaha kuliner di Kendari telah mengantongi sertifikasi halal yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta mempermudah akses pembiayaan dan perizinan usaha. Penjualan tiket kapal Pelni dengan program diskon 30% terus menunjukkan tren positif. Hingga 24 Juni 2026, sebanyak 239.214 tiket diskon telah terjual di seluruh Indonesia. Mengenai hal itu selengkapnya dilaporkan Afriansa.
10: Untuk sampai di tanggal keberangkatan hari ini tuh sudah sekitar 239.000.
11: Penjualan tiket kapal Pelni dengan program diskon 30% terus menunjukkan tren positif. hingga 24 Juni 2026, sebanyak 239.214 tiket diskon telah terjual di seluruh Indonesia. Kepala Cabang Pelni Bau-Bau Jasman mengatakan, angka tersebut merupakan bagian dari kuota nasional yang disediakan pemerintah sebanyak 693.690 penumpang selama program berlangsung.
10: Dan untuk sampai sekarang ini kalau kita lihat dari seluruh kuotanya itu ada sekitar 693.690 penumpang untuk keseluruhan seluruh Indonesia ya. Terus untuk sampai di tanggal keberangkatan hari ini tuh sudah sekitar 239.214 penumpang untuk seluruh Indonesia ya yang sudah terjual. Artinya itu udah tinggi ya, termasuk tinggi. Apalagi dengan nanti dengan perkembangan waktu ini mungkin akan lebih tinggi lagi gitu ya.
11: Menurut Jasman, capaian tersebut tergolong tinggi mengingat periode program masih berlangsung hingga 15 Agustus 2026. Jasman memperkirakan jumlah penjualan tiket akan terus bertambah seiring tingginya mobilitas masyarakat selama liburan sekolah. Program diskon 30% berlaku untuk tiket kelas ekonomi dengan periode keberangkatan mulai 20 Juni hingga 15 Agustus 2026. Kebijakan ini merupakan stimulus pemerintah untuk mendorong pergerakan masyarakat dan sektor transportasi laut. Jasman menjelaskan, momentum libur sekolah turut mendorong peningkatan permintaan tiket. Banyak masyarakat memanfaatkan potongan harga untuk berlibur maupun mengunjungi keluarga di berbagai daerah. Untuk penumpang yang berangkat dari Bau-Bau, rute menuju Makassar, Ambon, dan Ternate menjadi tujuan yang paling diminati selama masa program diskon berlangsung. Jasman mengimbau masyarakat yang ingin memanfaatkan program tersebut agar segera membeli tiket karena kuota diskon bersifat terbatas dan dapat habis sebelum masa program berakhir. Pembelian tiket dapat dilakukan melalui aplikasi Pelni Mobile, kantor cabang Pelni, maupun travel resmi. Masyarakat juga diminta waspada terhadap penawaran tiket dari pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menghindari penipuan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Maritim Kendari mengimbau masyarakat mewaspadai potensi gelombang tinggi selama beberapa bulan ke depan. Mengenai hal itu, selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
12: Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika BMKG Stasiun Maritim Kendari memprediksi selama waktu ke depan masih akan terjadi curah hujan di beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara. Untuk itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk menyiapkan langkah mitigasi terhadap dampak dari potensi hujan yang terjadi. Prakirawan BMKG Stasiun Maritim Kendari, Rizka Lestari, menjelaskan selain curah hujan, masyarakat juga perlu mewaspadai peningkatan tinggi gelombang di wilayah perairan Sultra. Menurut Rizka, secara klimatologi maritim umumnya pada periode Juni, Juli hingga Agustus terjadi peningkatan tinggi gelombang khususnya di Laut Banda, perairan Menui, perairan Kendari, perairan di bawah Bau-Bau dan Buton Selatan.
13: Untuk tinggi gelombang ini biasanya kan memang secara klimatologis maritim juga Juni, Juli, Agustus memang selalu untuk gelombangnya tinggi terutama di wilayah Laut Banda dan perairan Menui Kendari juga tinggi di bawah Bau-Bau, di bawah Buton dan di bawah Buton Selatan itu semua masih tinggi ya untuk beberapa bulan ke depan sampai Agustus.
12: Lebih lanjut, Rizka mengatakan pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang akan melakukan aktivitas di wilayah perairan, penyedia jasa penyeberangan tradisional, hingga kegiatan pelayaran untuk terus memantau peringatan dini dari BMKG sebagai langkah antisipasi sebelum melakukan kegiatan di wilayah perairan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melelang 27 kendaraan dinas yang telah melewati masa pakai. Pol Airut Bau-Bau selidiki dugaan kasus penggunaan bom ikan di perairan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya di program Sultra Pagi ini. Dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sunartima Yesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

change. Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Inspirasi.
1: Kami ucapkan selamat pagi pendengar Anda yang saat ini masih mendengarkan Pro 1 RRI Kendari di 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital. Suasana pagi untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya, kami pantau pagi ini dengan cuaca cukup cerah dan semoga tetap mendukung dengan berbagai rutinitas, aktivitas yang kembali akan kita lakukan ya di sepanjang hari ini. Di penanggalan 26 Juni 2026. Kembali kami juga nanti akan menghadirkan banyak informasi ataupun juga acara-acara yang spesial akan Anda dengarkan di Pro 1 RRI Kendari. Nah, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya. Kami pagi ini pendengar nanti juga akan mengupdate informasi dari rekan-rekan RTMC di Telantas Polda Sultra juga ya, untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini di putaran wilayah Kota Kendari ataupun juga Sultra ya, pada umumnya kondisi lalu lintas di suasana pagi hari ini. Menemani ruang dengar Anda pendengar, informasi yang juga terus nanti akan kami update. Nah, yang juga nanti tidak kalah seru juga ada pertandingan antara Jepang ya versus Swedia pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Bisa Anda dengarkan juga nanti di Pro 1 RRI Kendari. Dan untuk pagi ini kami juga nanti akan mengupdate pendengar beberapa informasi-informasi yang salah satunya ini terkait dengan kepulangan jamaah haji ya asal Kota Kendari ataupun juga Sulawesi Tenggara, di mana setelah para jamaah haji ini melaksanakan ibadah haji di musim haji 2026 14 tahun 1447 Hijriah, mereka juga saat ini sudah dipulangkan ke tanah air. Nanti kita update informasi selengkapnya dan juga Anda bisa mengunjungi laman resmi kami juga pendengar di rri.co.id. Kamu ucapkan selamat pagi, selamat menikmati suasana paginya di saat ini 44 menit dari pukul 6. Sambil menikmati sarapan pagi ataupun juga ditemani dengan secangkir kopinya, kami hadirkan melengkapi suasana pagi dengan satu buah lagu sebelum kita bergabung dengan RTMC di Telantas Polda Sultra. Ada Black

nomor 1, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

0: Sultra pagi ini pendengar, masih kami terus hadir melengkapi kebersamaan di edisi siar hari Jumat ya, tepatnya 26 Juni 2026. Dan pagi ini pendengar, nanti kita juga akan mendengarkan ya, ini keseruan Piala Dunia yang dimana untuk pagi hari ini masih ada pertandingan antara Jepang versus Swedia yang sesaat lagi nanti juga kita akan ikuti bersama ya. Dan juga Anda juga nanti bisa mendengarkan langsung di Pro 1 RRI Kendari. Kami ucapkan selamat pagi kembali untuk Anda yang saat ini sudah bergabung bersama kami di 96,7 MHz di hari Jumat ya, biasanya juga wilayah Kota Kendari dan sekitarnya dengan kondisi cuaca cerah untuk saat ini, yang kita berharap bahwa apapun yang menjadi tugas dan rencana Anda saat ini semuanya nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kembali pukul 6 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah, melengkapi kebersamaan pagi, nanti kami akan mengupdate informasi traffic update ya pendengar bersama dengan rekan-rekan RTMC di Telantas Polda Sultra. Seperti biasa, kita juga ingin mengetahui seperti apa kondisi-kondisi terkini di berbagai wilayah di Sulawesi Tenggara, khususnya untuk hari ini jelang akhir pekan begitu ya. Biasanya kalau sudah jelang akhir pekan, ini sudah banyak rencana-rencana yang juga akan Anda lakukan. Dan baik pendengar, kami coba akan bergabung dengan rekan-rekan RTMC di Telantas Polda Sultra terlebih dahulu sebelum kita akan mengupdate informasi selanjutnya. Pendengar, nanti kita akan ikuti pertandingan Piala Dunia antara Jepang versus Swedia ya untuk pagi hari ini pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kami sudah bersama dengan rekan-rekan RTMC di Telantas Polda Sultra, ada Bribtu Safa yang akan menyampaikan info traffic selengkapnya.
1: Traffic update. Traffic update.
0: Ya, selamat pagi Bribtu Safa.
2: Selamat pagi rekan Yasi.
0: Selamat pagi, kabar baik pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik, bagaimana rekan Yasi di studio?
0: Kabar baik ya, bersama dengan rekan-rekan yang ada di studio pagi hari ini. Semoga juga sama ya dengan rekan-rekan yang bertugas pagi hari ini di RTMC di Telantas Polda Sultra. Baik Bribtu Safa, informasi traffic update selengkapnya untuk pagi hari ini seperti apa kondisi terkini di suasana pagi yang nampaknya juga cukup cerah begitu ya di wilayah Sulawesi Tenggara. Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Yesi. Selamat pagi pemirsa dan pendengar. Kembali lagi bersama saya Bribda Safa yang akan menemani perjalanan Anda dengan info mengenai situasi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC di Telantas Polda Sultra. Baik, langsung saja pada titik pertama yang kami pantau yaitu di Simpang 4 Pasar Baru. Terpantau arus lalu lintas cukup ramai namun tetap lancar dan kondusif. Untuk traffic light berfungsi dengan baik, kondisi tersebut terjadi karena tingginya aktivitas masyarakat yang akan memulai aktivitas pada pagi hari ini. Kendaraan pada pagi hari ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda, tidak menerobos lampu merah dan memberikan prioritas kepada pengendara yang akan belok kiri langsung. Beralih pada titik selanjutnya yaitu di wilayah Kabupaten Muna, tepatnya di kantor Kejaksaan Negeri Muna. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini cukup landai. Kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2 dan untuk cuaca pada pagi hari ini di wilayah tersebut terpantau cerah. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintas di wilayah ini agar selalu berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda demi keselamatan bersama. Demikian info traffic update pada pagi hari ini, kembali kepada rekan Yesi di studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Bribtu Safa. Mungkin bisa ditambahkan sedikit ini kalau kita melihat beberapa informasi di wilayah Sultra ini, karena memang salah satu agenda provinsi begitu ya, ada MTQ tingkat provinsi di Kabupaten Unaha. Seperti apa kondisi terkini juga kalau di Kabupaten Unaha, mungkin bisa digambarkan?
2: Baik, Ditunggu rekan Yesi untuk Kabupaten Konawe
0: Siap.
2: kami pantau. Untuk situasi arus lalu lintas di Konawe Selatan, pada pagi hari ini terpantau cukup landai namun tetap aman dan kondusif. Untuk cuaca pada pagi hari ini di Kabupaten Konawe Selatan terpantau cerah. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melintas di wilayah ini agar selalu berhati-hati serta mematuhi rambu lalu lintas yang ada. Demikian rekan Yesi.
0: Baik, Bribtu Safa, mungkin ada beberapa daerah-daerah yang mungkin menjadi perhatian juga dari RTMC ya. Salah satu yang mungkin juga menjadi daerah yang rawan begitu. Ini boleh digambarkan di mana saja?
2: Baik, untuk titik-titik rawan yang harus diwaspadai pada pagi hari ini yaitu di Bundaran Gubernur, di Simpang 4 Polda Sultra, di Bundaran Tank, serta di beberapa titik pusat perbelanjaan seperti pasar yang selalu dipadati oleh masyarakat. Menyikapi hal tersebut, kami dari Direktorat Lalu Lintas telah mengambil langkah antisipasi dengan mengarahkan personel untuk melaksanakan pengaturan dan patroli poluan mulai pukul 7 sampai 8 WITA agar situasi arus lalu lintas tetap berjalan aman dan kondusif. Demikian rekan Yesi.
0: Baik, informasi yang mungkin juga ingin disampaikan dari Polda Sultra secara khusus mungkin ada yang disampaikan kepada pendengar kita, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Yesi. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara yang ke-80, Polda Sultra akan menggelar acara kompetisi safety riding. Dan untuk syarat-syarat peserta yaitu memiliki surat-surat kendaraan lengkap, memiliki SIM kendaraan yang berlaku, kendaraan dalam kondisi layak jalan dan baik. Dan untuk pendaftaran gratis dan memiliki hadiah menarik seperti sertifikat, piala, dan uang pembinaan total hingga 3 juta rupiah serta kaos bagi seluruh peserta. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 28 Juni mendatang. Selain lomba, kami juga akan menggelar kegiatan seperti Car Free Day, senam Zumba, dan UMKM dan stand UMKM Bayangkari. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera daftarkan diri Anda. Untuk info lebih lanjut, silahkan hubungi nomor 0811-5898-9955 atau akun resmi Ditlantas Polda Sultra. Dan tentunya kami mengajak seluruh masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas yang ada. Demikian info traffic update pada pagi hari ini. Saya Bribda Safa, kembali kepada rekan Yesi di studio.
0: Ya, wow, menarik sekali ya Bribtu Safa, banyak sekali kegiatan yang akan dilangsungkan ini dari Polri, khususnya dari Polda Sultra begitu ya. Semoga
2: betul
0: sukses
2: sekali,
0: berjalan lancar acaranya ya, dan tentunya kami juga terus mendukung kegiatan-kegiatan yang dilangsungkan oleh Polda Sulawesi Tenggara, khususnya dari Ditlantas Polda Sultra begitu ya. Baik, terima kasih Bribtu Safa atas informasi yang disampaikan pagi hari ini. Selamat bertugas kembali.
2: Terima kasih rekan Yesi.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Baik, pendengar, baru
2: selamat
0: saja kita
2: pagi.
0: Update informasi traffic update bersama dengan rekan-rekan RTMC Ditlantas Polda Sultra. Dapatkan informasi terkini lainnya juga pendengar nanti pukul 16 sore Anda bisa kembali mendengarkan traffic update untuk hari ini.
1: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
0: Dan baik pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia antara Jepang versus Swedia.
3: Di tengah mereka menempatkan Alex Berhatsen, ada Elliot Sprout, Yasin Ayari, dan juga Gabriel Gudmundsen. Sementara sektor serang percayakan kepada tiga pemain mereka, yakni Anthony Elanga, Victor Gyokeres, dan juga Alexander Isak. Di Swedia kali ini mengenakan kostum kebanggaan mereka
4: yaitu kuning dan juga biru, serta Jepang mengenakan kostum dan juga seragam kebesaran mereka juga, yakni berwarna biru dan juga celana putih. Swedia saat ini berada di sebelah kanan kami melaporkan, dan Jepang berada di sebelah kiri. Sesaat lagi kick off akan segera dimulai. Pertandingan berlangsung dengan suhu yang cukup sedang, ini 23 derajat Celcius. Sudah dimulai pertandingan kali ini, bola dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Kick off sudah dilakukan. Bedol Zitter Slom langsung ke depan dia. Yang dituju adalah Anthony Alexander Isak tadi, namun berhasil diatasi oleh pemain Jepang. Namun kali ini serangan datang lagi dari pemain Swedia, yaitu pemain nomor punggung 24 Elliot Stroud, yang berhasil mengecoh dari Ritsu Doan tadi. Mencoba melakukan penetrasi dalam kotak penalti, namun berhasil dibuang saja bola oleh Kou Itakura, menghadirkan sepak pojok pertama untuk kesempatan pagi hari ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Jepang kali ini ada sedikit ketegangan di dalam area penalti Jepang kali ini. Ada sekitar 5 pemain Swedia berada dalam kotak penalti Jepang. Kali ini tendangan bebas akan diambil oleh Yasin Ayari di sektor kanan pertahanan dari Jepang. Bersiap-siap dia ya, Yasin Ayari. Melakukan sudah dilakukan, lambung bola dalam kotak penalti. Ditunji saja oleh Sudoan. Dan kali ini masih datang serangan dari Anthony Elanga di sektor kiri pertahanan dari Jepang. Mencoba melakukan penetrasi langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil dihalau oleh Hiroki, oleh Ritsu Doan tadi. Tendangan yang dilayangkan oleh Anthony Elanga ke dalam kotak penalti menghadirkan kembali, kali ini tendangan pojok kedua untuk Swedia. Kali ini di sektor kiri pertahanan dari Jepang akan diambil oleh Gabriel Gudmundsen, pemain nomor punggung 5. Kembali wasit Ivan Barton asal El Salvador. Ini mengingatkan pemain agar tidak terlalu banyak kontak fisik ya, karena memang berkumpul hampir semua pemain Jepang dan juga beberapa pemain Swedia kali ini ada di dalam kotak penalti. Sudah siap-siap sudah dilakukan oleh Gudmundsen, namun dihalau saja oleh Hiroki Ito. Jauh ke tengah, lingkaran tengah pertandingan, di belakang saja oleh Gustav Lagerwilke tadi kepada penjaga gawang Widel Zilterstrom. Langsung kepada Zilterstrom, langsung ke depan lagi, yang dituju adalah Alex Bernhardsen di sana. Namun sayang sekali tidak berhasil. Jepang kali ini mencoba untuk menguasai pertandingan. Pemain nomor punggung 10 dari Jepang, Ritsu Doan, terjatuh dia, berhasil dicuri bola oleh pemain Elliot Stroud kali ini dari Swedia. Sudah melewati garis tengah lapangan, ke belakang lagi dia. Pemain nomor punggung 5, Gabriel Gudmundsen, 4 yaitu Alexander Hind dan juga Gustav Lagerwilke, melebar kepada Alex Bernhardsen, namun terbentur oleh pemain Jepang yakni Daizen Maeda, sehingga bola keluar lapangan dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Swedia di sektor tengah pertandingan. Sudah dilakukan kepada penjaga gawang Zetterstrom, langsung saja dibuang jauh karena tadi mendapat gangguan dari Ayase Ueda. Tidak berani mengambil resiko Zetterstrom, dibuang saja bola jauh sehingga menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Keito Nakamura akan mengambil lemparan ke dalam, sudah dilakukan pendek kepada Hiroki Ito. Ke belakang lagi dia, ada Kou Itakura di sana. Di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan, Itakura masih membawa bola kali ini. Cari kawan yang berdiri bebas, ada Ao Tanaka di sana membantu serangan, dan juga ada Seko sepertinya, namun kembali lagi kepada Itakura di sana, sang kapten kesebelasan, melebar dia. Hiroki Ito, pemain nomor punggung 21 dari Jepang, mencoba untuk memberikan penetrasi ke dalam kotak penalti, coba dicuri oleh Ritsu Doan, namun terjadi pelanggaran dilakukan oleh Ritsu Doan terhadap Yasin Ayari di depan kotak penalti Swedia. Tendangan bebas untuk Swedia kali ini. Terjatuh tadi Yasin Ayari ketika bersenggolan dengan Ritsu Doan. Pertandingan baru masuk di menit keempat. Kali ini bola dikuasai oleh kiper Swedia, Zitterstorm, menggunakan kaki kiri. Dia langsung menuju Victor Gyökeres tadinya, namun berhasil dihalau oleh Itakura. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Jepang. Jaga gawang Zion Suzuki kali ini mengenakan kostum berwarna merah-merah, langsung saja memberikan umpan kepada yang dituju adalah Ritsu Doan tadi, namun ternyata lebih dekat dengan sang penjaga gawang Swedia yaitu Zetterstorm. Ke kanan dia, ke kiri dia kali ini Victor Lindelof, Yasin Ayari, langsung yang dituju adalah Alexander Isak di dalam kotak penalti Jepang. Coba untuk menguasai bola sedikit, Alexander Isak kembali kepada menor punggung 24 tadi. Di sana ada Elliot Stroud, masih punya Elliot Stroud belakang dia, Main nomor punggung 5 Gabriel Gudmundsen dari Swedia kembali pada Elliot Strand berumpan 1-2 pemain-pemain Swedia ini. Nah, dicuri kali ini oleh Ricudoan dari Jepang di dari lingkaran tengah ke kanan dia, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Swedia. Masih main nomor punggung 11 Jason Maeda, terjatuh Jason Maeda di dalam kotak penalti Swedia, namun wasit Ivan Barton menyebut bukan pelanggaran sehingga bola masih dapat dikuasai kembali. Untungan untuk pemain-pemain Swedia. Bagaimana tadi Jason Maeda ini mencoba untuk meliuk-liuk melewati adangan dua pemain Swedia, namun akhirnya terjatuh. Tapi sayangnya bukan pelanggaran. Kali ini Swedia mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Jepang. Masih Alexander Isak kali ini mencoba untuk bertendangan langsung dilakukan oleh pemain nomor 21 Alex Bernhardsen tadi, setelah mendapat umpan dari Alexander Isak dari luar kotak penalti, namun masih lemah tendangan kaki kirinya. Masih mampu diantisipasi dengan baik oleh Zion Suzuki, penjaga gawang asal Jepang kali ini. Pendek saja Zion Suzuki kepada Hiroki Ito, kembali pada Zion Suzuki. Ao Tanaka tadi, kemudian ada main nomor punggung 20 Seiko dari Jepang. Jauh dia ke depan, yang dituju adalah Ayase Ueda tadi, namun berhasil diatasi oleh pemain-pemain Swedia. Curi kembali bola oleh pemain Jepang kali ini, Kou Itakura, main nomor punggung 4, mendekati garis tengah lapangan. Ada Hiroki Ito dan juga Keito Nakamura di sana, kembali kepada Keito Iko di belakang. Umpan jauh mundur dia ke Zion Suzuki, penjaga gawang Jepang. Masih menguasai bola Jepang, coba untuk membangun serangan. Ada Ao Tanaka di sana, melebar kepada main nomor punggung 20 Seiko. Kembali dia pada Ao Tanaka, coba untuk bangun serangan kali ini. Main nomor punggung 15 Daichi Kamada, langsung umpan jauh Daichi Kamada, yang dituju adalah pemain nomor 2 yaitu Sugawara di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Main nomor punggung 20 Seiko. Seiko kepada Doan dalam kotak penalti, disundul saja bola oleh sektor pertahanan dari Swedia di dalam kotak penalti, namun masih berhasil jatuh di kaki Itakura. Kali ini Jepang masih mencoba mengurung pertahanan dari Swedia. Ah, sayang sekali umpan terobosan tadi yang coba dilakukan oleh pemain nomor 18 Ayase Ueda kepada Ricudoan, namun ternyata hakim garis memutuskan bahwa Ueda dalam posisi offside. Pertandingan masih memasuki menit ke-7 di pagi hari ini waktu Indonesia. Skor masih 0-0. Kali ini bola dihadapi oleh penjaga gawang Swedia, Widel Zetterstorm. Berikan aba-aba dia kepada para pemain Swedia untuk mengisi pos yang kosong. Sudah dilakukan melewati garis tengah, melambung tinggi, yang dituju adalah pemain nomor punggung 17 di sana, Victor Gyökeres, namun berhasil lebih dekat dengan pemain Jepang tadi. Bola keluar lapangan setelah menyentuh pemain Swedia, Alexander Isak. Sugawara tadi mencoba menghalau bola, namun menyentuh Alexander Isak, lemparan ke dalam kali ini untuk Jepang di sektor kanan pertahanan mereka. Sudah dilakukan, kali ini Sugiwara kembali, yang dituju adalah main nomor punggung 18 Ueda juga. Nah, terjatuh kali ini Ueda di sektor kanan serang mereka. Sentuhan tadi dengan Gabriel Gudmundsen ketika akan mencoba menerima umpan dari Sugawara. Pelanggaran untuk Jepang kali ini sudah dilakukan, pendek saja Keito Nakamura, balik ke belakang dia. Kali ini ada Hiroki Ito di sektor kiri pertahanan Jepang, sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ke tengah lagi dia, ada Kou Itakura. Kali ini Yukinari Sugawara. Ke belakang ada Ayumu Seiko nomor 20. Masih ke tengah lagi, agak mundur sedikit ke belakang. Yang dituju main Jepang adalah Nakamura tadi, namun ternyata bola lebih dekat dengan Gustav Agerbilke. Berhasil dihalau, namun direbut kembali oleh pemain-pemain Jepang nomor punggung 15 Daichi Komo Kamada. Kamada masih menguasai bola, langsung kepada kotak penalti, yang dituju adalah Ayase Ueda, namun berhasil dibuang saja oleh pemain-pemain Swedia. Namun berhasil kembali jatuh di kaki pemain Jepang. Kali ini Ricudoan. Ricudoan berhadapan dengan Yasin Ayari. Yasin Ayari berhasil merebut bola kali ini dari Swedia, mencoba untuk bangun serangan kali. Anthony Elanga, masih Anthony Elanga melewati garis tengah lapangan, terjatuh Anthony Elanga tadi, dilanggar atau dijegal ketika membawa bola main nomor punggung 11 dari Swedia, Anthony Elanga, di body tadi oleh Ao Tanaka, terjatuh di dekat lingkaran tengah pertandingan. Tendangan bebas untuk Swedia kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 4 yaitu Isak Hin dari Swedia. Sudah dilakukan pendek saja. Gustav Agerbilke kembali kepada Isak Hin. Kali ini Gabriel Gudmundsen ke belakang jauh dia, Zettelstorm sampai menjaga gawang. Masih mencoba mencari rekannya dia. Langsung saja jauh ke depan. Yang dituju adalah Victor Gyökeres di sana. Berhasil Victor Gyökeres mengalahkan. Kali sini ada Alexander Isak terbentur oleh pertahanan dari pemain-pemain Jepang. Kembali Jepang masih menguasai bola. Kali terjatuh tadi satu pemain Swedia. Nomor punggung 7 Ao Tanaka menguasai bola kali ini, melebar dia, yaitu Nakamura. Nomor punggung 15 Daichi Kamada. Kembali kepada nomor 7. Masih Jepang menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Masuki lingkaran tengah pertandingan. Main nomor punggung 20 Ayumu Seiko langsung pada Ritsudoan yang dituju dalam kotak penalti Swedia, namun berhasil diatasi oleh Wittel Zitterstorm yang juga keluar dari sarangnya. Bung Estu hingga menit ke-10 pertandingan kali ini masih belum terlihat serangan-serangan yang terlalu mematikan dari kedua tim, Bung Estu, sampai saat ini.
5: Iya, yang pasti di awal pertandingan 2 menit awal langsung serangan dilakukan oleh pemain-pemain Swedia dengan kelihatan sekali bahwa mereka menempatkan Anthony Elanga di belakang Isak maupun Gyökeres. Ini membuktikan mereka bermain langsung menyerang, dan itu terlihat sekali mereka mendapatkan dua sepak pojok di awal tadi plus satu shot on goal. Tetapi memang lini belakang dari Jepang masih bermain cukup bagus, dan mulai menit ke-8 Jepang mulai keluar menyerang, mulai membuka keadaan, walaupun memang secara ball position masih dikuasai oleh para pemain Swedia. Walaupun saat ini kondisinya menjadi 50-50 ya, karena memang kelihatan sekali dua tim sudah mulai terbuka, mulai menemukan cara bermain mereka lebih baik lagi, terutama untuk Jepang yang semakin agresif dalam melakukan percobaan serangan penetrasi, baik di sisinya Doan maupun sisinya Maeda. Jadi ini menurut saya pertandingan ini akan seru, tetapi juga akan ada potensi membosankan karena akan ada pertarungan hanya di lini tengah, itu aja sih.
4: Oke, baik Bung Esu, terima kasih. Dan pendengar, kembali kepada lapangan pertandingan kali ini, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Jepang di sektor tengah lingkaran pertandingan. Geser ke kiri, langsung saja ke depan, umpan dilakukan kepada pemain depan nomor punggung 15 yaitu Daichi Kamada, ke belakang dia. Kali ini umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor punggung 2 tadi, Yukinari Sagawara. Namun sayang sekali umpan yang dikirimkan oleh Nakamura tadi kepada Sugawara ini terlalu deras, tidak mampu disambut dengan baik oleh Sugawara sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja bagi Swedia. Sudah memasuki menit 12 pertandingan untuk pagi hari ini. Penjaga gawang Wittel Zitterstorm sedang bersiap. Langsung saja melewati garis tengah, bola disundul oleh pemain Jepang tadi nomor 20 Sayumu Seiko, namun berhasil jatuh di kaki Alexander Isak. Mencoba melewati Ao Tanaka tadi, tidak berhasil, namun bola keluar lapangan menyentuh Tanaka. Lemparan ke dalam untuk Swedia kali ini di sektor kiri sektor kanan pertahanan dari Jepang akan dilakukan oleh pemain nomor 5 Gabriel Gudmundsen. Butuh space yang agak banyak karena akan melakukan long throw. Sepertinya Gudmundsen sudah dilakukan lemparan jauh ke dalam kotak penalti, langsung dalam kotak penalti Jepang, namun berhasil diatasi dengan baik oleh pertahanan Jepang. Coba dicuri oleh menor pung 11 dari Jepang yaitu Daisen Maeda tadi dari Jepang, namun berhasil dibuang saja jauh bola kali ini dalam kotak penalti dalam pertahanan dari Jepang. Namun masih terjadi lemparan ke dalam setelah tadi pemain Jepang menyentuh bola, namun ternyata keluar lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Swedia. Nomor punggung 5 Gabriel Gudmundsen kali ini belakang dia. Nomor punggung 4 Isak Hin langsung dalam kotak penalti Jepang. Yang dituju tadi adalah Anthony Elanga, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan pertandingan. Tidak mampu Anthony Elanga, main berambut gimbal ini, untuk mengejar kerasnya bola. Tendangan gawang pendek sudah dilakukan pada Zion Suzuki, langsung ke depan dia. Yang dituju adalah main nomor punggung 11 tadi, Desen Maeda lebar ke kanan, ada Ritsu Doan kali ini mencoba masuk ke kotak penalti. Tiga pemain Swedia menghadang Doan kali ini. Bola jatuh di kaki Desen Maeda. Maeda nomor punggung 11 di sektor kanan pertahanan Swedia. Ke belakang dia, yang dituju adalah Nakamura. Tengah lagi, kali ini ada Itakura nomor punggung 4. Geser sedikit dia, masih Nakamura. Oh, 21 yakni Hiroki Ito, namun berhasil umpannya dicuri Hiroki Ito. Kali ini Swedia mencoba membangun serangan, terjatuh Anthony Elanga tadi ketika berhadapan dengan main Jepang, yaitu nomor punggung 21 Hiroki Ito, ketika akan berebut bola. Wah, tidak sengaja itu tertendang kaki dari Anthony Elanga. Kontak fisik yang sangat intens tadi sudah dilakukan kali ini. Bola masih dikuasai pemain Swedia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri, sektor tengah. Isak Hin, Gustav Lagerbilke, lebar kepada Alex Bernhardsen, yang dituju adalah Gyokeres tadi, namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini Ayumu Seiko coba untuk bangun serangan Jepang. Ada Tanaka, lebar dia. Hiroki Ito, Keiko Nakamura, balik ke belakang, ada Ito. Masih Jepang berada di sektor pertahanan mereka sendiri, sektor kiri. Tengah dia, Kou Itakura, sang kapten di sebelasan, melebar ke kanan. Ayumu Seiko dibayangi oleh dua pemain Swedia. Ke belakang lagi, ada sang penjaga gawang Suzuki, langsung ke tengah dia. Yang dituju adalah pemain nomor 11, Daisen Maeda. Umpan langsung, kali ini, pada Ritsu Doan. Ritsu Doan melebar ke sektor kanan, ada pemain nomor 13, Susana Nakamoto dari Jepang. Coba membangun serangan di sayap kiri, ke belakang dia kali ini. Ke tengah pertandingan adalah Ao Tanaka. Tanaka melebar kepada pemain nomor punggung 2, Sugawara, ke dalam kotak penalti langsung. Namun dipetik saja bola di udara oleh Zetterstorm. Belum membahayakan gawang Swedia kali ini. Masih Swedia membangun serangan, terjatuh tadi pemain nomor punggung 7 dari Jepang, Ao Tanaka. Ini melakukan pelanggaran terhadap pemain nomor 14, Yasin Ayari, ketika berebut bola tadi. Protes dari pemain Swedia bahwa Tanaka diduga melakukan dorongan terhadap Ayari. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh sang penjaga gawang dari Swedia, Widel Zetterstorm. Berikan aba-aba dia kepada para pemainnya, rekan-rekannya, untuk masuk ke dalam pertahanan Jepang. Sudah dilakukan, bola melambung tinggi melewati garis tengah ke dalam kotak penalti Jepang, namun tidak berhasil menemui Victor Gyokeres di sana. Tidak mampu disambut dengan sundulan Victor Gyokeres. Bola meninggalkan lapangan. Tendangan gawang untuk Jepang kali ini di menit pertandingan sudah masuki menit 18. Dukungan juga terus diberikan kepada masing-masing tim yang bertanding dari Swedia dan juga dari Jepang kali ini. Pertandingan berlangsung di Dallas Stadium. Lemparan ke dalam kali ini untuk Jepang, pada tadi sempat menyentuh pemain dari Swedia. Sudah dilakukan pendek saja oleh pemain nomor punggung 21 Hiroki Ito. Langsung kali ini bola ditujukan ke depan, berhasil dialo oleh pemain Swedia. Namun sundulan tadi, bola kaki jatuh di kaki pemain Jepang. Tanaka masih bawa bola. Belakang kali ini pemain nomor punggung 20 Ayumu Seiko, geser dia pemain nomor punggung 15 Kamada. Di tengah Kamada membawa bola, coba untuk bangun serangan kali ini. Kembali Ao Tanaka membantu pertahanan, melebar dia ke Ayumu Seiko, pemain nomor 20 sektor kanan penyerangan Jepang. Yang dituju kali ini adalah pemain nomor 15 Daisuke Kamada, langsung dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Sugiwara, namun berhasil disundul oleh pemain Swedia tadi, sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Swedia, karena sempat untuk pemain Jepang tadi. Kali ini akan dilakukan oleh Gudmundsson, pemain nomor punggung 5 dari Swedia di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan Gudmundsson. Yang dituju kembali adalah Victor Gyokeres, terjatuh Gyokeres ketika berebut bola tadi, namun buat pelanggaran. Kali ini Jepang menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Kurang cermat penguasaan bola yang coba dilakukan oleh Ueda tadi sehingga berhasil dicuri oleh pemain Swedia. Namun kembali Jepang dapat mencuri bola, kali ini dari sektor kanan pertahanan dari Swedia. Umpan 1-2 dilakukan oleh para pemain Jepang. Dua pemain Jepang berhadapan dengan tiga pemain Swedia, namun berhasil dicuri kembali oleh pemain Swedia. Namun dihalau lagi oleh pemain Jepang, coba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan dari Swedia. Umpan ke dalam kotak penalti, namun sayang sekali. Lebih tepat ya gawang Seattle Storm untuk mengantisipasi datangnya bola. Tidak berbahaya kali ini. Gawang Swedia masih main Swedia menguasai bola. Victor Lindelof kali ini coba ke tengah, kali dia tidak berhasil. Jepang kali ini menguasai bola, coba merangsek dalam sektor pertahanan dari Swedia. Dua pemain Swedia tadi coba dikecoh oleh Menor 13 Nakamura, namun tidak berhasil. Bola kali ini berhasil curi, kali ini Antoni Elanga di sektor kiri pertahanan Jepang berhadapan dengan Menor 4 di Takura. Dia masih mencoba untuk mencari kebantuan tadi. Antoni Elanga kembali ke belakang, Alex Bernhardsen, ada Gustav Lagerbilke, dan juga kali ini Victor Lindelof. Ke belakang dia Isaac Hinz sudah melewati garis tengah pertandingan kali ini di sektor pertahanan Jepang. Semua pemain Swedia melebar kali ini. Bernhardsen, Menor 21 di sektor kanan. Belakang lagi dia sedikit, Menor 18 kali ini Ayar Yasin langsung ke dalam kotak penalti yang dituju sebenarnya Alexander Isak. Namun ternyata tidak berhasil, Alexander Isak menerima umpan dari Yasin. 20 menit sudah berlangsung, Bung Estu, masih belum ada gol yang tercipta di pagi hari ini, Bung Estu.
5: Iya, agak sedikit membosankan sebenarnya, walaupun memang sebenarnya Jepang bermain jauh lebih sabar dan kelihatan sekali Jepang dimulai menit ke-8 mulai keluar, mereka menit ke-17 mulai menguasai keadaan, bahkan ball position mereka sudah semakin unggul dibandingkan Swedia setelah tertinggal tadi.
4: Wow. Ya, umpan tadi yang dilakukan oleh Nakamura ke dalam kotak penalti Swedia coba disambut oleh Maeda dengan sundulan, namun ternyata masih sangat melenceng ya di atas gawang Swedia sektor kanan. Ini mungkin ya satu-satunya serangan Jepang yang paling berbahaya ya, Bung Estu.
5: Tapi ini adalah eksploitasi kedua dari sisi kanan pertahanan Swedia. Tadi menit ke-20 sempat terjadi umpan terobosan juga tetapi gagal, dan baru saja ada Nakamura memberikan crossing, tapi sundulan Maeda masih belum maksimal. Tetapi balik lagi, Jepang bermain lebih sabar, lebih menunggu sebenarnya, tetapi serangan mereka lebih efektif. Peran seorang Doan dan Maeda cukup baik dibandingkan Elanga, yang dari awal memang sebenarnya Swedia lebih bermain lebih menyerang dengan mencadangkan Jesper Karlström di jangkar, dia memainkan Elanga di belakang. Dua striker, biasanya tidak ada tiga penyerang seperti ini, tapi mereka memainkan tiga penyerang, walaupun di tengah ada Straut dan Gabriel Gudmundsen. Sebenarnya duanya tipenya sama, back kiri sebenarnya dimainkan di agak dipaksa bermain di tengah. Jadi sebenarnya efektivitas masih dimiliki oleh Jepang. Dan satu lagi, Jepang bermain lebih sabar, bermain lebih efektif. Ketika bertahan mereka pun juga lebih disiplin, lebih rapat dibandingkan Swedia sejauh ini. Dan ini menurut saya menjadi nilai plus bagi Jepang sejauh ini, walaupun secara overall permainan masih belum dalam tanda kutip menyenangkan, karena berkutat di lini tengah saja dari kedua tim.
4: Ya, baik, dengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 di seluruh tanah air. Swedia kali ini mencoba membangun serangan di sektor kanan pertahanan Jepang. Ke belakang lagi dia, ada pemain nomor punggung 2 Gustav Lagerbilke di sana. Lebar ke tengah ada Alexander Isak Hinz, kemudian ada Gabriel Gudmundsen. Hampir saja Gabriel Gudmundsen tidak mampu mengejar umpan dari atau operan dari Isak Hinz, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Sektor kiri pertahanan mereka, Gudmundsen ke tengah, Isak Hinz, kemudian ada Lagerbilke mancing pemain-pemain Jepang untuk keluar. Belakang lagi jaga gawang Widerstorm, langsung ke depan yang dituju adalah Gyökeres, namun berhasil diatasi oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini jaga gawang Zion Suzuki, melebar dia kiri yang dituju adalah Nakamura. Nah, menit 23, wasit asal El Salvador Ivan Barton menyukkan fluid tanda berlangsungnya hydration break untuk Piala Dunia 2026 ini. Ini adalah satu peraturan baru ya, Bung Estu ya, bahwa ada hydration break di Piala Dunia 2026. Sebelum-sebelumnya kan nggak ada ya, Bung Estu ya?
5: Ini sebenarnya diterapkan mulai 2022 sebenarnya, tetapi memang tidak semasif di turnamen kali ini ya, ITSN Break ini. Tapi yang pasti ini salah satu aturan yang sempat kontroversi karena dinilai hanya memikirkan sisi komersil saja dengan adanya advertorial segala macam. Tetapi beberapa pelatih justru memanfaatkan hal seperti ini dengan baik, dan ini sepertinya salah satu yang dimanfaatkan pelatih dari Jepang ketika mereka melawan Belanda. Mereka mencetak gol after hydration break di babak kedua. Dan ini sebenarnya bagaimana tim ini bisa menyikapi, karena memang aturan sudah ada, tapi bagaimana tim itu beradaptasi dengan aturan ini. Dan sejauh ini beberapa tim justru terutama di hydration break babak kedua ya, dia mereka memanfaatkan keadaan lalu mengganti pemainnya dan lebih segar untuk mengubah sedikit permainan, dan ternyata itu justru berhasil di pertandingan ini. Tapi sejauh ini permainan kedua tim, Jepang mulai keluar dengan penguasaan bola lebih banyak walaupun tidak terlalu signifikan, sempat tertinggal 30-70, tetapi sekarang unggul penguasaan bola sedikit 52-48. Tapi bukan poin dari ball possession ini, tapi bagaimana Jepang menguasai keadaan. Mereka diserang 2 menit awal, bahkan ada 2 corner, ada satu shoot on goal dari Swedia, tapi mereka lebih tenang. Tetapi kelihatan banget bahwa Doan, Maeda dan Ayashi Ueda di depan jauh lebih efektif dibandingkan Isak, Gyökeres dan juga Elanga. Beberapa kali crossing-crossing dari tengah memanfaatkan tinggi badan maupun lebar lapangan dari pemain Swedia tidak maksimal, bola tidak menempati sasaran. Gyökeres maupun Isak belum juga mendapatkan peluang yang bagus. Beda dengan Jepang di menit ke-20 tadi plus menit ke-22 tadi sudah

0: memakai 3-1-4-2, kali ini memakai 3-4-1-2. Jadi ada sedikit perubahan di lini belakang dan tengah. Kalau sebelumnya mereka menggunakan jangkar, kali ini mereka menggunakan pemain nomor 10 yaitu Elanga berada di dua striker. Jadi terus terang akan membuat para pemain bertahan dari Swedia ini lebih banyak harus lebih banyak bekerja keras karena tidak ada jangkar di situ. Walaupun memang ketika bermain dengan jangkar maupun tidak dengan dua kali main dengan jangkar, mereka juga kebobolan terus ya, 5 gol lawan Belanda dan 1 gol lawan Tunisia. Artinya mereka juga masih meraba-raba sebenarnya untuk lini belakang seperti apa. Tetapi kalau untuk Jepang, mereka nyaris seperti ini pakemnya yang dimainkan, mereka lebih safety, lebih aman. Dan kelihatan sekali Swedia memang sebenarnya ingin mencetak lebih gol cepat dengan lebih agresif di lini depan dengan memainkan 3 pemain yang bisa dikatakan profil tinggi untuk para penyerang mereka, Isak, Gyökeres dan juga Elanga.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Yesu, dan kali ini kita kembali ke pertandingan di lapangan Stadion Dallas. Kembali Swedia mencoba melakukan serangan kali ini melalui Anthony Elanga langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah main nomor punggung 18 Yasin Ayari, namun tidak mampu dia mengejar bola terlalu cepat sehingga keluar lapangan pertandingan di sektor kiri pertahanan dari Jepang. Kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh Zion Suzuki, ya, gawang Jepang yang mengenakan kostum berwarna merah. Ke tengah dia sudah langsung, yang dituju adalah Ritsu Doan tadi, namun lebih dekat dengan pemain Swedia. Kali ini main nomor 24 dari Swedia, Stroud tadi melakukan pelanggaran terlalu tinggi mengangkat kaki tadi, Elliot Stroud, ketika akan berduel dengan main nomor Jepang Sugawara. Pelanggaran untuk Swedia, kali ini keuntungan bagi Jepang sudah dilakukan pendek saja. Kali ini main Jepang yaitu Itakura nomor 24 coba untuk memberikan aba-aba di belakang. Kali ini ada Tanaka di sana, kemudian menggeser ke sebelah kanan ada Seiko langsung ke depan, namun lebih dekat dengan pertahanan dari Swedia. Kali ini berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Swedia. Main nomor 24 Elliot Stroud kali ini membawa bola di sektor kiri pertahanan Swedia. Ke belakang dia ada Gudmundsen di sana, lebar ke tengah ada Isak Hid, kembali kepada Gudmundsen, masih mainkan bola di sektor pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah. Kali ini Alexander Isak terjatuh, Isak ketika akan menerima umpan berhasil dicuri oleh pemain Jepang. Kali ini nomor 20 Seiko ke belakang dia kepada penjaga gawang Suzuki. Ke tengah ada Tanaka, hampir saja dicuri oleh Alexander Isak, namun kali ini Seiko kembali membawa bola. Ada Sugiwara di sana, langsung ke depan Sugiwara. Dua pemain Swedia menjaga ketat Ritsu Doan tadi, tidak berhasil meskipun coba untuk dikejar. Kali ini Victor Lindelof melebar ke sektor kiri pertahanan penyerangan dari Swedia. Main nomor 24 di sana coba memberikan umpan kepada Alexander Isak, namun lebih dekat dengan Seiko di sana, dibuang saja jauh oleh Seiko, lempar ke dalam oleh Gustav Gudmundsen, sudah dilakukan ke belakang dia. Isak Hid kali ini main nomor 24 di sektor belakang pertahanan dari Swedia, kembali kepada Gudmundsen di kiri. Masih Gudmundsen dibayangi oleh Maeda tadi, ke belakang lagi ada Isak Hid, langsung pada penjaga gawang Swedia Zetterstorm, umpan jauh Zetterstorm. Dituju adalah Anthony Elanga, namun berhasil direbut kali ini bola oleh Victor Gyökeres. Swedia mencoba membawa serangan kali ini, main nomor 3 melebar dia, ada masih pemain Swedia, Lindelof di sana, Lagerbilke, Anthony Elanga balik pada Lagerbilke. Alexander Isak kali ini bekerja sama 1-2 dengan main nomor punggung 21 dari Swedia, namun berhasil dicuri oleh pemain Jepang. Jepang kali ini mencoba melakukan serangan balik dari Jepang. Kali ini dilakukan oleh pemain nomor punggung 10 tadi, 11 sepertinya, Maeda, namun harus dijatuhkan oleh Isak Hid. Main nomor punggung 18 Ueda dijatuhkan, Ayase Ueda terpaksa harus dijatuhkan oleh Isak Hid karena terlalu cepat tadi larinya Ueda saat membawa bola sprintnya.

0: mampu, Isafin mengejar sehingga harus dijatuhkan. Kali ini tendangan bebas untuk Jepang. 21 Ito, ya, belakang dia. Takura, tengah ada Tanaka di sana, menomor punggung 7. Melebar dia, 15 ada Kamada. Kembali kepada Ito. Masih main-main Jepang, coba untuk bangun serangan dengan sabar sekali seperti yang dikatakan oleh Bung Estu tadi. Seiko kali ini di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Pelan tapi pasti sepertinya. Itakura menomor punggung 4 mencari posisi rekannya. Melebar dia, ada Sudoan di sana, kembali ke belakang. Ada Sugawara, ada Seiko. Tengah dia, Itakura bergeser kali ini melalui sektor sayap kiri Jepang. Kali ini ada Tanaka di tengah. Tanaka masih mencari posisi rekannya. Ke belakang lagi, Itakura. Kedua dengan Tanaka. Lakukan umpan-umpan pendek. Kembali kepada Seiko di kanan. Tengah lagi. Rapat sepertinya pertahanan dari Swedia ini. Tidak mampu ditembus oleh pemain-pemain Jepang. Itu ke belakang lagi, Itakura. Melebar ke kanan ada di sana Sugawara. Belakang lagi Seiko. Ke tengah mundur lagi pemain-pemain Jepang. Lebar melalui kanan ada Seiko di sana. Ke depan yang dituju adalah Tanaka, namun lebih dekat dengan pemain Swedia, Yasin Ayari kali ini. Umpan 1-2 dengan Alexander Isak, namun ternyata lebih dekat dengan pemain Jepang. Umpan tadi lemparan ke dalam. Kali ini untuk pemain Jepang, Sugawara akan mengambil lemparan ke dalam. Di sektor kiri pertahanan dari Swedia, sudah dilakukan oleh Sugawara langsung ke tengah. Yang dituju tadi adalah Ritsu Doan, namun ternyata berhasil dihalau oleh pemain dari Swedia, Elliot Stroud. Lemparan ke dalam kembali, kali ini untuk Jepang. Dilakukan lagi oleh Sugawara, pendek dia. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 7, yaitu Tanaka. Tanaka kepada Ritsu Doan kali ini. Sugawara kembali umpan ke tengah. Yang dituju adalah Maeda tadi, namun berhasil diatasi oleh pemain Jepang kali ini, Yasin Ayari dari Swedia. Di sektor kiri pertahanan mereka terjatuh Yasin Ayari, berduel dengan Tanaka tadi, namun wasit juga menghentikan pertandingan karena satu pemain Swedia terjatuh, tergeletak di dalam kotak penalti sendiri, sepertinya Alexander Isak Hin ya. Jadi ketika tadi ada kemelut di depan gawang Swedia, megang bagian perutnya Isak Hin, pemain yang bermain untuk Atalanta, terjatuh tadi ketika akan mencoba menghalau umpan tarik dari pemain Jepang. Masih menerima perawatan dari tim medis. Pemain belakang yang bermain untuk Atalanta berusia 27 tahun ini memiliki tinggi 191 cm. Pertandingan sudah masuk ke menit 35. Bung Estu, masih temponya masih sedang-sedang saja ini Bung Estu.
1: Benar, tapi kalau dilihat dari variasi serangan Jepang cukup baik ya. Sebelum di transition break tadi mereka menyerang dari sisi kanan, eksploitasi sisi kanan pertahanan Swedia. Tetapi di menit ke-32 atau after di transition break ini, mereka mengeksploitasi sisi kirinya pertahanan Swedia, memanfaatkan kecepatan Yukinari Sugawara, lalu direct ke tengah di ada Seiko di sana, ada Tanaka, lalu ada crossing kepada Maeda atau Doan. Artinya di samping sabar bermain, Jepang juga punya variasi lebih baik dibandingkan Swedia sejauh ini ya. Jadi sisi kanan sisi kiri kelihatan sekali, tapi kita lihat apakah mereka juga akan memaksimalkan serangan dari penetrasi tengah, karena memang biasanya Kamada juga melakukan hal-hal yang mengejutkan di situ, dan sepertinya akan ada pergantian pemain nih dari Swedia karena Isak Hin sepertinya harus mendapatkan rawatan. Tetapi balik lagi, efektivitas serangan Swedia sejauh ini belum terlihat rapi dibandingkan Jepang, dan belum ada peluang-peluang yang maksimal, walaupun di awal mereka sempat mengebrak, dan ini sepertinya akan jadi persoalan bagi Swedia kalau mereka ingin pencetak gol kalau mereka tidak memperbaiki permainan ini. Dan sepertinya ada satu poin yang masuk dari Swedia yang disiapkan.
0: Bergvall ini ya, pemain nomor punggung 7 dari Swedia, Bergvall. Ini Lukas Bergvall, pemain Tottenham Hotspur menggantikan Isak Hin yang mengalami cedera tadi. Sudah masuk dalam lapangan pemain nomor punggung 7, Bergvall. Ya, kembali permainan kembali dilanjutkan. Ya, tertatih-tatih Isak Hin sampai tidak mampu dia sepertinya berjalan ini Bung Estu.
1: Iya.
0: Tertarik ke
1: iya benar.
0: Ya.
1: Iya.
0: Otot pahanya kayaknya.
1: Iya, yang pasti kemungkinan besar adalah Lukas Berhin akan naik, terus Elliot Sarot akan diturunkan karena memang ini pemain gelandang ya. Jadi sepertinya akan ada sedikit perubahan dan ini juga bisa riskan bagi Swedia.
0: Oke, baik, kali ini serangan dilakukan oleh Swedia, di sana ada Menor pemain 21 dari Swedia Bernhardsson, namun berhasil dicuri oleh pemain Jepang. Kali ini terjatuh tadi Tanaka ketika mencoba melewati pemain Swedia. Sudah mulai naik ini sepertinya tempo ini Bung Estu. Ya, kita akan terjatuh tadi betul ketika Bergvall ya mencoba melewati Bergvall sama nomor 7 Tanaka dan juga Bergvall. Pergantian pemain juga dilakukan oleh Jepang kali ini. Biasanya pada pertandingan lain babak kedua mulai terjadi pergantian. Kali ini di babak pertama sudah mulai terjadi pergantian ini Bung Estu. Itakura pemain nomor punggung 4 tarik digantikan oleh pemain nomor punggung 3 Taniguchi. Ada apa ini penarik atau upaya apa yang dilakukan oleh Moriyasu dengan mengganti Itakura ini Bung Estu?
1: Ini sebenarnya kalau di pergantian masuknya Taniguchi ini bukan hal yang dalam tanda kutip aneh ya, menggantikan Itakura. Hanya saja baru menit ke-38 kenapa diganti, karena dua-duanya sebenarnya sama-sama back tengah ya, center back, keduanya center back. Jadi ini pergantian, apakah mungkin Itakura sedikit mengalami kendala ini ini yang perlu dilihat lagi, karena dua-duanya adalah sama-sama pemain bertahan, sama-sama back tengah, dan keduanya dimainkan. Itakura sendiri dua pertandingan terakhir jadi starter, sedangkan Taniguchi di pertandingan pertama.
0: Ya, upaya tadi dilakukan oleh Swedia melalui Bergvall, namun masih dipatahkan oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini pemain nomor punggung 10 dari Jepang, Ritsu Doan, melebar dia ke kanan. Kali ini ada Sugawara di sektor kiri pertahanan Jepang, mencoba untuk merangsek Sugawara ke belakang lagi dia. Pemain nomor punggung 20 yaitu Seiko dari Jepang. Di tengah ada Tanaka di sana, coba untuk membangun serangan kali ini. Jepang di sektor tengah pertahanan dari Swedia tidak mampu masuk menembus pemain Swedia tadi. Kali ini Sugawara coba melakukan tendangan langsung. Sugawara melalui di luar kotak penalti, tendangan mendatar coba dilakukan oleh Sugawara kali ini di menit 40 pertandingan. Mendapat gangguan dari Bergvall, namun terus dilakukan. Berhasil ditangkap dengan baik oleh gawang Swedia. Sekali ini bola langsung ditujukan pada Antoni Langga, dibuang saja tadi oleh pemain dari Jepang di sektor kiri pertahanan mereka. Kali ini Jepang mencoba membangun serangan, ada Ito di sana, melebar dia ke belakang. Kali ini ada Menor pun 20 di sana, Seiko. Langsung Seiko umpan jauh ke depan yang dituju adalah Ritsu Doan. Pemain nomor punggung 10 bertempur dia dengan pemain nomor punggung 5 Gudmundsson, namun terjatuh dan wasit menunjukkan peluit pelanggaran dilakukan oleh Ritsu Doan. Kali ini Swedia memiliki bola kanan dia. Kali ini ada Lager Bilke menguasai bola. Di tengah ada Glove di sana mengisi posisi dari Isak Hin yang tadi keluar. Lindelof ke kanan lagi, hampir dicuri tadi ya pemain Swedia yaitu Lagerbilke, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain Swedia. Umpan jauh tadi pada Antoni Langga, namun berhasil dikuasai oleh pemain Jepang. Kali ini sektor tengah Jepang coba untuk menguasai bola. Di tengah Sugawara, ke belakang dia. Kali ini ada Seiko menguasai bola. Sugawara kembali belakang, Seiko lagi ke tengah. Kali ini pemain yang baru masuk tadi nomor punggung 3 Taniguchi melebar ke sektor kanan, ada 13 atau ada Kamura di dalam di depan sektor kanan kotak penalti Jepang. Kali ini mencoba melakukan tusukan ke dalam Swedia. Umpan tarik tadi maksudnya dilakukan oleh Tanaka, namun menyentuh pemain Swedia, tidak berhasil. Terjatuh Antoni Elanga ketika mencoba menggiring bola tadi, bertempur atau berduel dengan pemain Jepang nomor 7 Tanaka. Pelanggaran untuk Swedia kali ini akan diambil oleh Bernhardsen ke belakang dia. Kali ini ada Lindelof tengah, ke kanan dia, balik kepada Bernhardsen di sana. Nomor 21 umpan ke tengah pada Alexander Isak, namun berhasil dipotong oleh pemain Jepang kali ini, terjatuh Kamada di dekat lingkaran tengah pertandingan. Bola kali ini untuk Jepang, tendangan bebas di menit 42 pertandingan. Jepang dan Swedia skor sementara ini masih sama kuat 0-0. Menor 3, Taniguchi tadi mengambil bola, kali ini dioper kepada pemain nomor 20 dari Jepang, Seiko. Umpan jauh Seiko yang dituju adalah Tanaka tadi di pertahanan Swedia, namun tidak berhasil, lebih dekat dengan penjaga gawang. Kali ini Victor Lindelof bawa bola, sang kapten di sebelah sana dari Swedia, pendek dia kepada pemain nomor 7, Bergvall. Sudah terjatuh Bergvall, coba untuk melakukan penetrasi tadi, bertabrakan dengan Ritsu Doan, megang kaki kanannya Ritsu Doan tadi, bertabrakan dengan Lukas Bergvall. Pelanggaran untuk Swedia kali ini, keuntungan untuk Jepang. Tendangan bebas di dekat lingkaran tengah pertandingan setelah tadi Ritsu Doan dilanggar oleh Lukas Bergvall. Menit pertandingan sudah masuki 43. Stadion Dallas ini pertandingan di pagi hari ini. Teriakan-teriakan dukungan masih terus dihadirkan oleh para supporter yang memadati stadion di Dallas. 13 dari Jepang coba untuk melakukan penetrasi dalam kotak penalti. Jepang hari ini di dalam Swedia masih mengurung Swedia, namun belum berhasil. Kali ini dibuang saja jauh-jauh oleh Gudmundsen tadi, upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Jepang dalam kotak penalti Swedia masih belum menghasilkan gol. Tadi upaya yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 15 Kamada tadi, coba untuk melakukan umpan namun tidak berhasil. Nakamura sepertinya tadi. Kali ini bola dikuasai oleh Swedia, umpan jauh pada Victor Gyökeres, namun berhasil dibuang oleh pemain Jepang. Kali ini di sektor tengah pertandingan, kali ini Jepang mencoba membangun serangan. Ada Ritsu Doan di sana, pemain nomor 10 yang kali ini bertindak sebagai sang kapten, melebar dia kepada Nakamura di sana. Umpan pendek saja kepada pemain nomor 21 dari Jepang, Ito, namun tidak berhasil. Ito ke belakang dia, ada 13 Nakamura di sana di sektor kiri pertahanan Swedia. Ke belakang lagi, kali ini Jepang ada Tanaka di sana, belakang lagi dia ke sektor kiri, melebar. Kali ini ada Ito dibantu oleh Tanaka, coba untuk mengeksploitasi sektor kiri pertahanan dari Swedia ke dalam kotak penalti. Kali ini Jepang sudah berhasil mencoba dilakukan tendangan tadi oleh Tanaka, berhasil digagalkan oleh Nakamura tadi, sepertinya berhasil digagalkan tendangan Nakamura. Umpan 1-2 tadi oleh Maeda, bersama Maeda nyasar sebelah kiri gawang dari Swedia, tendangan pelan namun terukur, terbaca oleh Zellstrom sambil menjatuhkan diri dia, menghalau umpan atau tendangan yang dilakukan oleh Maeda. Kali ini Ritsu Doan akan mengambil tendangan pojok, sudah dilakukan menggunakan kaki kiri ke dalam kotak penalti, disundul oleh pemain Swedia. Masih datang lagi serangan dari Jepang, kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Jepang. Umpan jauh diberikan oleh Seiko tadi, kali ini di depan kotak penalti Jepang jatuh dua pemain, yaitu Ritsu Doan dan juga Gustav Gudmundsen tadi terjatuh. Tandingan sudah masuk di menit 45. Bagaimana tadi Anda melihat peluang Jepang, Bung Estu? Lumayan manis tadi tuh peluangnya.
1: Iya, pelan tapi pasti permainan dari Jepang, di terutama eksploitasi lagi di sisi kiri pertahanan dari Swedia. Autanaka bermain cukup bagus. Sayangnya tadi Autanaka mungkin tidak di kaki terbaiknya ya. Walaupun umpannya cukup tendangannya cukup terukur, tapi kurang keras sedikit ya. Kalau itu lebih keras sedikit, itu akan ceritanya akan berbeda. Tetapi balik lagi, pelan tapi pasti Jepang mulai memberikan menunjukkan permainan mereka lebih agresif. Mereka goal attempt-nya aja udah 4 dengan shoot on target-nya aja 2. Artinya 10 menit terakhir mereka justru balik menguasai keadaan. Mereka ketika duel satu lawan satu mereka selalu memenangkan permainan. Lalu cara mengcover mereka juga cukup bagus ketika tadi Ao Tanaka beberapa kali memotong serangan, belum sampai di belakang tapi sudah berhasil dipotong oleh Ao Tanaka. Dan duet Ao Tanaka dan serta Daichi Kamada ini sebenarnya duanya adalah gelandang murni, tetapi sepertinya yang lebih diplot sebagai DMF adalah Tanaka, meskipun Tanaka juga beberapa kali juga membantu menyerang ke depan. Bahkan seorang Hiroki itu aja pemain bertahan juga beberapa kali merangsek ke depan melalui penetrasi di tengah. Jadi sebenarnya variasi permainan dari variasi penyerangan dari Jepang sejauh ini cukup cukup bagus ya dibandingkan Swedia yang mulai mandek di menit ke 35 tadi. Serangan-serangan mereka sangat minim, bahkan mereka sekarang tertinggal dalam hal ball possession.
0: Baik, Bung Hesto, terima kasih. Sekali ini Jepang mencoba untuk membangun serangan setelah Swedia tadi patah. Kali ini sundul-sundulan dilakukan oleh para pemain. Kali ini merebut bola di udara. Kali ada pemain nomor punggung 17 Victor Gyökeres dari Swedia berhasil mencuri bola. Kali ini tendangan langsung ke Gyökeres dilakukan, namun membentur pemain Jepang di jatuh di sektor kanan gawang Zion Suzuki, menghasilkan tendangan penjuru untuk Swedia di sisi kanan pertahanan Jepang. Kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 18 yakni Yasin Ayari. Bersiap Yasin Ayari untuk memberikan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Jepang. Angkat tangan aba-aba dengan tangan kanannya. Yasin Ayari sudah lakukan ke dalam kotak penalti, coba untuk dilakukan sudut, ditinju saja oleh penjaga gawang Suzuki. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Swedia di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Ada Victor Lindelof di sana masih menguasai bola. Di belakang dia Gudmundsen, pemain nomor punggung 5, masih mencoba untuk membongkar lagi. Ada Anthony Elanga, pemain nomor punggung 11 dari Swedia, kerjasama dengan Lagerbilke, Bergvall maksud saya. Kali ini melebar dia ke sisi kanan sektor penyerangan, namun berhasil dibuang oleh pemain Jepang Ritsu Doan. Gagal lagi upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Pendek saja Zetterstorp jaga gawang kepada Victor Lindelof sana. Backfall kali ini di sektor kanan Swedia, lini serang Swedia. Kembali ke tengah kepada Lindelof, nomor punggung 2 Lagerbilke, ya. Langsung umpan ke depan yang dituju adalah Victor Gyökeres. Kali ini dapat Victor Gyökeres melebar dia ke tengah. Kali ini pemain nomor punggung 18 yang dituju dari Swedia Ayari, namun berhasil diatasi oleh pemain nomor punggung 24 Elliot Stroud, melakukan umpan dalam kotak penalti, namun dapat ditangkap saja dengan cermat oleh penjaga gawang Jepang. Dipotong umpan tarik oleh Stroud tadi. Umpan tarik Stroud dipotong saja oleh Zion Suzuki. Aman sementara ini gawang Jepang. Tendangan jauh langsung dilakukan, dan bersama dengan itu wasit asal El Salvador Ivan Barton meniupkan peluit panjang pertandingan. Skor sementara di babak pertama ini antara Swedia menghadapi Jepang masih 0-0. Dan untuk mengulas jalannya pertandingan, saya akan hadirkan dengan bangga Rudy Zed. Silakan Bung Rudy.

0: pertama antara Jepang menghadapi Swedia lanjutan grup F, di mana pada babak pertama belum tercipta gol atau masih bermain imbang 0-0. Dan Bung Estu, seperti yang Anda katakan tadi, bagaimana agresivitas kedua tim ini ternyata justru atau dalam permainan ini belum ada gol yang tercipta di babak pertama ini. Sebenarnya Jepang menguasai bola atau penguasaan lebih besar daripada Swedia, tetapi shoot on goal yang tepat pun juga tidak banyak dari pertandingan di babak pertama dari kedua tim ini. Anda melihat bagaimana ini, Bung?
1: Ya, 5 menit awal mengebrak ya Swedia, ya, langsung mendapatkan satu shoot on goal plus 2 sepak bola. Tapi setelah itu berhenti di situ aja. Lalu permainan mulai berubah ketika masuk ke menit ke-30 sebelum atau menit ke-20 di sebelum intermission break. Beberapa kali pemain-pemain dari Jepang mulai keluar, tepatnya menit ke-15 sampai ke menit ke-20 mereka mulai keluar, bahkan dari sisi pertahanan kiri Swedia mereka eksploitasi dengan baik beberapa

mereka di awal diserang, tapi mereka lebih sabar di pertandingan selanjutnya. Lalu setelah itu mereka mengganti pola serangan mereka, lebih eksploitasi.

maksimal ataupun gol di situ, tetapi kelihatan sekali bahwa Jepang bermain jauh lebih sabar. Mereka lebih awalnya menunggu ketika mereka diserang, lalu mereka melakukan counter attack ataupun mereka memberikan penetrasi yang sebaliknya kepada Swedia. Tapi di sini kelihatan bahwa efektivitas permainan dari lini tengah Jepang sedikit berbeda dibandingkan dengan Swedia, terutama di posisi Kamada dan Ibata.

0: terdampak lagi adalah mereka sering sekali memenangi duel, mana mengenai perebutan bola, blocking cukup bagus, dan ini menurut saya salah satu yang membuat Sweden tidak terlihat efektif. Sekarang mereka menggunakan 3 penyerang, ada Gilkers, ada Isak, ada Elanga. Tapi ternyata tidak ada hal yang bisa dimaksimalkan mereka. Terbukti passing di final third mereka sangat rendah dibandingkan Jepang yang sebenarnya di awal secara ball position tertinggal. Tapi memang Jepang sejauh ini lebih efektif dibandingkan Swedia, terutama lini penyerangan mereka.
1: Ya, kita terima dulu pendengar, ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi Pak Kendi.
2: Selamat pagi, salam olahraga Om Rudy.
1: Iya, salam olahraga Pak Kendi. Gimana tanda ini jalannya atau di babak pertama tadi, dan kira-kira siapa nanti yang Anda jagokan ini Pak untuk menang di pertandingan pagi ini Pak?
2: Oh iya, tetap Samurai Biru Jepang. Kenapa? Karena dari jumlah, dari 9 wakil Asia itu cuma peluang besarnya adanya di tim Jepang ini. Jadi kita berharaplah tim Jepang bisa melangkah ke 32 besar. Yang tetap timbang tim lain itu cuma numpang lewat saja. Oke,
1: baik, terima kasih Pak Kendi. Salam olahraga. Pak Upi di Bone, selamat pagi. Ya, Pak Upi, halo. Selamat pagi Pak Upi. Ya, terputus tampaknya. Pak Faiz di Buton Tengah, selamat pagi.
3: Salam olahraga Bang Rudi, Bung Rudi.
1: Iya, salam olahraga Pak Faiz. Silakan Pak Faiz.
3: Bang Estu juga, salam olahraga.
4: Salam olahraga.
1: Gimana Pak?
3: Untuk Jepang saya jagokan, jangan banyak-banyak Bang Rudi. 1-0 saja untuk Jepang.
1: 1-0 untuk Jepang Pak ya.
3: Samurai Biru, bravo. Maju terus Jepang. Selamat pagi Bang Rudi.
1: Terima kasih, selamat pagi. Iya. Baik, ini Pak Upi yang tadi terputus sudah tersambung lagi. Selamat pagi Pak Upi.
3: Pagi, olahraga.
1: Salam olahraga Pak, silakan Pak.
3: Antisipasi permainannya tadi artinya masih sedang terlalu ada signifikannya, tapi saya yakin pasti nanti di babak kedua pasti ada pola-pola permainan yang dilakukan oleh Arya, dilakukan oleh strategi, dilakukan oleh kedua pelatih di negara yang bertanding ini. Tapi saya mendukung Jepang.
1: Jepang. Oke, 3 pendengar sudah mendukung Jepang ya. Terima kasih Pak Upi ya.
3: Jepang 2-1.
1: 2-1. Baik, terima kasih Pak Upi. Bu Haryanti di Toli-Toli, selamat pagi.
5: Ya, halo, selamat pagi Bung Rudi Zain, olahraga dan Bung Estu ya.
1: Iya.
5: Permainan sepertinya ya kedua tim itu sangat agresif tapi membosankan Bung Rudi ya, karena belum ada gol tercipta. Tapi berharap di babak kedua ini adanya jeda. Kedua tim bisa memulihkan tenaga mereka dan mereka bisa bermain lebih efektif lagi ya. Berharap tim Samurai Biru itu dengan ketangguhannya, keberaniannya, terus kesabarannya, berharap nanti ada membuahkan hasil kesabarannya itu ya. Mungkin di babak kedua akan ada tercipta gol itu pasti ya. Itu aja Bung Rudi, terima kasih, salam olahraga jaya.
1: Terima kasih, salam olahraga Bu Haryanti. Pak Syukron di Jakarta, selamat pagi.
6: Pagi.
1: Iya, Pak Syukron. Silakan Pak Syukron. Ya. Kalau menurut Anda gimana nih Pak? Babak pertama tadi dan harapan Anda babak kedua nanti Pak?
6: Bagus. Saya dukung Jepang. Skornya 2-0.
1: 2-0 untuk Jepang ya. Oke, terima kasih Pak Alvin di Pekanbaru. Selamat pagi. Halo Pak Alvin, selamat pagi.
7: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Alvin. Silakan Pak Alvin.
7: Saya dukung ini Jepang karena Jepang sih permainannya rapi. Belanda udah menang 2-0. Pasti Jepang harus menang, minimal draw lah.
1: Minimal draw.
7: Jepang yakin lolos. Karena Jepang itu melihat dari Korea kemarin kan kalah. Jadi mewakili Asia Jepang. Jepang 2-0. Terima kasih, salam olahraga.
1: Terima kasih, salam olahraga. Semua nih yang sudah kita yang menelpon ke kita mendukung Jepang. Tetapi kalau kita lihat ini, Bung Estu, kebanyakan serangan Jepang itu selalu dibangun atau dari bagian atau sayap mereka, terutama di pertahanan kanan Swedia. Apakah memang seperti itukah karakternya atau memang terlalu sulit untuk menembus ke pertahanan tengah dari Swedia ini, Bung Estu?
0: Yang pasti kalau lihat dari Jepang sendiri, variasi serangan mereka cukup baik ya. Walaupun memang peran seorang Nakamura jauh lebih besar dibandingkan Sugawara di kanan maupun di kiri itu.
1: Yeah, yeah.
0: Tetapi memang Jepang bermain lebih sabar, lebih menunggu, dan itu sepertinya memang seolah-olah membosankan ya. Tetapi mereka cukup efektif sejauh ini. Di luar mereka kembali unggul ball position walaupun tipis, mereka sudah terutama di 10 menit akhir mereka keluar lebih banyak melakukan serangan yang bahkan mencoba untuk melakukan tendangan shoot yang dilakukan. Bahkan di 10 menit terakhir mereka dapat 2 shoot on goal.
1: Iya, iya.
0: 4. Tetapi memang balik lagi Swedia juga lini belakang mereka juga bermain bagus, terlepas mereka kehilangan Isak Hin yang harus diganti. Mereka juga bermain cukup disiplin sejauh ini walaupun memang beberapa kali ditembus oleh para pemain Jepang, meskipun di final third-nya Jepang belum bisa memaksimalkan itu. Sedangkan Swedia sendiri kalau dilihat mereka memang cenderung agak bertahan, cenderung karena posisi diserang, jadi mereka cenderung menumpuk pemain di lini tengah ke belakang. Jadi memang di babak kedua nanti mungkin kedua tim akan agak sedikit terbuka dan itu akan bisa tercipta gol. Karena memang balik lagi ya, dua tim ini kalau seri sama-sama dalam tanda kutip mulai aman gitu loh, dibandingkan ketika salah satu kalah gitu. Kalau Jepang sih seri sudah pasti aman, kalau dia seri sebenarnya menunggu tim lain, tetapi jauh lebih aman dibandingkan dibandingkan pesaing-pesaingnya di tiga terbaik. Karena sampai saat ini Swedia itu berada di posisi tertinggi tiga terbaik gitu.
1: Oke. Nah, kira-kira apa yang akan nanti dilakukan oleh pelatih Jepang melihat mengevaluasi babak pertama ini, Bung?
0: Kalau saya sih masih belum melihat akan adanya pergantian pemain di Jepang, walaupun mereka belum efektif terutama ketika melakukan serangan dari tengah, tetapi sepertinya akan memaksimalkan Kamada. Walaupun di pertandingan ini justru yang terlihat Tanaka jauh lebih terlihat dibandingkan Daichi Kamada, tapi memaksimalkan peran Kamada itu menurut saya akan menjadi bagian penting dari Jepang untuk membuka peluang dan bisa mencetakkan gol. Sedangkan dari lawannya mereka juga harus waspada karena lini depan mereka diisi pemain-pemainnya cukup bagus, Gyökeres, Isak maupun Erlangga, tapi belum mendapatkan suplai-suplai yang maksimal dari lini tengahnya. Karena memang tim-tim lini tengahnya, pemain lini tengahnya, Yasin Asyari, Ayari, Elliot Stroud ini tipe-tipe yang lebih bertahan. Jadi sebenarnya problema dari Swedia adalah mereka tidak punya pemain yang bisa memberikan tidak bisa berperan sebagai playmaker atau pengatur serangan itu. Jadi ini berbeda dengan Jepang. Mereka punya Tanaka, Mol, Kamada, meskipun gelandang tengah murni, tapi mereka perannya bisa bergantian. Yang satu bisa menjadi playmaker, yang satu bisa di MF gitu.
1: Kalau untuk Swedia sendiri, apa yang akan terjadi atau apa yang harus diubah sehingga permainannya pun juga memberikan dampak serangan yang mungkin lebih berarti lagi diharapkan di babak kedua ini, Bung Estu?
0: Mungkin memainkan pemain yang lebih menyerang dari tengah itu salah satu
1: opsi
0: dari Graham Potter ya. Karena kalau dilihat dari sebelum digantinya tadi Isak Hin, pemain tengah mereka adalah pemain-pemain yang nyaris pemain dengan tipe bertahan. Jadi mereka ketika membangun serangan